0: Ganteng ya Allah.
1: Kalau kita hanya hanya ngomong bisa ya bisa saja kan Ustaz ya.
0: Iya.
1: Dan banyak cerita juga orang bis kemudian bisa lebih bahagia, terlihat bahagia di pernikahan kedua.
0: Ada yang seperti
1: ada yang itu. Seperti itu.
0: Ada yang malah pernikahan keduanya lebih hancur dibanding yang pertama.
1: Terus
0: ya, mudah-mudahan yang terbaik lah dari Allah.
1: Masya Allah. Udah ya teman-teman Roblox ya, kayaknya ini mau
0: kita mau makan ikan asin.
1: Mau makan ikan asin dulu.
0: Masakannya siapa?
1: Mister Anto.
0: Jenggot.
1: Jenggot. Wis gak ono tapi jenggot.
0: Gaya saiki.
1: Baik, terima kasih teman-teman dimanapun berada. Maafik. Instagram, TikTok, YouTube, kemudian
0: dan selamat menikmati musim dingin.
1: Menikmati musim dingin, musim dingin dan semoga ketemu lagi sama teman-teman di Mario Majelis Roblox Indonesia.
0: Ah, senang sekali saya, alhamdulillah.
1: Ya, nanti
0: alhamdulillah.
1: Minta majelis khusus katanya.
0: Insya Allah
1: ya. Ada kekurangan, ada sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri dulu. Mohon doanya semoga Ustaz diberikan kesehatan.
0: Amin ya Allah.
1: Yang paripurna ya, karena ini amin. Lagi kurang enak badan sebenarnya. Ya, insya Allah kita akan ketemu lagi di Senin depan. Tetap di program The Show Sharing OLED with Ustaz Rifqi Ja'far Talib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Bargas,
3: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
5: Lagi full seneng kayaknya ini.
6: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
6: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
5: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
6: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
7: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
8: Rahmaka Rabbal Ibadi Rajai.
9: Bunda, nama itu selalu membuat kedua mata ini basah oleh air mata saat ku teringat kepadamu. Maafkan aku yang belum dapat membuat bunda bahagia. Padahal tanganmu yang lembut dahulu selalu membelaiku. Wajahmu yang lembut dahulu selalu tersenyum padaku. Tutur katamu yang lembut dahulu selalu menasihatiku, yang mengajarkanku dalam kebaikan. Sisa-sisa ketegaran dan kesabaran yang masih terlihat di wajahmu. Ketegaran dan kesabaran hati dalam membesarkanku dan mendidikku. Bunda, saat ku tatap wajahmu, ada keteduhan di bola mata itu. Ada kelembutan dan kasih sayang yang amat dalam. Kasih sayang yang tak kudapatkan pada manusia manapun. Ketulusan hati yang terdalam. Ketulusan untuk kebahagiaan anak-anakmu. Namun, saat ini ku tak sanggup menatapmu. Wajahmu yang bercahaya, namun kini mulai menua. Ku takut membayangkan engkau pergi dari sisiku. Bunda, kenangan bersamamu tak akan pernah terlupakan. Kenangan yang indah masa kecil hingga ku dewasa. Dan, Bunda, saat ini aku pun telah menjadi seseorang. Bunda, ku selalu ikuti teladan yang pernah Bunda berikan kepadaku dalam mendidik anak-anakku agar mereka menjadi pribadi yang baik, pribadi yang soleh-solehah. Semoga rasa hati ingin selalu bersamamu, Bunda, berdekatan denganmu, menghiburmu di saat-saat masa tuamu. Bunda, Maafkanlah anakmu yang belum dapat membahagiakanmu, belum dapat membalas kebaikanmu, dan tak akan mampu. Karena pengorbananmu tak dapat dibalas apapun di dunia ini. Walaupun emas sepenuh bumi tak akan dapat untuk membayar kasih sayangmu. Keikhlasan dan kesabaranmu hanya Allah yang dapat mengganti dengan rahmatnya dan janji-janjinya. Ya Ilahi Rabbi, Ya Allah, hanya doa yang dapat kuhaturkan setiap saat untuk kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka, wahai yang maha pengasih, sebagaimana beliau mencintai dan menyayangiku serta mendidikku di waktu aku dalam asuhannya hingga saat ini. Ampunkanlah dosa-dosanya, wahai yang maha pengampun, karena hanya engkau zat yang dapat mengampuni setiap dosa. Ya Ilahi Rabbi, Ya Allah, karuniakan beliau sisa usia yang penuh keberkahan. Jadikan di masa tua beliau untuk merajut amal soleh yang mendatangkan kecintaanmu, mendatangkan keridhaanmu. Karena itu adalah cita-cita terakhir setiap muslim. Dan bila telah engkau tentukan akhir masa itu, kupinta kepadamu dengan segenap jiwa raga ini, akhiri usia beliau dengan husnul khotimah, Ya Allah. Amin. Ya Rabbi.

pendengar, pahala adalah hadiah yang diberikan Allah kepada manusia apabila ia lulus dari ujian yang dihadapinya. Ujian-ujian ini pada dasarnya terletak pada dua jalur, yaitu jalur Hablu Minallah dan jalur Hablu Minannas. Pada kedua jalur ini, Allah dan Rasulnya telah menentukan aturan main bagaimana manusia itu harus bersikap. Misalnya saja, dalam jalur Hablu Minallah, manusia diwajibkan sholat, dan jalur Hablu Minannas, manusia diwajibkan berbuat baik terhadap sesamanya. Semua aturan main itu tertuang lengkap dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang dapat tetap patuh melaksanakan aturan main ini dengan niat semata-mata karena Allah, maka ia disebut orang yang bertakwa, dan dia akan memperoleh pahala yang kelak akan dirasakan kenikmatannya di akhirat nanti. Jadi dengan perkataan lain, ladang tempat mencari pahala itu terletak pada jalur Hablu Minallah dan jalur Hablu Minannas. Karena pada dua jalur ini, Allah menguji ketaatan manusia memenuhi aturan-aturan yang ditentukannya dalam Al-Quran hadis. Pendengar, Allah melengkapi manusia dengan mata, telinga, dan hati bukan untuk tujuan perlengkapan. Ini merupakan sarana bagi Allah untuk menguji manusia apakah dalam setiap situasi dan kondisi, baik ataupun buruk, ia mampu tetap taat mengikuti aturan main yang sudah ditetapkannya atau tidak. Sopir ugal-ugalan di jalan raya, atasan yang menjengkelkan, kolega yang picik ataupun teman yang menyebalkan, ini semua terjadi karena Allah melengkapi kita dengan mata, telinga, dan hati. Oleh karena itu pendengar, orang-orang negatif ini harus dipandang sebagai ujian Allah pada jalur Hablu Minannas. Apabila orang-orang ini dapat kita hadapi sesuai dengan tuntunan yang diberikannya melalui Rasulnya, maka berarti kita lulus. Sebaliknya, bila mereka itu kita hadapi dengan emosi atau nafsu, maka berarti kita gagal. Hendaklah kita senantiasa mengingat pengalaman para bijak. Kepuasan sejati bukanlah menuruti hawa nafsu, tetapi kepuasan sejati adalah keberhasilan menahan diri untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Dengan demikian pendengar, dapatlah dimengerti bahwa semua masalah, baik itu masalah hubungan dengan Allah maupun masalah hubungan dengan manusia, pada hakikatnya adalah hendak menguji kita mampu atau tidak untuk bersikap sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ujian ini berhasil kita atasi, artinya kita tetap taat bertindak menurut ketentuan Al-Qur'an dan hadis dengan niat lillahi taala. Maka tindakan kita itu dikategorikan sebagai amal soleh yang kelak akan diganjar dengan pahala. Dengan demikian, semakin banyak amal soleh yang kita lakukan, maka semakin besar kemungkinan kita untuk masuk ke dalam surga. Adapun salah satu kiat untuk mengatasi kecenderungan hati pada hal-hal yang negatif adalah dengan mengendalikan mata. Bila kita renungkan, mata itu pada hakikatnya adalah hanya alat yang memasukkan informasi ke dalam hati. Informasi yang masuk ke dalam hati ini akan menimbulkan kesan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, ada seorang penderita penyakit kusta. Bila yang difokuskan oleh mata itu adalah penyakitnya, maka niscaya hati akan memunculkan kesan jijik. Tetapi bila yang difokuskan oleh mata adalah segi manusiawinya, maka yang akan timbul adalah rasa iba. Dikisahkan bahwa Nabi Isa alaihi salam ketika berjalan dengan para muridnya pernah menemukan bangkai seekor anjing. Para muridnya serentak menutup hidung sambil menunjukkan rasa jijiknya. Namun, Nabi Isa alaihi salam tersenyum seolah-olah ia tidak melihat ada bangkai di hadapannya. Inti pelajaran yang diberikan oleh Nabi Isa alaihi salam adalah bila mata dapat dikendalikan hanya untuk melihat kejadian dari segi-segi positifnya saja, maka niscaya hati tidak akan memunculkan kesan negatif. Pendengar, kita dapat menggunakan ilmu Nabi Isa alaihi salam tersebut
untuk meredam rasa iri hati yang kadang-kadang muncul secara spontan ketika mendengar ada teman kita yang lebih sukses atau lebih kaya dari kita. Caranya yaitu dengan tidak memandang pada pangkat atau harta yang dimilikinya, tetapi dengan mengingat pada kenyataan bahwa soal rezeki adalah memang dibuat Allah berbeda-beda. Hal ini dilakukannya semata-mata untuk menguji manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Tuhanku telah menawarkan kepadaku untuk menjadikan lapangan di kota Mekah menjadi emas. Aku berkata, jangan engkau jadikan emas, wahai Tuhan. Tetapi cukuplah bagiku merasa kenyang sehari, lapar sehari. Apabila aku lapar, maka aku dapat menghadap dan mengingatmu. Dan ketika aku kenyang, aku dapat bersyukur memujimu. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan hartamu, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalmu." Wallahu a'lam bishawab.

pendengar, apakah di antara kita ada yang berpikir bahwa dosa kecil tidak terlalu penting untuk dihindari? Sebaiknya mulai saat ini pikiran tersebut hilangkan. Karena harus kita tahu, dari dosa kecil itulah akan tercipta dosa yang besar. Dalam hadis Sahih Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya kalian melakukan suatu amalan dan menyangka bahwa itu lebih tipis dari rambut, namun kami menganggapnya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sesuatu yang membinasakan. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 6492. Jika disebutkan bahwa ia sangka suatu dosa itu lebih tipis dari rambut, itu tanda meremehkan dosa. Padahal sesuatu yang dianggap sepele seperti ini di sisi Allah begitu besar. Disebutkan juga dari jalur Ibrahim bin Al-Hajjaj dari Mahdi, kami menganggapnya sebagai dosa kala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Battal mengatakan, sesuatu dosa yang dianggap remeh bisa menjadi dosa besar, ditambah lagi jika terus-menerus melakukan dosa. Abu Ayyub Al-Ansari juga berkata, sesungguhnya seseorang melakukan kebaikan dan terlalu percaya diri dengannya serta meremehkan dosa-dosa, maka ia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan ia penuh dengan dosa. Sesungguhnya seseorang melakukan kejelekan dalam keadaan terus merasa bersalah, maka ia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan aman.

0: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
1: Yerusalem, kota suci yang telah lama menjadi rebutan tiga agama besar, kini menanti di ujung perjalanan umat Islam. Setelah perang panjang, pasukan Islam berdiri di gerbang kota, namun tidak untuk menumpahkan darah. Umar bin Khattab datang bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai pembawa kedamaian dan keadilan. Ia menolak kebesaran, menolak istana, hanya ingin memastikan setiap jiwa hidup dalam keadilan. Inilah kisah penaklukan yang berbeda dari semua kisah perang sebelumnya. Tanpa pedang, tanpa darah, hanya keimanan dan cinta pada kebenaran. Kalau kisah Umar bin Khattab ini menggetarkan hatimu, tekan suka dan bagikan kisah ini agar lebih banyak orang tahu tentang keadilan sejati. Angin pagi bertiup lembut di lembah dekat Yerusalem, membawa aroma debu padang dan harapan baru. Di hadapan mereka, tembok besar Yerusalem menjulang, berwarna keemasan disinari matahari yang baru terbit. Sa'ad bin Abi Waqqash berdiri di depan barisan, memandangi gerbang kota dengan tatapan penuh kewaspadaan. Kota ini akan menyerah, tapi bukan karena takut. Ujarnya pelan kepada pasukan di belakangnya. Mereka tahu, khalifah mereka, Umar bin Khattab, sedang dalam perjalanan menuju tempat ini, bukan untuk berperang, tapi menandatangani perdamaian. Di dalam kota, Patriark Sofronius menatap dari menara gereja, menunggu pemimpin besar yang disebut-sebut membawa keadilan sejati. Tak ada genderang perang, tak ada panji kebesaran, hanya kesunyian yang sakral. Pasukan Islam tidak bergerak maju tanpa perintah. Mereka menunggu Umar datang untuk memutuskan nasib kota itu. Di kejauhan, debu mulai berputar, tanda seseorang tengah mendekat dengan langkah tenang. Dan semua tahu, itulah sang khalifah Umar bin Khattab, datang bukan sebagai raja, tapi sebagai hamba Allah yang membawa kedamaian. Matahari sudah naik tinggi ketika sosok Umar bin Khattab akhirnya tiba di depan gerbang Yerusalem. Tak ada pengawalan megah, tak ada pasukan khusus, hanya satu pelayan yang menuntun untanya. Para sahabat menunduk hormat, tapi Umar hanya mengangguk ringan sambil tersenyum tipis. Ia tidak datang sebagai penakluk, tapi sebagai pembawa amanah bagi rakyat yang menantikan keadilan. Di atas tembok kota, Patriark Sofronius menatap dengan takjub, tak percaya inilah pemimpin dunia Islam yang ditakutkan itu. Umar mendekati gerbang tanpa kereta kuda, tanpa lambang kerajaan, hanya membawa tongkat kayu di tangannya. Penduduk kota berbisik-bisik, kagum melihat pemimpin besar yang datang dengan begitu rendah hati. Ketika Patriark dan Umar akhirnya berhadapan, suasana di sekeliling menjadi hening. Patriark Sofronius menunduk, lalu berkata, "Kota ini milikmu, wahai Amirul Mukminin, tapi lindungilah umat kami." Umar menatapnya lembut, lalu menjawab, "Kami tidak datang untuk menghancurkan, tetapi untuk menjaga yang suci." Umar bin Khattab tiba di dekat gerbang Yerusalem setelah perjalanan panjang penuh keheningan dan doa. Angin musim semi bertiup lembut membawa aroma tanah suci yang baru saja diguyur hujan. Penduduk Yerusalem yang kala itu berada di bawah kekuasaan Bizantium menatap dari kejauhan. Mereka melihat pasukan Islam datang bukan dengan kesombongan perang, melainkan dengan wajah-wajah tenang dan penuh rahmat. Patriark Sofronius, pemimpin rohani Kristen, akhirnya keluar menemui Umar. Ia mengenakan jubah putih panjang, wajahnya teduh namun penuh kehati-hatian. Umar menyambutnya dengan lembut tanpa pengawal, hanya berdua dengan Abu Ubaidah. Mereka berbicara tentang perdamaian, tentang hak umat beragama untuk hidup berdampingan di kota yang suci bagi semua. Akhirnya, ditandatanganilah perjanjian yang kelak dikenal sebagai Ahd Al-Umariyah, jaminan keamanan bagi seluruh penduduk Yerusalem, baik Kristen maupun Yahudi. Tak satu pun rumah, gereja, atau tempat ibadah yang akan dirusak. Di luar tenda, pasukan Islam bersujud syukur. Tak ada darah tertumpah, tak ada pedang terhunus. Yerusalem ditaklukkan bukan oleh kekuatan besi, tapi oleh keadilan dan iman. Hari itu, matahari bersinar lembut di langit Yerusalem. Udara terasa sejuk dan aroma tanah suci bercampur dengan harumnya dedaunan zaitun. Umar bin Khattab berdiri di depan gerbang kota, mengenakan jubah wol coklat dan sorban lusuh, menunggang seekor unta tua bersama satu pelayan yang setia. Ketika penduduk Yerusalem melihatnya, mereka tertegun. Inilah penguasa besar Islam, datang tanpa kemegahan, hanya dengan kerendahan hati. Patriark Sofronius menyambut Umar dengan hormat, menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan atas keadilannya. Umar turun dari untanya dan menolak berjalan di atas karpet sutra yang disiapkan oleh pasukan. Ia memilih berjalan di tanah, debu menempel di kakinya. Ia kemudian menunaikan salat di halaman luar gereja makam kudus, menandakan rasa hormatnya pada tempat suci umat lain. Umar berdoa dengan air mata menetes, bersyukur atas kemenangan tanpa pertumpahan darah. Penduduk Yerusalem menangis haru karena mereka melihat penakluk yang datang membawa kedamaian, bukan ketakutan. Umar memandang sekeliling kota suci itu dan berbisik pelan, "Beginilah seharusnya kemenangan." Yerusalem kini menjadi bagian dari kekuasaan Islam, tapi Umar bin Khattab tidak datang sebagai penakluk, melainkan sebagai pelindung keadilan. Setibanya di kota, Umar memanggil para pemimpin Muslim dan non-Muslim untuk memastikan hak semua penduduk dijaga. Ia menetapkan perjanjian bahwa gereja, rumah, dan harta benda orang Kristen tidak boleh diganggu atau diambil secara paksa. Ketika seorang Muslim berselisih dengan warga Kristen, Umar memerintahkan agar kasus itu diselesaikan di hadapannya tanpa memihak. Dalam satu peristiwa, seorang prajurit Muslim dituduh mengambil rumah warga. Umar langsung memerintahkan rumah itu dikembalikan tanpa melihat status sosial. Rakyat Yerusalem, baik Muslim maupun non-Muslim, mulai menyebut Umar sebagai amir yang adil. Umar menegaskan, keadilan tidak mengenal agama, ia milik semua manusia. Di bawah kepemimpinannya, Yerusalem berubah menjadi simbol perdamaian dan kebijaksanaan Islam. Setelah perjanjian damai ditegakkan, Umar bin Khattab berjalan menyusuri jalanan Yerusalem. Langkahnya pelan, matanya mengamati setiap sudut kota suci itu. Ia berhenti di depan gereja makam kudus, tempat yang sangat dihormati umat Kristen. Patriark Sofronius memintanya menunaikan sholat di dalam, namun Umar menolak dengan lembut. "Jika aku sholat di dalam," ujar Umar, "kelak kaum Muslim mungkin mengklaim tempat ini." Ia lalu berjalan beberapa langkah keluar gereja dan menunaikan salat di tempat terbuka di bawah langit Yerusalem. Di tempat itu, kelak dibangun Masjid Umar, bukan sebagai simbol kemenangan, tapi sebagai lambang penghormatan dan persaudaraan antariman. Masjid Umar berdiri dengan kubah kecil, lantai batu dingin, dan dinding polos tanpa hiasan berlebih, mencerminkan kesederhanaan sang khalifah. Bertahun-tahun kemudian, masjid itu menjadi tempat ziarah bagi siapapun yang mencari makna sejati perdamaian Umar meninggalkan warisan yang tak hanya berupa bangunan, tapi nilai bahwa kekuatan sejati ada dalam keadilan dan kasih sayang.

0: Hari itu, matahari pagi menyinari dinding batu Yerusalem yang mulai memudar warnanya, seolah menyambut masa baru di tanah para nabi. Umar bin Khattab berjalan di antara para penduduk dari berbagai iman, Muslim, Yahudi, dan Kristen. Semuanya memandangnya dengan rasa hormat dan tenang. Ia tak membawa pengawal berzirah, tak ada pedang terhunus, hanya tongkat kayu di tangannya dan cahaya keadilan di matanya. Di bawah kepemimpinannya, umat Yahudi diizinkan kembali tinggal di Yerusalem setelah ratusan tahun diusir oleh Bizantium. Umar memerintahkan agar hak-hak mereka dijaga sebagaimana kaum muslimin. Tanah ini adalah milik Allah, bukan milik satu kaum, ucapnya dengan suara mantap. Ia menunjuk wilayah-wilayah yang akan menjadi tempat ibadah masing-masing umat, dan tak satu pun saling mengganggu. Di malam hari, Umar duduk di halaman Masjid Al-Aqsa, memandang langit yang sama yang pernah disaksikan para nabi sebelum dirinya. Ia berdoa, "Ya Allah, jagalah amanah-Mu ini. Jangan biarkan kami menjadi penguasa yang zalim di tanah yang Engkau muliakan." Malam itu, Yerusalem benar-benar damai, bukan karena kekuatan pasukan, tapi karena kelembutan hati seorang khalifah. Malam itu, Umar bin Khattab duduk sendirian di dalam kemah kecilnya di tepi kota Yerusalem, ditemani hanya oleh lampu minyak yang berkelap lembut. Di hadapannya terbentang lembaran kulit domba, tempat ia menulis pesan yang akan ia titipkan untuk para pemimpin setelahnya. "Tiadalah aku menulis ini untuk kemuliaanku," tulisnya perlahan, "melainkan agar generasi setelahku tahu bahwa kekuasaan hanyalah titipan." Ia menatap keluar kemah, melihat Yerusalem dalam kedamaian. Cahaya lentera berkelip di kejauhan, seakan kota itu bernapas dalam ketenangan. Umar melanjutkan tulisannya, "Jika engkau memimpin suatu kaum, maka jadilah seperti hujan, menyejukkan semua, tanpa memilih tanah mana yang akan ia turunkan rahmatnya." Ia berhenti sejenak, memejamkan mata, mengenang masa perjuangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. "Tetaplah adil meski terhadap musuhmu," tulisnya lagi, "sebab keadilan lebih berat daripada seluruh pedang yang pernah engkau hunus." Ketika fajar tiba, Umar menggulung surat itu dan menitipkannya kepada seorang penulis muda di majelisnya. "Sampaikan pada mereka setelah aku tiada," katanya lirih. Dan di bawah cahaya matahari pertama, surat itu menjadi saksi bahwa kekuasaan sejati adalah amanah, bukan kemegahan. Fajar di Yerusalem pagi itu tak seindah biasanya. Angin membawa kabar dari timur, kabar yang membuat hati para sahabat bergetar. Umar bin Khattab duduk di serambi masjid, wajahnya tegas, namun matanya dalam renungan panjang. Seorang utusan dari Kufah tiba dengan langkah tergesa, membawa surat bersegel dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam surat itu tertulis kabar tentang kekacauan di wilayah timur, sisa-sisa Persia yang kalah mulai bangkit dalam amarah. "Fitnah baru mulai bergerak," gumam Umar, matanya menatap jauh ke arah timur. Ia segera memanggil para sahabat terdekat, di antaranya Utsman, Ali, dan Abdurrahman bin Auf. "Jangan biarkan kemenangan menjadikan kita lalai," ujar Umar tegas, "karena ujian terbesar datang bukan saat kalah, tapi saat menang." Ali bin Abi Thalib menunduk pelan dan berkata, "Keadilanmu adalah benteng umat, wahai Amirul Mukminin." Namun Umar tahu, fitnah bukan datang dari musuh jauh, tapi dari hati manusia sendiri, dari ambisi dan lupa diri. Malam itu, Umar sholat lama sekali, doanya tenggelam di antara isak dan sujud, meminta Allah menjaga umat dari perpecahan. Dan di luar sana, di tanah Persia yang hancur, api dendam mulai menyala kembali. Malam di Madinah turun perlahan. Di halaman Masjid Nabawi, lampu-lampu minyak menyala redup, memantulkan cahaya lembut di antara tiang-tiang batu. Umar bin Khattab berjalan perlahan di antara jamaah yang telah tertidur, menyusuri jalan berdebu sambil membawa tongkatnya. Ia berhenti di depan sebuah rumah kecil. Terdengar tangisan lembut dari dalam, seorang ibu dan anaknya kelaparan. Tanpa berpikir lama, ia berbalik menuju gudang Baitul Mal, memikul karung gandum di pundaknya sendiri. Seorang pengawal mendekat, "Izinkan aku membawanya, wahai Amirul Mukminin." Umar menjawab pelan, "Apakah engkau akan memikul dosaku di akhirat juga?" Ia datang ke rumah itu, memasak sendiri untuk ibu dan anak tersebut, meniup api dengan tangannya hingga wajahnya berdebu. Anak kecil itu tersenyum, dan sang ibu berbisik, "Semoga Allah membalasmu, wahai orang baik." Umar berdiri dan menatap langit, hatinya bergetar. "Ya Allah," bisiknya, "selama cahaya iman menyala di hati mereka, umat ini tak akan padam." Dan malam itu, di tengah gelapnya dunia, cahaya kecil dari tangan seorang pemimpin menyala lebih terang dari 1000 obor. Begitulah kisah Umar bin Khattab, pemimpin yang memikul beban umat dengan tangan sendiri. Ketika dunia haus akan kekuasaan, ia justru memberi contoh bahwa kekuatan sejati lahir dari keadilan dan kasih sayang. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa cahaya keadilan takkan pernah padam selama ada hati yang tulus menjaga amanah.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
5: Wah, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Lah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil.
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener. dua pintu, iya ra?
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas, dan terjangkau.
7: Husain ibnu Talal berkata, barang siapa membiarkan dirinya tertawan masa lalu, maka ia akan kehilangan masa depannya.

Di tahun perang Khaibarlah ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk baiat, dan semenjak ia menaruh tangan kanannya di tangan kanan Rasul, maka tangan kanannya itu beroleh penghormatan besar, hingga bersumpah ia pada dirinya tidak akan menggunakannya kecuali untuk perbuatan utama dan mulia. Pertanda ini merupakan sebuah bukti jelas bahwa pemiliknya memiliki perasaan yang begitu halus. Imran bin Husain radhiyallahu anhu merupakan gambaran yang tepat bagi kejujuran, sifat suhud dan kesalehan, serta mati-matian dalam mencintai Allah dan mentaatinya, meskipun ia beroleh taufik dan petunjuk Allah yang tidak terkira. Tapi ia sering menangis, mencucurkan air mata. Ratapnya, "Wahai, kenapa aku tidak menjadi debu yang diterbangkan angin saja?" Orang-orang itu takut kepada Allah bukanlah karena banyak melakukan dosa. Tidak. Setelah menganut Islam, boleh dikata sedikit sekali dosa mereka. Mereka takut dan cemas dikarenakan menilai keagungan dan kebesarannya. Bagaimanapun mereka beribadah, ruku dan sujud, tetapi ibadahnya dan syukurnya itu belumlah memadai dengan kenikmatan yang mereka terima. Pernah suatu saat beberapa orang sahabat menanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa kami ini? Bila kami sedang berada di sisimu, hati kami menjadi lunak hingga tidak menginginkan dunia lagi, dan seolah-olah akhirat itu kami lihat dengan mata kepala. Tetapi demi kami meninggalkanmu dan kami berada di lingkungan keluarga kami, anak-anak kami dan dunia kami, maka kami pun lupa diri." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berujar, "Demi Allah yang nyawaku berada dalam tangannya, seandainya kalian senantiasa berada dalam suasana seperti di sisiku, tentulah malaikat akan menampakkan dirinya menyalami kamu. Tetapi ya, yang demikian itu hanya sewaktu-waktu." Pembicaraan itu kedengaran oleh Imran bin Husain. Maka kemudian timbullah keinginannya, dan seolah-olah ia bersumpah pada dirinya tidak akan berhenti dan tinggal diam sebelum mencapai tujuan mulia itu, bahkan walau terpaksa menebusnya dengan nyawanya sekalipun. Dan seolah-olah ia tidak puas dengan kehidupan sewaktu-waktu itu, tetapi dirinya menginginkan suatu kehidupan yang utuh dan padu. Terus menerus dan tiada henti-hentinya memusatkan perhatian dan berhubungan dengan Allah Rabbul Alamin. Di masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Imran dikirim khalifah ke Basrah untuk mengajari penduduk dan membimbing mereka mendalami agama. Berkata Hasan Basri dan Ibnu Sirin, tidak seorang pun di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang ke Basrah lebih utama dari Imran bin Husain. Mendengar, dalam beribadah dan hubungannya dengan Allah, Imran tak sudi diganggu sesuatu pun. Ia menghabiskan waktu dan seolah-olah tenggelam dalam ibadah, hingga seakan-akan ia bukan penduduk bumi yang didiaminya ini lagi. Sungguh, seolah-olah ia adalah malaikat yang hidup di lingkungan malaikat, bergaul dan berbicara dengannya, bertemu muka dan bersalaman dengannya. Dan tatkala terjadi pertentangan tajam di antara kaum muslimin, yakni antara golongan Ali dan Muawiyah, tidak saja Imran bersikap tidak memihak, bahkan dirinya juga meneriakkan kepada umat agar tidak campur tangan dalam perang tersebut, dan agar membela serta mempertahankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Dan kepada orang-orang Islam yang ditemuinya, diamanahkannya, "Tetaplah tinggal di masjidmu, dan jika ada yang memasuki masjidmu, tinggallah di rumahmu, dan jika ada lagi yang masuk hendak merampas harta atau nyawamu, maka bunuhlah dia."
Keimanan Imran bin Husain membuktikan hasil yang begitu gemilang ketika ia mengidap suatu penyakit yang selalu mengganggu selama 30 tahun. Tak pernah ia merasa kecewa atau mengeluh. Bahkan tidak henti-hentinya ia beribadah kepadanya, baik di waktu berdiri, duduk, maupun berbaring. Dan di saat para sahabatnya dan orang-orang yang menjenguknya datang dan menghibur hatinya terhadap penyakitnya itu, maka ia tersenyum

Utia didatangkan An-Nabiyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin, seorang laki-laki. Didatangkan kepada Nabi seorang laki-laki, qad syariba khamron, telah meminum minuman keras. Syariba khamron, qala Nabi Muhammad bersabda, idribuh, pukul dia. Dihukum. Dan yang sudah dihukum di dunia tidak dihukum oleh Allah di akhirat. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, faminna, ada di antara kami, adh-dharibu biyadi, yang mukul dengan tangannya, plok. Wadh-dharibu bina'li, ada yang pakai sandalnya. Wadh-dharibu bithabihi, ada yang sabet dengan bajunya. Falamman sorofa, tatkala selesai dan pergi orang itu, qala ba'dul qaumi, sebagian kaum, sebagian dari kita itu berkata, ahzakallah, semoga Allah menghinakan. Qala Nabi Muhammad bersabda, la takulu hakada, enggak boleh nyaci kayak gitu tuh. Enggak boleh doain jelek kayak begitu. Sudah dipukul, doain yang baik. La tu'inu 'ala syai' alaihi syaitan, jangan kau bantu syaitan untuk menjadikan dia lebih jahat lagi. Ini adab tata kramanya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendidik orang untuk tobat. Rawahul Bukhari, hadis disebutkan oleh Imam Bukhari. Jadi ada orang mabuk didatangkan kepada Nabi, orang minum minuman keras didatangkan kepada Nabi. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memeru, nyuruh pukul dia. Setelah mereka memukuli, kemudian orang itu pergi, orang yang ada bersama Nabi itu kok menghinakan, ahzakallah, semoga menghinakan kau wahai pemabuk. Nabi marah. Nabi tidak senang dengan cara semacam itu. Kalau engkau hinakan seperti itu, engkau menolong setan untuk menjauhkan dia dari Allah. Pertama apa? Dia akan putus asa, merasa terkucilkan sehingga tidak mau berkumpul denganmu. Ayo, kata kau hinakan dia, sehingga dia akan berkumpul dengan kawan-kawannya, semakin senang mereka mabuk. Satu. Yang kedua, itu kan doa jelek. Doamu itu doa jelek. Kalau dikabul oleh Allah berarti semakin jelek. Kenapa ada kau juga enggak mendoakan hadzakallah? Semoga Allah berikan petunjuk kepadamu daripada kau ucapkan ahzakallah. Ini terma pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kita itu menghadapi orang yang melakukan kemaksiatan, awas jangan dihinakan dia. Kalau kita menghinakannya, ketahuilah, bisa saja suatu ketika Allah mengangkatnya dan Allah merendahkan kita. Allah menghinakan kita. Maka dari itu, hati-hati. Kalau kita, ini pendidikan, ini ada tata krama yang baik, bagaimana kita membawa orang. Makanya, wahai para pemabuk yang mendengar suara ini ataupun di mana Anda berada, wahai orang yang suka melakukan dosa, dekatlah kepada ulama, ulama tidak akan menghinakanmu. Ulama akan menggantarkanmu untuk terangkat derajatmu. Jadi tidak ada ulama menghinakan. Tidak usah khawatir. Anda apa? Perampok, pemabuk, pezina sekalipun, datanglah kepada ulama dan akan dibimbing untuk mencapai kemuliaanmu.

0: ليس اليتيم الذي قد مات والده، بل اليتيم يتيم العلم والأدب.
1: Yatim bukan yang telah meninggal orang tuanya, tetapi sebenarnya yatim itu adalah yatim ilmu dan budi pekerti.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Bargas.
3: Program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai

0: seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
4: is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara untuk dunia.
5: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
6: Baik, bersama kita sudah ada Ustaz Walik. Assalamualaikum Ustaz Walik.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
6: Di depan kita ini generasi 2045.
7: Masya Allah.
6: Ya. Generasi 2045 itu seperti apa nanti kita ngobrolin.
7: Siap, Ustaz Walik.
6: Dan kelihatannya udah gak sabar ini. Pengen ngobrol lebih jauh lagi tentang dunia mereka di 2045 kayak apa. Tetapi kita mau dengar dulu curhatannya hari ini.
7: Siap, ya.
6: Ada berapa pertanyaan nanti dari saya. Kalau kamu jadi di presiden 2045, kira-kira apa yang akan kamu kerjakan hari ini? Ya. Jadi bukan nunggu nanti. Kalau kamu jadi presiden nanti 2045, apa yang mau kamu kerjakan hari ini? Yang kedua, kalau kamu jadi presiden 2045, apa program kerja pertama kamu untuk Indonesia pada saat itu? Berani berpikir ke sana? Lah kalau mimpi aja gak berani padahal gratis, gimana bisa jadi orang hebat? Jadi pertanyaan pertama apa? Kalau kamu jadi presiden 2045, apa yang akan kamu kerjakan mulai hari ini? Ya. Kalau kamu jadi presiden 2045 nanti, program kerja yang pertama, apa yang akan kamu kerjakan? Saya akan minta maju dan yang terbaik saya mau kasih hadiah kaos. Mudah-mudahan bisa HP nanti setelah itu. Siap ya? Tapi ini bukan sembarang kaos. Ini sebuah gerakan menembus blokade Gaza. Jadi mudah-mudahan jadi generasi Salahuddin nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Sudah disiapkan ya jawabannya ya? Sudah siap ya? Tapi sebelumnya untuk meramaikan, Anda harus menjawab cepat. Ya, menjawab cepat. Jawaban Anda cuma dua, gelap atau terang. Ya? Gelap atau terang, cuma itu ya. Tes. 2045. 80 tahun Indonesia. Jawabannya jangan salah-salah, beneran nih. Ya, coba jawab dulu. Karena saya akan mulai narasi saya berdasarkan survei saya di sini. Jawabannya cuma gelap atau terang. Ya. Disrupsi teknologi. Era blockchain. Mama diam dulu. Biarin anak-anak yang jawab dulu sebentar. Indonesia 2026. Oke, kalau gitu saya kasih kunci-kuncinya. Oligarki? Gelap. Korupsi? Pendidikan? Gelap semua ya. Startup? Gelap. AI? Di era AI kamu bakal terang atau gelap? Coba-coba sekali lagi. 10 tahun yang lalu? Hah? Dua periode yang lalu? 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan? Biar Ustaz Felix dapat gambaran dulu ya. Supaya nanti apa yang akan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka Indonesia, merdeka Palestina. Merdeka. Ikuti saya. Merdeka Indonesia, merdeka Palestina. Merdeka Indonesia, merdeka Palestina. 80 tahun Indonesia. Tembus blokade Gaza. Ikuti saya. Ya, selanjutnya. Israel.
8: Israel.
6: Holocaust. Kriminal.
8: Asahyuni.
6: Murtakib. Holocaust. Takbir. Hari ini kita sedang berada di momen istimewa 80 tahun Indonesia merdeka, katanya. Tapi izinkan saya lempar sebuah pertanyaan. Apakah Indonesia hari ini lebih dekat dengan cahaya atau justru terjebak dalam gelap? Indonesia sedang mendekat pada cahaya atau terjebak dalam gelap? Kamu ini generasi optimis apa pesimis sih? Optimis, tapi jawabannya tadi jujur ya? Di timeline kita sering muncul tagar Indonesia gelap dan kabur aja dulu, betul ya? Kenapa kabur aja dulu? Hah? Kenapa? Takut menghadapi Indonesia? Atau takut kegelapan? Sampai keluhan soal korupsi, lapangan kerja, dan masa depan yang suram. Tapi di saat yang sama, kita juga dengan mimpi besar. Indonesia 2045, bonus demografi, dan peluang anak muda menyalakan terang baru. Benar gak? Siap menyambut cahaya? Siap membawa terang? Nah, di podcast kali ini ada sebuah jembatan komunikasi untuk kalian yang generasi 2045 bersama Ustaz Felix. Aplaus dulu dong buat Ustaz Felix. Kira-kira bonus demografi, kita akan kebanjiran tenaga-tenaga produktif, sebetulnya harapan atau ancaman? Mengingat lapangan kerja dan kemudian ada tagline kabur aja dulu, dan Indonesia gelap, nah mari sama-sama kita bongkar secara jujur berdasarkan data. Kali ini tanpa basa-basi. Istilahnya tanpa sugar coating. Kita akan gali bersama. Indonesia ini sebenarnya sedang gelap atau justru terang? Dan bagaimana mimpi generasi muda bisa jadi kunci menuju 2045? Pertama saya ingin ucapkan dirgahayu RI ke-80. 80 tahun Indonesia merdeka. Bukan sekedar perayaan, tapi juga pengingat. Mestinya kalau negara 80 tahun itu, mestinya gimana sih harusnya? Ya. Waduh, kalau saya punya persepsi sendiri tentang Quran, teori 40 tahunan, saya pendam dulu karena bukan itu pembicaraan hari ini. Saya mau banyak dengar dari Ustaz Felix. Dulu, para pendiri bangsa berjuang dengan darah dan nyawa demi tegaknya kedaulatan. Bahkan mereka punya jargon merdeka atau? Kalau anak sekarang kira-kira bisa gak ngomong kayak gitu ya? Hah? Kenapa mereka punya jargon itu dan akhirnya gak punya senjata, gak punya tentara, belum ada TNI pada saat itu. Belum lahir apalagi polisi pada saat itu. Kita gak punya banyak senjata, cuma bambu. Bambu lancip, anak sekarang bilang. Dan sedikit yang betul-betul mau berjuang. Tapi mereka kok bisa ngomong merdeka atau mati? Kira-kira pemimpin sekarang berani gak ngomong kayak gitu ya? Artinya, kalau merdeka atau mati kan gak peduli disandra atau tidak kan? Betul gak? Apakah dirinya dipermalukan atau dipenjara? Dibunuh pun mereka siap menyerahkan lehernya untuk bangsa ini. Betul gak? Dulu para pendiri bangsa itu bisa begitu. Berjuang dengan darah, dengan nyawa, bahkan mengorbankan anak dan keluarganya. Lihat di Gaza. Kita dihadapkan pada tantangan global, ketidakpastian ekonomi, sebetulnya kontraksi ekonomi yang sebetulnya terjadi, persaingan teknologi, perubahan iklim, hingga disrupsi budaya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah benar-benar merdeka dari korupsi? Dari kesenjangan? Dari ketergantungan? Esok, Indonesia harus tampil sebagai bangsa yang berdaulat, sejahtera, dan maju. Sebagaimana di pembukaan Undang-Undang Dasar? Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Serta berdaya saing di tingkat global. Menurut kalian 80 tahun Indonesia sudah siap belum ya? Berdaya saing global? Nah saat ini sudah ada bersama kita ajak ngobrol bareng. Ada Ustadz Felix. Assalamualaikum Ustadz Felix.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pertanyaan pertama. Mewakili anak-anak ini. Udah siap, merdeka atau belum sih?
7: Kenapa Ustadz?
6: Udah merdeka atau belum?
7: Secara fisik udah.
6: Secara non-fisik belum. Secara non-fisik belum. Setuju? Yang mana tuh kira-kira?
7: Iya. Jadi kalau
6: mewakili teman-teman ini.
7: Kalau kita setiap 17 Agustus kita pasang bendera merah putih, yeah. Sebenarnya untuk menandakan bahwa memang kita sudah merdeka.
6: Iya.
7: Yeah. Merdeka secara fisik dan itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri saat.
6: Iya.
7: Yeah. Nah, dan bagaimana cara kita mensyukuri kemerdekaan secara fisik itu dengan memanfaatkan apapun yang diberikan pada kita, waktu, lalu kemudian aset, lalu yeah. kemudian tenaga dan yeah. segala macam untuk mengisi kemerdekaan itu secara non fisik. Yeah. Nah, yang itu yang kemudian aku secara pribadi belum melihat bahwa itu sudah sampai Ustadz kemerdekaan itu secara non fisik.
6: Waduh.
7: Gitu.
6: Berat nih ya.
7: Ya,
6: secara non-fisik kalau bisa dikategorikan apa saja tuh kira-kira? Nah,
7: karena gini, kalau misalnya kita baca di ini saat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
6: yeah.
7: itu kan dikatakan bahwasannya kita dihantarkan di depan pintu gerbang kemerdekaan.
6: Yeah.
7: Nah, ketika di depan pintu gerbang kemerdekaan itu sudah dihantarkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kemudian dikasih tahu, dispil bahwasannya negara ini didirikan untuk apa, saat?
6: Yeah.
7: Nah, setidaknya ada empat yang kita selalu dengar ketika upacara.
6: Yeah.
7: Pertama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.
6: Yeah.
7: Yang kedua memajukan kesejahteraan umum. Yang
6: yeah.
7: ketiga melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang keempat yeah. ikut melindungi kepentingan umum. Atau yeah. sorry, untuk ikut serta dalam perdamaian dunia. Yeah. Nah kalau kita lihat dari segi mencerdaskan kehidupan bangsa aja Ustaz.
6: Yeah.
7: Itu dari kemarin kita selalu bertanya-tanya gini Ustaz.
6: Yeah.
7: Terus terang saat SMP itu ketika aku pernah diajak yeah. pergi ke tempat pergi sama bapak ibuku ke Malaysia Ustaz.
6: Iya.
7: Aku gak mau Ustaz.
6: Tahun berapa tuh?
7: Tahun pas SMP mungkin sekitar tahun 90-an Ustaz.
6: 90-an,
7: oke. Okay. Aku gak mau karena pas aku lihat di TV 3 Ustaz, Malaysia tuh jelek Ustaz.
6: Oh iya.
7: Karena kayak tertinggal gitu Ustaz.
6: Benar.
7: Jadi gitu, ngapain kita ke Malaysia gitu Ustaz.
6: Betul.
7: Sedangkan Malaysia kayak gak punya apa-apa. Pas pergi ke sana Ustaz, kaget Ustaz. Ternyata sebegitu majunya Malaysia. Jangankan Malaysia, kita lihat Vietnam Ustaz, yang kita tahun 1900-an, Vietnam itu masih perang Ustaz. Ada Rambo di situ Ustaz, ada segala macam, Vietcong dan seterusnya. Itu masih perang, tapi sekarang Ustaz, Vietnam itu pendidikannya jauh banget di atas kita Ustaz. Skor PISA-nya mereka tuh tinggi banget. Sedangkan skor PISA kita itu mungkin sekitar berapa ya? Mungkin 68 atau 69 di antara negara-negara yang ada di Asia. Itu kan ngeri banget Ustaz. Artinya mencerdaskan kehidupan bangsa, kita lihat makin ke sini ternyata kehidupan bangsa ini enggak juga terlalu cerdas-cerdas meskipun APBN
6: apalagi
7: sudah.
6: Apalagi dibanding Korea Selatan ya.
7: Nah, jauh banget Ustaz. Korea Selatan, Amerika.
6: Padahal barengan ya kita ya.
7: Barengan, betul. Merdekanya selisih 2 hari katanya Ustaz. Selisih 2 hari. Nah, artinya mencerdaskan kehidupan bangsa mungkin belum. Yang kedua, mensejahterakan kehidupan umum. Ini menarik Ustaz.
6: Mencerdaskan kesejahteraan umum ya.
7: Memajukan kesejahteraan umum. Nah, ini menariknya kenapa? Karena ini berkaitan dengan pidato-pidato Pak Presiden. Terakhir kali pidatonya itu adalah tentang angka kemiskinan yang menurun. Ternyata
6: semalam pidatonya bagus banget tuh di depan MPR ya.
7: Betul.
6: Keren banget ya.
7: Ternyata kita lihat menurut datanya BPS kalau enggak salah itu mungkin di bawah 10% miskin. Tapi yang menariknya menurut Bank Dunia 2024 kemarin itu data orang miskin di Indonesia Ustaz itu 68%. 68,3%. Nah, kok bisa Bank Dunia bilang 68,3, kita bilang BPS bilang di bawah 10%. Kuncinya sederhana Ustaz. Batas minimalnya diturunin Ustaz. Nah, itu adalah
6: biasa tuh main di situ
7: betul,
6: ya.
7: Betul. Kalau misalnya kita enggak bisa ngegolin, berarti gawangnya digedein kira-kira gitulah Ustaz. Nah, artinya memajukan kesejahteraan umum juga belum kita lihat kalau misalnya standarnya kita lihat daripada pendapatan misalnya per kapita ataupun segala macam ya yang kita lihat sekarang inilah. Contohnya lagi Ustaz, pinjol itu merajalela Ustaz. Itu bukti bahwasanya orang-orang anak-anak muda. Nah, menariknya pinjol itu ternyata yang memanfaatkan banyak anak-anak muda Ustaz.
6: Pinjol itu
7: pinjol. Artinya banyak orang-orang yang pengen dapat harta instan. Karena mungkin mereka enggak tersedia lapangan kerja yang 19 juta yang goib itu kan gitu kan Ustaz.
6: Yang ngomong-ngomong mereka tuh anak muda kalau ngepinjol buat apa sih?
7: Nah banyak Ustaz, ada yang buat beli top up game misalnya. Ataupun ada yang misalnya untuk keluarga, ada yang untuk leisure dan segala macam. Tapi balik lagi, ini kan semacam kayak lingkaran setan Ustaz. Orang kurang edukasi, akhirnya mereka mengharap sesuatu yang instan. Karena mereka berharap sesuatu yang instan, mereka mau untuk ambil pinjol. Kadang-kadang balik ke judul dan segala macamnya. Nah ini ngeri banget. Belum lagi yang dua yang lain Ustaz, yang kita tadi sebutkan seperti kayak melindungi segenap bangsa Indonesia ataupun ikut serta dalam perdamaian dunia. Ini juga belum kita lihat secara nyata. Jadi kalau secara non fisik kayaknya kita harus berat hati mengatakan memang kita belum merdeka. Belum jauh merdeka. Dari situ, jauh dari cita-cita kemerdekaan.
6: Berat juga ya jawabannya. Penanya terbaik ya, ke Ustadz Felix juga akan dapat hadiah nanti.
7: Masya Allah.
6: Ya, siapkan pertanyaan yang paling berkualitas. Dan penanyaannya harus berusia 30 tahun ke bawah.
7: Ya, kalau mau yang 30 tahun ke atas mau nanya bisa, asal Anda punya paman di MK. Nah, dinaikin batasnya nanti.
6: Banyak anak muda sekarang merasa masa depannya lebih cerah di luar negeri tapi.
7: Iya, benar.
6: Lahirlah istilah kabur aja dulu.
7: Iya.
6: Gitu ya. Gimana komentarnya Ustaz Felix?
7: Oke. Pertama,
6: kedua, bagaimana kita bisa mengubah narasi ini menjadi pulang kampung?
7: Pulang kampung, baik.
6: Itu nanti tapi ya.
7: Siap Ustaz.
6: Sekarang ceritain dulu kok bisa keluar kabur aja dulu.
7: Oke. Pertama-tama ini aku harus jelasin sedikit dulu yang lebih luas lagi Ustaz. Menarik banget karena dari semua pidato-pidato presiden ataupun pejabat-pejabat negara, itu mereka selalu mengkontradiksikan antara saran-saran dengan apa yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu adalah menganggap itu adalah sebagai sebuah makar. Dan ini dipakai dalam setiap apapun saat rumusnya ini. Jadi apapun yang datang sebagai kritik ataupun saran, itu dari pemerintah selalu akan dijawab dengan bahwa ini adalah kritik, bukan kritik tapi makar, bahwa ini adalah mengganggu negara, bahwa ini adalah sesuatu yang jahat dan seterusnya.
6: Baperan banget ya.
7: Baperan banget. Nah ini adalah sesuatu yang kita lihat memang tidak aneh sih saat. Karena gini saat.
6: Saya tahu tidak aneh karena Anda punya banyak
7: pengalaman
6: tentang itu ya.
7: Tapi itu bukan hanya kita yang kritik.
6: Tapi akhirnya kan jelas sekarang bahwa ternyata Ustadz Felix itu ya nasionalis banget gitu.
7: Masya Allah, alhamdulillah.
6: Lanjut.
7: Nah bukan hanya kita yang mengkritik karena gini Ustadz. Karena sebenarnya kalau kita lihat dalam proses pemilu itu sebenarnya Pak Prabowo ketika belum jadi presiden, dia sering banget loh saat ngeritik Indonesia. Sering banget ngeritik Indonesia. Yang aku masih ingat di kepalaku itu kalau misalnya teman-teman di sini ingat, itu adalah kasus Ghost Fleet. Jadi pernah Pak Prabowo membaca buku Ghost Fleet novel yang memprediksi Indonesia bubar 2030. Dan kita ingat pada waktu itu dibully habis. Dibully habis dan pemerintah bilang bahwa ini adalah sikap pesimisme yang akan menghancurkan bangsa.
6: Di masa Bapak itu ya.
7: Betul, di masa Bapak itu. Bapak itu juga pernah, Pak Prabowo juga di masa Bapak itu pernah bilang gini, Indonesia itu kemiskinannya menurun. Menurun ke anak cucu. Itu juga aku masih ingat Ustaz. Jadi narasi-narasi bahwasanya Indonesia ini gelap, Indonesia ini tidak akan bertahan sampai dengan 2030, Indonesia adalah negara maling, Indonesia adalah negara yang perlu diubah dan segala macam. Itu adalah suatu narasi wajar ketika orang masih jadi seorang yang menantang, challenger. Tapi narasi incumbent, narasi orang-orang yang memang mempertahankan kekuasaannya selalu akan berkata, ini baik-baik aja. Yang bilang gak baik berarti kamu yang jahat. Selalu begitu. Jadi ini adalah sebuah rumus Ustaz yang sudah terjadi.
6: Termasuk koruptornya kan lagi baik-baik saja kan.
7: Termasuk koruptor baik-baik saja. Termasuk DPR. DPR itu kan wakil rakyat. Betul. Kemarin joget-joget Ustaz, mewakili kita senang sehingga kita tidak perlu senang lagi kan gitu kan. Artinya kalau kita lihat narasi ini sekarang yang dipakai oleh Pak Prabowo. Ketika dia melihat segala sesuatu yang mengkritik, memberikan saran, walaupun sudah banyak sekali data-data yang berbicara, dia bilang enggak ini baik-baik aja. Dan ini di mana-mana Ustaz, tidak hanya pada pejabat-pejabat yang ada di negara. Bahkan bisa jadi sampai ke masjid-masjid atau organisasi Ustaz. Sama Ustaz. Jadi ini polanya sama. Polanya di masjid misalnya anak-anak muda pasti sering ketemu dengan beberapa mohon maaf Ustaz, pengurus-pengurus masjid yang mereka sudah pensiunan. Dan yang sudah pensiunan ini biasanya gak mau berubah Ustaz. Gak mau berubah dan mengatakan bahwa kalau ada anak-anak muda yang ngusul sesuatu, mereka bilang kalian gak ngerti, kalian gak paham. Kami yang sudah lama di sini, kami yang udah tahu. Padahal kalau kita lihat, mohon maaf Ustaz, mohon maaf banget, aku gak tahu teman-teman setuju atau enggak, tapi fakta bahwasanya ada orang sudah pensiun misalnya di satu kerjaan, di kantor misalnya Ustaz, kemudian dia biasanya jadi pengurus masjid Ustaz. Bayangkan Ustaz, orang kayak gini aja sudah tidak bisa dipercaya melakukan urusan duniawi Ustaz. Apalagi urusan akhirat kan itu kan. Tapi kadang-kadang kita justru membuat orang-orang yang tidak mampu untuk ngurus dunia ini, kadang-kadang ngurus akhirat Ustaz di masjid. Makanya kadang-kadang ada clash. Tapi balik lagi, ini narasi balik
6: Tapi gak Kementerian Agama kan judulnya nih ya. Enggak urusan haji enggak kan ya?
7: Nanti belum sampai sana. Nanti kita sampai sana. Tapi yang jelas ada narasi kontra bahwa saya selalu yang petahana atau orang-orang yang incumbent itu merasa bahwa semua baik-baik saja. Nah dari sini muncul orang-orang yang lebih tahu saat tentang segala sesuatu. Misal ada para ahli ekonomi, para ahli misalnya di bidang perdagangan, para ahli di bidang fiskal, para ahli di bidang teknologi, para ahli di bidang misalnya seperti yang Ustaz bilang, ahli untuk data dan segala macam. Dia ngerti disrupsi teknologi, dia ngerti tentang blockchain, dia ngerti tentang yang lain. Dia berusaha ngasih saran pada pemerintah kita. Kita ngarah ke suatu tempat yang ini gak bagus. Dan ini data-datanya. Lalu kemudian gak direken Ustaz. Gak dipercaya. Nah ketika mereka gak dipercaya, mereka bilang ya udahlah kabur aja dulu.
6: Nah itu alasannya ya.
7: Betul,
6: padahal sangat-sangat positif ya.
7: Betul. Jadi gini Ustaz, semua kekecewaan
6: menjurus kepada gejala brain drain ya nantinya.
7: Brain drain. Karena menurut film Joker tuh Ustaz, tidak ada laki-laki yang jahat Ustaz. Yang ada adalah laki-laki yang tersakiti Ustaz. Maka orang-orang yang kabur aja dulu ini
6: curcol.
7: Ini adalah orang-orang yang sebenarnya sayang banget Ustaz dengan Indonesia.
6: Jadi korban gitu-gitu.
7: Gitu ya, Ustaz. Tapi jangan jadi Joker Ustaz. Nah, jadi orang-orang ini sayang banget Ustaz sama Indonesia. Ketika mereka sayang banget sama Indonesia, maka mulailah muncul kekecewaan. Karena kita tahu kekecewaan itu adalah anak daripada rasa sayang. Gak mungkin orang kecewa kalau orang gak sayang Ustaz. Maka mereka ketika mereka kecewa dan mereka tetap sayang sama Indonesia, mereka bilang ya udah kalau Indonesia gak menerima aku sekarang, bukan Indonesia, pemerintah Indonesia gak menerima aku sekarang, mungkin nanti pemerintah Indonesia menerima aku. Jadi sekarang ya udah kabur aja dulu gitu Ustaz.
6: Kabur aja dulu gitu.
7: Jadi dari
6: satu
7: situ
6: hari juga nanti jadi naturalisasi ya.
7: Nah itu kalau pemain Belanda Ustaz. Nah, kalau yang lain Indonesia belum tentu naturalisasi, kan sudah natural.
6: Baik, saya mau satu komen terbaik dari kalian sekarang. Kan tadi Ustadz Felix berusaha menggambarkan ya dari kalian. Kenapa sih kabur aja dulu? Tapi seperti Ustadz Felix katakan tadi, sebetulnya karena cintanya sama Indonesia, karena punya ide besar, tapi mentok, gitu ya. Siapa punya narasi terbaik dan itu barangkali juga curhatan dirinya, mudah-mudahan menjadi quote 17-an terbaik versi 2025. Karena kita akan muat. Tadi kan Ustadz Feli bilang sebetulnya ini orang yang cinta banget sama Indonesia. Tapi rupanya bertepuk sebelah tangan.
7: Benar, Ustadz.
6: Gitu ya. Mm-mm. Dialah yang paling mencintai Indonesia sebetulnya. Dan berusaha paling setia. Tapi ternyata jangankan diterima. Komennya aja gak dibaca.
7: Iya, dibaca sih, Ustadz. Tapi dikomenin balik. Kalau mau pergi, pergi aja. Gitu. Nah, itu kan tambah sakit hati orang, Ustadz. Kalau aku lihat lagi, balik lagi ya. Kalau aku boleh saran, pejabat-pejabat ini harus belajar tentang public speaking.
6: Yeah.
7: Tapi sebelum belajar public speaking, belajar kasih sayang, Ustadz.
6: Yeah.
7: Jadi contoh kayak gini deh misalnya ya. Anggaplah kita sudah punya keluarga, anggaplah ya. Kalau teman-teman punya keluarga, atau teman-teman pasti punya bapak dan ibu kan ya. Atas dasar satu hal yang benar-benar kita tahu, misalnya, yeah. Pak, bapak kalau misalnya kayak gini-gini, nanti WhatsApp-nya itu dipakai bisa jadi untuk penipuan lo. Hati-hati ini penipuan. Terus yeah. Kita dibilang, ah sok tahu lu, gua udah hidup lebih lama daripada lu. Terus kita bilang, ya udahlah nggak apa-apa, cuma ngomong aja sih. Mungkin kalau nggak dengerin hari ini, ya besok kemudian bisa didengerin. Gak usah ngomong sekalian. Gimana rasanya kira-kira? Tapi kan bapak yang baik kan harusnya gak begitu.
6: Ya,
7: jadi ketika dia ngelihat anaknya berteriak, anaknya kan bisa cuma berteriak tuh. Ya. Karena dia pengen sesuatu tapi mungkin gak bisa untuk dipenuhi.
6: Ya.
7: Seorang bapak yang mungkin akan bilang begini, ya bapak tahu, tapi saat ini bapak belum bisa misalnya. Ya. Nah nungguin ya, doain semoga bapak bisa untuk melakukan. Kan minimal tidak nyari masalah Ustaz. Tapi ya. Reaksi.
6: Nyatanya gak kayak gitu sekarang.
7: Itu dia Ustaz. Reaksi itu semua ngajak berantem Ustaz masalahnya. Ngajak
6: berantem.
7: Contoh dan misalnya
6: dia,
7: ya.
6: Dan ini. dia pikir, diemnya anak-anak ini
7: betul.
6: Gak bisa ngelawan.
7: Benar Ustaz.
6: Padahal kejadian di Pati kemarin.
7: Nah itu dia Ustaz. Itu kalau sudah akhirnya ngamuk kan Ustaz. Yeah. Tapi kan coba lihat bayangin Ustaz. Ini ada kepala babi dikirim. Apa terus kemudian tanggapannya Ustaz? Ya udah dimasak aja. Ini kan jawaban macam apa ini Ustaz?
6: Menurutku
7: bukan jawaban orang yang bahkan mikir Ustaz. Yeah. Atau bahkan orang, bahkan gak usah mikir lah. Punya hati aja sayang misalnya.
6: Yeah.
7: Kita gak bisa misalnya contoh kita gak bisa beli barang. Angka kemiskinan terus untuk terus meningkat. Kita gak bisa lagi makan nasi. Ya udah kan bisa makan singkong. Ini jawaban macam apa nih Ustaz? Ini kan jawaban-jawaban yang ngajak berantem Ustaz.
6: Public speakingnya Ustaz Felix nih, saya tangkap nih. Sebetulnya lagi ngajarin, bukan ngajarin sih ya, ngasih masukan.
7: Yeah.
6: Sebagai seorang pejabat tuh ya jadi ayah,
7: yeah.
6: Tapi nomor satu hati penuh kasih sayang.
7: Benar Ustaz.
6: Marahnya aja enak kan.
7: Benar Ustaz. Ya, karena kita, hati yang menyayangi itu tidak akan pernah mengeluarkan lisan yang menyakiti.
6: Iya.
7: Gitu.
6: Ngeplos dulu ya buat Ustaz Felix sekarang. Nah sekarang saya tagih. Mana komen terbaik? Kenapa sih harus ada kabur aja dulu? Curhat aja enggak apa-apa di sini.
7: Ada kita mungkin stop. Yang mau ngasih curhatannya
6: supaya
7: gitu.
6: Supaya bapak-bapak udah kita sembuhkan nih kalau
7: itu ada Ustaz di belakang Ustaz. Tapi kayaknya di atas 30 ya. Tahun kayaknya Ustaz.
6: Di atas 30 enggak masuk ya. Ya. Di atas 30 tuh di bawah. Di atas enggak masuk.
7: Iya, 30 tahun tapi 20 tahun yang lalu kayaknya Ustaz.
6: 20 tahun yang lalu. Entar dulu kita mau dengar ya. Yang sekarang ini saya mau dengar alasannya, karena kan selalu disalahin.
7: Ini ada anak-anak SMP nih Ustaz.
6: Iya.
7: Ada yang tahu enggak tentang kabur aja dulu?
6: Kabur aja dulu gitu kemarin itu.
7: Oh, taunya kabur pas lagi mabar ya?
6: Iya.
7: AFK.
6: Oke, belum ada ya? Belum ada nih? Oke, nah cakep. Kasih dong mic cepat ke sana.
7: Anak SMP nih.
6: Si anak SMP nih. Kenapa sih harus ada hashtag kabur aja dulu, coba kasih gambaran yang positif ya. Bukan karena baperan, mik cepat dikasih.
7: Ya.
6: Cepat Alfi lari. Iya.
7: Ini bagus nih Ustaz, SMP tapi sudah punya kumis.
6: Iya. Ini anak saya sebetulnya.
7: Oh.
6: Dari Akal Islamic School, anak ideologis.
7: Masya Allah.
6: Ya. Sengaja saya datangkan ke sini lagi boarding, supaya dengar Ustaz.
7: Masya Allah. Aku SMP dulu belum punya kumis Ustaz.
6: Oh iya.
7: Sekarang aja dikit.
6: Eh kamu betul udah punya kumis emang? Hah? Ya berdiri. Wuh keren ini. Ya. Sebutkan ya namanya dan statusnya hari ini.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ya, langsung. Kenalkan, nama saya Muhammad Nur Rizki Ataullah.
6: Panggilannya?
9: Rizki.
6: Rizki. Rizki tahu One Piece?
9: Tahu.
6: Tahu. Positif atau negatif menurut kamu One Piece?
9: Positif.
6: Positif ya, cakep. Lanjut.
7: Kalau di dalam statistik, Rizki itu adalah pria yang paling banyak menyakiti wanita, Ustaz.
6: Oh.
7: Namanya Rizki, Ustaz.
6: Rizki ya. Tapi kamu enggak, termasuk yang sedikit yeah. Insya Allah.
9: Untuk apa namanya, kabur aja dulu itu, apa namanya, pemerintah itu supaya kita tuh bisa tidak ikut campur dalam urusan mereka. Dan seperti yang ada di NTB itu kan banyak yang ilegal-ilegal. Nah itu supaya mereka tuh lebih, apa namanya?
6: Di NTB yang ilegal apaan?
9: Tambang.
6: Oh tambang. Ilegal logging ya, tambang legal ya, tambang ilegal.
9: Itu terus? Supaya mereka tuh lebih apa luas dan tidak ada yang bisa ngelawan apa rencana-rencana mereka.
6: Oke. Okay.
7: Jadi kabur.
6: Kabur.
9: Iya, supaya kita tuh menyerah dan kita serahkan okay. itu kepada atasan-atasan kita.
6: Iya, iya. Okay. Ya. Ini lagi curhat nih.
7: Curhat.
6: Nah. Entah keluarganya, bapaknya, atau nah. apa gitu ya.
7: Oh itu di NTB? Mas Rizki dari NTB?
9: Bukan.
7: Oh bukan. Bukan. Yang dari NTB siapa?
9: Lihat dari berita.
7: Oh lihat ya, dari ya. Berita.
6: Ya jadi satelit mestinya kan alih-alih tambang ini dikorupsi harusnya ya. Kan mensejahterakan rakyat sudah cukup kan.
7: Betul.
6: Buat pendidikan anak-anak, buat masa depan mereka. Nah, tapi ngelihat uang bererot di Kejaksaan Agung gitu ya.
7: Ya.
6: Penampakannya hampir bikin putus asa ya.
7: Ya, betul.
6: Jadi ini ketahuan sekarang sebetulnya duit rupiah hilang kemana sih?
7: Ya.
6: Gitu ya, mungkin bikin putus asa. Pedagang Tanah Abang juga bilang, aduh daya beli sekarang cuma 20%.
7: Ya.
6: Tapi di bank juga kagak ada duitnya.
7: Betul.
6: Jadi duit di mana sih sekarang?
7: Nah, itu kayaknya yang bisa menjawab pakar ekonomi itu saatnya.
6: Iya, lanjut, lanjut, lanjut.
7: Iya.
6: Jadi Ustaz Alek, coba komennya anak ini gimana kira-kira?
7: Ya. Kalau aku lihat sebenarnya gini, kalau kita lihat dari segi hashtag kabur aja dulu, itu memang nanti akan sangat luas sekali sebenarnya. Tapi mainly, utamanya hashtag kabur aja dulu, sebenarnya saat itu adalah tentang ketidakpuasan orang-orang yang ketika dia bisa menyumbangkan sesuatu, ya. Tapi ternyata negara ini belum siap untuk memfasilitasi. Ya. Karena kita tahu ya, kita nggak tahu juga mulai dari kapan, tapi yang jelas Indonesia ini tidak memfasilitasi orang-orang yang punya kemampuan. Makanya jangankan kita berbicara pada zaman sekarang, zamannya Habibie misalnya kita lihat, ya. Beliau adalah seorang yang sangat hebat, beliau punya paten banyak dalam hal aeronautik ya kalau nggak salah ya. Lalu kemudian beliau punya paten juga dalam bidang kereta dan segala macam, tapi kan di Indonesia akhirnya pesawatnya nggak jadi. Nah akhirnya di mana terus kemudian orang-orang ini akhirnya bisa berkarya, yang menghargai dong, siapa yang menghargai? Yang menghargai luar negeri.
6: Luar negeri.
7: Misalnya contoh sederhana misalnya, kita berbicara aja tentang misal ya, kalau kita mau lihat penghargaan negeri ini pada sesuatu yang bersifat sains atau sesuatu yang bersifat kayak sesuatu yang bersifat masa depan lah, investasi untuk masa depan. Misalnya kita lihat, berapa banyak sih orang-orang Indonesia menang Olimpiade Internasional? Banyak atau enggak?
6: Banyak,
7: banyak. Banyak banget.
6: Oh menang terus.
7: Menang terus.
6: Hafalan Quran 5 besar sedunia.
7: Betul.
6: Iya.
7: Penghafal Quran, baru kita mau bilang. Banyak sekali penghafal Quran di Indonesia. Dan menang musabakoh tilawatil Quran juga banyak dari Indonesia. Tapi berapa banyak yang mendapatkan apresiasi? Misal contoh ya, kayak misalnya dipanggil presiden, atau misalnya diwawancari di VTV nasional, atau misalnya diberikan sebagai sebuah kayak apresiasi dengan menjadi duta Indonesia misalnya di bidang Quran, gak pernah. Tapi yang kita bisa lihat ketika ada pemain bola, ini unpopular opinion aku tahu. Ketika ada pemain bola menang, aku senang ketika tim Indonesia menang, timnas Indonesia menang, tapi penghargaan pada mereka langsung dipanggil oleh presiden, lalu kemudian diberikan Rolex. Problematikanya apa? Yang dihargai di Indonesia adalah Ustaz, sesuatu yang akan menguntungkan pada orangnya.
6: Secara marketing ya.
7: Betul, menaikkan elektabilitas, lalu kemudian menaikkan image dan seterusnya. Nah itu yang diangkat, bukan sesuatu yang bersifat investasi, bersifat masa depan. Beda misalnya dengan Vietnam. Kenapa Vietnam bisa skor PISA-nya tinggi sekali Ustaz? Itu karena penghargaan terhadap guru tuh tinggi sekali Ustaz. Kalau misalnya kita pergi ke toko-toko misalnya Ustaz, ada employee of the month gitu kan ya. Nah itu mereka juga menghargai, ini adalah guru yang paling kreatif di negeri kita pada bulan ini.
6: Walaupun dipanggil. Gak viral.
7: Gak viral. Tapi dipanggil presiden Ustaz. dipanggil presiden, terus diliatin, terus disalamin, dikasih hadiah, dipasang fotonya di mana-mana, bangga dong Ustadz. Dan guru-guru lain akan bilang, gua mau kayak dia. Gimana cara biar bisa dapat? Mereka kreatif lagi dalam mengajar, mereka menghabiskan waktunya. Maka ketika guru-guru dihargai, murid-murid yang muncul akan adalah murid-murid yang yang hebat juga. Itu setidaknya kita bisa lihat dari penghargaan negeri kita tuh pada yang mana, bukan pada sesuatu yang bersifat investasi ke depan. Tapi dikit pada yang instan.
10: Dulu buat sesuatu elegan. Gak apa-apa, ini lagi acara podcast, bukan pengajian.
7: Iya, siap.
10: Oke, selanjutnya. Gimana dari hashtag kabur aja dulu, pulang kampung ah gitu.
7: Pulang kampung ah.
10: One day, walaupun kita gak nuntut besok ya. Mungkin satu hari nanti ya. Kira-kira tahun berapa, paling gak ya 2045 barangkali. Mereka akan pulang kampung dengan membawa sesuatu yang hebat.
7: Silakan. Aku pikir makna daripada Allah itu menciptakan rasa cinta tanah air kepada diri seorang manusia itu adalah bahwasanya dia pasti akan selalu merindukan kampung halaman. Itu udah pasti.
10: Pasti itu ya.
7: Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pun beliau hijrah ke Madinah, beliau katakan aku mencintai kota Mekah. Karena kenapa? Karena beliau lahir di situ. Maka beliau tidak akan pernah bisa melupakan kota Mekah. Dan ketika beliau sudah 7 tahun di Madinah, sudah hijrah, sudah mendapatkan sesuatu yang tidak pernah bisa didapatkan di kota Mekah. Beliau sampai kebawa mimpi Ustaz untuk balik ke kota Mekah dan bertawaf di sana, artinya untuk nostalgia. Sampai sekarang aku rasa kita juga sama. Istriku ketika aku pergi ke Pati Ustaz, istriku dari Pati Ustaz, darah pejuang Ustaz. Suaminya darah pedagang.
10: Ketemu ya.
7: Ketemu. Ya jadi istriku dari Pati, ketika kita pergi ke Pati, setiap kali pergi ke Pati dia selalu bilang ini sama anak-anaknya, nih di sini dulu Umi sekolah. Dan setiap kali saat sampai sebelum dia ngomong kita udah bilang, iya di situ Umi sekolah. Karena
10: berulang-ulang
7: Ustaz, nostalgia itu gak bisa dilupakan. Detik ini Ustaz, aku masih mimpinya di Palembang Ustaz. Karena aku lahir di Palembang, artinya sampai detik ini aku masih mimpinya di Palembang. Aku gak kebayang bagaimana ada orang-orang yang harus pergi ke luar negeri, lalu kemudian mereka harus menempuh pendidikan di sana, harus berkarya di sana. Dia pasti akan kepikiran tentang kampung halaman. Jadi secara default semua orang pasti pengen pulang kampung halaman. Artinya kalau caranya gimana supaya hashtagnya dari kabur aja dulu menjadi pulang kampung. Sederhana Ustaz, tidak ada treatment yang harus dilakukan kecuali mengangkat bariernya Ustaz. Karena secara default orang pasti mau balik Ustaz.
10: Default adalah template,
7: Jadi orangnya seolah-olah bilang gini, kami itu sudah defaultnya pulang kampung, cuma sekarang gak bisa nih gitu maksudnya. Maka ada dulunya, kabur aja dulu. Karena pasti kita akan pulang kampung ketika waktunya tepat.
10: One day,
7: betul, artinya kalau bariernya diangkat, misalnya contoh misalnya ketika, aku pikir ya ketika negara mengatakan begini, kami punya problematika soal ini, bisa gak bantu kami untuk menyelesaikan? Aku rasa banyak sekali orang-orang Indonesia yang punya kemampuan akan turun tangan dengan apapun yang mereka punya. Bahkan mereka tidak akan mengharapkan bayaran. Aku yakin, kenapa? Karena orang-orang Indonesia tuh very generous Ustaz. Sangat-sangat mereka tuh murah hati sekali untuk membantu. Nah cuman permasalahannya adalah yang terjadi, pemerintah tuh bukan minta Ustaz, tapi provokasi. Itu yang terjadi. Nah sehingga kayak mau bantu jadi males.
10: Obrolannya terus.
7: Jadi kayak mau bantu tuh kayak jadi males Ustaz.
10: Iya, gitu. Saya punya pengalaman sih itu dulu.
7: Gimana tuh Ustaz?
10: Dulu kan perang Teluk tuh.
7: Iya.
10: Terjadi perang Teluk dan konon Saddam Hussein tuh akan mengirimkan rudalnya katanya ke Mekah, ke Madinah. Padahal gak mungkin, kalau kita kan gak mungkin.
7: Benar.
10: Nah tiba-tiba masyarakat Indonesia di sana mintalah agar Indonesia itu dipulangin juga kayak Malaysia.
7: Deportasi. Dipulangkan, bukan deportasi.
10: Untuk keselamatan kan. Malaysia ngirimlah
7: pesawat.
10: Pesawat untuk mahasiswanya agar pulang kampung. Nanti setelah perang selesai dibalikin lagi. Ceritanya. Ada kita juga pengen minta gitu.
7: Iya.
10: Ya enggak dikasih juga enggak apa-apa lah, paling enggak manja dikit lah punya
7: betul,
10: orang tua kan gitu ya.
7: Betul Ustaz.
10: Ngomonglah kita saat itu. Bisa enggak kita dipulangin?
7: Aku tebak jawabannya boleh Ustaz.
10: Apa?
7: Pulang aja sendiri. Gitu enggak sih Ustaz?
10: Itu jawaban yang setengah menyakitkan.
7: Gitu.
10: Ada yang paling menyakitkan.
7: Gimana Ustaz?
10: Ketika didesak, emang gua bapak lu?
7: Lebih parah ya.
10: Itu, keinget sampai sekarang.
7: Jadi selama ini kita memang gak dianggap anak ya sebenarnya ya. Jadi memang gak dianggap investasi sebenarnya kita.
10: Ini yang kita ceritakan, kita gak lagi baper. Karena kalian nanti kalau jadi pemimpin 2045, kalian harus berpikir sebagaimana pemimpin sejati ya.
7: Ya.
10: Yang berwibawa, yang keayahan, ya, punya kasih sayang.
7: Betul.
10: Dan yang pasti punya tanggung jawab.
7: Menarik juga ini Ustaz, aku coba nyambung kepada permasalahan, salah satu permasalahan bangsa yang paling besar. Itu katanya fatherless nation.
10: Fatherless
7: broken nation. Family. Jadi sekarang itu memang kita punya banyak kata-kata untuk itu. Apakah misalnya kayak apa ya, kita tuh kayak sandwich generation dikatakan. Ataupun misalnya fatherless nation dan seterusnya. Tapi intinya memang kita itu memang dibesarkan dalam tanda kutip memang tanpa ayah Ustaz. Dan aku mengadakan sedikit kayak riset kecil-kecilan. Ternyata orang-orang yang terjangkit kayak LGBT, lalu kemudian kenakalan, bullying dan segala macam, itu karena mereka enggak punya sosok ayah. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, mungkin Ustaz juga sudah pernah menyampaikan pada kita semua bahwa sosok ayah ini begitu sentral di dalam Al-Qur'an untuk membentuk cara pikir orang. Nah, tapi yang menarik adalah aku melihat bahwasannya di dalam Al-Qur'an juga menceritakan bahkan seorang sosok anak terbaik itu bisa muncul daripada seorang bapak yang enggak benar. Atau jadi misalnya keluarga yang buruk.
10: Nanti kita bawa ke nation ya.
7: Betul, kita bawa ke nation. Nah, dari situlah kita jadi ngerti kenapa anak-anak sekarang itu bisa punya potensi untuk masa depan lebih terang. Justru karena mereka lahir di tempat yang gelap, Ustaz. Karena ada
10: seperti
7: satu
10: sekarang
7: Betul, Ustaz. Ada satu pepatah yang mungkin agak kasar tapi kita harus tahu. Yaitu adalah Ustaz, orang bajingan guru terbaik, Ustaz.
10: Masya Allah, sebentar. Kalau saya bilang generasi 2045 terang gitu ya. Generasi 2045
7: terang.
10: Walaupun sekarang sedang
7: gelap.
10: Karena orang terang lahir di saat gelap gitu ya.
7: Betul. Dan itu ada satu hal yang dari tadi ketika Ustadz Bahtiar Nasir menyampaikan beberapa pertanyaan. Ini aku di kepalaku muncul satu hal Ustadz. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Ustadz adalah orang yang lahir di keadaan bumi paling buruk Ustadz. Dan ini ada penelitiannya, ini ada basic penelitiannya. Seluruh ilmuwan-ilmuwan di dunia saat ketika dia dikatakan kapan sih keadaan bumi paling jelek untuk manusia, mereka semua sepakat saat tahun 536.
10: 536
7: Masehi. Itu adalah waktu terburuk dalam sejarah dunia. Karena pada saat itu gunung-gunung pada meletus Ustaz, lalu kemudian awan-awan mendung meliputi bumi sampai berbulan-bulan, semua gagal panen dan akhirnya mengakibatkan banyak sekali kekacauan dan chaos Ustaz. Orang-orang chaos, pemerintah-pemerintah chaos dan menariknya sejarah sejarah ngasih tahu kita dua peradaban dunia pada saat itu yang besar, Romawi dan Persia, justru pejabat-pejabatnya dikala rakyat-rakyatnya lagi susah banget karena 536 ini gunung meletus semua, hampir selama 30-40 tahun ke depan Ustaz, itu benar-benar kacau semua dunia Ustaz.
10: Tapi
7: 576. Dan menariknya pemerintah-pemerintah atau pejabat pada waktu itu justru naikin pajak. Justru bermewah-mewahan Ustaz. Di tengah penderitaan orang-orang
10: sama persis,
7: dan, betul, dan orang-orang berebutan makanan Ustaz. Dari situ Ustaz make sense banget Ustaz. Ketika aku belajar tentang lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dulu baca kayak gini. Mata air yang dulu kering kemudian memancar kembali. Pohon-pohon yang tidak pernah berbuah kemudian berbuah kembali. Nah itu merespon subur pada kejadian kejadian yang dulu yang hancur semuanya tiba-tiba pas Nabi Muhammad datang itu adalah membawa harapan. Artinya ketika ada dunia itu makin gelap, makin hancur, makin parah, maka Allah menurunkan manusia terbaik. Artinya saat-saat seperti ini memang saat-saat perubahan. Dan menariknya ketika kita lihat zaman sekarang.
10: Stop dulu.
7: Ya.
10: Sallallahu alaihi wa sallam.
7: Allahumma salli wa sallim wa barik
10: alaihi.

0: Saya tersentuh ketika masuk ke wilayah Rasulullah itu langsung jelek saya tadi. Jadi memang ada faktor langit ya. Di sini yang Ustaz Felix mau masuk nih. Tapi sebelum itu saya stop dulu. Supaya ini kan kecepatan nih agak speednya lumayan karena cerdas ya. Orang kalau cerdas gini. Jadi supaya dapat dulu bahwa Rasulullah dulu sampai sekarang tidak berbeda.
1: Ya.
0: Harapan bersama Rasulullah selalu ada dan sama. Sebagaimana Quran dari ayat pertama sampai terakhir semua sama kualitasnya. Oke? Berarti harapan terang bersama Rasulullah masih ada sampai sekarang. Oke? Gimana?
1: Nah. Lanjut. Beruntungnya generasi ini, Sat, adalah mereka menyaksikan revolusi, mereka menjadi saksi adanya revolusi yang besar di zaman mereka, Sat. Karena kalau kita lihat misalnya selama peradaban
0: manusia. Di zaman kalian hidup nih?
1: Zaman sekarang, Sat.
0: Sekarang kalian menjadi saksi sejarah yang hebat-hebat.
1: Iya.
0: Dari Indonesia ya, sampai ke Gaza.
1: Betul. Okay. Makanya di titik ini, sebelum aku masuk lagi ke materi ini, Sat, tentang revolusi, aku merasa bahwasanya aku relate dengan One Piece. Itu salah satunya adalah.
0: Ntar dulu. Ini bahaya nih, ya.
1: Makar, Ustaz.
0: Makar lah jadinya nanti. Coba jelasin kenapa relate sama One Piece.
1: One Piece itu sebenarnya adalah.
0: Mau di video-video baik-baik lah sekarang.
1: Jadi menurut yang bikin, Ustaz, One Piece-nya adalah harta karun, Ustaz.
0: Jadi harta karun.
1: Okay. Harta karun terbesar. Dan harta karun ini akan mempengaruhi manusia banget, Ustaz.
0: Oke. Okay.
1: Dan sudah ditemukan, Ustaz.
0: Oke.
1: Okay. Oleh orang namanya Goldie Roger.
0: Oke. Okay.
1: Tapi Goldie Roger ini ketika menemukan One Piece, dia ketawa, Ustaz. Nah. Dan dia bilang sama teman-temannya, tiga orang yang ngelihat One Piece ini, dia bilang gini, Ustaz. Ini bukan untuk zaman kita.
0: Iya.
1: Karena One Piece ini berisi informasi tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa depan.
0: Oke. Okay.
1: Dan ini bukan untuk zaman kita. Okay. Maka mereka tutup One Piece-nya itu, mereka masing-masing nikah, Ustaz. Karena mereka tahu bukan zaman mereka berguna One Piece ini, tapi akan berguna untuk generasi berikutnya.
0: Okay.
1: Maka mereka nikah untuk dapat keturunan.
0: Nikah untuk dapat keturunan.
1: Dan bina keturunan.
0: Binar keturunan.
1: Aku secara pribadi merasa iri dengan generasi sekarang, karena aku merasa kayak Shanks. Kenapa? Investasi untuk generasi ke depan, Sat. Karena bukan di zaman kita mungkin, tapi di zaman generasi ke depan aku yakin, Sat. Aku berharap mungkin di zamanku juga, tapi aku gak tahu aku udah umur berapa. Tapi yang jelas ini adalah mereka akan menyaksikan revolusi besar. Setidaknya tanda-tandanya sudah ada sekarang, data-datanya sudah firm pasti. Aku lanjutin tentang revolusi.
0: Revolusi lanjutin, makanya kita bikin podcast untuk jembatan generasi 2045 kalian semua.
1: Iya, betul.
0: Generasi 2045...
1: Terang.
0: Terang lagi. Generasi 2045?
1: Terang.
0: Lanjut.
1: Revolusi pertama dikenal manusia adalah revolusi pertanian, Sat.
0: Pertanian.
1: Dan revolusi agraria. Pertanian ini mungkin sekitar minus 8.000, Sat. Itu ada revolusi pertanian.
0: Yeah.
1: Lalu kemudian revolusi yang kedua adalah semacam kayak revolusi perkotaan, urban. Itu terjadi sekitar minus 3.000. Revolusi yang ketiga itu terjadi ketika revolusi industri. Ketika mesin uap ditemukan, lalu kemudian muncul mesin dan segala macam, itu adalah sekitar tahun 1700-an, 1600-1700-an. Revolusi yang berikutnya itu baru-baru ini, Sat. Revolusi teknologi informasi atau komputer. Itu sekitar 1900-an. Jadi makin lama makin dekat nih, Sat, makin cepat. Dan revolusi yang terakhir ini adalah revolusi AI.
0: AI.
1: Dan katanya ini sudah pinnacle of technology.
0: Oh, udah.
1: Sudah puncak daripada puncak, teknologi. Artinya kita menyaksikan revolusi dan kita harus tahu bahwa setiap revolusi itu membawa perubahan besar.
0: Catat baik-baik ya. Kalian jangan sampai gagap pada waktunya. Akan terjadi perubahan besar dan itu era kalian.
1: Betul.
0: Oke, siap nyambut terang, melek dan jadilah generasi masa depan yang sudah siap dari sekarang. Oke?
1: Nah.
0: Bentar.
1: Oke, Sat.
0: Kayaknya ini gak bisa sekali nanti. harus dianterin terus nih ya. Oke, lanjut.
1: Nah, revolusi pertanian misalnya membawa pada siapapun yang punya tanah, dia yang menang. Penguasa tanah, dia menang. Maka orang berebut tanah. Tapi berubah ketika menjadi urban. Siapa yang menguasai pemerintahan, mereka menguasai tanah.
0: Bagus.
1: Nah, maka pemerintahan
0: politik.
1: Maka siapapun yang kemudian ada di situ akan meraih bagaimana cara dia jadi pemimpin. Lewat jalur-jalur politik. Revolusi industri membawa pada siapapun yang punya capital. Itu mereka menang. Yeah. Karena mereka nanti akan menguasai barang, menguasai jasa, menguasai perdagangan, merkantilisme.
0: Yeah. Dengan modalnya.
1: Betul. Nah, ketika revolusi itu terjadi, revolusi informasi atau komputer, yeah, berubah lagi, Ustaz. Internet, Ustaz. Internet itu mengubah semuanya, Ustaz. Yeah. Yang menang itu bukan lagi orang yang punya barang, bukan lagi orang yang punya uang, tapi orang yang punya informasi. Yang ngendalin algoritma.
0: Yeah.
1: Sekarang AI, Ustaz. AI. Nah, sekarang AI ini mengubah semuanya. Artinya pemain-pemainnya akan berubah, orang-orangnya akan berubah, perubahan besar akan terjadi. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah benar ketika mas-mas yang bilang yang menguasai AI akan menang melawan yang tidak menguasai AI? Gitu kan ya. Mas-mas itu enggak sepenuhnya benar sebenarnya.
0: Mas-mas ini Mas Elon
1: atau ada mas-mas yang so eksis gitu kan ya. Kenapa kita bisa bilang begitu? Karena gini, saat masalahnya adalah ketika justru di zaman AI itu nanti akan berubah menjadi apa yang tetap akan bertahan, yang tidak akan dipengaruhi oleh AI. Sebenarnya pertanyaannya. Ya, bukan AI-nya, karena AI-nya berubah terus, Ustaz.
0: Ya, betul.
1: Artinya para ahli mengatakan yang akan bertahan di dunia AI adalah orang-orang yang bisa menjadi manusia.
0: Yang tetap menjadi manusia.
1: Yang tetap menjadi manusia. Ya. Karena AI itu adalah artificial intelligence.
0: Ya.
1: Artinya AI itu pengen jadi kayak manusia.
0: Ya.
1: Manusia pengen jadi kayak mesin. Ini kan aneh. Tapi ada beberapa hal yang ketika itu tidak bisa dikuasai oleh mesin, tapi bisa dikuasai oleh manusia.
0: Yeah.
1: Emosional, yeah, kedekatan, komunikasi, dan segala macam. Dan ketika aku baca itu, aku kaget, Sat.
0: Yeah.
1: Al-Quran bilang begitu dari dulu, Sat.
0: Yeah.
1: Al-Quran diawali dengan khitab kepada manusia, diakhiri dengan khitab kepada manusia. Artinya
0: lagi,
1: siapa yang bisa menjadi manusia, dia akan unggul di akhir zaman.
0: Allahu Akbar. Istirahat sebentar. Jadi begini, Ustadz Felix mau bilang nih buat kalian supaya gampang. Kedepan harta di era AI adalah zamannya kamu. Pemilik tambang sekarang, pemilik politik sekarang gak akan bisa mengimbangi kamu. Enggak. Karena mereka bukan produk zaman itu. Ya. Udah takdirnya memang produk
1: lama.
0: Produk lama. Dipaksain juga gak bisa. Ibarat mobil lama dipaksain ikut zaman sekarang.
1: Betul, Ustaz.
0: Ya bisa kacau under deal-nya. Generasi 2045? Bagaimana caranya terang? Yang kedua saya tangkap, jangan gagap AI. Yang benar itu begini. Human-centered AI. Gitu ya?
1: Benar, Sat, benar banget.
0: Lanjutin.
1: Ya. Nah, jadi kalau kita lihat seperti itu tadi, kita jadi jelas nih sekarang sebenarnya. Yeah. Ketika kita menghadapi perubahan zaman, tadi kalau misalnya Indonesia sekarang adalah Indonesia yang gelap, dan memang data-datanya membawa kita pada seperti itu.
0: Yeah.
1: Dan walaupun misalnya pemerintah terus mengatakan, enggak, siapa bilang gelap, segala macam, sontoloyo, ndasmu, dan segala macam.
0: Yeah.
1: Ya enggak apa-apa. Karena
0: enggak nasionalis loh.
1: Iya, enggak nasionalis gitu kan ya. Karena memang itu adalah sebuah narasinya yang sudah kita bilang bahwasanya incumbent pasti akan mengusung narasi bahwa Indonesia itu baik-baik aja. Yeah, sementara nanti akan datang penantang yang baru akan bilang enggak, Indonesia itu harus berubah.
0: Yeah.
1: Maka ya itu enggak apa-apa, kita enggak usah dipusingkan dengan narasi-narasi itu.
0: Yeah.
1: Tapi sebagai seorang muslim kita tahu bahwasanya kita itu diciptakan untuk memikul peradaban.
0: Yeah.
1: Nah, bahwasanya itu terang atau tidak terang, kita sudah ngelihat ini potensinya udah ada.
0: Yeah.
1: Potensinya adalah dua pekan kemarin saat ketika Freedom Flotilla Madeleine itu yang membawa sekitar 12 orang itu, aku stres berat, Ustaz. Stres berat karena kok bisa orang-orang yang bukan muslim ngajarin kita tentang iman dan ukhuwah.
0: Aduh, malu ya, malu
1: stress,
0: banget.
1: Ustaz. Malu banget, Ustaz. Sangat malu sekali.
0: Yeah.
1: Di tengah-tengah itu, Ustaz, kita ngelihat orang-orang muslim itu gak berdaya di mana-mana.
0: Yeah.
1: Banyaknya muslim tidak membawa sedikit pun kebaikan buat saudara-saudara kita yang ada di Gaza.
0: Jadi barrier sebagiannya.
1: Betul, malah sebagiannya jadi barrier dan merepotkan saudara-saudara kita di Gaza. Tapi di tengah-tengah itu, Ustaz, aku lalu kepikir begini, Lik, berapa banyak sih Allah harus menghibur kamu bahwasanya generasi kita sekarang, terutama yang anak-anak zaman sekarang, itu diperlihatkan oleh Allah sesuatu yang Allah gak pernah perlihatkan di zaman manapun.
0: Yeah.
1: Itu membuat aku merinding terus, Ustaz.
0: Yeah, betul.
1: Contoh misalnya, Ustaz, gak pernah seumur hidup, Ustaz, aku nyampein materi tentang Palestina dari tahun 2009, antum pasti jauh lebih lama, Ustaz. Dan seumur hidup kita, Ustaz, kita gak pernah ngelihat demo besar-besaran di seluruh dunia, Ustaz. Kita gak pernah ngelihat opini tentang Israel jatuh sampai sehancur ini, Sat. Yeah. Kita enggak pernah ngelihat orang-orang sebanyak ini untuk dukung Palestina.
0: Padahal media milik mereka.
1: Tapi mereka hancur lebur habis-habisan. Lalu kemudian opini terakhir mengatakan di Amerika aja pendukung mereka terbanyak. Sekarang disapprovalnya udah naik 70%, Sat. Yeah. Dan approvalnya turun menjadi 20%, Sat. Ini kan sesuatu yang sangat enggak pernah terlihat sepanjang masa. Lalu kemudian aku bilang, iya sih, pesimis itu memang adalah bagiannya kita.
0: Ya, saat ini.
1: Tapi Allah selalu bilang kita untuk optimis dengan janjinya.
0: Ya.
1: Nah, di titik ini sebenarnya penting tentang gelap dan terang ini, Ustaz.
0: Ya.
1: Artinya gini, sebagai seorang manusia, memang kita memang harus optimis. Tapi kita harus, sebagai manusia kita memang harus pesimis. Ya. Karena memang ngandelin manusia itu pasti akan kecewa. Tapi kalau kita berbicara tentang janji Allah, maka kita harus optimis. Ya. Kenapa? Karena itu bukan hajat kita, tapi hajatnya Allah dalam tanda kutip.

0: akunku yang lama yang follow Ustaz diambil sama
1: yang lama.
0: Zionis Ustaz.
1: Gitu.
0: Nah terus baru lihat ternyata belum follow, terus nah, aku follow.
1: Sekarang kalau akunnya Ustaz Felix udah tahu dong, coba sebutin supaya di tag juga.
0: Oh akunku @felix.siau.
1: @felix.siau
0: Ustaz.
1: Oke okay, titik siau. Ya, di tag supaya apa yang kita dapat hari ini menjadi sesuatu yang bersejarah, biarlah yang gelap kita sedang menuju terang. Setuju? Ya. Oke, sampai di sini buat quote terbaiknya, kemudian di teks ya, di teks ke sana semuanya. Oke, Ustaz Felix.
0: Ya.
1: Saya kira tadi kita sudah sampai pada poin pulang kampung.
0: Ya, Ustaz.
1: Dan pulang kampung terang insya Allah.
0: Insya Allah,
1: dan harapan Ustaz. Mereka terang ya,
0: ya,
1: ke depan. Dan Al-Quran sudah menyatakan itu.
0: Mm-hmm.
1: Oke, nah sekarang satu lagi. Apa sih arti kemerdekaan buat Ustaz Felix?
0: Merdeka itu bagiku Ustaz, aku mencoba untuk mengambil daripada Al-Quran
1: ya,
0: dan juga mengambil daripada apa namanya beberapa quotes para sahabat. Kata hur di dalam Al-Quran itu adalah berarti berbakti kepada Allah.
1: Hurun itu berbakti kepada Allah.
0: Ya, artinya bebas untuk, mungkin karena di zaman itu mereka tidak bebas untuk berbakti atau beribadah pada Allah, maka ya, al-hur itu adalah berbakti pada Allah.
1: Ya, ya,
0: karena
1: ya,
0: itu
1: ya,
0: itu yang mencoba ku maknai secara
1: banyak nih.
0: Ya, secara singkat. Tapi yang menarik adalah perungkapan daripada Rib'i bin Amir, ini seorang semacam kayak pemimpin detasemen, ketika ditanya oleh orang Persia, ketika dia ditanya, ngapain kamu kesini? Kalau kamu mau duit, kami kasih duit. Kalau kamu mau harta, jabatan. Sorry, kalau kamu mau gelar, kamu bisa cari, tapi jangan kesini untuk memerangi kami. Maka terus kemudian Rib'i bin Amir berkata, kami datang kesini untuk membebaskan manusia, memerdekakan manusia daripada penyembahan kepada sesama manusia menjadi penyembahan kepada Allah. Nah ini sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran tadi. Artinya ini adalah sebuah gini, makna
1: merdeka itu artinya adalah bebas dari penghambaan kepada selain Allah. Hanya menyembah kepada
0: Allah.
1: Lanjut.
0: Dan dari kesempitan dunia menjadi luasnya akhirat.
1: Iya, dari kesempitan dunia menjadi luasnya akhirat. Catat baik-baik.
0: Artinya kalau ada orang-orang Ustaz, dia hatinya senantiasa diisi dengan materi, iPhone 16 keluar, sementara dia masih punya iPhone 7 gitu misalnya.
1: Tapi kalau anak-anak media kayaknya Vivo deh sekarang.
0: Vivo sekarang itu. Nah berarti itu udah merdeka Ustaz. Antara merdeka atau terpaksa. Gitu. Nah artinya ketika dia masih disempitkan hatinya oleh dunia, maka ya itulah artinya dia belum merdeka. Tapi ketika dia sudah memandang keluasan akhirat, bahwasanya Allah itu tidak membatasi apa namanya tempatnya di akhirat, maka dia sudah mulai merdeka dalam berpikir.
1: Stop. Sebutkan dua arti merdeka hari ini yang terbaik. Siapa yang bisa mengulang? Dua arti merdeka, 30 tahun ke bawah. Iya, diskriminasi hari gak apa-apa. Kan generasi 2045. Ya. Tadi ada dua disebutkan. Sewaktu saya tanya bagi Ustaz Felix, merdeka itu apa sih? Ada dua. Yang satu gak komplit ya. Saya butuh dua. Kasih mic-nya ke sini. Nih, cepat. Hadiahnya udah sampai belum ya? Mana sih? Ya, siapin ya hadiahnya ya. Kasih tanya ukurannya. Ya. Merdeka itu apa sih? Oke. Ya, coba sebutkan dua arti merdeka.
2: Bismillah, tadi berdasarkan yang Ustaz Felix bilang, dalam Al-Quran itu hur artinya bebas berbakti kepada Allah dan menyembah bebas dari menyembah kepada selain Allah dan hanya menyembah kepada Allah. Lalu dari Ibnu bin Abir, bebas dari kesempitan dunia dan luasnya akhirat.
1: Gimana Ustaz Felix, benar gak?
0: Lumayan Ustaz, benar.
1: Lumayan benar ya, udah ambil dikasih hadiahnya tuh ya. Ya plus dia. Nah sekarang itu kan dari Ustaz Felix kepada Anda. Sekarang Ustaz Felix mau dengar.
0: Oke.
1: Okay. Quote terbaik buat generasi 2045 terang. Merdeka tuh buat kamu apa sih hari ini? Ya. Yang terbaik akan dinilai oleh Ustaz Felix. Saya butuh 3 orang dan saya akan pilih
0: yang terbaik.
1: Yang terbaik nanti. Sekarang merdeka buat kamu itu apa sih sekarang? Oke, berdiri. Tapi gak sama ya, gak nyotek kayak yang tadi ya. Versi kamu, keseharian kamu, dunia kamu hari ini.
0: Oke.
1: Ya. Dan yang belum sempat ngomong, ketik lagi ya.

0: kemudian di tag ya, di tag lagi untuk kita coba baca hari ini. Ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka menurut pendapat saya pribadi adalah merdeka dari belenggu syahwat dan nafsu.
2: Masya Allah. Berarti masih syahwat dan nafsu ini, Ustaz. Ya. Karena tadi pas awal-awalnya dia bilang belum merdeka, Ustaz.
0: Belum merdeka ya. Bagus sih.
2: Keren ya. Keren.
0: Siapa namanya? Mabrur. Ada lagi?
2: Padahal coba, belum haji ya.
0: Nih kamu, samping kamu di belakangnya ambil. Berdiri. Kasih mic-nya ke belakang.
2: Kalau apa, Torik kan 2 bulan haji ya. Yeah. Ini baru lahir langsung sudah mabrur, Ustaz. Langsung mabrur.
0: Ya. Yeah. Namanya siapa?
3: Perkenalkan, nama saya Sauki.
0: Sauki.
3: Dari STID Muhammad Nasir.
0: Oke. Okay.
2: Yeah.
3: Merdeka menurut saya adalah merdeka di zaman ini bukan lagi tentang hidup berdasarkan apa yang kita mau, akan tetapi berdasarkan apa yang Allah mau, karena kunci ketenangan adalah dengan dekat kepada Allah.
2: Masya Allah.
0: Dalam. Akhwat satu lagi. Yeah,
2: bagus.
0: Mana akhwat satu lagi? Merdeka zaman sekarang nih apa sih buat lo? Ya. Di Indonesia yang ke-80. Ini karena narasi dari Ustaz Felix tadi sangat mendalam dan ideologis. Ya, jadi terbawa semua nih arahnya. Enggak ada ya dari akhwat ya.
2: Yeah.
0: Ke ikhwannya lagi sekarang.
2: Yeah.
0: Ya, nih. Kasih nih. Ya, masih ada mic lagi enggak? Satu lagi, akhwat sendiri, ikhwan sendiri. Ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Afzal.
0: Ya.
4: Menurut saya, kemerdekaan buat saya itu terbebas dari malas.
0: Terus?
4: Bisa lama dengan Al-Quran.
0: Ya.
4: Kemudian terbebas dari game dan pacar.
2: Wede.
0: Tidak, berdiri. Kamu jujur ya, yang kamu omong ini pencitraan atau sesungguhnya sih?
4: Sawah sesungguhnya.
2: Kayaknya hah? Cita-cita itu Ustaz kayaknya.
0: Cita-cita ya. Oke, okay.
2: Yeah.
0: Dari 3 komen tadi, gak apa kalau bagus semuanya,
2: yeah.
0: Masih ada hadiahnya. Yeah. Kalau mau dipilih yang terbaik juga boleh.
2: Nah, 3-3 bagus Ustaz.
0: 3-3 bagus,
2: oke. Okay. 3-3 dapat hadiah, yeah, Masya Allah.
0: Hadiah.
2: Karena anak muda itu cuma itu aja masalahnya Ustaz.
0: Oh gitu kasusnya.
2: Tiga-tiganya kan tentang syahwat nih Ustaz. Kalau 3-3 kalau syahwat udah bisa dikendaliin, ya. Udah langsung meroket Ustaz.
0: Oke, okay, jadi ya. Buat anak muda kalau mau meroket beneran,
2: ya.
0: Bukan cuma yang dulu bilang meroket ya. Itu loh, ya. Mau meroketnya bener, harus bebas dari
2: syahwat.
0: Syahwat,
2: betul.
0: Allah Bapak. Generasi 2045,
2: terang.
0: Terang dengan apa?
2: Terang
0: nanti
2: dengan,
0: akan ada jawabannya. Pertama terang dengan meninggalkan syahwat dulu ya, baru kemudian dengan cahaya. Selanjutnya Ustaz Felix.
2: Ya.
0: Gini, dulu kan kalau orang dulu merdeka atau mati,
2: ya.
0: Karena kan harus punya tanah,
2: ya.
0: Air dan udara.
2: Ya.
0: Anak-anak sekarang itu dia bisa menjadi afiliator,
2: ya.
0: Bisa menjadi reseller.
2: Ya.
0: Barangnya di Cina, jualannya di Korea.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul.
0: Sementara dia bisa tinggal di mana aja.
2: Betul.
0: Kira-kira masih identik gak sih? Merdeka atau mati untuk sebuah tanah, untuk sebuah wilayah, untuk sebuah bendera,
2: ya.
0: Untuk sebuah paspor.
2: Ya.
0: Atau gak salah kalau ada yang bilang merdeka tidak harus mati. Ya.
2: Ya.
0: Jadi gue kabur dulu. Ya, karena ini sudah zaman borderless, gue bisa hidup di mana aja. Karena buat gue negara itu kan harus adil.
2: Ya.
0: Negara itu kan harus mensejahterakan.
2: Betul.
0: Tapi di sini gue nggak dapat keadilan.
2: Ya. Mendingan di luar.
0: Iya. Di sini gue nggak dapat kesejahteraan.
2: Ya.
0: Gue kabur aja dulu, di mana gue bisa memperjuangkan dan gue bisa pulang kampung satu hari nanti memberikan yang terbaik. Jadi antara merdeka atau mati. Merdeka dan tidak harus mati, kira-kira relevan gak sih sekarang?
2: Oke, kata-kata merdeka atau mati zaman dulu mungkin dipahami oleh orang-orang karena mereka melihat semuanya pada fisik, Ustaz. Karena yeah. memang gak ada yang bersifat non-fisik.
0: Yeah.
2: Dan pada saat itu penjajahnya juga fisik.
0: Yeah.
2: Makanya kita ingat bahwasanya para pejuang kita kan ngasih tahu kita. Yeah. Kalau hari ini kami berjuang melawan penjajah dari bangsa asing, nanti kalian akan melawan dari saudara-saudara sendiri.
0: Iya, iya, iya.
2: Karena penjajahan itu
0: pesannya Bung Karno dong itu ya.
2: Iya, betul Ustaz.
0: Zaman kita lebih ringan, zaman kalian lebih berat.
2: Iya.
0: Karena penjajahnya bangsa sendiri.
2: Bangsa sendiri. Aduh. Nah, jadi sebenarnya esensi penjajahan itu tetap sebenarnya Ustaz, yaitu adalah bagaimana caranya kita merenggut kemerdekaan orang atau kebebasan orang atau kalau lebih gampang lagi adalah akal sehatnya orang itu direnggut, lalu kita ngasih tahu pada mereka sesuatu yang mereka yakini padahal itu bukan sesuatu yang bersifat kebebasan. Nah, zaman dulu namanya penjajahan, zaman sekarang namanya hegemoni Ustaz.
0: Hegemoni
2: ini adalah penjajahan pemikiran. Jadi orang tuh rela Ustaz dijajah. Jadi jajah aku, jajah aku, jajah aku gitu Ustaz. Jadi sekarang tuh gitu. Kalau dulu tanahnya diambil, zaman sekarang ambil aku gitu Ustaz. Jadi ini karena pemikirannya lebih berbahaya Ustaz. Karena kalau kita bicara tentang, kalau kita bicara penjajahan fisik, ada orang ngelawan ditembak satu mati Ustaz. Tapi kalau penjajahan pemikiran Ustaz, itu bukan satu mati Ustaz. Pindah dia Ustaz jadi penjajah. Artinya bukan hanya 1-0 Ustaz, 2-0 jadinya Ustaz. Karena satunya itu pindah jadi lawannya ini Ustaz.
0: Saya jadi ingat Gaza deh.
2: Benar, Sat.
0: Gaza tuh gini, kita tolongin Gaza yuk. Caranya gimana? Ambil 2.000 orang Gaza, kita obatin. Nanti Turki ngambil 2.000.
2: Betul.
0: Malaysia ngambil 1.000. Penduduknya cuma 1,1 juta.
2: Benar.
0: Ya, Pakistan ngambil 2.000.
2: Betul.
0: Terus?
2: Hilang semuanya.
0: Habis dong. Itu kasihan yang benar apa enggak sih? Ini mungkin hegemoni kali ya.
2: Hegemoni Sat.
0: Penjajahan dalam bentuk pikiran tuh kayak gitu.
2: Betul. Kita semua sekarang terjajah dalam bentuk pemikiran. Mau yang mudahnya gini misalnya. Lihat bagaimana kita senantiasa lebih menghargai orang-orang berkulit putih daripada yang berkulit selain putih. Nah, itu namanya kan white supremacy. Jadi contoh misalnya kayak ada misalnya orang-orang barat datang, kita seneng tuh karena kita merasa kita di bawah mereka, kita lebih bodoh, kita lebih enggak keren, mereka yang keren karena standar yang dibuat keren adalah standarnya mereka. Ini namanya adalah kepala kita dicuci sehingga kita rela ketika ada orang barat yang ngomong pasti lebih benar daripada orang yang bukan barat. Ketika Ukraina misalnya terjadi perang, banyak orang pengungsi orang-orang Eropa. Dan kita ngelihat ini kayak artis-artis pada ngungsi. Tapi ketika kita melihat orang-orang Gaza dibantai, itu kita merasa itu adalah suatu pemandangan yang wajar. Karena sudah dilatih, sudah dihegemoni otak kita. Artinya cara kita untuk melihat penjajahan ini, kalau dulu mereka bilang merdeka atau mati, wajar. Karena yang dilawan adalah penjajah yang bersifat fisik. Tapi sekarang yang kita lawan adalah hegemoni. Maka
0: pikiran,
2: betul, hegemoni pikiran. Jadi mati itu lebih mending Ustaz. Mati itu dalam dalam penguasaan pemikiran lebih mending daripada dia terhegemoni.
0: Jadi lebih ringan lah ya mati itu ya.
2: Lebih ringan karena lebih setidaknya ringan. Kita kehilangan satu pejuang Ustaz, bukan nambah satu musuh Ustaz. Ini permasalahannya. Nah, sehingga sekarang mungkin harus dikoreksi bukan merdeka atau mati, tapi misalnya terhegemoni atau terus kemudian kita balik lagi kepada Allah. Karena itulah di dalam Islam, Islam pertama kali tidak pernah berbicara tentang kemerdekaan fisik. Mereka punya, ada budak yang masih ada pada saat itu. Masih juga ada beberapa sistem-sistem yang masih ada dan dilawan tetap sama mereka pada saat itu. Tapi Islam pertama kali berbicara, 3 tahun pertama Rasulullah menanamkan gagasan atau ide. Ini yang ditakuti banget Ustaz. Balik lagi ke bendera One Piece Ustaz. Bukan bendera One Piece yang ditakuti Ustaz. Besok kalau aku bawa bendera dengan lambang ini juga pasti ditakuti juga Ustaz. Karena yang ditakuti itu adalah idenya, bukan fisiknya. Itu kayak Batman bilang, Batman itu bukan orang, tapi Batman itu adalah topeng dan dia bisa dipakai siapa saja. Dan itu yang mengerikan kata dia. Dan itu membuat dia jadi kuat. Artinya ide ini yang kalau ditanamin ke orang akan mengubah orang, itu justru akan membuat kita lebih kuat Ustaz. Jadi contoh Ustaz, kalau andaikan Ustaz, andaikan ini ada orang-orang jahat nih, kita cuma matiin doang, itu berarti 1-0 Ustaz. Tapi kalau dengan ide Islam bisa buat dia berubah. 2-0 Ustaz. Nah,
0: kan
2: sekarang
0: cerita anak muda dulu kan di mana di dalam kisah antara berguru sama seorang guru spiritual yang beragama di zaman Musa atau kepada dukun
2: Betul.
0: Oke, lanjut.
2: Nah, ini berarti kalau kita lihat seperti ini Ustaz, ini menjadi sebuah harapan yang besar lagi Ustaz bagi kita. Karena berarti ini bukan pertarungan fisik. Tapi pertarungan ide. Bagusnya adalah ide ini tidak bisa bisa dimatiin Ustaz. Ide ini kayak virus Ustaz.
0: Justru kalau dia dimatiin dia malah lebih cepat berkembang kan pemikiran.
2: Benar sekali Ustaz. Dan menariknya sekali ketika kita berguru pada Ustadz, pada Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi, maka terus kemudian Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi nulis satu buku tentang akar masalah akar masalah Palestina. Dan itu disebar pada semua orang. Dan semua yang dapat buku itu ditangkap. Jadi bukannya buku One Piece. Tapi ini buku beneran nih. Jadi bukan benderanya yang penting, tapi idenya. Adalah idenya. Ide apa ketika kita bawa bendera itu?
0: Kalau gitu begini, siapa yang bisa membuat jargon terbaik? Orang dulu memang merdeka atau mati secara fisik. Nah, zaman lu. Ya. Supaya kalian tidak terhegemoni. Supaya anak-anak muda ini menjadi manusia merdeka yang sesungguhnya, saya mau di Indonesia yang umur 80 tahun ini coba buat jargon terbaik. Dan itu bisa mempengaruhi anak muda Indonesia semuanya. Dengan hashtag kalian, dengan pemikiran kalian. Kalau dulu merdeka atau mati, atau sekarang merdeka gak harus mati, kira-kira kalau kalian punya jargon apa agar anak-anak muda ya tetap hidup dimanapun mereka berada. Tidak terhegemoni dengan penjajah di tingkat pikiran. Siapa yang punya ide terbaik? Satu. Coba, kalau dulu merdeka atau mati, kalau zaman sekarang, di zaman Anda nih, generasi 2045 terang, apa kira-kira yang kata-kata itu kuat dan akan menyebar dan mempertahankan seluruh teman-teman kamu paling enggak yang seide, pemikiran enggak terhegemoni. Ayo, calon presiden 2045, katakan. Satu, dua, ayo. Singkat ya, maksimal 3 kata ya. Merdeka atau mati. 4 kata bolehlah.
2: Nawar.
0: 4 kata ya. Tapi ingat ya, musuhnya ini enggak kayak dulu. Kalau dulu kan perangnya fisik. Ya, sekarang perangnya ide. Dan ini lebih bahaya. Daya membunuhnya itu enggak kayak dulu. Satu peluru, satu nyawa gitu. Atau karpet bombing banyak. Tapi ini bisa satu negara mati semua. Iya. Hati-hati. Bahasa-bahasa normalisasi, itu bahasa-bahasa yang berbahaya. Ya. Mana? Oke, ke situ dulu kalau gitu mic-nya. Mic-nya tadi di mana? Ya, bawa ke depan.
2: Jangan dijual
0: sini
2: ya.
0: Sini dulu kayak gitu. Dicoba dulu nih. Ya, langsung. Namanya siapa? Berdiri. Ustaz Felix yang nilai nanti ya.
2: Siap.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sigit, Ustaz. Jorganya itu hegemoni runtuh Indonesia teguh.
2: Oke, hegemoni runtuh Indonesia teguh.
6: Bismillah. Nama saya Alicia, Ustaz. Ini sebenarnya berasal dari perkataan hadis Nabi yang itu Aish Kariman Aumut Syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Itu bagi saya pribadi itu sangat powerful ya, Ustaz.
0: Jelasin, tadi dia belum menjelaskan ya, kita belum kasih kesempatan ya.
2: Oke.
0: Kenapa Ashkariman Aumut Syahidan, kamu jadi bahasa gimana?
6: Karena kan...
0: Kalau kamu bahasa Indonesianya apa?
6: Ashkariman Aumut Syahidan, hidup mulia atau mati syahid.
0: Hidup mulia atau mati syahid. Yeah. Oke, untuk ke depan kenapa kamu pilih itu buat anak-anak muda?
6: Karena dalam hadis Rasulullah ini kan sebagai seruan semangat kepada para mujahid dan pejuang termasuk dalam sejarah perlawanan Islam pada zaman dahulu ya Ustaz. Jadi menurut saya pribadi ini akan sangat relevan di zaman sekarang juga Ustaz. Yang mana kita juga sama-sama membela kebenaran.
0: Kalau terkait dengan tadi ide kemudian pemikiran dari siapa kamu bisa mengatakan itu related dengan zaman sekarang? Kalimat itu.
6: Karena kan
0: kenapa kalimat itu kuat mempertahankan kamu?
6: Baik Ustaz. Karena hidup mulia atau mati syahid itu bagi saya sebenarnya sangat dalam ya Ustaz, hidup mulia bagaimana kita sebagai manusia memperjuangkan hidup mulia itu sebagai hamba Allah Ustaz, seperti itu. Jadi dalam apapun konteksnya, ide dan sebagainya, dia sebagai manusia akan menjalankan perannya sebagai hamba Allah juga Ustaz.
0: Iya, sebetulnya ini bukan hadis yang kamu hubungkan tadi ya, ini hanya qaul ya, qaul dia bukan Ustaz, hadis ya.
2: Ya.
0: Ustaz Ali,
2: keren.
0: Dia kasih dulu, dia belum kasih argumen dari hashtag tadi, dari jargonnya. Ambil MP. Ya.
5: Oke, melihat kondisi Indonesia saat ini ya, seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Felix, Indonesia ini saat ini belum bisa berdiri tegak karena terlalu banyaknya hegemoni atau perang pemikiran yang merusak kondisi Indonesia saat ini. Makanya yeah. tadi hegemoni runtuh, Indonesia akan teguh.
2: Oke, okay, mantap.
0: Baik. Kira-kira di antara dua ini mana yang lebih baik, Ustaz Felix?
2: Dua-duanya bagus, Ustaz. Dua-duanya bagus,
0: ya. Ini dapat hadiah dua-duanya.
2: Karena benar, Ustaz. Itu ishkariman au musyahidan itu adalah satu hal yang menunjukkan kalau bahasa Bugisnya sirri.
0: Sirri.
2: Iya, itu sebuah apa ya, semacam kayak prinsip hidup. Semacam ya, kayak rasa malu kalau kita nggak bisa melakukan sesuatu. Dan di Jepang, harga diri. Di Jepang itu kan dilakukan saat, walaupun dalam konteks yang berbeda. Kalau aku nggak bisa untuk berbuat sesuatu yang baik, mendingan aku mati.
0: Kan,
2: artinya kalau kalau misalnya itu menjadi sebuah etika daripada orang-orang Indonesia, kayaknya banyak hal yang terselamatkan deh.
0: Kalau saya pribadi dari dua itu, yang selama ini sejak saya kuliah lah, atau sejak zaman nyantri itu, memang ishkariman omut syahidan itu
2: nempel Allah. Banget.
0: Cuma kontekstualisasinya aja. Kalau dulu memang ishkariman omut syahidan itu terkait dengan fisik banget.
2: Betul.
0: Nah, setelah pulang dari Madinah tuh,
2: wah, ternyata pemikiran
0: ya idenya.
2: Berarti campuran saat ya.
0: Campuran ya.
2: Campuran.
0: Bagus. Kalau antum sendiri yang membentuk apa? Kalimat apa? Yang kalimat paling membekas bagi Ustadz Felix? Sehingga itu menjadi harga diri gitu, pegangan.
2: Apa ya Ustaz ya? Banyak sih Ustaz.
0: Ya, salah
2: cuma
0: satunya?
2: Salah satunya gak ada yang mustahil kecuali Tuhan ada dua Ustaz.
0: Oh. Kalau buat jomblo nih yang masih menanti.
2: Iya Ustaz.
0: Ya, dengan semua usia kalimat itu bisa dipakai gak?
2: Kalimat tadi Ustaz? Iya. Itu kayaknya gak bisa Ustaz.
0: Gak bisa ya. Itu kapan makanya itu?
2: Nah itu sebenarnya.
0: Termasuk buat jomblo yang masih menanti kan.
2: Oh bisa Ustaz sebenarnya Ustaz, bisa. Karena gini, kan tidak ada yang mustahil kecuali Tuhan ada dua. Berarti segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah itu bisa terjadi Ustaz, apapun itu.
0: Ngomong-ngomong soal jomblo, ini jomblo saat ini menjadi penentu loh di Indonesia.
2: Iya Ustaz, benar. Menjadi penentu ketika proses politik ataupun apapun juga.
0: Iya, 80 tahun ini jomblo yang paling berjaya.
2: Iya betul Ustaz. Nah kalau jomblo yang itu agak susah saya ngomonginnya Ustaz. Iya, bahaya soalnya Ustaz.
0: Nah, kita bicara di sini ya.
2: Iya.
0: Baik, jadi terima kasih ya. Sudah dapat setidaknya, tapi bisa digubah. Oke, sekarang siapa yang bisa bikin dari ishkariman au mutsyahidan, hidup mulia atau mati syahid dengan bahasa yang lebih ngepop, ya, yang lebih bisa diterima bahkan oleh non muslim, ya, menjadi inspirasi bagi teman-teman kamu. Kalau non muslim berat dong yang menerima kalimat ini. Tapi kan bagaimana kalimat ini bisa menginspirasi teman-teman kamu di seluruh dunia punya prinsip harga diri yang kuat dengan cara berpikir yang lurus tapi bersumber dari hadis tadi. Angkat tangan. Apa kira-kira? Kamu? Umur berapa? 25 masih masuk. Kasih-kasih. Boleh. Yang lain ada ya? Angkat tangan ya. Ya. Oke, silakan. 4 kata maksimal. Oke.
7: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Muhammad Amal. Dan kata yang paling penting itu lebih dikit deh sedek. Ya. Menuju tak terbatas dan jangan lupa pulang.
2: Apa?
7: Menuju tak terbatas dan jangan lupa pulang.
2: Oh, menuju tak terbatas tapi jangan lupa pulang. Ya. Pulangnya nanti ke tempat yang tidak terbatas loh.
0: Oke, tapi kebanyakan 6 kata itu.
2: Iya, betul. Pulang ke tempat yang tak terbatas. Ya, bagus. Ya,
0: bagus, bagus sih kata-katanya bagus. Satu lagi. Nih. Ya. Kamu umur berapa?
8: 23.
0: Hah?
8: 24 mau.
0: Di bawah 30 ya?
8: Iya.
0: Yep. Gak apa-apa, saya tanyain ulang.
8: Buka mata, buka hati dengan Al-Quran.
2: Buka mata, buka hati dengan Al-Quran.
0: Kan untuk non-muslim.
2: Telinga-telinga gak?
0: Jadi supaya berlaku bagi semuanya ya. Yang non-muslim pun terinspirasi. Supaya kamu menjadi calon-calon pemimpin 2045 yang membawa Indonesia terang dengan cara berpikir dan prinsipmu, walaupun dituduh tidak nasionalis,
2: ya,
0: walaupun dituduh kamu berkhianat sekalipun nggak apa-apa, ya, karena memang kamu harus punya prinsip, biar Tuhan yang tahu dan biar waktu nanti yang menentukan bahwa kamu cinta sama Indonesia, gitu ya. Oke, belakang, kasih cepat kirimkan. Sambil nunggu kamu dulu yang depan sini. Sini. Diri sini sama saya.
2: Cepat. Spesial.
0: Nah, masa pemimpin takut di sini. Sini sini sini. Sambil nunggu yang lain. Kalau kamu apa?
9: Kalau saya Ustaz, yakni hidup terhormat atau mati terhormat.
2: Hidup terhormat atau mati terhormat. Wah, Bushido itu ya.
0: Itu gampangnya dia hidup dan mati terhormat. Ya.
2: Itu kayak quotes di buku perpisahan itu ya.
0: Alumni SMP kalau gitu ya.
2: Makasih Mas.
0: Iya. Iya belakang. Iya.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya itu bersuara atau kembali dijajah.
2: Oke. Mantap.
0: Cakep.
2: Iya.
0: Satali jatuhnya kemana kira-kira dari empat ini?
2: Yang terakhir bagus.
0: Yang terakhir.
2: Karena itu
0: bagus,
2: yang kita perlukan sekarang.
0: Dapat hadiahnya situ.
2: Silence is a complicit.
0: Ya.
2: Diam adalah ikut-ikutan.
0: Coba kita dengar, kamu kenapa memilih kata itu? Jelasin. Argumennya, saya butuh argumennya.
10: Baik. Menurut saya kan sekarang ini kita visinya seperti Ustaz Felix bilang tadi itu kita merdeka, tapi secara non fisik itu kita masih dijajah. Nah, kalau misalnya kita sebagai saya sebagai kaum muda masih tetap mengikuti arus, tidak bersuara, tidak menegakkan keadilan, tidak menyampaikan penderitaan-penderitaan kita sebagai masyarakat, kita akan kembali lagi dijajah. Karena
0: keren.
2: Mantap.
0: Terus.
10: Karena ketidaktahuan itu adalah langkah untuk kita tuh kembali dijajah. Karena kan kalau misalnya kayak sebelum zaman dahulu itu kita yang masih kurang informasi kita masih kurang informasi dan kita yang belum tahu apa-apa dan itu kita semakin mudah untuk dijajah. Makanya kalau misalnya menurut saya itu bersuara atau dijajah. Jika kita tidak bersuara, jika kita tidak menyampaikan pendapat kita, kita akan kembali dijajah.
0: Bagus sekali.
2: Boleh aku elaborasi dikit
0: saja? Ya.
2: Jadi gini, tadi kan kita udah sepakat bahwasanya kita terjajah, sorry, kita kemerdekaan sekarang kita yang belum ada adalah kemerdekaan non-fisik. Maka penjajahan yang ada adalah hegemoni, yaitu adalah penjajahan pemikiran. Nah, bagaimana cara untuk supaya penjajahan pemikiran ini hilang? Jawabannya adalah edukasi. Dan edukasi dari mana? Edukasi itu dari suara, benar. Maka di dalam Al-Quran, Al-Quran itu bukan mujizat mata, tapi mujizat telinga. Ada suara yang dikeluarkan sehingga masuk ke telinga, dari telinga masuk ke otak. Walakunna nasma'u au na'kilu makunna fi ashabis sa'ir. Kalau kita tidak dengar dan tidak mikir, maka dengar itu masuknya ke otak. Jadi mikir, ketika orang mikir, orang gak bisa dijajah. Ini aku kasih contoh ya. Teman-teman tahu kenapa Gen Z ini Ustaz, kenapa gak bisa diatur Ustaz? Gen Z ini dan milenial gak bisa diatur karena pertanyaan mereka berbeda dengan Gen X. Kalau Gen X pertanyaan adalah what? Apa yang harus kami lakukan? Kalau gen milenial, why? Kenapa kami harus melakukan ini? Gen Z lebih parah Ustaz, why not? Kenapa enggak? Jadi mereka sudah melakukan baru nanya Ustaz. Nah ini contohnya misalnya ya. Ada orang-orang nanti akan datang dengan otoritas kekuasaan. Hegemoni itu adalah tentang otoritas, ilusi otoritas kekuasaan. Ilusi. Contoh ya, aku bawa bendera One Piece. Tiba-tiba ada yang datang. Mohon maaf, silakan ke pinggir. Ini enggak boleh di sini. Kalau orang-orang zaman dulu, oh iya, kita ke pinggir. Itu kan dia lagi mempraktekan ilusi kekuasaan. Dia itu pengennya kita menganggap dia punya kekuasaan. Paham maksudnya? Dia bisa berbuat sesuatu pada kita. Ya kalau orang milenial nanya, emang kenapa? Tapi kalau coba Gen Z, kenapa enggak? Malah dia jadi debat saat itu kan. Terus kamu punya masalah apa? Cerita dia masalahnya saat malah curhat kan itu kan. Nah artinya ini adalah sesuatu yang benar tadi, suara itu akan masuk
0: jangan
2: sini.
0: Jangan curhatin orang tua di
2: Facebook ya, saat benar gitu kan. Kalau orang tua di Facebook, kalau anak-anak Instagram dan TikTok gitu kan. Ya
0: maksudnya anak-anak nyurhatin kejahatan orang tuanya di
2: medsos. Nah jangan, bahaya. Nah artinya suara itu adalah yang sangat ditakuti oleh orang-orang yang mempraktekan hegemoni. Mereka gak suka ada suara yang menyadarkan orang. Itu tentang ide namanya, gagasan.
0: Bagus. Jam 6 kurang seperempat.
2: Siap Ustaz.
0: Gak terasa, tadinya rencananya 1 jam. Ini udah 1 jam lebih ya.
2: Siap Ustaz.
0: Bentar lagi maghrib, tapi masih banyak pertanyaan ini. Tentang bonus demografi kita belum bicarakan. Saya mau cek dulu ya Ustaz.
2: Siap Ustaz.
0: Jadi saksi ya. Mama gak usah jawab, anak-anak aja yang jawab. Lu jawabnya jujur tapi ya. Jujur jawabnya nih, biar Ustaz Felix dengar. Sebetulnya bagi kamu, negara itu sekarang ini meringankan atau memberatkan? Punya alasan gak sih? Yang saya tuju harus punya alasan lo ya. Jangan cuma ikut-ikutan, tapi mikir dulu. Kalau gak punya alasan jangan ikut-ikutan, jujur aja Indonesia meringankan gitu ya. Saya tanya sekali lagi, menurut lo negara ini memberatkan atau meringankan? Memberatkan? Saya mau cek. Dari sisi apa negara memberatkan?
2: Korupsi. Ngeri.
10: Korupsi.
0: Korupsi, ngomongnya sambil ladara bibirnya tuh. Gimana? Korupsi gitu. Benar gak sih? Kalau kamu?
11: Pajak.
0: Apa banyak?
11: Pajak. Oh? Pajaknya naik.
0: Oh, pajak naik di mana-mana. Berat ya buat kamu ya? Walaupun yang bayar bukan kamu ya. Orang tua. Satu lagi.
11: Pendidikan, Ustaz.
0: Pendidikan. Kenapa pendidikan?
11: UKT naik, Ustaz.
0: UKT naik. Dikomersialkan. Pendidikan. Apalagi yang terkait anak muda? Enggak ada loker.
2: Lowongan kerja, Ustaz.
0: Oh, lowongan kerja susah. Ini beneran ya? Ini fakta. Wow. 19 juta lapangan kerja bohongan.
2: Iya.
0: Waduh, lu yang ngomong nih, gue cuma nyampein doang dari tadi nih.
2: Iya.
0: Ada lagi enggak?
2: Karena ini Ustaz, pemerintah tidak mengurusi orang nganggur, yang diurusi rekening nganggur.
0: Oh.
2: tapi kita harus kasih tahu ya, negara tuh beda dengan pemerintah. Yang memberatkan itu pemerintah. Kalau negaranya ya memang negara aja gitu, tapi pemerintah memang memberatkan.
0: Ya, tapi gini, ya. Di penghujung nih saya mau kasih nasihat dari orang tua sama anak-anaknya ya. Tadi kan Ustadz Felid bilang bahwa dari gelap menuju terang itu bahwa generasi terang itu biasanya juga karena lahir dari gelap. Ya, siapa mereka itu? Mereka yang gak mau ikutan gelap. Ya enggak? Enggak mau ikut, enggak mau korupsi juga, betul enggak? Enggak mau menyulitkan orang lain, enggak mau curang, ya. Enggak. Yang kedua, selain dia enggak mau ikut gelap, dia juga enggak mau mendamprat kegelapan selalu. Betul enggak? Buat apa hidup dengan mendamprat kegelapan, dengan banyak mengeluh, betul enggak? Yang terbaik adalah, mari membangun masa depan kita sendiri. Dan ternyata sekarang momen hebatnya. Bahwa memang sekarang musimnya bangsa-bangsa besar, peradaban-peradaban besar hancur. Bahkan hegemoni Israel insya Allah gak sampai 2 atau 3 tahun lagi akan selesai. Hegemoninya ya, mungkin fisiknya sebagai sebuah negara kelihatannya masih ada. Tapi hegemoninya hari ini pun sebetulnya sudah runtuh. Mereka pembuat media yang tujuan untuk memenangkan opini dan media menjadi alat untuk hegemoni pikiran dia. Tapi justru sekarang media dialah yang menghancurkan kredibilitas dia sendiri. Jadi masa depan milik kalian. Alih-alih mendamprat kegelapan, maka jadilah pembawa cahaya. Bukan hanya untuk diri sendiri. Sebagaimana merdeka adalah hak segala bangsa. Maka dari Indonesia kita nyatakan Indonesia merdeka, Palestina merdeka. Sama-sama, Indonesia merdeka.
11: Indonesia merdeka.
0: Palestina merdeka.
11: Palestina merdeka.
0: Oke, semua berdiri di tempat. Kameramen di depan berdiri tinggi. Saya sama Ustadz Felix berada di depan kalian, di tengah kalian. Semua berdiri dulu. Oke, kameramen pindah ke depan sebagian. Semua berteriak bersama-sama kita ya, Ustaz Felix di sini. Oke, berdiri. Berdiri juga, kamera rekaman cepat. Sini. Ya, ya ini juga. Ini di TikTok. Lagi live. Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, setuju? Setuju. Kemerdekaan bukan hanya hak Indonesia, setuju? Setuju. Oke, sama-sama kita kepalkan tangan ke atas. Merdeka Indonesia, Merdeka Palestina. Indonesia kenyang, Gaza harus kenyang. Allahu Akbar. Terima kasih, duduk lagi. Nah, Ustaz Felix sekarang berikan pesan-pesan sebagai kesimpulan ya dari pertemuan hari ini, dan kelihatannya belum cukup memang. Pertanyaan saya masih cukup panjang. Ya, jadi hari ini baru dua yang terelaborasi, baru Indonesia gelap dan kabur aja dulu. Masih banyak hal-hal lain yang menjadi kegelisahan, mudah-mudahan ini menjadi sebuah permulaan yang baik. Duduk aja, enggak apa-apa dah. Ya. Silakan Ustaz Felix.
2: Baik, saya coba memungkasi perjumpaan kita. Pertama dengan ucapan terima kasih pada Ayahanda Ustadz Bahtiar Nasir.
0: Sama-sama.
2: Mudah-mudahan beliau diberikan kebaikan, amin, kesehatan, dipanjangkan umurnya dalam kebaikan, amin, sehingga bisa membimbing kita semua untuk bisa mengikuti apa yang sudah beliau bangun dan meneruskan apa, amin, yang beliau sudah bangun. Saya akan memungkasi dengan satu kalimat, teman-teman sekalian. Jangan pernah memang untuk mengutuk kegelapan, karena gini teman-teman sekalian, kondisi yang buruk itu akan menghasilkan generasi-generasi yang hebat. Ini berdasarkan daripada kitabnya Ibnu Khaldun tentang pergantian generasi. Jadi keadaan yang buruk akan menghasilkan generasi yang hebat. Keadaan yang paling buruk akan menghasilkan generasi yang paling hebat. Dan generasi yang hebat pada gilirnya akan menghasilkan sebuah keadaan yang baik. Dan keadaan yang baik melahirkan generasi-generasi yang lemah. Dan generasi yang lemah akan menghasilkan keadaan-keadaan yang buruk. Dan berulang lagi, keadaan yang buruk akan menghasilkan generasi yang hebat. Aku pengen sambungkan dengan hadis Rasulullah tentang lima fase, tentang episode lima fase. Tentang awalnya Islam dan akhirnya Islam. Itu ada lima fase. Coba kita hitung tadi ya. Generasi yang hebat menghasilkan zaman yang baik. Keadaan yang buruk menghasilkan generasi yang hebat. Generasi yang hebat menghasilkan zaman yang baik. Zaman yang baik menghasilkan generasi yang lemah. Generasi yang lemah menghasilkan zaman yang buruk atau keadaan yang buruk. Dan keadaan yang buruk menghasilkan generasi yang hebat. Benar gak balik lagi?
0: Iya, balik lagi.
2: Di antara 5 episode, kita sudah di episode berapa nih? Ulama sepakat insya Allah ini episode keempat ujung. Dan itu sudah pas dengan apa yang kita semua sampaikan lagi. Yeah. Pertanyaannya adalah Islam pasti bangkit. Itu sudah gak usah ditanya. Akbar. Pertanyaannya nanti pas bangkit antum di mana?
0: Nah,
2: jadi anak-anak muda sekarang apa yang harus dilakukan nih? Ayo siapin, karena kita itu sudah ditunggu zaman sebenarnya.
0: Jadi mereka harus menjadi manusia masa depan dari sekarang.
2: Manusia masa depan.
0: Dan kalian harus menjadi generasi 2045 yang terang dari sekarang.
2: Betul.
0: Jangan nunggu nanti.
2: Betul. Pikirin besok kalau Palestina udah merdeka, gimana caranya untuk mempertahankan itu daripada yang lain. Kalau andaikan suara kita sekarang baru cukup untuk meruntuhkan hegemoni Israel dalam bidang opini, gimana caranya besok kita bangun hegemoni kita sendiri?
0: Ya.
2: Gimana cara kita punya media-media yang bagus? Gimana cara kita punya teknologi-teknologi yang bagus? Ya. Gimana caranya kita menjadi anak-anak muda yang kemudian jadi agregator orang, yang bisa ngomong ketika orang-orang takut? Gimana caranya untuk menghapuskan ilusi-ilusi yang tadi semuanya? Nah ini tugas antum ini. Gitu.
0: Baik, itu terima kasih. Applause buat Ustadz Felix.
12: Assalamualaikum Kang Rejo.
13: Waalaikumsalam.
12: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
13: Alhamdulillah baik-baik saja.
12: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
13: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
12: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
13: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
12: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
13: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
12: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
13: Ayo ngaku mobilku kae lu.
12: Weh, saiki numpak mobil ya?
13: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
12: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
13: Lah, ge mobilku ge.
12: Lah kok pikep ngene?
13: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
12: Aduh, ya wes, ayo.
14: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
15: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat dua kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh dua kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudi Airlines tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Wahai Allah, jadikanlah sebaik-baik umur kami pada ujungnya dan sebaik-baik amal kami pada akhir hayat kami. Dan jadikanlah sebaik-baik hari kami, yaitu hari ketika kami bertemu dengan Engkau. Wahai Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam dan kabungkanlah kami dengan orang-orang yang soleh. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu keridhaan dan jannahmu, dan kami berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu keselamatan dalam agama, kesehatan tubuh kami, tambahnya ilmu dan rizki yang barokah. Wahai Allah, anugerahkanlah taubat sebelum mati kami, anugerahkanlah rahmatmu dalam kematian kami, dan ampunanmu setelah kematian kami. Wahai Allah, mudahkanlah kami dalam sakaratul maut, jauhkanlah kami dari neraka, dan keampunanmu dalam hisab kami. Wahai Allah, akhirlah hidup kami dengan Islam, akhirlah hidup kami dengan membawa iman, akhirlah hidup kami dengan husnul khatimah, dan lindungilah kami dari su'ul khatimah. Wahai Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi Karunia. Wahai Rob kami, kami memohon kepadamu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Amin ya Rabbal Alamin.

Jika hati ingin selalu bahagia, janganlah bergantung pada siapapun selain pada Allah. Karena siapapun yang sepenuhnya bergantung kepada Allah, maka tentu Allah akan selalu menjamin bahagia untuknya. Allah akan selalu menyandingkannya dengan kebaikan, sebab Allah tak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya yang selalu menaruh harapan padanya. Engkau akan mengerti arti kebahagiaan bila hatimu selalu kau tautkan pada Allah. Kau akan selalu mendapatkan kedamaian dalam hidup bila setiap saatnya kau mampu rujukkan hatimu pada Allah. Bila kau sudah dekat dengan Allah, tak peduli dalam keadaan lapang ataupun terkekang oleh pahitnya kehidupan. Sudah dekat, maka tentu apapun yang terjadi tak akan pernah mengusik kedamaian yang ada. Kau akan terhindar dari sakitnya rasa kecewa dalam sebuah pengharapan bila kau tahu caranya berharap hanya pada Allah. Berharap pada janji manusia, ya boleh-boleh saja. Tapi sebelum kau sepenuhnya percaya, bingkailah terlebih dulu untuk mengharap pada Allah, agar kenyataan yang tak sesuai dengan harapan tak serta-merta menyakitimu. Kau akan mendapatkan kebahagiaanmu dengan utuh bila kau tak hanya pandai mencari Allah saat sedang susah saja. Karena kehidupan seseorang yang waktu lapangnya selalu mengingat Allah, dekat dengan Allah, dan bahkan selalu mengharapkan kebaikan Allah, maka tentu saat susah pun ia tak akan merasa bahwa ia sedang susah. Sebab Allah sudah terlebih dulu memberikan kekuatan untuk bersabar dan ikhlas. Kau akan selalu mendapat ketenangan dalam hidupmu bila kau tahu cara mengingatkan hati untuk tak pernah melupakan Allah. Karena hati yang selalu mengingat akan kehadiran Allah, yang selalu menyadari bahwa Allah sangatlah dekat, dan yang selalu tahu bahwa Allah tak akan pernah meninggalkan, maka disitulah akhirnya bahagia akan selalu menyanding. Karena hidup akan selalu terasa bahagia dan mendamaikan bila hati selalu sadar bahwa tanpa Allah kita bukan apa-apa. Oleh karenanya, bila kau ingin hidupmu selalu bahagia dan damai, maka bergantunglah pada Allah sebanyak sesering mungkin, kapanpun dan dimanapun kamu berada.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
2: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
2: Serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
6: is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara untuk dunia.
7: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
8: RDS FM.
9: Jadi gini, ini rumusnya ya. Ini jarang diketahui ini, tapi insya Allah kalau paham ini, insya Allah senang menikmati. Tapi jaga ya, ini rahasia di antara kita aja nih. Gini, dalam fikih rizki itu ada tiga hal yang pokok. Satu, rizki itu akan diberikan, rumusnya ya, akan diberikan saat ikhtiar kita keluar, apapun jenisnya. Sudah jelas itu. Ya. Itu ada di Quran surah ke-51. Sudah? Di ayat 22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit telah ditetapkan kadar rizkimu. Dan dijanjikan oleh Allah pasti diberikan. Nah, kapan itu diberikan? Ketika ikhtiar kita keluar. Jadi yang laki-laki, yang ikhwan ini, contoh ini, kita sudah siap saja untuk keluar, baru bawa map melangkah untuk menjemput rizki Allah, ya, itu sudah ditetapkan keluar. Cuma sampainya kapan kita terima, nanti ada aturan lagi yang mengikat. Ya, sesuai dengan kadar niat nanti, niatnya apa nih? Apakah mencari rizki untuk kebutuhan dunia saja? Apakah mencari rizki untuk mendapatkan ridha Allah? Ya kan? Niatnya bisa berbeda. Nah, berdasarkan niat itu, nanti Allah arahkan untuk mendapatkan yang terbaik. Tapi, berlaku hukum kedua. Ikhtiar Anda itu telah mengeluarkan rizki dan tidak akan menguranginya. Ya, paham dulu sampai sini dulu ya. Pelan-pelan dulu. Nah, handphonenya turun dulu supaya fokusnya nyimaknya maksimal ya. Supaya maksimal nyimaknya. Tenang. Ini direkamnya, bisa diulang nanti kalau perlu. Supaya maksimal ngelihatnya. Jadi ini yang pertama dulu. Rizki sudah ditetapkan, pasti diberikan. Cara Allah memberikan, kita bergerak, itu rizki ditetapkan turun. Jelas? Nah, diterimanya oleh kita, nanti kembali berdasarkan ikhtiar kita dan niat kita untuk mendapatinya. Innamal a'malu bin, ya, itu dalil hadisnya. Jelas ya, sampai sini dulu. Yang kedua, rizki tidak akan tertukar dan berkurang. Karena kadarnya sudah pas. Ya, tepat, pas. Tidak ada yang berkurang. Dan tidak akan tertukar. Kalau Anda yang berikhtiar, tidak mungkin datangnya ke teman Anda. Mustahil. Kalau kita yang berikhtiar, tidak mungkin kepada saingan kita. Itu mustahil. Ya, kan ada persaingan dalam bisnis kadang-kadang kan? Kalau Anda yang ikhtiar, tidak mungkin ikhtiar Anda hasilnya diberikan kepada lawan bisnis Anda, itu mustahil. Pasti jatuhnya ke Anda juga. Tidak akan ke yang lain. Kecuali dalam satu bab. Bab rumah tangga. Ya, usaha ayah kadang diberikan rizkinya mengalir kepada anak, atau usaha anak akan mengalir kemudian dampaknya kepada orang tuanya. Itu sudah rumus. Ya, awas, hati-hati. Jadi kalau Anda ingin mudah,

mau berikhtiar untuk menjemputnya. Dua, rizki tidak akan berkurang dan tidak akan tertukar. Baik ya, jelas sampai sini? Nah, ketiga, ini yang paling penting. Fokus ini dengan baik. Rizki akan ditentukan keberkahannya berdasarkan nilai keimanan seorang hamba. Catat ya, rizki akan ditentukan kadar keberkahannya. Saya bicara berkah dulu tuh. Berdasarkan kadar keimanan seorang hamba. Yang ketiga ini kaidah khusus yang membedakan antara beriman dengan belum beriman. Sebab kita bisa bertanya kepada Allah, ya Allah, saya sudah beriman. Ada hambamu belum beriman. Apa yang membedakan iman saya dengan hambamu yang belum beriman terkait dengan persoalan rizki? Maka turun nanti ada ayat tentang rizki yang dikaitkan dengan iman. Sekarang kita praktekkan pelan-pelan. Ada rizki. Ada yang namanya rizki? Ada ya. Nah ini ya. Ini bab tentang Anda nih. Satu. Pasti diberikan sesuai kadar ikhtiar. Lo. Ya. Dua. Sifatnya tidak tertukar. Ya. Putri boleh tertukar, ada menteri yang tertukar, tapi tidak ada rezeki yang tertukar ya. Tidak tertukar sesuai dengan niat. Rezeki gak butuh alamat ya Pak, udah begitu dapat langsung diberikan. Karena malaikat tuh kalau sudah turunkan gak mungkin salah alamat tuh, udah tercatat semua itu. Ya. Tiga, kadar iman menentukan keberkahan satu rizki. Keberkahan rizki. Ini, tiga ini. Ya, ya pelan-pelan. Ya, cara memahaminya bagaimana? Kalau ada yang bergerak, itu pasti rezeki diperintahkan ya untuk diturunkan. Tapi sekali lagi tadi, apakah itu akan langsung diterima atau nanti diakumulasikan, dikumpulkan? Yang dengan pengumpulan itu di titik tertentu Allah berikan. Jadi kalau Anda misalnya belum dapat hari ini, belum dapat hari besok, sepekan nyari enggak dapat-dapat. Tiba-tiba bulan yang ketiga dapat dan gajinya begitu besar tawarannya, bahkan belum mulai udah dikasih ya pesangon misalnya untuk uang muka banyak sekali. Nah, cara memahaminya bagaimana? Bukan berarti ketika Anda dapat di situ besar, itu akumulasi kumpulan yang telah dikumpulkan dari ikhtiar Anda sejak awal. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Nah, kenapa ada hukum demikian? Masuk ke sini dulu nih. Saya mau tanya sebentar, Bapak Ibu, yang para ayah dulu ya, laki-laki lah terutama. Kalau mencari rizki dalam konteks bekerja ya untuk materi, karena rizki itu nanti ada ketenangan, anak-anak, keturunan itu rizki juga. Dalam konteks mencari materi, untuk makan, untuk minum dan sebagainya, saya tanya, untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk mencari ridha Allah? Udah jujur aja, gak usah. Bahasa sini dulu. Udah, wajahnya nampak kok ini. Saya tanya, untuk kebutuhan hidup atau mencari ridha Allah? Nah, ini nomor satu. Gak mau kalah dua-duanya. Ridha Allah. Ini sekedar dunia. Pelan-pelan ya. Ketika Anda mencari rizki hanya untuk dunia, maka yang berlaku hukum dunia. Ya. Semakin Anda bekerja keras, semakin Anda dapat. Semakin Anda kreatif,

0: semakin mudah dapat. Ya, semakin pintar, semakin mudah dapatnya. Di sini tidak berlaku masalah iman. Karena semua sama, Allah tetapkan hukum dunia. Siapa yang bekerja keras, siapa yang mau kreatif, siapa yang punya inovasi, siapa yang makin pintar, mudah dia mendapatkan dunia. Ada ilmu menambah, dunia dapat. Man arada dunia, kata Imam Syafi'i, fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin menguasai dunia, dengan ilmu bisa dapat. Ini. Ada ilmu kreativitas, ada serius, sungguh-sungguh. Kerja yang serius, sungguh-sungguh. Itu kan? Di Tiongkok itu, kalau datang ke satu tempat, ketukin tiap pintu, nawarin barang. Ya, barang ditawarin, 1, 2, 3, 4, saking seriusnya. Orang mengerjakan apa, dia cari yang lain. Pernah dulu ada orang, bukan muslim, ke Saudi, mampir ke Jeddah, hanya untuk lihat jemaah haji itu beli apa. Setelah itu dia pulang ke Tiongkok, ke Cina, ya, musim berikutnya itu made in China. Semua buatan Cina tuh, yang tasbih Cina, yang sajadah Cina, dan harganya jauh di atas harga standar. Itu tuh. Jadi kalau misalnya orang serius, sungguh-sungguh kreatif, inovasinya ada, bisa buat sesuatu yang orang lain enggak buat, dia bisa sukses hukum dunia. Gitu. Tapi semua apa yang didapatkan pun untuk memenuhi kebutuhan dunia saja. Nafsu ada di situ, persaingan ada di situ. Ya, popularitas ada di situ. Makanya orang-orang yang kerjanya orientasi dunia, itu pada umumnya, maaf ya, pada umumnya, apa yang didapatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan nafsunya saja. Selesai sampai sini. Nafsu itu kan gak berhenti. Makanya perlombaannya berapa banyak. Ayo, siapa yang duluan dapat 10 triliun? Siapa yang duluan dapat 20 triliun? Dunia. Dan gak akan berhenti. Begitu dapat, pengen nambah lagi. Dapat, pengen nambah lagi. Walaupun yang dipakai mungkin tidak sampai ke situ. Sekarang saya tanya Anda ya, mengumpulkan sesuatu yang tidak Anda gunakan, bermanfaat tidak? Ya. Ibu misalnya mengumpulkan kayu bakar banyak sampai seruangan masjid ini, Bu. Ya. Tapi yang Ibu pakai sehari cuma satu. Ya, dikumpulin satu, dua, penuh, tapi yang dipakai satu. Tapi enggak pernah puas melihat pengen lagi, sampai 10 masjid kayu dikumpulkan. Yang dipakai cuma satu. Kira-kira perbuatan semacam ini bermanfaat tidak? Nah, jika ada orang yang banyak bekerja, hanya membutuhkan sesuatu untuk memenuhi keinginannya saja, ketahuilah Anda terjebak dalam kehidupan duniawi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi kalau bekerjanya hanya untuk tambah tabungan lagi, cek saldo, bandingkan dengan teman-teman, tapi dari apa yang dikumpulkan tidak membuat Anda lebih baik. Ya, yang paling bahaya tuh gini, pas sakit carinya obat generik. Padahal kayaknya minta ampun gitu. Ya, ya, itu menunjukkan bahwa ada sifat dunia yang menguasai, pada diri pribadi pun bersifat masih kikir. Nah, ini ya, ini yang berbahaya ini. Ya, kalau bekerjanya enggak ada masalah, serius dapat enggak ada masalah. Cuma yang dapat ini mengeluarkannya seperti apa? Kalau hanya mengumpulkan, hanya pamer, hanya untuk update, dia mau menyampaikan dengan pamernya, pakai hukum dunia, gak bisa disalahkan dalam konteks dunia. Walaupun secara moral, dalam hukum agama, ini tidak dibenarkan. Jelas gak sampai sini? Ya, sekarang saya tanya, ada gak orang misalnya, OKB misalnya, orang kaya baru gitu. Nah, baru kaya, langsung pasang status, ada yang begitu? Ya, dapat mobil baru, pasang status, ada yang begitu? Nah, ini biasanya semakin banyak dilakukan terjebak dengan hukum dunia. Tugas kita mendoakan, bukan mencela. Oh, pasti si itu tuh. Bukan ya. Jangan seperti itu. Ya, tugas kita mendoakan kembali dan sehingga dengan doa itu mudah-mudahan sampai kepada jiwanya untuk bisa berubah. Sehingga diarahkan pada yang lebih baik. Tapi maksud saya begini, kalau ada di antara yang ngaji itu terpedaya dengan sistem seperti ini, dia bekerja, tambah lagi, tapi penambahan itu mungkinlah tidak membuat kehidupannya lebih baik dan bermanfaat, dia terjebak dalam kehidupan dunia. Pada akhirnya, berlaku hukum akhir dunia. Apa hukum akhirnya? Fana. Dunia itu kan punya dua arti. Satu cepat, yang kedua rusak. Cepat, gak terasa. Kayaknya baru kemarin kita ngaji ya, sekarang ketemu lagi. Cepat tuh. Ya, ketemu teman, kayaknya baru kemarin main sama-sama. Ternyata sekarang udah punya cucu 4 gitu. Ya. Itu dunia tuh. Itu hukum dunia, cepat. Ya, cepat. Yang kedua rusak. Semua dunia itu akan fana, rusak, sifatnya hilang, habis. Kalau bukan kita meninggalkan dunia, dunia yang meninggalkan kita duluan. Ini saya sering katakan, ini ada gelas nih, menampung air. Airnya habis, didiamkan saja, jangan diapa-apakan. Ini kotor, rusak sendiri. Anda punya handphone, elektronik, simpan aja, nanti rusak sendiri. Sifat semua dunia itu rusak. Ya, di sepanjang kita berada di dunia, tubuh pun gak abadi. Yang ganteng-ganteng akan hilang dengan sendirinya gantengnya. Makanya ibu kalau cari suami ganteng nanti rugi tuh. Ya. Baik, sama. Istri juga demikian, yang perempuan demikian. Semua selama di dunia hukum berlaku. Nah, harta juga begitu. Saat dikumpulkan banyak yang dihitung ini, kalau tidak sadar dengan, nah ini poinnya. Kalau tidak sadar dengan ketentuan hidup yang benar, pasti penyesalannya di akhir. Karena semua yang dikumpulkan itu pada akhirnya akan selesai hilang. Minimal manusia yang meninggalkan apa yang dikumpulkan dari dunia ini. Terkumpul 100 triliun, hartanya kumpul, manusianya kan meninggal juga. Ya kan? Selesai ya? Ya pertanyaannya, selama hidup yang kemakan berapa dari sini? Nah ini yang kemudian dikoreksi oleh agama, dituntun oleh Islam. Tidak salah. Kalau bisa jangan 100 triliun, nanggung 1.000 triliun, 2.000 triliun, 3.000 triliun. Kayak Abdurrahman bin Auf tuh, sampai 14.000 triliun. Kalau dihitung dengan kurs sekarang, sampai 14.000 triliun. Tapi ternyata apa yang dikumpulkan itu membawa keberkahan untuk dunianya, plus membawa bekal kebaikan untuk akhiratnya. 1 dari 10 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab adalah orang paling kaya yang pernah hidup di muka bumi ini. Salah satunya Abdurrahman bin Auf. Hartanya kurang lebih sampai 14.000 triliun. Tapi bisa menggunakannya. Dunianya sejahtera. Akhiratnya terjamin. Jelas sampai sini? Ya. Nah maka yang paling menentukan itu ini satu niat. Yang kedua di sini. Aspek keberkahan. Dicarinya pakai iman. Maka niatkan yang pertama. Upayakan setiap pencarian itu. Gunakan fungsi imannya untuk mencari ridha Allah. Maka ayatnya akan pindah ke ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei orang-orang yang beriman, pakai imanmu untuk mencari kebutuhan hidupmu. Nanti aku siapkan kata Allah yang sesuai dengan kadar imanmu. Karena itulah kadang kelihatannya begini. Kelihatannya mohon maaf ya Bu, Pak. Gak dapat lagi, padahal sudah tahajud malamnya. Udah puasa, udah baca Quran, lamar gak dapat lagi. Ini gak dapat lagi. Bukan karena ini Anda gak bisa dapat, bukan. Karena belum cocok dengan iman Anda, ini belum thayyib. Belum thayyib. Belum ada baiknya. Mungkin ada bagian dari usaha itu yang kurang cocok untuk iman. Tapi ikhtiar Anda mencari, itu oleh Allah ditetapkan setiap dia berangkat, tuliskan. Siap turunkan, siap turunkan. Cuma kapan diturunkan? Nah, itu kadang-kadang ada latihan untuk menguatkan keimanan kita sampai kita melewati semua perjalanan pencarian rezeki itu baru diturunkan. Dan hebatnya dalam mencari ini Allah berikan bonusnya. Ada bonus pengalaman. Pernah sakit, pernah capek, pernah naik ini, pernah naik itu. Tanpa sadar, itu yang menempa dirinya menjadi sosok yang lebih kuat, lebih baik. Yang ketika rezekinya diberikan seutuhnya, dia sudah bisa menggunakan rezeki ini sesuai dengan pengalaman sebelumnya. Nah, yang mahal itu ini. Makanya Abdurrahman bin Auf itu kan diambil dulu, dirampas hartanya. Berangkat 400 km, jalan kaki, gak bawa apa-apa. Dipakai dulu ilmunya. Belajar dulu jadi penyalur, dapat upah, dapat bonus dulu, baru dipakai lagi. Tapi perjalanan itu menempa hidupnya dengan iman sehingga jadi orang terkaya yang pernah tercatat dalam kehidupan di bumi sampai hari ini. Jadi kalau satu kali Anda melamar kemudian ditolak pekerjaan, jangan langsung simpulkan tidak diberi. Alhamdulillah ya Allah yang telah memberikan kepadaku rizki yang baru berupa penolakan ini untuk menguatkan iman dan mentalku untuk menjemput rizkimu yang lebih baik daripada ini. Jelas ya? Nah ini poin-poin ini yang mahal. Nanti kalau sudah dapat ilmu ini, yang lainnya akan lebih mudah. Nah, jadi jangan disimpulkan, ya Allah aku sudah ngaji, aku sudah tahajud, kurang apa lagi, sampai hari ini aku belum dapat. Nah, itu sesuatu yang tidak tepat untuk keluar, tapi juga bisa dipahami karena boleh jadi belum mendapatkan pencerahan sesuai dengan bab rizkinya. Nah, pada akhirnya dikembalikan, kalau sudah dapat itu ditanya balik oleh Allah, itu mau dipakai apa? Oh, pada akhirnya aku yang cukupkan. Ya, falyanzuril insanu ila ta'amih. Yang pertama kebutuhan makan kita pastikan dengan baik. Allah yang kasih, masa digunakannya untuk mencari yang tidak baik.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
4: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
5: Si Bargas.
4: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Mari kita awali majlis kita dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kita untuk memahami ilmu yang kita pelajari dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Fatihah binatil futuhal munawwarusuh taubatana su'anullah yafta'alina wa alaikum fitwal arifin wa fakna fid din wa limna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil wa anallahi jalatana binati magasina magasidihim wa anallahi yahdina wa yahdi bina yuslihna yuslibina fad qurbana qurbal muslimin wa yajma syamal huda wa yu'alib atabaina yuwali alina akhiran al-zakna bagal ban wajisman waruha wa anallah yakhtim nabusnal khatimah yutawil amarna fitu'atillah wa anallah inawir kulubana qalibana ma'atuga wal huda wal afaf wal gina wal mutlil islam bila mehnatinullah imtihan bihagi sayyidi waladi atan jamang latun soleha wa ziyaratan mahabatan nusyarafil habib sallallahu alaihi wasallam ala manawain wa ala matawajahna wa ala matolabna wa ala manawajamil hadirin wa ala manawasalakuna salihin wa ala manawa masyaykhina Buya Hasanuddin wa ala manawa masyaykhina Sayyidil Habib Umar bin Hafid wa ala manawa masyaykhina Abu Yasid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadha ila yaumiddin wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidna ilman warzuqna fahman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Iftah ala jami'il hadirin futuhal arifin wa faqihna fiddin wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma wa na'udzubika min ha'ula'il arba wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ali wa sahbihi wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Muhtaramin, segenap jamaah kaum muslimin, jamaah Majelis Taklim Rumil Al-Hilya, yang insyaAllah kita semua senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah pada kesempatan pagi yang penuh barakah ini, Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita duduk bersama di taman surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di taman surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini menjadikan asbab terbesar kita semua dikumpulkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita di hari ini kita akan bicara tentang tema 10 ketenangan hati, ya. 10 kunci ketenangan hati. Apa Bu temanya? 10 kunci ketenangan hati. Perlu kita ketahui bahwasanya ada 10 kunci ketenangan di dalam hati kita. Apa saja? Yang pertama, tidak membenci. Tidak membenci. Kita akan bahas satu persatu dari setiap poin yang menjadi kunci ketenangan hati. Mudah-mudahan kalau kita bisa faham, kita bisa mengamalkannya dan menjadi sebab hati kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun 10 kunci ketenangan hati, yang pertama adalah tidak membenci. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fusilat di ayat 34, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tastawil hasanatu wala sayi'ah idfa billati ahsan fa idzalladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sama antara kebaikan dengan keburukan. Tolaklah oleh kalian segala bentuk keburukan atau kejahatan dengan cara yang lebih baik. Apabila tiba-tiba ada di antara kamu dan yang lainnya permusuhan, seakan-akan itu kamu lupakan seperti kalian itu adalah teman yang baik, teman yang sejati. Maka dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwasanya jangan pernah kita balas keburukan dengan keburukan, tetapi balaslah keburukan dengan kebaikan. Seandainya kita ada permasalahan dengan salah satu di antara yang lain, maka kita berusaha untuk bisa menolak keburukan tersebut. Jangan sampai kita balas dengan keburukan dan kita redam permusuhan seolah-olah kita seperti teman sejati. Kalau kata ibu-ibu zaman sekarang, besti bu, besti. Apa? Besti. Wajar kalau ada permasalahan, tapi segera kita lupakan itu, kita redam seolah-olah kita adalah besti. Ya, jangan sampai ada permusuhan yang dibiarkan berlarut-larut sehingga menyebabkan timbul yang namanya kebencian. Hati-hati. Karena orang kalau punya kebencian kepada siapapun, hidupnya gak bakal tenang. Hidupnya gak bakalan tenang. Benci sama suami, gak bakal tenang hidupnya di rumah. Benci sama istri, gak bakal tenang hidupnya di rumah. Benci kepada tetangga, maka dia tidak akan merasakan kenikmatan di dalam hidupnya dia saat berada di lingkungan tetangganya. Maka yang pertama kunci ketenangan hati adalah tidak membenci. Kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, jangan balas dengan keburukan, tapi balas dengan kebaikan. Sebagaimana akhlaknya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata guru-guru kita, kita mah jadi orang baik aja, biarin orang jahat sama kita. Kita jangan, tapi kita balas keburukan orang dengan kebaikan sebagaimana akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui bahwasanya bisa kita padamkan bukan dengan membalas, tetapi dengan ihsan, dengan kebaikan. Jadi kalau ibu-ibu sekalian membalas ya keburukan orang kepada ibu-ibu sekalian, maka itu tidak akan menjadi sesuatu yang memadamkan kebencian. Kita kesel sama orang, kita benci sama orang karena dia berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat zalim kepada kita. Kita balas lagi dengan keburukan, kita balas lagi dengan kejahatan, bahkan yang lebih menyakitkan. Apakah itu akan memadamkan kebencian di hati kita dan di hati orang yang melakukan keburukan kepada kita, ya walaupun kita sudah membalasnya? Justru malah akan menambah kebencian di atas kebencian. Dan yang memadamkan kebencian itu hanyalah ihsan. Apa ihsan? Berbuat baik, balas dengan kebaikan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, silaturahim itu bukannya membalas kebaikan orang dengan kebaikan. Kalau membalas kebaikan orang dengan kebaikan itu namanya balas budi, kata Nabi. Yang dimaksud dengan silaturahim itu, kata Nabi, berbuat baik kepada orang yang berbuat zalim kepada kamu, memberi kepada orang yang pelit kepada kamu, dan menyambung hubungan kepada orang yang memutus hubungan dari kamu. Itu silaturahim. Cuman emang berat. Coba kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, kata Nabi tadi, berbuat baik kepada orang yang zalim sama kita. Susah gak? Susah banget. Ya, udah nyakitin kita, ngezolimin kita, ngerugiin kita. Kita mesti baik sama dia. Tapi itulah ajaran baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membalas keburukan orang dengan kebaikan bukan karena dia pantas kita baikin, tapi karena dasarnya kita orang baik. Kita enggak akan pernah melakukan kecuali kebaikan. Gitu ya. Ustaz, dia kan enggak pantas kita baikin. Orang dia jahat, bajingan, ya. Dia enggak pantas kita baikin, Ustaz. Dia zalim sama kita. Bukan karena dia pantas kita baikin, bukan. Kita berbuat baik karena memang perintah Allah di dalam Al-Quran. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Balasan kebaikan yang kita lakukan, nanti dapat balasannya kebaikan lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita enggak butuh balasan manusia. Jadi kalau ada orang yang jahat sama kita, biarin. Kita baik aja sama dia. Kita ikutin apa yang Nabi sampaikan. Karena silaturahim itu hakikatnya yang pertama adalah berbuat baik kepada orang yang zalim kepada kita. Karena memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan dasarnya kita orang yang baik. Sebagaimana ada satu perkataan Al-Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, fa idza nataqa safihu fala tujibhu wa khairu min ijabati asukutu. Kalau kamu diajak bicara oleh orang bodoh, maka jangan kamu jawab. Sebaik-baiknya jawaban adalah di diam. Saya sering sampaikan perumpamaan ini kepada jamaah sekalian. Kalau kita lagi jalan di komplek, tiba-tiba kita digonggongin anjing. Kira-kira ibu balas gonggong, apa ibu timpuk pakai batu, apa ibu tinggalkan? Kalau ibu timpuk pakai batu, berarti ibu lebih jahat dari anjing. Karena dia mungkin hanya menyakiti dengan gonggongan, dengan ucapan, membuat takut. Tetapi ibu membalasnya ya dengan melempari batu. Berarti ibu lebih kejam dari anjing. Kalau ibu balas gonggong, berarti sama-sama anjingnya. Maka yang paling pantas dilakukan adalah kita tinggalkan. Mau ngapain kita balas gonggong? Begitu juga dengan apa? Dengan orang-orang yang berkata buruk kepada kita, menyakiti hati kita, berbuat zolim kepada kita, biarin aja. Ya, nanti yang balas Allah Subhanahu wa taala. Kita mah enggak usah dendam. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang zolim, jahat kepada kita, maka itulah yang dinamakan dengan silaturahim dan itulah yang menyebabkan tidak ada kebencian di hati kita. Poin yang kedua kata Nabi adalah memberi kepada orang yang pelit kepada kita. Memberi kepada orang yang pelit kepada kita. Susah gak? Susah banget. Ada tetangga, ada teman pelit, koret, medit, buntut kasir, borok sikutan, ya merege hese. Ya, pelit banget, kagak pernah mau modal. Ya, maunya ditraktir mulu, neraktir kagak pernah. Kalau lagi dapat rejeki, ya diumpetin. Kalau giliran dia lagi susah, dicerita-ceritain. Ngarepin simpati ataupun ya belas kasihan dari temennya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, orang yang model begitu tuh, Bu. Ya, kata Nabi, al-bakhil aduwullah wa in kana aliman wa abidan. Orang yang pelit itu musuhnya Allah sekalipun dia orang berilmu dan orang ahli ibadah. Ya. Tapi kalau dia pelit sama kita, kita jangan balas dengan pelit lagi kepada dia. Itu bukan sifatnya orang mukmin. Orang mukmin itu sifatnya adalah sakhi, dermawan. Ya. Ada orang pelit, biarin. Kita balas dengan memberi kepadanya. Kalau ada orang buruk sama kita, kita balas baik. Orang pelit sama kita, kita balas dengan dermawan. Maka insya Allah lambat laun akan merubah keburukan yang ada pada diri mereka menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang dermawan kepada kita. Tuh, yang kedua ya. Man berat banget emang. Ya, saban ngaji kagak pernah modal, nebeng mulu. Ya, beli bensin kagak. Ya, neraktir makan kagak. Biarin, Bu. Ibu pahalanya banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, la an yahdiya bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Ketika kamu mengajak seseorang untuk ke jalan taufik hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada kebaikan, maka itu lebih baik daripada bersedekah satu ekor unta merah. Satu ekor unta merah itu harganya lebih mahal daripada banyak unta biasa. Ya, jadi harganya sangat mahal. Makanya mengajak kita kepada kebaikan itu lebih utama dari sedekah unta merah. Makanya biarin aja, ya. Nanti juga lama-lama Allah kasih taufik hidayah, Allah kasih petunjuk, ya. Tapi sekali-sekali ibu boleh ya ngedoain di kupingnya. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, ya begitu. Ya Allah, mudah-mudahan teman saya rezekinya banyak ya Allah, biar dia juga ya biar perhatian sama temannya. Boleh, ya. Doa di kupingnya, ibu ya. Iya, biar dia ngerti, biar paham. Poin yang ketiga kata Nabi adalah menyambung hubungan dengan orang yang memutus hubungan kepada kita. Berat gak? Punya saudara gak mau kenal sama kita. Kenapa? Gua gak kenal sama saudara yang miskin. Takut miskinnya nepa. Tahu nepa? Nular. Suka ada yang begitu. Biarin.
2: Ya, walaupun dia enggak mau kenal kita karena ngerasa dia kaya, kita sebagai saudara tetap nyambungin silaturahim. Lebaran datang. Ya, walaupun mungkin dia sekedar ya nerimain kita lalu kemudian kita ditinggalin, enggak apa-apa. Yang penting kita udah nyambungin silaturahim. Ya, Bu ya. Emang berat. Ya, tapi itu yang mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Makanya keburukan balas dengan kebaikan. Mencontoh akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Hasyr ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami itu ada rasa dengki dan benci terhadap orang-orang yang beriman. Maka dari ayat ini kita diajarkan untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebencian itu dibersihkan dari hati kita. Karena kalau udah ada kebencian di hati kita, hidup enggak bakalan tenang. Hidup enggak bakalan tenang. Punya tetangga beli motor baru, dia meriang. Punya tetangga beli mobil baru, palanya pakai koyo 2 pak. Ada tetangga berangkat umroh sekeluarga, dia diopnam di rumah sakit. Ada tetangga dapat warisan ya miliaran, dia besok dikuburin mati. Ya, na'udzubillah min dzalik. Itu kan yang begitu hidupnya kagak tenang. Iya gak? Bentar-bentar ngeliatin banda orang, bentar-bentar ngeliatin harta orang. Kerjaannya cuman montenin banda orang lain mulu. Lakinya mau berangkat kerja dipanggil, "Bang, sini Bang. Kenapa sih, Mah? Mau berangkat kerja nih udah telat. Lihat tuh tetangga sebelah rumah." "Kenapa? Sebelah rumah tetangga tuh. Iya. Lihat, beli motor baru." Besoknya, "Noh, tetangga rumah, Bang, beli mobil baru." Kira-kira bisa tenang enggak hidup begitu? Kagak. Kenapa? Karena dia punya kebencian kepada nikmat yang ada pada orang lain, sehingga hidupnya enggak bakalan tenang. Nauzubillah min dzalik. Di dalam hadis riwayat Muslim, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Janganlah kalian itu saling membenci. Janganlah kalian saling hasad. Janganlah kalian saling membelakangi. Janganlah kalian ya saling bertengkar bermusuhan. Jadilah kalian hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara satu sama lainnya." Jadi Nabi mengajarkan kita enggak boleh benci, kagak boleh hasud, kagak boleh dengki, kagak boleh saling membelakangi, ya kagak boleh bermusuhan, tapi jadi saudara. Karena di dalam hadis yang lain Nabi katakan, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kama salil jasad idzastaka minhul udwu tada'a sa'irul jasad bisahari wal humma." Perumpamaan orang mukmin yang satu dengan yang lainnya itu ibarat satu anggota badan. Kalau satu bagian yang lain sakit, maka bagian yang lainnya ikut merasakan sakit. Ibu kalau sakit gigi, kepala puyeng, iya gak, Bu? Kalau kaki sekelan, badan meriang, iya gak? Itu kan tandanya apa? Tandanya tubuh kita itu kalau ada yang satu sakit, yang lain merasakan sakit. Maka orang mukmin itu harusnya seperti itu, kata Nabi. Kalau ada saudara mukmin yang lain dapat kebahagiaan, kita ikut bahagia. Ada dapat kesedihan, kita ikut merasakan sedih dan mengucapkan bela sungkawa. Kita membantunya, menolong kesulitannya. Bukan malah tertawa di atas penderitaan orang lain dan justru malah ya menangis di atas kebahagiaan orang. Nah, itu namanya orang yang punya penyakit hatinya burik. Apa, Bu? Hatinya burik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jangan jadi orang yang hatinya burik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin." Haram hukumnya bagi orang muslim mendiami saudaranya 3 malam. Ya. Lebih dari 3 malam enggak boleh. Jadi ibu kalau misalnya ada benci sama suami, ada benci sama istri, ada benci sama anak, ada benci sama saudara, sama tetangga, sama keluarga, sama sahabat, maka segeralah berbaikan. karena setelah 3 hari itu akan dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, na'udzubillah min dzalik, ya. Apalagi zaman sekarang kadang-kadang suami istri kalau ada kekesalan, ada kebencian, bukannya diam-diaman lagi, tapi diumbar aibnya di hadapan orang lain. Bahkan enggak malu untuk disampaikan dan disebarkan di media sosial. Na'udzubillah min dzalik, ya. Hati-hati, ya. Islam itu menutup pintu kebencian yang berkepanjangan. Jadi enggak boleh ada kebencian yang berlarut-larut. Kesel natural sifat manusia, tetapi setelah itu kembali berdamai, berbaikan gitu ya. Apalagi kalau bisa kita jangan sampai ada kebencian sama sekali, ya. Tanamkan di dalam diri kita bahwasanya mukmin itu bersaudara. Dan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau merupakan suri tauladan yang terbaik bagi kita, sebagaimana diriwayatkan, man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qattu. Rasulullah itu enggak pernah balas dendam untuk kepentingan dirinya sama sekali. Kenapa? Karena enggak ada kebencian di hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan kepada orang-orang yang melukai Nabi, mencaci Nabi, memaki Nabi, ya, melempari Nabi dengan batu ketika di Taif. Pada saat itu Allah perintahkan malaikat penjaga gunung untuk datang kepada Nabi menawarkan bantuan. Kata malaikat penjaga gunung, ya Rasulullah, in syi'ta la'atbiku alihim al-akhsyabain, kalau kamu berkenan maka saya akan hantamkan dua gunung ini agar mereka yang berbuat zolim, yang melempari kamu batu, mereka semua mati. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan wahai malaikat. Justru Nabi malah mendoakan dan Nabi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, saya berharap kepada Allah seandainya mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan nanti ada anak cucu keturunan mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan Nabi doakan, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah berikan petunjuk kepada kaumku karena sungguhnya mereka tidak mengetahui. Cakap gak, Bu? Iya, kita contoh akhlaknya Nabi, ya. Panutan kita baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Banyak kalau kita bicara tentang orang-orang yang berbuat jahat kepada Nabi, orang-orang yang melakukan kezaliman kepada Nabi, tetapi Nabi tidak menyimpan kebencian kepada mereka, justru Nabi memaafkan kesalahan mereka. Lihat contohnya, Nabi dicaci, dimaki, dihina oleh seorang wanita Yahudi. Sepanjang jalan Nabi dikatain, dihinain. Padahal pada saat itu Nabi lagi bantuin tuh wanita Yahudi bawa kayu bakar. Orang yang nolongin dikata-katain. Kalau model kita kira-kira gimana? Kita uruk pakai kayu bakar. Udah dibantuin pakai dikata-katain. Ya, uruk pakai kayu bakar. Ya. Ini Nabi ketika bawa kayu bakar, ini si wanita Yahudi ini dia enggak kenal dengan Nabi Muhammad, tetapi tertipu dengan provokasi dari pembesar-pembesar kafir Quraisy yang mengatakan bahwa Muhammad itu penipu, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu perusak ajaran nenek moyang kita. Ya, sehingga dia belum melihat bagaimana sebenarnya Nabi Muhammad, hanya cerita-cerita dari provokator. Ya. Akhirnya ketika Nabi Muhammad ditanya, ya, kenal gak kamu dengan seorang yang namanya Muhammad? Kenal. Nanti kamu bilangin tuh sama Muhammad, Muhammad itu penipu, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu merusak ajaran nenek moyang kami. Ya, Muhammad itu tukang sihir dan lain sebagainya. Ya, Nabi cuman iya aja. Ya. Ketika sampai di tujuan, diletakkan itu kayu bakar, maka wanita tua Yahudi ini bertanya, siapa nama kamu? Saya Muhammad bin Abdullah. Nangis tuh nenek, netesin air mata, minta maaf sama Rasulullah. Ternyata akhlakmu begitu indah, begitu mulia, tidak seperti apa yang disampaikan oleh mereka. Akhirnya itu wanita tua Yahudi, ya, masuk Islam, membaca dua kalimat syahadat karena akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak memendam kebencian sedikit pun kepada mereka. Ya, maka berupayalah kita mencontoh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imamul Hasan Basri radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, manadhartu ila muslimin illa wa dhanantu annahu afdhala minni. Aku tidak pernah memandang seorang muslim, kata Imam Hasan Basri, kecuali aku menganggap dia lebih baik dariku. Jadi Imam Hasan Basri mengajarkan kepada kita, jangan merasa diri kita lebih dari orang lain. Jangan merasa diri kita lebih dari siapapun. Bahkan Syekh Abdul Ghadir Jailani radhiyallahu taala anhu arda, beliau mengajarkan kepada kita, kalau kita melihat orang yang lebih tua, maka katakan di dalam diri kita, ini orang umurnya lebih banyak dari saya, pasti amal ibadahnya lebih banyak, sedangkan saya belum tentu sebanyak dia amalnya, maka bisa jadi dia lebih baik dari saya lebih hina dari dia. Melihat orang yang lebih muda usianya dari kita, maka katakan di dalam hati, ini orang masih muda, dosanya belum banyak, sedangkan saya sudah tua, dosanya pasti lebih banyakkan saya, maka bisa jadi dia lebih mulia dari saya lebih hina dari dia. Ngelihat, ya bahkan kata Syekh Abdul Ghadir Jailani, kita melihat orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sekalipun kepada mereka kita berbaik sangka, kita katakan di dalam diri kita, ini orang bermaksiat kepada Allah karena kebodohannya. Sedangkan aku bermaksiat kepada Allah dan aku tahu ilmunya bahwa itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia lebih baik dari aku dan aku lebih hina dari dia. Bahkan ketika melihat binatang sekalipun, melihat seekor anjing, maka katakan di dalam diri kita, ini anjing ketika mati Allah katakan kunu turoban, jadilah debu, tidak ada hisab baginya. Sedangkan kita yang halalnya tidak luput daripada hisab, yang haramnya tidak luput daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita banyak dosanya, maka hisab kita akan sulit, bisa jadi kita akan diazab ya di dalam neraka ya, maka kita bisa jadi lebih hina dari dia. Makanya selalu tanamkan di dalam diri kita, jangan merasa ya lebih dari siapapun. Ini jeleknya kita kadang-kadang suka ngerasa kita lebih. Ketemu teman begini, ya baru timbang begitu doang. Ya baru timbang punya anuan doang. Ya baru timbang, ya apa kayak anuan dah. Ya, ya kan kalau anuan kan luas ya. Apa motor, apa mobil, ya Bu ya. Apa rumah baru, kan begitu. Apa laki baru, kan begitu ya. Pokoknya anuan aja. Iya, orang kan kalau punya anuan kadang-kadang orang ngerasanya apa? Ngerasanya dia merasa dirinya lebih bangga dari yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Jangan, kita enggak boleh, ya. Karena apa? Karena nanti akan timbul kebencian kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan bahwasanya inni ad'u liman dzalamani. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya selalu sebelum tidur membiasakan diri untuk mendoakan orang yang menzolimi saya. Imam Ahmad bin Hanbal sebelum tidur selalu mendoakan orang-orang yang berbuat zolim. Ibu sebutin aja tuh, ya Allah, laki saya ya Allah sering zolim sama saya ya Allah. Ya kasih dia topik hidayah ya Allah, biar dia bener, biar lempeng jalannya ya Allah. Kalau dia di jalan yang kagak benar, ya kasih taufik hidayah biar dia kembali ke jalan yang benar ya Allah. Kalau dia di jalan yang benar, maka perkuat langkahnya, berikan kemudahan di dalam segala urusannya, lancarkan rezekinya. Begitu, doain. Ya, jangan kita kadang-kadang sama orang zalim kita doainnya dengan doa yang buruk. Nanti doa buruk itu kembalinya kepada kita. Ya, di saat kita mendoakan, malaikat mengaminkan, amin walaka mitsl. Ya, ya Allah kabulkan dan mudah-mudahan dia juga sama seperti apa yang dia doakan. Na'udzubillah min dzalik. Maka berusaha kita untuk mendoakan orang-orang yang berbuat zolim kepada kita dengan doa-doa yang baik. Kenapa? Karena kebencian itu, ya kalau ada di dalam diri seseorang itu sangat berbahaya. Ya, nanti bisa timbul penyakit hasud, timbul penyakit dengki dan lain sebagainya. Al-Imam Sufyan As-Sauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Ma alajitu syai'an asyadda 'alayya min niyyati." Kata beliau, "Tidak pernah aku mengobati sesuatu yang ada pada diriku melebihi daripada mengobati atau memperbaiki niatku." Karena niat itu harus selalu diperbaiki. Jangan sampai salah di dalam melakukan apapun. Karena kalau kita salah di dalam melakukan sesuatu niatnya, maka nanti bisa akan timbul di dalamnya berbagai macam hal yang tidak kita inginkan dan juga hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata ulama, kenapa kita selalu dianjurkan untuk memperbaiki niat? Karena kebencian itu bisa lahir dari niat yang salah. Kebencian itu bisa lahir dari niat yang salah. Kalau niatnya enggak karena Allah, karena pandangan manusia, nanti akhirnya kita jadi benci. Kalau kita enggak dapat pujian dari makhluk, kalau kita berbuat baik sama orang karena pengen kita diucapkan terima kasih karena pengen disebut namanya. Nanti kalau orang yang kita baikin dia enggak melakukan hal yang kita harapkan, kita jadi benci enggak? Jadi dendam enggak? Wah, gua udah nyumbang gede kagak disebut nama gua. Besok gua enggak nyumbang lagi, gua gedek banget sama dia. Itu gara-gara salah nih niat. Makanya kata ulama, kebencian itu bisa lahir dari niat yang salah, niat yang salah. Bu. Bu. Ini baru satu ya. Tidak membenci ya. Ini 10 kuncinya. Ya, ini nyambung berapa pertemuan ini. Ya, enggak apa-apa ya. Lanjut ya. Ada satu kisah yang mana datangnya daripada Al-Imam Zainul Abidin. Al-Imam Ali Zainul Abidin, beliau dijuluki Zainul Abidin, orang yang ahli ibadah. Salat malamnya itu setiap malam 1000 rakaat. Beliau itu pernah diriwayatkan, beliau dicaci maki di hadapan banyak orang. Dicaci maki di hadapan banyak orang. Lalu kemudian dengan tenang beliau itu berkata, "In kunta shadiqan faghfarallahu li wa in kunta kadziban faghfarallahu laka." Apa jawabnya? Jadi ada orang nih ya, datang di hadapan umum ketika Al-Imam Ali Zainul Abidin sedang menyampaikan ya nasihat di hadapan banyak murid-muridnya. Tiba-tiba orang ini datang di tengah-tengah lalu berdiri mencaci, memaki, menghina, ya menjelek-jelekan Imam Ali Zainul Abidin. Ketika orang-orang di majlis itu ingin menghalaunya untuk keluar, Imam Ali Zainul Abidin mengatakan, "Biarkan, dia sedang memberikan aku hadiah dengan ucapan-ucapannya." Ketika selesai dia menyampaikan cacian, makian, hinaan, ejekan, maka dengan tenang Imam Ali Zainul Abidin berkata, "In kunta shadiqan faghfarallahu li." Seandainya ucapan yang kau sampaikan itu benar, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya. "Wa in kunta kadziban faghfarallahu laka." Tapi seandainya ucapan yang kamu sampaikan itu bohong, dusta, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kamu. Enak gak, Bu? Enggak ada dendam, enggak ada benci. Kalau yang diucapinnya benar, mudah-mudahan Allah ampunin saya. Kalau yang diucapannya salah, dusta, bohong, fitnah, maka mudah-mudahan Allah memaafkan kamu. Tuh. Dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran ya, kebencian itu bisa dipadamkan dengan doa, bukan dengan membalas. Ya, tapi dengan doa, ya, dengan membalas doa yang baik kepada mereka. Bahkan ini juga terjadi kepada Al-Imam Abdullah bin Abbas. Beliau adalah putra daripada pamannya baginda Nabi Muhammad. Beliau ini sepupu dengan Rasulullah. Ya, sahabat Abdullah bin Abbas, seorang ulama pada zamannya. Beliau sahabat Nabi. Ya, ketika itu beliau sedang menyampaikan nasihat di majelis, tiba-tiba ada orang lagi berdiri di tengah-tengah majelis, mencaci, memaki, menghina, mengejek, dan lain sebagainya. Orang-orang di majlis ingin menghalau dia untuk keluar, tetapi ditahan oleh Imam Abdullah bin Abbas sampai selesai dia menyampaikan semua ya unek-uneknya. Setelah itu dia panggil budaknya Ikrimah. "Wahai budakku, bawa dia ke penyimpanan sembako kita. Cukupi kebutuhan makannya untuk beberapa bulan ke depan untuk dia dan keluarganya. Antarkan sampai ke rumah." Allah. Orang caci maki menghina di hadapan orang banyak dibalas dengan dikasih sembako bakar berbulan-bulan, kebutuhan hidupnya dicukupin. Akhlak dari mana nih? Akhlak didikan Nabi Muhammad, tarbiyahnya dari tarbiyah baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada bani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Subhanahu wa taala mendidik Nabi Muhammad, dan Allah mendidik Nabi dengan akhlak terbaik. Ya, makanya contoh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu. Tidak membenci, Bu ya. Biar hati kita tenang. Ada gak sih Ustaz kiat-kiat biar kita enggak membenci orang? Catat. Yang pertama, kita mesti ingat bahwa membenci itu menyakiti diri sendiri. Kata Rasulullah, "Al-hikdu narun ta'kulu sahibaha." Dendam itu adalah api yang membakar pemiliknya. Kalau kita membenci orang, berarti kita mengizinkan ya hati kita terbakar dengan api kebencian. Dan hidup kita enggak akan tenang kalau kita punya kebencian di hati kita kepada siapapun. Maka jangan izinkan hati kita untuk membenci orang lain. Ya. Jangan. Kenapa? Karena membenci itu menyakiti diri sendiri, diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, doakan orang yang menyakiti, karena doa adalah pembersih hati dan sebaik-baiknya balasan bagi orang yang berbuat buruk kepada kita. Doakan, ya. Yang ketiga, bedakan antara membenci dosa dan membenci pelaku. Itu beda. Beda ya. Kadang-kadang kita suka benci kepada individunya, padahal yang harus kita benci adalah perbuatan dosanya, bukan pelaku dosanya. Paham? Di saat orang melakukan perbuatan dosa, dia berjudi atau dia berbohong, maka bencilah perbuatan dosanya, bukan benci pelakunya. Nasihati pelakunya, berikan ya kepada pelakunya itu nasihat-nasihat yang baik agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu kemudian kita juga berusaha untuk membantu mencarikan solusi agar dia keluar dari kemaksiatan yang dia lakukan. Jangan cuma bisa nasihatin doang tapi kita enggak bantuin. Paham? Ya, benci perbuatan dosanya, jangan benci pelakunya, ya. Lalu kemudian yang keempat, ingat akhirat, bahwasanya orang yang lapang dada, yang tidak membenci orang lain, itu dimudahkan hisabnya. Bu, pengen gak hisabnya dimudahkan Allah? Jadi orang yang lapang dada. Kalau kata orang Jawa, legowo. Nopo jenenge? Legowo. Ya. Jadi orang yang legowo, lapang dada, itu adalah orang-orang yang Allah mudahkan hisabnya. Ya, maka jangan membenci, jadi orang yang lapang dada. Lalu kemudian yang kelima, biasakan istighfar. Ketika ada orang berbuat buruk kepada kita, istighfar. Ada orang pelit sama kita, istighfar. Ada orang memutus hubungan kepada kita, istighfar. Jangan balas keburukan mereka dengan keburukan, balas dengan kebaikan dan istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena istighfar adalah bagian daripada zikir, dan zikir itu kata Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan berzikir menyebut nama Allah itu bisa menenangkan menenangkan hati. Ibu ya. Nah, ini ya yang mesti kita pahami. Ada 5 kiat biar kita dijauhkan daripada sifat benci kepada siapapun. Kenapa? Karena kata ulama, man tahura qalbuhu salimat jawarihu. Kata ulama, man tahura qalbuhu salimat jawarihu. Siapa orang yang hatinya bersih, maka niscaya amalannya pun akan selamat. Amalannya akan selamat. Maka bersihkan hati kita daripada sifat membenci. Itu yang pertama, ya Bu ya. Yang kedua, kunci ketenangan hati tidak mengeluh. Apa? Tidak mengeluh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang hamba ya melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah enggak akan kasih beban yang dia enggak sanggup untuk dia pikul. Allah pasti akan berikan beban sesuai dengan kemampuannya. Maka jangan pernah mengeluh. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, innal insana khuliqa halu'a, manusia itu diciptakan serba salah. Manusia diciptakan serba salah. Ya, dikasih hujan, dia gerutu, ya Allah, hujan mulu, cucian kagak pada kering. Dikasih panas, ya, dia gerutu juga, ya Allah, panas banget, penter mau kemana-mana kayaknya keringetan mulu. Ya, enggak bisa kemana-mana, ya Allah, panas ya Allah. Ya. Dikasih panas kagak, hujan kagak, meriang. Iya. Orang manusia tuh begitu, serba salah. Waktu sendiri belum punya pasangan, sepi pengen punya pasangan. Enak kali kayak orang-orang, ya punya laki, punya bini, punya pasangan, enak kemana-mana berduaan. Ya Bu ya, giliran udah berduaan dia ngeluh lagi. Ya Allah kagak enak banget ya, punya laki kagak enak banget ya, punya bini kemana-mana repot, teleponin mulu, ditanyain mulu. Di mana lo? Belum pulang lo jam segini? Ya, mampir kemana lo tuh? Ya, serba salah. Ya, giliran udah dikasih pasangan, kepengen punya keturunan. Ya Allah, pengen punya keturunan, rumah sepi banget kalau gak ada anak. Kali-kali kalau ada anak, ya Allah rame, rumah enak, didengernya ada suara anak kecil. Ya, akhirnya sama Allah dikasih keturunan. Udah punya keturunan, dia ngeluh lagi. Ya Allah, puyeng banget punya anak, ya Allah. Ya, mana anak gua banyak banget lagi. Iya, belum kelar ngegedein udah lahir lagi. Iya, doyan bikinnya. Iya, dikasih anak akhirnya gerutu lagi. Ya Allah, punya anak banyak repot, susah, mau kemana-mana nitipin dulu. Iya, sekalinya enggak ada yang bisa dititipin bingung. Iya, bawa recehan banyak banget, bawa benyit. Ibu ya. Coba, manusia serba salah tuh. Makanya jangan apa? Jangan suka mengeluh, ya. Manusia mah begitu, dikasih kaya dia ngeluh, bingung ngabisin duitnya. Iya. Dikasih miskin juga ngeluh. Iya, dikasih miskin ngeluh, susah. Ya Allah, susah banget ya Allah, tuh. Kalau orang kaya masih bisa mikirin, ya duitnya dipakai buat apa, belum kaya itu namanya. Belum kaya. Orang kaya itu yang udah bingung duitnya mau dipakai buat apa. Tuh udah kaya tuh namanya tuh. Iya. Paham, Bu? Iya. Makanya manusia serba salah. Manusia serba salah. Makanya jangan suka mengeluh. Memang diciptakan ya manusia itu serba salah. Keluhan itu bisa timbul itu disebabkan karena kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu ya dan mengetahui batasan hamba-Nya. Kan tadi Allah bilang la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah enggak akan membebani kita di luar batas kemampuan kita. Cuman kita sering lupa kalau Allah tahu itu. Allah tahu kapasitas kita. Dia enggak bakalan salah memberikan sesuatu beban kepada kita. Kitanya mampu, cuman kitanya udah ngeluh duluan. Paham? Itu yang bikin kita jadi gampang ngeluh. Makanya ingat-ingat di dalam diri kita ya bahwa Allah itu maha mengetahui kemampuan dan kapasitas hamba-Nya. Udah jalanin apa yang ada di hadapan kita, gitu ya. Dan ketahui bahwasanya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bukan setelah kesulitan, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah sebutkan sampai dua kali. Ya, sampai Allah bersumpah tuh. Ya. Bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Yakin, ya. Di setiap kesulitan yang kita hadapi, di situ ada bersamanya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka selalu senantiasa bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengadu kepada manusia. Mengadunya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam Al-Qur'an di surah Yusuf tuh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innama asyku bathi wa huzni.

ngeluh sama manusia hina, seolah-olah kita mengadukan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Ya, naudzubillah min dzalik. Di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, man arada an yakuna agna nas falyakun bima fi yadillah aw thaqqa minhu bima fi yadih. Kata Rasulullah, siapa orang yang ingin menjadi orang yang paling kaya, maka hendaklah dia lebih percaya kepada apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di sisi manusia. Kita kalau bersandar sama manusia, ulama itu mengatakan kalau kita bersandar kepada manusia, Allah itu maha pencemburu kepada hamba-Nya. Nanti Allah ambil manusia yang menjadi sandaran kita, yang tadinya kita bersandar kepada seseorang dengan hartanya, dengan kekuasaannya, Allah maha pencemburu. Nanti Allah ambil tuh sandaran kita, dan pada akhirnya kita hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jangan bersandar kepada makhluk, bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya orang yang suka mengeluh itu disebabkan karena kurang tawakal. Apa? Kurang tawakal. Kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertawakal, berpasrah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bu. Kata Sayyidah Aisyah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsarun nasi hamman wa ahsanahum tabassuman." Rasulullah itu adalah orang yang paling banyak keluh kesahnya. Karena Rasulullah ngurusin bukan cuman dirinya sendiri, tapi juga ngurusin urusan keluarga dan umatnya. Bahkan urusan seluruh umatnya lebih diutamakan daripada keluarga dan dirinya. Tetapi kata Sayyidah Aisyah, walaupun Rasulullah banyak urusannya, banyak keluh kesahnya, tetapi Rasulullah adalah orang yang kalau berjumpa dengan siapapun adalah orang yang paling indah senyumannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita kadang-kadang punya masalah 1-2 biji doang, ketemu orang udah cemberut aja kayak dompet tanggung bulan. Oh ya, dompet tanggung bulan kan ditekuk aja. Orang kagak ada isinya. Ya, KTP mati 3 bulan. Ya, isi kagak ada, ya, ditekuk aja. Ya, kita kadang masalah di luar rumah kita bawa ke dalam rumah. Akhirnya ribut sama anak bini, ribut sama suami. Ada masalah di dalam rumah, kita bawa keluar ke tempat kerja. Akhirnya ribut sama teman di kantor, ribut sama tetangga, ribut sama sahabat, sama keluarga yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Jangan. Sebanyak apapun masalah kita, contoh Nabi Muhammad, mengadunya hanya kepada Allah, dan berjumpa dengan siapapun, tersenyum dengan senyuman yang paling indah. Orang lain gak tahu kalau kita banyak masalah. Yang cukup tahu masalah kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya Bu ya? Berat emang ini. Wow, luar biasa. Ya, saya praktekin, berat ini. Ya, tapi kalau kita praktekin, mungkin kelihatannya berat, tapi setelah kita lakukan, itu akan meringankan beban yang ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita punya Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Kita enggak akan pernah ragu. Semiskin apapun kita punya Allah yang maha kaya. Seketidakmampuan kita seperti apapun, kita punya Allah yang maha kuasa dan maha mampu. Ya, maka adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, manusia sekali diminta dia kasih. Dua kali diminta dia kasih walaupun terpaksa. Sering kali diminta dia marah. Ibu ngeluh ame manusia sekali didengerin. Dua kali didengerin walaupun rada gedek dikit. Ya. Gitu doang. Ya. Tiga kali ibu ngeluh sama manusia, besok ditinggalin. Udah gue puyeng sama lu, ngeluh doang kerjaan lu. Ada yang begitu gak temennya? Iya. Tapi Allah marah kalau kita gak mengeluh kepada Allah. Allah marah kalau kita gak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengeluhnya, memintanya hanya kepada Allah. Bu, pengen gak jadi orang yang kagak ngeluh? Ada satu cerita. Ada seorang sahabat, namanya sahabat Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau itu diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu waktu bersamaan dengan musibah yang berat. Di satu hari beliau harus diamputasi kakinya karena sakit parah. Dan di hari yang sama juga anak yang dia cintai wafat. Coba bayangin. Di hari yang sama ketika dia diamputasi kedua kakinya karena sakit parah, di hari yang sama anaknya wafat, meninggal dunia, seseorang yang dia cintai. Berat gak kira-kira? Bersamaan bareng.

0: pukulannya langsung ya dua kali pukulan telak. Tapi walaupun berat ujiannya, apa jawaban beliau? Beliau bilang, Allahumma lakal hamdu akhadta wa ataita. Segala puji bagi engkau ya Allah, engkau yang memberi, engkau juga yang mengambil. Yang ngasih siapa? Allah. Yang ngambil siapa? Allah. Maka dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran, ya, tidak mengeluh karena yakin semua milik Allah. Makanya jangan merasa punya, kita cuma dititipin. Kita cuma dititipin. Tukang parkir dititipin motor, dititipin mobil. Pada saat orang yang punyanya ngambil, marah-marah. Kan lucu ya? Lah saya mau pulang pak, lah jangan-jangan ini motor saya. Lah pas saya mau pulang pak, ini jangan di mobil saya. Kira-kira kan kagak ada otaknya tukang parkir. Lah orang cuma dititipin, diakuin sama dia. Lah berarti kita kalau merasa kita punya, berarti kita kagak tahu diri, kita gak ada otaknya. Ya, jangan, kita mesti pahami bahwa semua milik Allah, kembali kepada Allah. Makanya kita mesti ya paham itu sehingga kagak gak mengeluh. Ada gak sih Ustaz caranya biar kita gak ngeluh? Ada kiat-kiatnya. Yang pertama, kita ingat bahwa keluhan itu tidak bisa mengubah takdir. Itu yang pertama. Keluhan kita tidak bisa merubah takdir. Ya, makudirkan wa man lam yuqaddar lam yakun. Sesuatu yang Allah hendaki terjadi pasti terjadi. Apa yang Allah takdirkan tidak terjadi, maka tidak akan terjadi. Maka kita mesti ingat bahwa keluhan itu tidak bisa merubah takdir. Kita mau ngeluh kayak gimana juga, takdir yang Allah udah tetepin kagak bakal bisa berubah. Dan yang bisa merubah takdir hanyalah doa. Kata Nabi Muhammad, la yurudul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya daripada ngeluh mendingan kita berdoa yang banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, segala masalah yang kita hadapi hanya kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kepada makhluk. Yang ketiga, banyakin hitungin nikmat yang Allah kasih, bukan ngitungin ujian yang Allah kasih. Padahal kalau kita hitungin nikmat yang Allah kasih, maka nikmatnya lebih banyak daripada ujiannya. Betul gak? Cuman nikmat yang Allah kasih sama kita itu jarang kita hitung. Yang kita hitung yang ujiannya doang. Ibu tiap pagi bisa melek mata, itu udah nikmat dari Allah. Makanya Nabi ajarin suruh baca doa, alhamdulillahilladzi radda 'alaiha ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bidzikri. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah mengembalikan ruh ke jasadku dan membuat badanku sehat afiat dan mengizinkan aku untuk menyebut dan mengingat namamu. Atau doa yang ibu biasa baca, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami dan hanya kepada Allah kami kembali. Itu dikasih melek aja bu, tandanya Allah masih ngizinin kita buat taubat kepada Allah, buat ngumpulin bekal amal soleh, buat pulang kembali kepada Allah. Pernah kita bersyukur di saat kita melek mata? Seringannya lupa. Kalau orang dulu bangun tidur baca doa. Kalau orang sekarang bangun tidur baca WA. Itu bedanya orang dulu sama orang sekarang. Bu, jawab yang kompak ya. Kalau orang dulu bangun tidur baca doa. Kalau orang sekarang bangun tidur baca WA. Itu tahu. Kalau suami tuh zaman dulu, istri zaman dulu, kalau mau tidur yang dilihat muka suami, muka istri. Bangun tidur yang dilihat muka suami, muka istri. Kalau zaman sekarang bangun tidur mau tidur yang dilihat HP. Pada paham, ya. Jujur banget ini di sini, masya Allah ya. Ya bu ya, hitungin nikmatnya, jangan cuman ngitungin ujiannya. Padahal ujiannya sedikit, cuman karena kita hitunginnya ujian mulu jadi berasa banyak. Ya padahal lebih banyakkan nikmatnya. Yang keempat, kita mesti yakin ujian itu tanda perhatian Allah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah hanya menguji orang-orang yang dia cinta. Berarti kita masuk di dalam kategori hamba-hamba pilihan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, yang kelima, lagi-lagi kita perbanyak berzikir. Karena ya berzikir itu kunci ketenangan hati. Dengan berzikir menyebut nama Allah, hati kita jadi tenang. Tuh yang kedua ya bu ya, tidak mengeluh. Yang ketiga, catat ya, karena waktunya habis ya, saya sebutin aja dari 3 sampai 10. Nanti insya Allah penjelasannya pada pertemuan yang akan datang. Ya, waktu sisanya dipakai buat tanya jawab. Ya Bu ya, baru nomor 2. Sebenarnya satu aja tadi kalau kita bahas itu bisa sampai Johor. Satu doang, cuman saya ringkas saja dah. Ya, jangan banyak-banyak. Bu, yang ketiga catat ya. Yang ketiga, ya, kunci ketenangan hati yang ketiga adalah hidup sederhana. Hidup sederhana. Orang hidup sederhana itu hatinya tenang, kagak pusing. Zaman sekarang banyak orang yang hidupnya ngikutin standar hidup orang lain. Kalau boleh pinjem bahasa orang Betawi, kebanyakan lagu. Kebanyakan lagu. Orang hidup kebanyakan lagu kagak enak. Ya, kenapa? Karena dia ngikutin gaya orang. Orang begini kepengen, orang begitu kepengen, kemampuan gak gablek. Ya, akhirnya puyeng. Akhirnya minjem sono, minjem sini. Gali lubang, tutup lubang. Akhirnya pinjol. Ya, na'udzubillah min dzalik. Sekarang kita berada di zaman manusia rusak. Anak-anak kecil rusak gara-gara game online. Ya, orang dewasa rusak gara-gara ya judi online. Orang tua rusak gara-gara pinjaman online. Ya, yang lebih parah lagi, duit judi online dipakai pinjol. Ya, atau duit pinjol dipakai main judi online. Auzubillah min dzalik. Hati-hati, ya. Maka berusahalah kita ya jadi orang yang hidupnya sederhana walaupun Allah kasih segalanya. Ibu ya, walaupun kita punya, kita kaya, tapi jadi orang yang hidupnya sederhana. Ya, hidup jadi tenang gitu ya. Lalu kemudian yang keempat, berbaik sangka. Berbaik sangka. Jangan suka berburuk sangka. Itu kunci ketenangan. Kalau pengen hatinya tenang, jangan buruk sangka. Ibu kalau buruk sangka, bentar-bentar meriksain HP laki mulu. Ya, laki kamar mandi diperiksain. Laki ke belakang periksain. Ya, kenapa? Karena buruk sangka. Itu bikin hati enggak tenang. Kalau ibu punya baik sangka, maka hati ibu tenang. Ya, ibu baik sangka. Ya Allah, saya baik sangka suami saya insya Allah tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Aku titipkan suamiku kepada engkau ya Allah. Engkau sebaik-baiknya penjaga. Ya, kalau seandainya dia berada di jalan yang tidak benar, kasih dia taufik hidayah. Kalau dia berada di jalan yang benar, perkuat dia, bantu dia, berikan kemudahan di dalam segala urusannya. Begitu. Nih kagak, kita kan buruk sangka mulu. Enggak ame suami, enggak ame bini, enggak ame anak, enggak ame tetangga, enggak ame saudara. Buruk sangka mulu. Akhirnya apa? Nyusahin diri sendiri. Nyusahin diri sendiri. Kalau ada orang kita kasih amanah, lalu dia melalaikan amanah, dia tanggung jawab nanti di akhirat kepada kita. Terlebih lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak usah bingung. Kalau kita jadi orang yang buruk sangka, kita capek. Capek. Ada orang begini. Kira-kira begini, begini apa enggak nih ya? Ini orang kalau begini ntar bagaimana ya? Buruk sangka mulu ketemu orang. Ya, saya punya guru, Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Hasan. Beliau mengatakan, ada ilallah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syabu Bakar bin Salim. Beliau mengatakan, orang yang baik sangka itu, sekalipun sangkaan baiknya salah, tetap dapat pahala. Tetapi orang yang buruk sangka, sekalipun sangkaan buruknya benar, tetap dapat dosa. Karena dia berburuk sangka. Dua hal yang tidak ada sesuatu yang lebih besar pahalanya melebihi dari dua hal ini adalah baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada semua hamba Allah. Dan dua hal yang tidak ada yang lebih buruk daripada dua perkara ini, yaitu buruk sangka kepada Allah, buruk sangka kepada semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka baik sangka. Kalau baik sangka, insya Allah hati kita tenang. Yang kelima, murah senyum. Murah senyum. Ya, jangan jadi orang yang cemberut aja. Orang yang murah senyum itu kunci ketenangan hati. Baginda Nabi SAW itu da'imul bisyri, sahlal khuluq lainul janib. Rasulullah itu kata Sayyidah Aisyah selalu wajahnya ceria, mudah di dalam akhlak, dan beliau juga lembut sikapnya. Nabi itu murah senyum. Ya, orang yang murah senyum itu menandakan bahwa dirinya itu ya tidak menyimpan kebencian di dalam hatinya, dan dia menjadi orang yang tenang karena jumpa dengan siapapun dia selalu senyum. Ya, dan kata ulama seperti Al-Imam Ibnu Mubarak, beliau mengatakan bisyasyatul wajhi ahabbu ilayya min katsiri minan nawafil. Katanya Ketika wajahku ceria, senyum kepada siapapun orang yang aku jumpa, itu lebih aku suka daripada aku banyak melakukan ibadah sunnah. Karena yang namanya senyum itu sedekah, Bu. Kita kadang-kadang sedekah yang paling ringan aja kita pelit. Gimana sedekah yang pakai duit? Ada yang suka pelit sama senyuman. Ya, senyum. Kita ketemu saudara muslim, kita senyum. Ya, nah, ibu senyum antar sesama kaum muslimah. Ya, jangan senyum sama laki orang. Ya, jadi fitnah. Ya, ini kagak ame teman pengajian cemberut aja. Eh, giliran ame suami orang senyum. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, saya pesan ya, jaga diri kita jangan sampai masuk kepada ranah fitnah, ya Bu ya. Dan jangan senyum sendiri-sendiri. Ya. Itu namanya orang koslet. Naudzubillah min dzalik. Yang keenam, ya. Kunci ketenangan hati yang keenam adalah suka berbagi. Suka berbagi. Syaratnya berbagi itu enggak harus kaya. Ya, kita berbagi dengan apa yang kita punya. Yang punya harta berbagi dengan harta, yang punya tenaga berbagi dengan tenaga, yang punya ilmu berbagi dengan ilmu, yang punya waktu berbagi dengan waktu. Ya, yang punya ya tadi harta kan duit. Ya, duit masuknya harta. Ya. Pokoknya kita punya apa aja kita bagi kepada yang lain, ya maka itu termasuk salah satu cara ketenangan hati kita. Kita kalau suka berbagi tuh bikin hati jadi tenang. Kenapa? Karena kita gak pusing dengan apa yang kita miliki, kita berbuat kebaikan, dan kebaikan yang kita lakukan itu bisa menenangkan hati kita, gitu ya. Lalu kemudian yang ketujuh, tulus mendoakan. Tulus mendoakan. Jadilah orang yang tulus mendoakan, bukan mendoakan karena tujuan. Kenapa? Karena banyak orang yang suka mendoakan orang lain karena tujuan. Giliran ada maksud, wah mudah-mudahan Bu Haji panjang umur ya, sehat afiat ya, rezekinya banyak ya, mudah-mudahan Bu Haji jadi orang yang royal terus ya. Wah, karena ada yang dimaksud, ada yang tujuannya. Ya, itu jangan, itu namanya gak tulus mendoakan. Itu orang yang suka memuji sesuatu yang tidak ada pada orang yang dipuji, kata Nabi itu termasuk orang yang dusta dan orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ya, kalau kita memuji sesuatu, pujilah sesuatu yang ada pada orang tersebut. Ya, jangan yang tidak ada. Ya, itu namanya pembohongan publik. Ya, pencitraan. Ya, nauzubillah min dzalik. Jangan. Maka mesti tulus mendoakan. Kalau kita tulus mendoakan, hati jadi tenang. Ibu kalau ngedoain orang karena tujuan, di saat tujuan ibu enggak dapat, kira-kira hati tenang enggak? Kagak, ya Allah gue udah rajin buat ngeduain. Lah gue hataman mulu, gue bakal dia itu di pengajian. Oh, udah dah, akhirnya apa? Tujuan, ada harapannya. Ya, kagak dapet udah. Ya, jadi hatinya kagak gak tenang. Ya. Yang kedelapan, tidak hasad. Apa itu hasad? Iri dan dengki. Tamanna zawalu ni'ma 'alal ghair, menginginkan kenikmatan yang ada pada orang lain binasa. Yang boleh seneng dirinya doang, orang lain gak boleh seneng. Orang lain bolehnya susah doang. Ya, itu namanya orang dengki, orang hasud. Ya, tapi ada di dalam Islam sifat yang dibolehkan, namanya ghibtah. Apa? Ghibtah. Apa itu ghibtah? Menginginkan sesuatu seperti yang ada pada orang lain tanpa menginginkan kenikmatan pada orang lain itu hilang. Contoh, melihat ada orang kaya raya, dermawan, sering nyumbang masjid, nyumbang pengajian, nyumbang majlis taklim, nyumbang anak yatim. Ya Allah, saya pengen kayak dia, ya Allah, banyak hartanya, ya Allah, biar bisa berbagi kepada yang lain. Itu boleh. Atau ngelihat ada orang punya ilmu, ulama, ilmunya luas, menyampaikan kebaikan, menyampaikan nasihat yang bermanfaat. Ya Allah, pengen punya ilmu yang manfaat seperti itu sehingga jadi manfaat buat umat. Itu boleh. Yang kagak boleh adalah hasud. Hasud itu kepengen nikmat yang ada pada orang binasa. Gak boleh orang seneng, bolehnya orang susah aja. Ya, melihat tetangga ini gedek, melihat tetangga itu gedek. Ya, pokoknya kesel mulu sama orang. Ya, itu orang yang begitu matinya cepet. Na'udzubillah min dzalik. Ya Bu ya, hati-hati ya. Yang kesembilan, kunci ketenangan itu tidak suka berdebat. Apa? Tidak suka berdebat. Ini zaman sekarang banyak orang yang demen banget berdebat. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, inna abghadur rijal ilallah aladul khisam. Manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang keras, orang yang suka membantah, orang yang suka berdebat. Jangan jadi orang yang suka berdebat. Ya, kata Nabi SAW di dalam hadis Nabi katakan bahwasanya ana zaimun bibaitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhikon. Aku menjamin, kata Nabi, sebuah rumah di pinggiran surga bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia berada di posisi yang benar. Walaupun berada di posisi yang benar, kalau dia tinggalin yang namanya perdebatan, dia dijamin sama Nabi Muhammad dapat rumah di pinggiran-pinggiran surganya Allah Subhanahu wa taala. Pengen enggak? Kita jangan kata di pinggiran, di emperannya kita mau. Iya. Kata Rasulullah, "Wallahi la syibrun fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha." Demi Allah, satu jengkal aja kita punya lahan di surganya Allah, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Sejengkal. Gimana satu rumah di pinggiran sorga lagi? Ya Allah, mudah-mudahan ya digang tuh, kata ibu, digang aja saya mau, katanya digang. Iya, enggak apa-apa digang, yang penting di sorga. Ya, amin. Ya Rabbal alamin. Ya, maka tinggalkan perdebatan, ya. Itu kunci ketenangan. Walaupun kita benar nih, Bu. Ya udah jangan berdebat, jangan. Apalagi orang perempuan, Bu. Bu. Orang perempuan. Apalagi orang perempuan sering banget berdebatan sama laki. Dalam Islam itu, adabnya orang perempuan itu tidak boleh mengangkat suara lebih keras dari suara suaminya. Itu adabnya. Kalau suami volumenya 70, ibu 50. Kalau suami volumenya 50, ibu 30. Kalau suami ibu 30 volumenya, ibu 10. Kalau 10 suami volumenya, ibu bisik-bisik. Ini kagak, perempuan sekarang suami volumenya 50, istrinya 175. Error tuh bini. Mana melotot lagi matanya, colok matanya. Ya Allah, Bu, Bu, suami di ruang tamu, ibu di dapur. Kalau suami panggil, istriku, ibu jangan teriak dari dapur, itu kurang adab. Ibu samperin suami ke ruang tamu, depan suami, ibu jawab, ada apa Tuan Raja? Begitu. Ya Bu ya, ya Bu, Bu, praktekin ya. Wah itu istri soleha banget itu. Itu istri soleha. Istri baik kalau belum mati jangan dikuburin. Yang ke-10 terakhir, kunci ketenangan hati, mudah memaafkan. Apa Bu? Mudah memaafkan, ya. Ini yang berat nih. Banyak di antara kita yang kalau udah kesel sama orang, udah benci, udah gedek, udah males dah maafin, ya. Tiada maaf bagimu. Ya salam. Ya. Jangan tuh ya, enggak boleh. Kata Allah di Quran, wal kadziminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang mampu menahan amarahnya, orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah cinta kepada orang yang berbuat kebaikan. Karena meredam emosi adalah kebaikan. Memaafkan orang juga kebaikan. Maka Allah cinta kepada orang-orang yang meredam marahnya dan juga mudah memaafkan kesalahan orang lain. Maka mudah-mudahan di bulan akhir daripada bulan Syakban ini kita saling memaafkan satu sama lainnya, sehingga kita bisa saling mengikhlaskan apa yang pernah terjadi di antara kita. Dan kalau dulu waktu saya belajar di Tarim, di Hadramut, itu biasanya kalau mau masuk Ramadan kita itu salam-salaman dan kita saling mengatakan sifir-sifir, ya, kosong-kosong, ya, nol-nol. Apa yang ada kesalahan saya di kamu, kamu maafkan. Apa yang ada kesalahan kamu di saya, udah saya maafkan. Jadi udah kosong-kosong. Ya Bu ya. Nanti selesai pengajian, habis tanya jawab, jangan lupa salam-salaman. Ya, biar kita saling memaafkan satu sama lain, sifir-sifir. Dan orang yang mudah memaafkan, mereka mendapatkan tempat yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah manfaat di dunia wal akhirah.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: serius lho, Jo.
1: Iya.
0: Lan kowe aja tersinggung.
1: Iya, Kang. Kowe iki kaya karo sapa wae. Awak dhewe kan bola tur kanca tur tangga sisan.
0: Iya, ngene, Jo. Piye? Sakjana pas pengajian Ustadz Salim neng masjid kae kok kowe sok nyemplungi kotak infak ora to, Jo?
1: Loh, iya genah no, Kang. Ajekno aku, Kang. Hampir pendak teko mesti tak cemplungi no.
0: Weh iya iya sip tenan kowe Jo. Gagah lan ganteng tenan kowe Jo. Kaya werkudara kowe Jo.
1: Tak kandhani Kang ya.
0: Apa?
1: Apapun bentuknya dakwah itu harus kita dukung Kang. Kalau bukan kita orang Islam yang mendukungnya, lah terus siapa meneh Kang?
0: Sip tenan kowe Jo.
1: Pengajian itu kan juga butuh dana toh Kang. Untuk menutup biaya-biaya yang dikeluarkan dalam acara tersebut. Lah nek terus ora ana duwite, mbayare nganggo apa?
0: Wah, sip kedua kowe, Jo.
1: Nah, padahal dakwah kuwi yo penting banget lho, Kang. Berapa banyak di negara kita ini orang-orang yang masih awam. Jano yo wong Islam, tapi durung kenal ajaran-ajaran Islam lan larangane. Lah terus iso ngerti saka ngendi yen ora saka dakwah iki, Kang?
0: Iya sip tenan kowe Jo. Iki sip yang ketiga kowe Jo. Tapi aku takok meneh ya Jo ya.
1: Heeh.
0: Sakjane kowe nyemplungi pira nek pendak pengajian ngono kae?
1: Ah, aku ta. Oh, biasane nyemplungi yo ₹500, Kang.
2: Apa? ₹500?
1: Oh. Lah ono apa to, Kang?
2: Ngomong ₹500 tok.
1: Iya, lah piye.
2: Jati Mas nggonku sing ngelem kowe mau tenanan. Jebul ₹500 tok.
1: Lah piye? Kurang to, Kang?
2: Jojo ora sumbut karo omonganmu sing menggebu-gebu mau. Padahal berapa banyak orang Indonesia ini yang masih awam. Alah, gayane kaya orator juru kampanye. Pletris ₹500.
3: Duhai kawan. Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pak Ijo dan Pak Imin. Nantikan kembali Jomin hanya di

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Quran Surat Al-Munafikun ayat 4. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Adi Hidayat LCMA.

tolong iringi itu dengan menjauhkan segala macam amalan-amalan, kegiatan-kegiatan yang bisa mengurangi atau menghilangkan pahala bagi kita semua. Saya selalu berpesan ini, ingat betul ini ya kalimat saya. Tolong jauhi hal-hal yang kita tidak sadar pahala kita terbuang. Mencela itu bagian dari hal yang menghilangkan pahala. Berselisih itu menghilangkan pahala. Kalau Anda bisa berdoa dengan baik, kenapa mesti mencela? Tinggalkan yang buruk-buruk, hanyakan yang baik-baik. Jauhi sesuatu yang bisa menghabiskan energi kebaikan kita. Jelas ya? Saya tidak mengajari Anda ilmu pengetahuan untuk menjadikannya sebagai amunisi untuk berdebat. Tidak. Itu sebagai bagian bekal kita untuk meningkatkan kualitas ibadah. Maaf, agak panjang sedikit saja. Ini penting saya sampaikan, karena sampai dari kemarin tadi ya, kami mendengar ada hal yang sebenarnya tidak perlu itu terjadi. Ya. Tidak perlu terjadi. Ya. Kami diminta pendapat tentang, ya, ada sementara lah yang sekarang terjadi, ada yang merasa keberatan dengan hadirnya barangkali teman-teman kita yang mau pencerahan-pencerahan yang penuh kelembutan, kebaikan. Saya ditanya, Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang si Fulan? Saya bilang, dia orang baik, tapi dia mendapatkan satu peringatan agar dihindari. Peringatan untuk menghindari disebut dengan tahdzir. Tahdzir ya. Tahdzir itu peringatan untuk menghindari dari sesuatu karena ada bahaya di situ. Ya. Saya bilang, tidak, itu enggak baik, enggak tepat. Lihat, kalau Anda mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, hukum Al-Quran mengatakan, kalau ada sesuatu yang tidak tepat, terdengar oleh kita beritanya, itu enggak boleh langsung dihukumi. Mesti dicek dulu. Inja'akum fasikun binabain fatabayyanu. Mesti dicek. Ya. Kalau levelnya level sama, misalnya Ustaz ada yang keliru, diketahui oleh Ustaz yang lain, itu enggak boleh dibuka. Harusnya Ustaz dengan Ustaz itu dulu klarifikasi, tanyakan, tabayyun ke situ. Itu contohnya, itu ajaran Quran. Ajaran Sunnah, bukan membuka. Jamaah sampaikan, hati-hati dengan Ustaz itu berbahaya. Itu enggak boleh. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal, ini nyata. Satu kali lewat di satu tempat, begitu berjalan siang hari, terlihat muridnya sedang mengajar di seberangnya, di bawah naungan pohon. Jadi dia berteduh, kemudian murid-murid yang lainnya itu kepanasan di sampingnya. Lewat beliau. Itu malam harinya, ditunggu oleh Imam Ahmad. Beliau tahu kebiasaan murid yang ini pasti bangun malam. Malam-malam itu pelan-pelan ketuk pintu. Begitu dibuka, kaget yang datang gurunya. Sampai mengatakan, Syekh, kenapa ada yang datang? Saya sendiri yang datang kepada lu. Jangankan orang lain, orang rumah pun kamu boleh dengar. Sini. Ketika dibilang duduk pelan-pelan, tadi kalimatnya pelan sekali. Tadi saya lihat siang-siang kamu ngajar. Pada murid-muridmu, mereka kepanasan, kamu tidak. Besok jangan begitu ya. Diam, muridnya. Sudah, kembali sana. Saya pamit pulang. Anda bayangkan, seorang guru mulia, ahli Quran, ahli hadis, dekat dengan Allah, ibadah luar biasa, mengetahui guru yang dari muridnya salah, itu pelan-pelan dibetulkan supaya tidak menyebar kesalahannya. Anda bukan ahli Quran, bukan ahli hadis, jauh kedekatannya dengan Allah, bagaimana bisa menyebarkan keburukan orang lain yang belum tentu benarnya? Itu nggak boleh begitu. Ya, itu bahaya. Ingat ya, Anda membuka misalnya keterangan tentang orang lain, kalau benar ceritanya, itu ghibah. Kalau salah, itu fitnah. Pilihannya cuma dua. Kalau bukan ghibah, itu fitnah. Jadi nggak boleh. Maaf kalau saya agak tegas ini tentang hal ini, karena ini nggak boleh terjadi. Nggak boleh. Jadi jangan saling menyalahkan, jangan saling mencela. Kalau ada sesuatu yang keliru, doakan, kemudian klarifikasi. Kalau salah, kita tinggalkan. Tapi kalau benar, hanya mungkin perbedaannya untuk kemudahan aja. Bismillah ada 70 hadis, ada 4 cara, dijaharkan, disirkan, tidak dibaca sama sekali. Baca yang pertama, tidak yang lainnya. Nggak usah ribut, ketentuannya dari Nabi ada semua. Ada semuanya. Tapi kalau misalnya nggak sholat, nggak baca Al-Fatihah, itu yang ditinggalkan. Itu pun nggak boleh dicela, diajarkan dulu. Jadi kalau ada sesuatu yang benar, jangan langsung rame dulu. Gitu, nggak boleh begitu kan. Saya ini baru 4 tahun di Indonesia. Begitu datang ke sini, kok lihat, kenapa seorang pada ribut? Orang berkelahi, berselisih, sampai ribut macam-macam. Sampai ada belajar pulang ke rumah jadi ribut di rumah. Nanti belajar apa sebenarnya? Sampai bisa rame begitu. Zaman Nabi orang kasar, belajar Islam jadi lembut. Kenapa zaman sekarang orang lembut belajar jadi kasar? Kalau memang ada yang salah, itu kan sama-sama saudara, kita mau jadi ribut. Datang, bicara, pelajari sama-sama, itu. Kecuali yang diajarkan bukan Quran Sunnah, ngajarkan kelompok mungkin. Itu Anda sih mau ngajak pada siapa? Kalau belajar Quran dan Sunnah, keluarkan Qurannya, keluarkan Sunnahnya, bahas pelan-pelan. Kalau ada yang mengajarkan itu, dipraktekkan, walaupun beda dengan Anda, nggak ada masalah. Syekh Al-Albani, ketika di sampingnya beda, nggak ada masalah beliau. Ngelihat temannya sholat, tangannya begini-begini. Yeah. Sedangkan dia berpendapat yang paling kuat itu yang diam, tapi gak pernah dicela. Datang sini, pelan-pelan. Fulan, kamu yang tadi begitu, saya sih belum pernah lihat.
Tapi kalaupun harus begitu, jangan terlalu kencang lah mungkin. Tapi nggak dicela. Jadi biasa saja gitu kan. Nah, jadi saya mohon izin, kenapa saya tegas menyampaikan ini karena sayang kami, Pak, Bu ya. Ya mumpung kami masih ada, khawatirnya kami misi dakwahnya sudah selesai di sini, harus pindah ke tempat lain, atau mungkin tidak berada di sini. Nah, kondisi ini masih seperti ini nggak baik. Ini nggak baik ya. Kecuali mungkin Anda punya kelompok ingin dijaga, tidak harus sama dengan yang lain, sampaikan saja sudah selesai gitu kan. Tapi tetap menjaga silaturahim. Tetap menjaga silaturahim. Maafkan kalau ini kurang menyenangkan untuk pendengar ataupun diketahui oleh pemirsa, tapi ini nyata. Situasi yang nyata yang hadir di sekitaran kita dan ini salah, mutlak salah. Harus dibenarkan. Demikian, jika dalam hal yang kami sampaikan ada yang keliru, mohon saya dimaafkan ya. Karena ini pun saya diberitahu bahwa Ustaz Adi pun dapat tahdir. Oh, alhamdulillah saya bilang. Saya enggak pernah lihat gitu kan. Ah, Ustaz enggak usah lihat ya. Sampai terakhir kali ada informasi yang tidak baik sampai. Dan tapi saya enggak ambil pusing ya. Ada informasi menyampaikan kalau Ustaz Adi itu terlibat dari satu di antara orang yang terlibat memfasilitasi jemaah haji yang lewat Filipina itu yang 177 paspor. Mulia dzubillah saya travel enggak punya macam-macam enggak punya. Enggak haji lagi saya, enggak ada kerjaan. Jadi, nah, jadi hal itu sudah enggak penting ya, sudah enggak penting. Jadi mohon izin, tapi kita nggak boleh mencela. Kita mendoakan bangun silaturahim dengan baik, dan dengan itu insya Allah kebaikan-kebaikan bisa.

Pendengar, janganlah berjalan dari suatu alam ke alam lainnya, sehingga engkau seperti keledai yang berputar-putar di tempat penggilingannya. Tempat tujuannya adalah tempat memulainya berjalan. Akan tetapi, berjalanlah dari alam semesta menuju penciptanya. Kepada Tuhanmulah segala sesuatu berakhir. Perhatikanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang diinginkannya atau perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya. Pahamilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan renungilah perkara ini jikalau engkau mampu memahaminya. Pendengar, janganlah kita hanya berputar-putar dari suatu alam ke alam lainnya. Layaknya keledai di tempat penggilingan, ia hanya bisa berjalan dan berputar di satu poros. Tempat memulainya berjalan merupakan tempat berakhirnya perjalanannya pula. Akan tetapi, berjalanlah dari alam semesta yang fana ini menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik harta, alam semesta, rumah, dan lain sebagainya, semua itu hanyalah fata morgana belaka. Jikalau kita menjadikannya sebagai tujuan, maka kita akan merugi. Mari kita jadikan dirinya sebagai tujuan, sebab dia adalah zat yang maha kuasa. Jikalau kita menjadikannya sebagai tujuan, maka kita akan mendapatkan dunia dan akhirat. Namun, jikalau kita hanya menjadikan dunia dan seisinya sebagai tujuan, maka kita akan kehilangan dia. Wujud yang hakiki adalah wujudnya, yang tidak akan pernah lekang dimakan zaman dan tidak akan pernah disentuh kebinasaan. Cobalah kita perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Maksudnya adalah, jikalau kita berjalan ataupun apapun yang kita kerjakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang kita niatkan. Kita akan mendapatkan keberkahan darinya. Jikalau hidup sudah berkah, maka apapun yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Ibarat padi, maka tanaman yang kita semai tidak akan pernah mengalami gagal panen. Perintahnya yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim dan tuntunan Rasulnya yang terdapat dalam sunnah adalah panduan utama seorang Muslim dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Sebaliknya pendengar, barang siapa yang hijrahnya hanyalah semata-mata ingin mendapatkan tujuan-tujuan duniawi, maka ia akan mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyaksikan sosok yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Ada orang yang mengajar dengan tujuan mendapatkan gaji belaka. Ada juga orang yang berbuat baik semata untuk mendapatkan upah. Dan banyak lagi perbuatan lainnya yang dilakukan seseorang dengan semata-mata mengharap sekeping uang. Tidak terlintas di dalam pikiran bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Segala sesuatu yang ada pasti akan sirna. Tubuh yang kuat akan lemah, gigi yang bagus akan rontok, rambut yang hitam pun akan memutih, tenaga yang kuat pun juga akan melemah. Tidak ada jalan lain jikalau kita ingin kebahagiaan sejati, kecuali kita harus mengikuti tuntunannya dan Rasul-Nya. Hendaklah kita menjadikan ridho-Nya sebagai tujuan. Jangan sampai niat kita tercemar oleh unsur-unsur yang justru akan melemahkan kita.

0: Ketika saya pergi dari dunia ini, bagaimana saya akan dikenang? Pada suatu masa, ada seorang perempuan yang gemar sekali menolong. Dia selalu tersenyum, sifatnya lembut, ceria, dan periang. Tapi dia bukan malaikat. Dia manusia biasa yang juga ceroboh, tidak pintar, dan sering membuat kesalahan. Pernah suatu kali dia dan teman-teman sekelompoknya mendapatkan tugas membuat laporan dan harus diprint setebal skripsi. Dia dengan senang hati bahkan membantu mengeditkan dan mengeprint meskipun itu sudah lewat tengah malam. Dia bersedia mengeprintkan, punya teman-temannya dan menyuruh temannya untuk tidur. Sementara dia sibuk dengan printer sampai dini hari. Dia dapat apa dari temannya? Hanya ucapan terima kasih. Di tempat ia bekerja pun, dia selalu menyanggupi apapun yang ditugaskan atasannya. Bahkan dalam hal pembagian makanan, hadiah, atau apapun ketika temannya tidak mendapatkan bagian, dia rela menduluankan temannya. Dia dapat apa? Hanya ucapan terima kasih. Beberapa temannya banyak yang suka meminta bantuannya, karena dia tidak pandai menolak. Bahkan ketika dia dimintai tolong oleh atasan memasak untuk sejumlah orang, yang sebenarnya bisa diupahkan ke orang lain, dia menyanggupi. Padahal efeknya, dia tidak tidur semalaman, dikarenakan sibuk mempersiapkan bahan dan dia tidak tega menyuruh temannya ikut membantu sampai malam. Kemudian ia menyuruh temannya istirahat, sampai tertidur pada jam 1 dan bangun jam 3 untuk memulai masak. Dia dapat apa? Sekali lagi hanya ucapan terima kasih. Begitulah seterusnya. Ada beberapa kali ucapan tak sedap yang keluar dari mulut temannya, baik dalam berupa sindiran maupun teguran secara langsung. Karena sifatnya itu, seperti, "Baik sekali kamu, mau mengerjakan tugas orang. Dia saja yang punya kerjaan santai-santai." Dia pun hanya tersenyum, kemudian mengatakan, "Bodoh sekali kamu, mau-maunya disuruh-suruh, itu kan bukan pekerjaanmu." Dan dia hanya tersenyum, kemudian, "Jangan terlalu baik jadi orang, nanti dimanfaatkan." Dan dia hanya tersenyum. Dia tidak pernah merasa bodoh ketika membantu orang. Dia tidak pernah merasa rugi membantu orang lain. Justru dia merasa sedih jika dia menolak membantu. Ada semacam perasaan tidak enak timbul di hatinya, semacam penyesalan kenapa tidak dibantu. Apakah ada orang seperti ini? Coba kita tanya pada diri kita dan simak jawabannya berikut ini. Pernah suatu kali temannya bertanya, "Kenapa sih selalu menyanggupi permintaan orang lain?" Dan dia menjawab, "Tidak ada kebaikan yang sia-sia. Membantu bagi saya tidak merugikan, melainkan meringankan. Kalaupun saya membantu orang lain dan tidak mendapatkan balasan, saya tidak sedih. Kalaupun karena kebaikan saya orang lain jadi memanfaatkan saya tidak rugi karena saya melakukannya dengan hati yang lapang dan tanpa beban. Karena saya percaya bahwa kebaikan saya akan dibalas oleh Allah di akhir nanti, dan saya sangat percaya itu. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan pula. Jadi saat ini biarlah saya menabung setiap kebaikan saya, dan saya berharap hanya Allah yang akan memberikan hadiahnya." Teman-temannya pun tertegun dan terdiam. Kemudian di suatu waktu perempuan penolong itu pergi, namun kebaikannya tetap tinggal. Dia memang tidak mendapatkan balasan dari beberapa orang yang dia tolong. Tapi tahukah kamu, ketika dia tidak lagi bersama mereka, mereka selalu bilang, "Dia ini adalah orang yang baik sekali, dulu sering sekali membantu saya." Dan mereka menceritakan itu kepada teman-temannya. Ketika dia tidak bersama mereka lagi, cerita tentangnya selalu terdengar di antara atasannya dan teman-teman lamanya. Mereka selalu memuji sikapnya dan menceritakan setiap kebaikannya kepada pekerja baru, berharap akan muncul penolong-penolong berikutnya. Mereka memang tidak membalas saat dia menolong, hanya ucapan terima kasih. Tapi tahukah kamu, yang paling berharga adalah mereka mengenangnya dengan segala kebaikannya. Mereka mengingat dia sebagai seseorang yang berharga, dan itu lebih dari yang diharapkan. Lalu bagaimanakah nanti Anda, kita akan dikenang? Allahu a'lam bishawab.
1: An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'a, wa man kariha liqa'a Allah kariha Allah liqa'a." Faqultu ya Nabi Allah, "Akarahiyatul maut?" Fakulluna nakrahul maut. Faqal, "Laysa kadhalik. Walakinnal mu'mina idza bushira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa'a Allah. Fa ahabba Allah liqa'a. Wa innal kafira idza bushira bi 'adabillahi wa sakhatihi kariha liqa'a Allah wa kariha Allah liqa'a." Rawahu Muslim.
0: Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Barang siapa yang senang terhadap pertemuan dengan Allah, maka Allah akan merasa senang terhadap pertemuan dengannya. Dan barang siapa membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah pun akan membenci pertemuan dengannya." Lalu kutanyakan, "Wahai Nabi Allah, apakah itu yang disebut dengan karahiyatul maut atau benci kepada kematian? Bukankah setiap dari kita benci kematian?" Beliau menjawab, "Bukan itu yang dimaksud. Tetapi seorang mukmin, jika diberi berita gembira tentang rahmat, keridhaan dan surga Allah, maka dia sangat menyukai pertemuan dengan Allah, sehingga Allah pun senang bertemu dengannya. Dan sesungguhnya, seorang kafir, jika diberitahu tentang azab dan kemurkaan Allah, maka dia sangat membenci pertemuan dengan Allah, dan Allah pun tidak menyukai pertemuan dengannya." Hadis riwayat Muslim.
2: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: kafirin.
1: Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan, dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

0: أليم.
1: Dan satu maklumat atau pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram atau Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu dan tidak

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

dan jika mereka bertobat, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudara Musa agama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

0: لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ.
1: Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

0: أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ.
1: Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka, dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir, mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

0: الْمُهْتَدِينَ.
1: Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk.

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Rab mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, di sisi Allah terdapat pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: الرحيم.
1: Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, kaum mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu. Tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala bantuan atau para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Mereka hendak memadamkan cahaya atau agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai.

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan rasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Iya.

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: الرحيم.
1: Jika kamu tidak menolong Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara atau malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

0: رُءُوسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.
1: Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

0: Allah memaafkanmu Muhammad, mengapa engkau memberikan izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?
1: Lais.

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

0: Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.
1: Walau

0: ثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
1: Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.

Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan, dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu atau memutarbalikkan persoalan hingga datanglah kebenaran, pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh Jahannam meliputi orang-orang yang kafir.

Jika engkau Muhammad mendapatkan kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati tidak pergi berperang. Dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

0: Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman.
1: Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayin, wa nahnu natarabbasuna.

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid, dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami, maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir atau ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan atau terpaksa.

maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

0: dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu, namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.
1: Lau yajiduna malja'an aw maghāratin aw muddakhalan lawallu ilayhi wa hum yajma'un.
0: Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi atau lari ke sana dengan secepat-cepatnya.

Dan di antara mereka, ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah atau zakat. Jika mereka diberikan bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.

dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah.

0: حكيم.
1: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
0: قل أذن خير

Dan di antara mereka, orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapatkan azab yang pedih.

Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaannya jika mereka orang mukmin.

Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah baginya. Dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar.

Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya, serta Rasulnya, kamu selalu berolok-olok?

0: mujrimin.
1: Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.
0: Al-

0: فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
1: Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

0: حَكِيمٌ.
1: Allah menjanjikan atau mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka, dan mereka mendapatkan azab yang kekal.

0: Keadaan kamu, kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.
1: Alam

0: يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak mendzalimi mereka, tetapi merekalah yang mendzalimi diri mereka sendiri.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Anas radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki 'inda qabr faqala ittaqillaha wasbiri faqalat ilayka 'anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu faqila laha innahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati seorang wanita yang tengah menangis di sebuah kuburan. Lalu beliau bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Wanita itu malah berkata, menjauhlah dari sisiku, karena engkau tidak mengalami musibah yang telah menimpa diriku. Wanita itu tidak mengenal bahwa itu adalah Rasulullah. Lalu dikatakan kepadanya, sesungguhnya beliau itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mendatangi pintu rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia tidak menjumpai para penjaga pintu di sana. Lalu ia berkata, aku tidak tahu kalau tadi adalah dirimu. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kesabaran hanya ada pada puncak pertama kali dari musibah itu. Muttafaqun alaih.
2: RDS FM. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pendengar, kembali Ridwan menemani Anda semuanya di kesempatan kali ini ya, masih dalam program RDS Niaga. Di edisi kali ini pendengar, saya akan bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul ya, terangkum di bulan ini. Langsung saja pendengar ya, yang pertama dari toko An-Nur. Pendengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, toko An-Nur Mas Budi tempatnya. An-Nur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra ataupun putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam, botol, sajadah, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga yang terjangkau berdengar. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya pendengar. Datang dan pesan saja di An-Nur Mas Budi yang beralamat di Ngruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani. Untuk nomor pemesanan silakan Anda menghubungi di nomor 081 329 056 747.

Ya, kemudian pendengar ada Ude Fadilah, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodren dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di Ude Fadilah, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat listrik, juga menyediakan bahan-bahan bangunan pendengar. Ude Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta, ke arah selatan, kanan jalan pendengar ya. Informasi lebih lanjut silahkan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau silahkan Anda menghubungi Bapak Sugi di nomornya 0815-7818-9830. Ude Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

0: Ya, informasi berikutnya pendengar, ada guyangan lor peduli sesama. Guyangan lor peduli sesama, satu ambulan, seribu harapan. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulans demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat, pendengar. Salurkan donasi Anda melalui bank BPD DIY 0172-2100-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi, Anda silakan di nomor 0821-3798-5404 dengan Bapak Suroto, atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM di nomor 081-393-868-444 dengan Bapak Firdaus.
1: He is our creator, he is our sustainer, and he is the one who has power over all.
0: Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada dari Aflaha Bordir Komputer, ya. Aflaha Bordir Komputer menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bed, nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan dengan hasil bordir berkualitas, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, pendengar, dengan harga yang sangat kompetitif tentunya. Aflaka Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp pendengar 0853-1166-6665.

Ya, kita jeda terlebih dahulu. Mendengar kebersamaan kita di kesempatan kali ini, nanti akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di RDS Niaga. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangimu bukan dengan meringankan masalahmu, tetapi dengan menguatkan jiwamu, sehingga sehebat apapun masalahmu, kau tetap bertahan dan tidak menyerah. Cara Allah menyayangimu bukan dengan mengurangi beban yang kau pikul, tetapi dengan mengokohkan pundakmu, sehingga engkau mampu memikul amanah yang diberikan kepadamu. Cara Allah menyayangimu mungkin tidak dengan memudahkan jalan menuju kesuksesan, tetapi dengan kesulitan yang kelak baru kau sadari bahwa kesulitan itu yang akan membuatmu semakin berkesan dan istimewa. Hidup itu butuh masalah supaya kita punya kekuatan, butuh pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras, butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati, butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai, butuh tertawa supaya kita tahu mengucap syukur, butuh senyum supaya kita tahu kita punya cinta, butuh orang lain supaya tahu kita tidak sendirian. Beberapa luka tidak diciptakan untuk sembuh, tidak pula untuk menetap. Jika ia berakhir dengan keikhlasan, ia akan lahir menjadi cahaya yang itu adalah hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah pada takdir dengan penerimaan yang tulus. Sungguh, mengajari hati berbaik sangka itu indah. Semoga pendengar kita semua diberikan keselamatan, kesehatan, kekuatan, kesabaran dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin.

Ibnu Taimiyah berkata, musibah yang membuatmu kembali kepada Allah lebih baik bagimu daripada nikmat yang membuatmu lalai mengingat Allah.

0: Kafur. Dia Dawa Syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Masih dalam program RDS Niaga, di kesempatan kali ini pendengar kita akan lanjutkan untuk bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul di edisi kali ini. Yaitu ada cup air mineral Salman pendengar ya. Promo ini pendengar. Cup air mineral hadir untuk Anda. Produk air mineral dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM. Untuk pemesanan dengan jumlah besar silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat pendengar ya. Di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera pesan dan dukung kegiatan positif ini, pendengar.
1: Allah is the one who loves the muhsinin. He is a creator.
0: Informasi berikutnya, pendengar, ada GS Glass, spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium, ada juga pintu jendela aluminium yang beralamat di Tegalan, RT 04 RW 2 Wonorejo Polokarto Sukoharjo pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giatno di nomor WhatsApp ataupun SMS 0813-9375-2512.
1: Allah is Ghafur, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the
0: more. Ya, berikutnya pendengar ada sabun cuci Saf Nadif ya. Saf Nadif, sabun cuci piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif pendengar. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan atau Anda bisa dapatkan di studio RDS FM Solo pendengar. Untuk produk dan keagenan silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Saf Nadif, bersih piringku, sehat makananku.

Ya, pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, pendengar, Anda bisa segera iklankan di Radio Dakwah Syariah. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya, syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talkshow, pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah Bengar. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa full untuk 10 mahasantri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 081-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Ya, berikutnya pendengar ada Hikmah Konveksi ya, yang melayani berbagai macam pemesanan kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket. Ada rompi dan celana training, juga menerima pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, pendengar. Ada juga baju batik, serta umbul-umbul dan telisir. Tersedia juga pembuatan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081825 6167 atau di nomor 081227 070 775. For the moon and the stars, praise him all day forward. Dan informasi terakhir, pendengar, ada Mus'ab Collection melayani Open PEPO, busana muslim dan muslimah, dewasa ataupun anak-anak, pendengar, dan juga menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak, pendengar. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi Umum Mus'ab, pendengar ya, di nomor 085728608924 beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar Banjarsari Surakarta. And he is the one who has power over all. Ya, pendengar, demikian tadi pendengar ya untuk informasi niaga, RDS Niaga di edisi kali ini. Sudah saya bacakan semua informasi-informasi niaganya. Dan saya Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun membacakan informasi niaga yang sudah hadir di bulan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di lain kesempatan, pendengar. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Pendengar, sebagaimana kita ketahui, Allah menurunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Malam turunnya Al-Quran itu adalah malam Lailatul Qadar, malam yang penuh keberkahan, sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dan tahukah kamu apa yang dimaksud dengan malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Al-Quran Surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Juga diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Carilah dengan hati-hati sekali dalam Al-Qadar itu di malam-malam yang ganjil dari puluhan yang akhir dari Ramadan." Dari firman Allah dan hadis tersebut, kita mengetahui bahwa malam Lailatul Qadar terjadi dalam bulan Ramadan, pada malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena tidak ada seorang manusia pun yang mengetahui kapan malam yang nilainya sama dengan 1000 bulan itu akan datang. Terlebih lagi di negeri kita sering terjadi perbedaan penetapan awal Ramadan yang menyebabkan perbedaan jatuhnya hari-hari ganjil pada 10 hari terakhir. Maka sebaiknya di setiap malam 10 hari terakhir itu kita selalu mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak ibadah, yaitu memperbanyak sholat, istighfar, tahlil, tahmid, dan ibadah-ibadah lainnya. Banyak pertanyaan, apakah ciri-ciri datangnya malam Lailatul Qadar itu? Tentang ciri-ciri malam Lailatul Qadar, banyak ulama yang berbeda pendapat. Berikut ini adalah ciri-ciri datangnya malam Lailatul Qadar yang sering diceramahkan ataupun dituliskan oleh para ulama. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar atau keberuntungan pahala di sisi Allah pada malam itu akan melihat seluruh benda dan makhluk di muka bumi ini bersujud kepada Allah SWT. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar atau keberuntungan pahala di sisi Allah akan melihat semuanya terang benderang walaupun suasananya di tengah malam. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan mendengarkan salam malaikat dan tutur katanya. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan dikabulkan segala doanya. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar atau keberuntungan pahala dari sisi Allah itu tidak disyaratkan melihat tanda apa-apa. Tanda-tanda orang yang dapat berkah Lailatul Qadar. Suatu keberuntungan bagi orang yang mendapatkan berkah Lailatul Qadar yang hanya terjadi setahun sekali. Apa saja tanda-tanda orang yang mendapatkannya? Tanda-tanda itu ada 3. Dia senantiasa ingin berusaha menjadi yang terbaik di mata Allah maupun kepada manusia. Selalu mengerjakan yang terbaik di mata Allah. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dalam beribadah selalu merasa kurang. Padahal ibadah wajib seperti sholat dan puasa serta ibadah sunnah seperti tahajud dan tarawihnya tidak pernah absen. Tapi merasa masih kurang. Dan masih kurang. Bila sehari-harinya dia bertemu dengan siapapun, baik atasan atau bawahan, ia senantiasa menjadi orang yang biasa-biasa saja. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang utama, bulan yang penuh berkah sebagaimana telah dijanjikan Allah SWT. Kiranya akan lebih baik kita memperbanyak ibadah, terlebih lagi di 10 hari terakhir Ramadan, dengan tidak usah mengingat ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab.

0: Anda bisa lewat ruang makan, Masya Allah, lewat dapur, lewat kamar mandi.
1: Perasaan itu benar, dan pasti benar. Pun demikian, jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celana di bawah mata kaki.
2: Salam silaturahim. Setiap hari, mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Salam silaturahim, hanya di 101,4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dipancarluaskan dari media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya syukur alhamdulillah mendengar senang sekali di kesempatan siang hari ini kembali bisa berjumpa ya di udara di 101,4 RDS FM. Tentunya di kesempatan siang hari ini mendengar edisi di hari Selasa ya, 16 Juni 2026 ya, ini menyambut tahun baru Islam mendengar ya, 1448 Hijriah. Tentunya bagaimana kabar Anda mendengar di kesempatan siang hari ini, semoga sehat selalu ya, berkah barokah untuk kita semuanya, amin.

0: Aktivitas.
1: Ya, kembali mendengar bersama dengan saya Muhammad Adnan menemani aktivitas Anda di program Salam Silaturahim ya. Dari jam 1 siang ini sampai nanti paripurna di jam setengah 3, 1,5 jam kebersamaan kita di program Salam Silaturahim.

Tanggal merah ini benar, liburan ya, libur karena tahun baru Islam ya. Agenda kemana mendengar di kesempatan siang hari ini? Jalan-jalan kah atau masih sibuk kerja ya? Ya, yang masih sibuk kerja semoga Allah berikan kemudahan ya. Yang lagi jalan-jalan semoga Allah berikan kelancaran, keselamatan ya. Sampai nanti di perjalanan, bahkan ketika sampai di tempat tujuan bisa selamat ya, bisa berlibur dengan bahagia dan dengan senangnya. Tentunya bagi Anda juga yang di rumah saja ini ya, liburan di rumah saja mager ya, malas gerak mau kemana, malas gak mood karena panas ya. Baik, tentunya gak usah khawatir ya, karena di sini di 101,4 RDS FM akan kami temani ya kurang lebih 1,5 jam nanti. Tentunya mendengar, kami mengundang Anda untuk bergabung bersama dengan kami di siang hari ini di WhatsApp, SMS ataupun di telepon di nomor 081226107777. Anda bisa bergabung untuk berkirim salam, request nasihat, renungan ya, untaian semangat, kemudian informasi-informasi keumatan pendengar yang ada di sekitar Anda. Dan tentunya kami juga akan sampaikan berita RDS FM untuk Anda ya. Informasi-informasi terkini akan kami berikan dan akan kami sajikan untuk Anda mendengar, agar bisa mengetahui ini ya, apa sih yang terbaru update beritanya.

Cuaca yang cerah mendengar ya. Panas teriknya matahari ini menyengat sekali ya. Jadi kalau ada yang liburan liburan di jalan gitu ya, waduh, terpapar panasnya matahari mendengar ya. Jadi ya harus dinikmati dulu. Jangan lupa disegarkan ya dengan apa ini? Ya dengan yang seger-seger aja. Es teh, jeruk, es buah. Wah, mantap itu ya. Menenangkan dan menyejukkan ya, serta menyegarkan.

Tak perlu menunggu lama, langsung saja kami akan putarkan nasib dari Vokover Robby. Sebiru hari ini karena cerah sekali ya, Masya Allah. Begitu cerah awannya sehingga menyengat kulit yang membuat panas ya. Sebiru hari ini mendengar, kita akan simak terlebih dahulu dan kita akan kembali lagi setelah satu nasib berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101.4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Zainab binti Jahas adalah putri dari bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Umaymah binti Abdul Muthalib bin Hashim. Zainab adalah seorang wanita yang cantik jelita dari kaum bangsawan yang terhormat. Dipandang dari ayahnya, Zainab adalah keturunan suku Faras yang berdarah bangsawan tinggi. Ia dinikahkan Rasulullah dengan anak angkat kesayangannya yaitu Zaid bin Harisah. Tetapi pernikahan itu tidak berlangsung lama. Mereka akhirnya bercerai. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menikahi Zainab. Sebagaimana tersebut dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-37 yang artinya, maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya kepada istrinya, dan adapun ketetapan Allah itu pasti terjadi. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas, Zainab sering berkata, aku berbeda dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Mereka dikawinkan oleh ayahnya atau saudaranya atau keluarganya. Tetapi aku dikawinkan oleh Allah dari langit. Zainab adalah seorang wanita berhati lembut dan penuh kasih sayang. Suka menolong fakir miskin dan kaum lemah. Dia senang sekali memberi sedekah terutama kepada anak yatim. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada istrinya, yang paling dahulu menyusulku kelak adalah yang paling murah tangannya. Maka berlomba-lombalah istri beliau memberikan sedekah kepada fakir miskin. Namun tak ada yang bisa mengalahkan Zainab dalam memberikan sedekah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Zainab binti Jahas adalah seorang dari istri Nabi yang aku muliakan. Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya dengan ketakwaan, dan saya belum pernah melihat wanita yang lebih baik dan lebih banyak sedekahnya, dan selalu menyambung silaturahmi dan selalu mendekatkan dirinya kepada Allah selain Zainab. Mengapa pendengar? Apakah karena Rasulullah memberikan belanja yang berlebih terhadap Zainab? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbuat seperti itu. Lalu dari manakah Zainab mendapatkan uang untuk sedekah? Ia memiliki berbagai macam keahlian. Ia bisa menyamak kulit, memintal, serta menenun kain sutra. Hasilnya dijual dan disedekahkan. Hal itulah yang menyebabkan wanita cantik istri Rasulullah ini bersedekah lebih banyak dari yang lainnya. Setelah Rasulullah SAW wafat, Zainab memperbanyak usahanya agar bisa melipat gandakan uang yang diterimanya. Ketika ia mendapatkan bagian harta dari Baitul Mal di masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu, dia berdoa, ya Allah, janganlah harta ini menjadi penyebab fitnah. Kemudian segera ia bagikan harta itu kepada yatim piatu dan fakir miskin. Mendengar itu, Umar radhiyallahu anhu mengirim lagi. Tetapi Zainab membagi-bagikannya lagi kepada yatim piatu dan fakir miskin. Wanita pemurah itu wafat pada tahun 44 Hijriah pada masa Khalifah Muawiyah. Semoga Allah merahmatimu dan meridhaimu, wahai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat yang sudah masyhur di kalangan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jadanimu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Demikian pula Nabi ingatkan kepada kita, iyyakumudzon fa inadzanna akdzabal hadis. Hendaklah kalian meninggalkan prasangka buruk, karena dzon, prasangka buruk, adalah seburuk-buruk perkataan, seburuk-buruk hal. Hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari nas ini, ayat ini, kita tahu bahwa di antara ajaran Islam untuk menjalin komunikasi sama muslim adalah jangan suka berprasangka buruk. Jangan mencari hal-hal negatif saudara kita. Jangan kalau berkomunikasi, bergaul, mencari keburukan-keburukan yang menjatuhkan kehormatan saudara kita. Karena orang beriman itu mahal harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bertawaf di Ka'bah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan beliau bersabda, "Ma atyabuka, alangkah baiknya engkau wahai Ka'bah. Wa atyabu rihuka, alangkah bagusnya baumu. Ma azamuka wa azamu hurmatik, alangkah agungnya engkau dan agungnya kehormatanmu. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad di tangannya, la hurmatul mu'min a'zamu 'indallahi hurmatan minka." Sungguh kehormatan seorang mukmin lebih mulia dibanding kehormatanmu wahai Ka'bah. Ka'bah yang dituju orang banyak, yang begitu dirindukan orang umrah, orang haji, ternyata seorang mukmin, meskipun dia mungkin posisinya rendah, meskipun dia bukan orang yang terkenal, tapi kehormatannya lebih mahal dibanding kehormatan Ka'bah Musyarrafah. Oleh karena itu, kita kadang-kadang kepada sang muslim berprasangka buruk, menuduh yang tidak-tidak, memandang pandangan-pandangan yang buruk, padahal mungkin dia lebih mulia daripada kita. Mungkin kita kadang-kadang mudah menuduh orang itu orang radikal, itu orang apa ekstremis dan macam-macam. Tetapi benarkah itu terjadi? Kita harus hati-hati, karena saat ini zaman media sosial, orang-orang kafir bisa memainkan untuk saling membuat pecah di antara kaum muslimin. Maka waspadalah, jangan mudah bersuudzon kepada seorang mukmin. Ingatlah nasihat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang beliau berkata, walatadzunanna bikalimatin kharajat min akhikal muslim illa khaira. Jangan engkau berprasangka kepada kalimat yang keluar dari saudara muslim itu kecuali persangkaan yang baik. Wa anta tajidulam fil khairi mahmalan. Dan kau masih mendapatkan takwil-takwil, tafsir-tafsir kebaikan pada perkataannya itu. Jadi sampai seperti itu. Sampai kita pernah mendengar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga pernah melihat ada orang yang diadukan jenggotnya ada bekas khomernya. Beliau tidak sengaja mencari-cari kelemahannya, menjatuhkannya, karena beliau tidak diminta untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Mari kita bina hubungan sama muslim dengan saling husnudzon, dan itu bagian perwalian kita, saling menolong, menguatkan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menyalahkan, dan bukan berusaha mencari-cari kelemahan dan menjatuhkan di depan orang lain. Ingat, Allah Maha Adil hisabnya. Jangan sampai kita nanti menjadi orang-orang yang merugi, kehabisan pahala-pahala kita karena kita banyak berbuat buruk kepada orang lain yang pahala kita diambil oleh orang-orang yang

Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan, masih di program Salam Silaturahim dengar di kesempatan siang hari ini. Ya, tentunya mendengar, kami mengundang Anda untuk bergabung di kesempatan siang hari ini ya, di WhatsApp, SMS, ataupun di telepon di nomor 081226170777 sekarang juga ya. Kami tunggu kebersamaan Anda untuk bergabung bersama dengan kami.

Dengar, kali ini kami akan membacakan informasi berita RDS FM untuk Anda ya. Di edisi hari Selasa 16 Juni 2026. Ya, informasi yang pertama mendengar, informasi dari Wakil Presiden Indonesia Gibran Raka Buming Raka yang menemui sejumlah perwakilan mahasiswa yang menggelar aksi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada hari Senin kemarin. Ya, pertemuan Gibran dengan perwakilan mahasiswa itu dilakukan secara tertutup di dalam Istana Wakil Presiden. Ya, pelaksana tugas Sekretaris Wakil Presiden Al-Muktabar mengatakan bahwa Gibran menyambut baik aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Apalagi, para perwakilan mahasiswa itu tidak hanya menyampaikan aspirasi terkait isu nasional, melainkan juga membawa aspirasi dari tingkat daerah. Ya, dia menjelaskan mendengar, Gibran juga sangat menghargai aspirasi yang belakangan disampaikan mahasiswa melalui sejumlah aksi. Menurut Al-Muktabar, aksi mahasiswa itu merupakan hal yang wajar di negara demokrasi. Dan hal itu pula yang menjadi alasan Gibran menemui perwakilan mahasiswa tersebut. Ya, terdapat 15 orang perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno atau UBK dan Universitas MH Tamrin yang hadir dalam pertemuan tersebut. Ya, pertemuan dengan RI2 itu dan mahasiswa berlangsung lebih dari 1 jam tentunya berdengar. Ya, ketika kita mengetahui mendengar ya, di media sosial ada satu mahasiswa dari Universitas Bung Karno yang melakukan konferensi pers terhadap wartawan ya. Setelah bertemu dengan Pak Wapres ini, namun ketika sudah melakukan konferensi pers ya, ada banyak sekali tanda tanya dari para netizen mempertanyakan itu mahasiswa beneran atau bukan. Ya, karena memang kalau benar-benar dari BEM ya, BEM universitas atau kampus itu kan dari segi bahasa, dari tata caranya mengemukakan pendapat itu kan memang diperhatikan gitu ya. Tapi ketika video konferensi pers tersebut viral di media sosial, muncul berbagai tanggapan dan pertanyaan. Karena memang ketika saya mengetahui video tersebut juga berdengar ya, juga mempertanyakan, karena dalam konferensi pers pun terbata-bata ya dalam menyampaikan pertemuan setelah bertemu dengan wakil presiden tersebut. Nah, tentunya mendengar ya, mudah-mudahan tidak menimbulkan apa ya, adu domba ataupun fitnah ya. Karena memang ya, kita tidak boleh seuzon juga ya. Kalau memang benar mahasiswa ya alhamdulillah, kalau bukan ya, ya gimana lagi. Karena memang kemarin-kemarin kan sering sekali ketika debat itu ya, ketika apa kampanye ya, ajak debat sama mahasiswa kan mundur teratur itu Mas Wapresnya. Entah kenapa itu ya, ya seakan-akan menolak. Tapi kali ini mengajak apa itu, diskusi ya istilahnya ya. Ya, mudah-mudahan diskusi beneran ya, dan aspirasinya bisa segera disampaikan kepada Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Karena memang aspirasi tuntutannya kan yang pertama mengenai MBG harus di stop, Koperasi Desa Merah Putih yang harus di stop karena memang mengeluarkan anggaran yang cukup fantastis gitu pendengar ya. Kemudian dari BBM yang minta untuk diturunkan dan lain sebagainya. Bahkan sempat viral juga pernyataan dari staf Kementerian SDM kalau nggak salah ya,
yang menyampaikan bahwa masih ada solar yang harganya murah. Ya kali motor sekarang masa dikasih solar gitu loh. Kan ya gimana. Aneh-aneh aja ini ya. Agak membingungkan juga statement dari ya pejabat-pejabat kita mendengar ya. Perlu banyak sekali tanda tanya, tanda kutip juga ya. Ya itu tadi mendengar di mana Pak Wakil Presiden kita Pak Gibran Raka Buming Raka yang menemui sejumlah mahasiswa, ada 15 mahasiswa dari perwakilan BEM Universitas Bung Karno dan BEM Universitas MH Tamrin yang mengemukakan pendapatnya atau aspirasinya. Sekarang kita beralih ke informasi berikutnya mendengar mengenai Mahkamah Konstitusi yang menargetkan sidang gugatan soal program MBG atau makan bergizi gratis masuk dana pendidikan dapat diputus pada bulan Juli 2026. Ya, sehingga Mahkamah Konstitusi meminta pihak pemerintah dan DPR RI untuk membatasi jumlah ahli yang dihadirkan pada persidangan pekan

Ya, pernyataan itu mendengar disampaikan Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan uji materil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN tahun 2026 untuk pemohon dengan nomor 40 garing PUU strip 2026 nomor 52 garing PUU 2026 dan nomor 5 peraturan undang-undang tahun 2026 di ruang rapat pleno Gedung 1 Mahkamah Konstitusi pada Senin kemarin. Ya, berawal dari permohonan ahli dari pihak pemerintah atau presiden yang mengajukan lebih dari 3 ahli untuk dimintai keterangan pada persidangan lanjutan yang dijadwalkan pekan depan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 mendengar. Ya, namun permintaan itu tidak dikabulkan oleh Ketua MK Suhartoyo dan meminta jumlah ahli dari pemerintah disamakan dengan ahli dari DPR RI, yakni masing-masing 3 ahli untuk 3 perkara.

Ya, Soehartoyo menyebut Hakim Konstitusi berupaya menyelesaikan perkara tersebut paling lambat akhir bulan ini sehingga tidak kehilangan isu dari apa yang menjadi permohonan para pemohon. Ya, dan ini pendengar, tentunya sidang lanjutan ya atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dari ketua, mantan ketua MBG ya, makan bergizi gratis, dan wakil ketua MBG yang katanya korupsi satu hari itu 1 M. Waduh, kalau 1 tahun itu udah berapa triliun aja, denger ya.

Ya baik pendengar, itu informasi-informasi yang bisa kami sampaikan ya di kesempatan siang hari ini mengenai ya demo yang baru-baru ini sering terjadi di berbagai daerah, berbagai wilayah ya. Tentunya informasinya akan ada demo lanjutan pendengar ya, karena dari BEM UI pun belum bisa masuk ke Bundaran HI karena memang rencananya kan akan berunjuk rasa, akan demo di sekitaran Bundaran HI karena kemarin dihadang oleh pihak kepolisian aparat sehingga ditunda mungkin ya.

Ya baik pendengar, sembari menunggu kebersamaan Anda, kita akan jeda terlebih dahulu ya. Memutarkan satu nasid dari The Zikr ya, dengan judul yang baru ini ya. Seketsa kehidupan. Seketsa hidup, kehidupan itu kan berarti menggambarkan kehidupan seperti apa yang memang baru-baru ini ya, baru amburadul ya. Kita akan kembali lagi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

ramalan meramal, horoskop, ramalan bintang. Ini kerja remaja nih biasanya. Kalau nengok koran tuh setiap bulan, tengok bintang, tengok bintang, asmara, hangat-hangat tai ayam, penghasilan Senin Kemis, hari Senin dapat, hari Kemis habis. Semua pakai ramalan. Sampai mau cari jodoh pun juga pakai ramalan bintang. Yang Taurus tak boleh menikah dengan wanita yang berbintang Leo. Kalau laki-lakinya bintang Taurus, menikah dengan wanita bintang Leo, nanti dia menjadi suami takut istri. Kenapa? Karena Taurus lambangnya kambing, sedangkan Leo lambangnya singa. Kambing ketemu singa itu berbahaya. Tak boleh tuh jodoh tuh. Akhirnya tak dapat jodoh. Tengok ramal meramal, banyak tak lagi macam itu? Banyak masih ikhwan. Nengok zodiak bintangmu, kini dak warna. Kalau warna hobinya warna merah muda, ini orangnya begini. Hobinya warna ini, wataknya begini. Kini darah pula lagi. Kini nomor telepon. Wallah, ketik rek spasi ramalan nasib Anda. Nomor telepon dibagikan. Dihitunglah nomor terakhir telepon. Wah, ini angkanya angka-angka happy ini. Hah? Tidak apa urusan seperti itu. Khayal-khayal semuanya. Kalau tukang ramal. Nah, yang berikutnya adalah mendatangi dukun. Tukang ramal. Man ataka hinan fasa'alahu fasaddaqahu bima yakul wa kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa mendatangi dukun paranormal. Antum normal lah. Paranormal sekalian. Jangan mendatangi paranormal. Kan antum normal semuanya. Jangan mendatangi paranormal. Kenapa? Nasib orang tahu, nasib dia tak tahu. Begitu Malaysia kehilangan pesawat, tak ada dukun satu pun dapat menentukan di mana pesawat itu jatuhnya. Otaknya tahu semua. Hah? Tengok, kalau dukun itu tahu perkara sebelum terjadi, tak banyak meninggal korban tsunami. Sebab dia lah tahu. Tak banyak orang mati kecelakaan. Dudukkan aja di dekat rel-rel kereta api itu para dukun. Oh, jam sekian, ini sekian akan terjadi tabrakan. Maka itu kereta api diharapkan 10 menit sebelum jam sekian jangan berangkat. Sebab nanti akan terjadi tabrakan. Dukun aja. Insya Allah tak ada lagi kecelakaan lalu lintas. Itu dia. Kalau dukun serba tahu, mudah aja yang menangkap narkoba. Hah? Dukun aja suruh. Eh, narkoba. Dari mana tahu? Dukun. Kacau dunia ini ya. Pas mau sidang, koruptor ya? Dari mana tahu? Dukun. Kamu juga koruptor? Dari mana? Saya dukun juga. Tidak ada. Yang gaib itu hanya Allah yang mengetahui. Tidak ada. Kalau ada pun itu berita-berita yang disampaikan oleh syaitan, jin kepada wali-walinya dihiasi dengan 1000 kebohongan. Lalu kita menganggap itu sebuah kebenaran. Sekali benar. Banyak ramalan. Ya, tidak ada kita perlu seperti itu. Man Islam, dia bergantung kepada Allah. Tidak bergantung kepada ramalan-ramalan. Sampai orang nak jadi presiden, nak jadi ini, tergantung pada ramalan. Ngapain antum orang ngomong-ngomong si anu jadi ini jadi? Ya? Bisa mencegah. Kalau gitu tak terjadi bencana. Sebab bisa dicegah oleh paranormal. Jadi antum kalau ada perusahaan nak mencari minyak, panggil aja dukun. Tak pakai apa minyak. Oh, ini dia. Antum tak perlu sekolah perminyakan. Lebih baik antum sekolah perdukunan. Supaya cari minyak tak payah-payah lagi kan. Ini minyak nih. Jangan. Tak perlu kita itu.
Adapun sulap ini itu permainan. Namanya aja sulap, sungguh-sungguh tapi gelap. Kan sungguh tuh yang keluar betul-betul burung, tetapi gelap. Dari mana keluarnya? Di mana dia menyimpannya? Itu aja kita yang tak tahu, trik-triknya kita tak tahu. Betul terjadi, maka dinamakan sulap, sungguh tapi gelap, ya. Kenyataan berlaku. Permainan hipnotis. Akhi, kalau betul hebat orang hipnotis itu, tak ada kita sibuk memikirkan orang demon dan orang tawuran. Suruh aja tukang hipnotis, mau apa kalian? Tawuran, Pak. Tidur. Kalau ahli hipnotis, tidur. Serahkan semua dompetmu padaku. Hitungan tiga, bangkit pulang ke rumah. Aman kita. Tengok permainan, kita tertipu oleh keadaan seperti itu. Ya? Atau jinnya takut kena banyak orang kan? Mau dihipnotis tapi kena terlalu banyak orangnya. Bahaya juga nih, kita dia lari sendiri jinnya. Akhirnya tukang hipnotis kena hipnotis sendiri, ya.

0: Lagi pula seneng kayaknya ini.
1: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
0: Wih.
1: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
0: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
1: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
2: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diternan siki.
3: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengengene panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil lah.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
6: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Di Siberia, Rusia. Memasuki musim dingin, suhu di kota ini bisa turun hingga berkisar sekitar minus 40 hingga minus 70 derajat Celcius. Suhu yang bisa membekukan badan ini setidaknya harus dirasakan oleh penduduk Yakutsk selama 3 bulan penuh setiap tahunnya. Menurut laporan, kota Yakutsk dihuni oleh lebih dari 280 ribu orang, di mana masing-masing warganya tinggal di rumah yang dibangun di atas panggung. Bentuk rumah sengaja dibuat panggung agar bentuk bangunan tidak merusak kondisi tanah di bawahnya yang membeku permanen jika tiba musim dingin. Masya Allah.

Wahai saudaraku, berbicara tentang cinta tidak akan habis untuk dikupas. Ia ibarat kulit bawang, berlapis-lapis dan penuh misteri. Artinya ketika engkau mengupas satu kulit, maka engkau akan menemukan kulit lain yang tak kalah indahnya. Maka engkau jangan heran kalau beribu-ribu puisi, novel ataupun cerpen telah ditulis untuk mengungkapkan rasa cinta itu. Tapi semuanya seakan belum bisa mencakup segala pengertian cinta. Ketahuilah saudaraku, cinta bukan hanya milik manusia, tapi juga milik Allah Ta'ala dengan hambanya. Cinta inilah yang sering luput dari diri manusia. Wahai saudaraku, engkau pasti sering mendengar betapa banyak manusia yang mengaku mencintai Allah Ta'ala, tapi mungkin hanya di mulutnya saja. Bagaimana dengan hati mereka? Apakah di dalam hati itu ada yang lebih dicintai daripadanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-165 yang artinya, ada sebagian orang yang menjadikan sekutu-sekutu selain Allah, mereka mencintainya seperti mereka mencintai Allah. Dan orang-orang yang berimanlah yang memiliki cinta yang sangat besar kepada Allah. Sebagaimana surat Al-Baqarah tadi, saudaraku, memang ada sebagian orang yang mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah Ta'ala. Mereka menyekutukannya dalam hal cinta. Memang mereka mencintai Allah, tapi juga mencintai sesuatu yang lain sebagaimana mereka mencintainya. Kemudian masih di ayat yang sama dijelaskan pula bahwa orang-orang yang berimanlah adalah yang betul-betul mencintai Allah Ta'ala. Apakah engkau termasuk dalam golongan orang-orang beriman itu, saudaraku? Berapa kalikah engkau meninggalkan Allah Ta'ala demi urusan keduniawianmu yang lain? Manusia memang sering dihadapkan pada ujian dan cobaan, yang semua itu bertujuan untuk melihat sejauh mana kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Ketika ia diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu yang disukai, mampukah ia berkata, aku taat dan patuh kepadamu, ya Rab? Maha benar Allah Ta'ala yang berfirman, dan orang-orang yang berimanlah yang memiliki cinta yang sangat besar kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat ke-165. Ketika para ahli neraka masuk ke dalam api neraka, mereka berkata, demi Allah, dulu kami memang berada dalam kesesatan, karena kami menyamakan kalian, iblis dan pengikutnya, dengan Allah, Tuhan semesta alam. Surat Asy-Syu'ara ayat ke-97 hingga 98. Maka wahai saudaraku, ingatlah apa yang dikatakan pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki Madinah. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cintailah Allah Ta'ala karena Dia telah memberi kalian segala nikmat-Nya. Dan cintailah aku karena cinta kalian kepada Allah. Dan cintailah seluruh keluargaku karena cinta kalian kepadaku." Tak ada jalan lain, saudaraku. Cintailah Allah Ta'ala dengan sepenuh hatimu. Bersungguh-sungguhlah dan penuhilah hatimu hanya dengan cinta kepadanya. Lupakah engkau betapa tidak terhingga limpahan rezeki dan nikmatnya untukmu selama ini? Allahu Akbar. Sungguh hanya Dia yang patut engkau cintai.

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, berdengar di manapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan. Masih di program Salam Silaturahim mendengar ya. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung untuk berkirim salam, request nasihat, renungan, untaian semangatnya, bisa langsung saja WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081 226 170777.

10 menit ke depan mendengar ya. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung langsung saja sekarang juga ya. Untuk berkirim salam ya untuk anak-anaknya, putra-putrinya, saudaranya ya, atau Pak D budenya boleh ya. Insya Allah mencakup area seluruh raya ya. Di kesempatan siang hari ini tentunya bersama dengan kami di 101,4 RDS FM.

Ya, tentunya pendengar, dari pantauan ya di jalan raya sekitar Solo dan Klaten tadi ya. Udah jalan-jalan ini ya. Hari pagi udah ya agak sedikit merefreshingkan diri ya. Gak terlalu macet pendengar ya, masih lancar, biasa-biasa aja. Dan nanti mungkin di sekitaran jalan mana itu ya, Slamet Riyadi, mungkin ada beberapa titik yang ditutup pendengar ya, karena ada kirab ya, kirab satu suro biasa ya, dari Keraton Kesunanan Surakarta dan dari Keraton Mangkunegaran tentunya ya, dari Pura Mangkunegaran maksudnya. Nah, jadi bagi Anda yang nanti malam ya mau keluar ke area Solo Raya, disiapkan dulu kesabarannya karena nanti mungkin padat juga ya di area Ngarsopuro, biasanya di sekitar situ ya. Dari nanti Bada Isya kelihatannya ya, dari Pura Mangkunegaran itu udah mulai kirap, kemudian ya sampai nanti malam dini hari mungkin ya. Jadi bagi Anda yang mau melewati area Solo ya, mungkin bisa mencari jalan alternatif gitu ya. Karena ya memang itu adalah apa ya pendengar ya, tradisi ya, tradisi tahunan ya dari Keraton Kasunanan Surakarta tentunya ya. Dan ya terlepas dari apapun itu, ya gimana ya, namanya tradisi benar ya. Dan mudah-mudahan ya tidak ada unsur syirik, musyrik ataupun tahayul yang lainnya ya. Baik pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu ya. Akan kembali jeda, kita akan berjumpa kembali di sesi yang terakhir ya. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung, nah masih ada sesi terakhir, tentunya jangan sampai terlewat ya, karena ya selagi ada waktu digunakan dengan sebaik-baiknya. Kita akan kembali lagi mendengar dengan satu nasyid dari Raihan As-Subhubada ya. Tentunya jangan kemana-mana, kita akan berjumpa kembali di sesi yang terakhir. Tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

دخلت إلى جنتك يا عبد الله. Ketika panjenengan masuk surga, panjenengan itu di pintu surga disambut perempuan cantik luar biasa. Langsung panjenengan bilang, panjenengan semangat ya. Langsung si calon penghuni surga, ya Rab, huril ain, ini bidadari. Sama malaikat dibilang, eh mas, shh, iki penjaga pintu gerbang. Penjaga pintu gerbang secantik ini, ketemu perempuan jauh lebih cantik dibanding yang di luar. Padahal yang di luar tadi sudah cantik. Jerit ini pak, Allahu Akbar, hurul ain, yoiki. Sama malaikat didodok, tok sabar dilu. Masuk ke ruang dalam. Ternyata betul ketemu perempuan yang paling cantik. Bilang apa? Ya.

0: دخلت إلى غرفتك، ketika kamu masuk ke dalam kamarmu، استقبلتك زوجتك التي كانت في الدنيا. Ternyata di dalam kamar panjenengan disambut istri panjenengan waktu di dunia. Anqulu ilaikum hadithan min ahadithil Mustafa. Mas, jangan protes. Ini saya sampaikan kepada panjenengan hadithnya Kanjeng Nabi. Istrimu itu ketika nyambut kamu, dia lebih cantik dibanding yang lain. Nah, ini terakhir.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diteran siki.
1: Alam baru ada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saya ini numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru loro tok loh.
1: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
4: cry. Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
5: Jumatan di tanah air sudah biasa, tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat dua kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh dua kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudia Airlines, tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: tips dan trik persembahan RDS FM Solo.
1: Rasa malas adalah satu dari sekian halangan bagi seseorang untuk melakukan olahraga. Bukan hanya tidak ada waktu, motivasi berolahraga juga sangat menentukan niatan seseorang untuk melakukan olahraga. Ada beberapa kiat bagaimana mengatasi kemalasan untuk berolahraga. Di antaranya tentukan tujuan. Kemudian mulai dari yang ringan dulu, ajak teman kita dan coba jenis baru, serta berilah hadiah untuk diri kita sendiri. Berbicara soal tujuan, motivasi senantiasa diawali dari tujuan. Apakah tujuan ketika kita berolahraga ingin memiliki tubuh ideal atau ingin sehat? Tujuan itu tentunya sangat penting. Kemudian dalam melakukan olahraga, sangat tidak disarankan untuk langsung melakukan olahraga yang sulit atau berat, apalagi langsung dengan frekuensi yang tinggi. Hal itu justru akan membuat kita menjadi jenuh. Berkaitan dengan mengajak teman untuk berolahraga bersama, ini tentu menjadi satu hal yang diperlukan, sehingga kita bisa lebih bersemangat untuk berolahraga dan insya Allah dapat mengatasi kemalasan. Yang berikutnya adalah menghindari melakukan olahraga yang sama dalam waktu yang relatif lama. Hal ini tentu juga akan membuat kita menjadi jenuh dan juga malas. Cobalah mengkombinasikan dengan olahraga yang lainnya. Dan yang terakhir, setelah target olahraga kita terpenuhi, tidak ada salahnya untuk memberikan hadiah untuk diri sendiri. Ya, misalnya ketika kita mencapai target dari apa yang kita rencanakan. Insya Allah hal ini bisa meningkatkan semangat kita dalam berolahraga.

0: Mas Pejo, kowe iki nggawa apa to, Mas?
1: Oh, iki to. Iki jenenge celengan S3 RDS FM, Din.
0: Apa kuwi, Mas?
1: Ngene lho, kan di RDS ada program S3 sehari 1000 saja. Lah ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap media Islam, Din.
0: Terus mengko yen wis kebak kancelange piye?
1: Lah, kancelengnya bisa diantar ke RDS FM langsung atau bisa diambil oleh petugas RDS FM dengan konfirmasi alamatnya terlebih dahulu, Din.
0: Wah, aku tak melu ah, idep-idep amal jariah.
2: Wah, bener, Din. Kalau bukan kita yang peduli dengan media Islam, terus siapa lagi?
3: Iya ya.
4: Program S3 RDS FM adalah program sehari 1000 saja bagi Anda yang peduli dengan media dakwah Islam RDS FM. Donasi dapat Anda kumpulkan ke dalam kotak infak atau kenceleng yang telah kami siapkan. Kenceleng atau kotak infak dapat Anda serahkan langsung ke RDS FM Solo, Jalan Adi Sumarmo 181 Solo. Bisa juga, petugas kami mengambil ke tempat Anda dengan konfirmasi terlebih dahulu di 0271-732-321 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Mujahidin selaku Direktur Utama RDS FM. Dengan ini mewakili seluruh kru dan staff mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh donatur S3 RDS FM. Semoga apa yang telah Anda berikan kepada RDS FM ini menjadi penambah amal kebaikan Anda dan kemudian dilipat gandakan oleh Allah dan menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan, karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Di antara perkara yang dapat melapangkan dada dan melenyapkan awan kesedihan dan kesusahan adalah berjalan menjelajahi negeri dan membaca buku penciptaan yang terbuka lebar ini untuk menyaksikan bagaimana pena-pena kekuasaan menuliskan tanda-tanda keindahan di atas lembaran-lembaran kehidupan. Betapa tidak, karena Anda akan banyak menyaksikan taman, kebun, sawah, dan bukit-bukit hijau yang indah mempesona. Keluarlah dari rumah, lalu perhatikan apa yang ada di sekitar Anda, di depan mata Anda, dan di belakang Anda. Dakilah gunung-gunung, jamahlah tanah di lembah-lembah, panjatlah batang-batang pepohonan, reguklah air yang jernih, dan ciumkan hidungmu atas bunga mawar. Pada saat-saat yang demikian itu, Anda akan menemukan jiwa Anda benar-benar merdeka dan bebas seperti burung yang berkicau melafalkan tasbih di angkasa kebahagiaan. Keluarlah dari rumah Anda, kemudian berjalanlah di bumi Allah yang sangat luas ini dengan senantiasa berzikir dan bertasbih. Marilah sekali-kali kita membaca Al-Quran di tepian sungai, di pinggiran hutan yang rimbun, di antara burung-burung yang sedang berkicau, atau di depan gemericik aliran air sungai yang sedang mengisahkan perjalanannya dari hulu ke hilir. Menjelajahi pelosok-pelosok negeri merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan. Bahkan, para dokter sudah banyak merekomendasikan kepada mereka yang sedang stres menghadapi suatu persoalan dan tertekan oleh beratnya beban hidup, agar melepaskan semua itu dengan berjalan ke tempat-tempat indah yang tak pernah ia kunjungi. Karena itu, marilah sesekali kita berjalan menjelajahi pelosok negeri untuk mencari ketenangan, bergembira, berpikir, dan sekaligus menghayati ciptaan Allah yang sangat luas ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Rob kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau." Quran Surah Ali Imran ayat 191. Wallahu a'lam bishawab.

0: Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, di penghujung waktu kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini ya. Karena tak terasa sudah di jam 2 lebih 38 menit ini ya. Sudah 1,5 jam pendengar, tak terasa ya kebersamaan kita harus sudah berakhir ini ya. Sayang sekali, namun ya tidak mengapa ya, besok masih ada waktu kembali ya. Informasi terakhir akan kami bacakan mendengar informasi waktu sholat ya, azan asar di kecamatan siang hari ini di kota Solo mendengar tentunya edisi di hari Selasa ini ya. Azan asar akan berkumandang di jam 3 lebih 1 menit nanti mendengar ya. Kemudian azan maghrib di jam berapa ini tadi? Di jam 5.31 menit dan azan isya di jam 6 lebih 45 menit dengar ya. Itu tadi waktu sholat untuk kota Solo ya di hari Selasa ini pendengar ya. Dan pendengar, sudah saatnya saya Muhammad Adnan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya di program Salam Silaturahim pendengar ya. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan khilafnya, mudah-mudahan program ini dapat bermanfaat. Akhir kata, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101,4

0: 101 Kumamba RDSFM.
1: Fudail bin Iyad berkata, ada lima tanda kesengsaraan: hati yang tertutup, mata yang tak bisa menangis karena Allah, sedikit rasa malu, cinta dunia, dan tinggi angan-angan.

dalam kehidupan ini ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LCMA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang melakukan maksiat pasti akan dilaknat. Pendengar, Bani Israel adalah di antara kaum yang banyak melakukan maksiat kepada Allah, seperti melanggar janji yang telah dibuat dengan Allah, memutuskan silaturahmi, melakukan kerusakan di muka bumi, mengkufuri ayat-ayat Allah, membunuh para nabi dan lain sebagainya. Allah Ta'ala menerangkan melalui firman-Nya di dalam Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 25 yang artinya, orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh laknat dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk atau jahanam. Bahkan Bani Israel yang melakukan maksiat atau tidak taat kepada perintah Allah itu dengan jelas disebut sebagai orang-orang kafir yang dilaknat. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 78 yang artinya, telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam, yang demikian itu disebabkan mereka melakukan maksiat dan selalu melampaui batas. Dari ayat-ayat tersebut jelaslah bahwa Bani Israel yang melakukan maksiat telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah sunatullah yang berlaku di alam ini. Selanjutnya akan kita kupas pengertian sunatullah ini dengan membahas arti maksiat dan laknat. Maksiat diambil dari bahasa Arab dari asal katanya asa ya'si, artinya melanggar atau mendurhaka. Maksiat adalah bentuk masdar atau kata nama yang berarti pelanggaran. Pada masa kini hanya Al-Quran dan Al-Hadis yang merupakan rujukan utama untuk mengetahui perintah dan larangan Tuhan. Berarti siapa yang melanggarnya, maka ia telah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai sunnatullah pula di alam ini, siapa yang melakukan maksiat pasti akan dilaknat oleh Allah, seperti dilaknatnya kaum-kaum terdahulu. Dilaknat artinya dijauhkan dari rahmat. Dilaknat di dunia boleh jadi dengan bentuk kehinaan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah berdoa kepada Allah supaya dimunculkan rasa benci kepada segala bentuk perbuatan maksiat. Dengan itu terpeliharalah diri dari melakukannya. Sesungguhnya Allah lah yang membuat seseorang itu benci kepada maksiat. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-7 yang artinya, dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Pendengar, demikianlah pembahasan sunnatullah ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita dalam menjaga diri dari berbagai kemaksiatan yang dapat mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafakuh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Duhai kawan,
0: pendengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin.

0: Weh, kira-kira barengan apa tuh aja?
1: Serius sih Kang, padut ora Kang? Ya wes nak nu dadi camat. Ngopo tuh Kang?
2: Aduh, ya saya meneh. Aduh, siramu bareng kedaduk kok tembok apa tuh aja?
1: Kandra nih aku ki serius Kang. Jadi pemimpin kan nyupen atau Kang? Untuk gaji tetap.

0: sampean ku sok ben abot hitungane. Ada yo genah to, Jo.
1: Melaka.
0: Ustaz Salim kae wis tau ngendikake, Jo, yen setiap pemimpin itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Apa pemimpin apa wae, Jo. Mulai dari pemimpin negara, gubernur, camat, lurah, RT, RW, wis ketua apa wae, pemimpin ormas, kepala rumah tangga, han liyane,
1: ketua takmir.
0: Ya kuwi yo termasuk. Asa meneng ngurusi urusan umat ngono kuwi. Wah, abot sanggane. Dadi yen pengin dadi ketua atau pemimpin mung

0: Fauro Sidin itu bukanlah termasuk orang-orang yang mengharapkan jabatan Jo, apalagi meminta-minta jabatan, karena mereka itu tahu betul bahwa amanat pemimpin itu sangat berat tanggung jawabnya di dunia maupun di akhirat Jo.
1: Lah kok malah saiki kuali ya Kang? Saiki lah kok malah oke wong sing berlomba-lomba jadi pemimpin ya Kang?
0: Wis ah Jo, rasa gagas wong liya. Sing penting awake dhewe iso dadi pemimpin yang islami bagi diri kita dan keluarga kita dengan dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Wah, sip Kang, sip. Tuju aku. Lah ngurus awake dhewe lan keluargane wae durung iso islami, halah kok malah arep ngurusi wong liya.
0: Wah, iki cocok iki Jo nek iki.
2: Duhe kawan. Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Nantikan kembali Jomin hanya di radio kesayangan.

Ada orang yang berani bilang, lebih baik pemimpin kafir, asal jujur. Mana ada orang kafir siddiq? Orang kafir soleh aja gak ada kok orang kafir siddiq. Soleh aja gak ada orang kafir. Waktu Nabi Nuh buat perahu di atas gunung, datang topan. Topan itu setinggi, ombaknya setinggi gunung. Fi maujin kal jibal, ombak setinggi gunung. Perahu dari kayu, dibuat di gunung. Hah? Semua naik yang beriman. Ada perjanjian antara Nabi Nuh dengan Allah. Kalau badai topan datang, umat Nabi Nuh yang beriman dan keluarga Nabi Nuh selamat. Datang topan. Nabi Nuh lihat anak bungsunya Kanan berenang-renang naik gunung bersama orang-orang kafir. Kumpul sama kafir, pakai akal naik gunung. Dipanggil sama Nabi Nuh, ya bunayya arkam ma'ana, oh anakku sayang, wah hatiku intan manjaku, belahan jiwa. Ya bunayya, bukan ya ibni, wahai anakku. Ya bunayya, anakku sayang, bungsu yang kucintai, buah hatiku intan manjaku. Irkam ma'ana, naik perahu bersama kami nak. Wala takum ma'al kafirin, jangan gabung sama kafir. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabali yaksimuni minal ma'. Oh bapak, aku lebih yakin naik gunung. Gunung menyelamatkan aku lebih pasti. Perahu bapak dari kayu, kalau nabrak gunung pecah mati. Perahu bapak kecil, kena timpa ombak sebesar gunung, tenggelam mati. Kalau naik gunung kan aman. Akalnya main. Dan memang betul, menurut akal tidak ada gunung tenggelam. Gunung meletus ada. Gunung tenggelam ada. Nah, ada. Kami di Medan ada satu syair yang terkenal. Kalau meletus gunung Sibaya, sayang. Kalau meletus gunung Sibaya, alamat Medan menjadi abu. Medan bakal jadi abu. Dayungku putus, layarku koyak, kemana arah sayang hendak kutuju. Kalau meletus gunung Sibaya, gak ada syairnya. Kalau tenggelam gunung Sibaya, gak ada, gila lah kita kalau tenggelam gunung. Menurut akal betul, anak Nabi Nuh itu betul. Lebih selamat ikut kafir naik gunung. Tapi

menurut Allah salah, harus taat sama Allah sama Rasul. Allah bilang, Rasul bilang naik perahu, dia naik gunung. Wa kana minal mughraqin. Jadilah dia ditenggelamkan bersama orang-orang kafir. Ketika badai sudah reda, Nabi Nuh dapati anak yang disayanginya, anak bungsunya Kanan mati. Nabi Nuh doa, ya Rabbi inna bani min ahli. Oh Tuhanku, Kanan itu kan anakku. Kalau anakku kan keluargaku. Katanya keluargaku enggak mati, kok mati? Dijawab, ya Nuhu innahu laisa min ahli. Hei Nabi Nuh, anakmu bukan anakmu lagi. Bukan keluargamu anakmu itu, coret dari keluarga Nabi. Walau anak kandung. Innahu amalun ghairu salih. Dia beramal tapi amalnya tidak soleh. Kafir jadi soleh aja enggak bisa, apalagi jadi siddiq. Jangan main-main lah dengan agama. Enggak usah sok bangga dengan kafir. Sudahlah. Kalau mau sukses dunia akhirat satu saja. Taat sama Allah sama Rasul. Kalau Quran bilang pilihlah pemimpin yang Islam, yang Muslim. Enggak usah ngeles lah. Pilih pemimpin Muslim, kata Quran. Jangan tapi-tapi. Yang bikin celaka manusia itu tapinya itu. Memang Quran bilang pilih pemimpin Islam. Tapi Quran kok ditapikan? Jangan ditapikan Quran. Rasulullah menyuruh milih pemimpin yang Muslim. Tapi Rasul kok ditapi? Jangan tapi-tapi. Nanti menyesal di kubur.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang,

0: Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.
1: Ya.

0: Ingatlah, pada hari ketika kamu melihat guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangatlah keras.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ.
0: Dan di antara manusia, ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para syaitan yang sangat jahat.

0: Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu, ada yang diwafatkan. Dan ada pula di antara kamu, yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah.
1: Dzalika bi'annallahu wal haqqu wa annahu yuhyil mauta wa annahu 'ala kulli syai'in qadir.
0: Yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

0: munir.
1: Dan di antara manusia, ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab atau wahyu yang memberi penerangan.
0: Dan

0: الحريق.
1: Sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.
0: Dzalika bima qaddamat yadak wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid.
1: Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu, dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.
1: Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

0: dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.
1: Yad'una man darruhu aqrabu min naf'ihi labi'sal maula wa labi'sal 'ashir.
0: Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

0: tidak.
1: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolong Muhammad di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

0: Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.
1: Alam

0: Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.
1: Sajada wajhihi alladhi khalaqa wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatadarakallahu ahsanul khaliqin.
2: Bersujud wajahku kepada Rabb yang menciptakannya, yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta.

0: Inilah dua golongan, yakni golongan mukmin dan kafir, yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai rob mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka, akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu, akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka. Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, "Rasakanlah azab yang membakar ini."

0: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana, mereka diberikan perhiasan, gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.
1: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ.
0: Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji.

Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.

sujud. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang rukuk dan sujud.

0: apa?
1: Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.

agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

0: Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua atau Baitullah.
1: Dan

Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta.

apa. Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.

Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

0: rokok.
1: Bagi kamu, padanya, atau hewan hadiu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq atau Baitullah.

yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka.

dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya atau tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur.

0: سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ.
1: Daging atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka itu.

yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Rob kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan.

0: dan penduduk Madian, dan Musa juga telah didustakan. Namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir, kemudian aku siksa mereka, maka betapa hebatnya siksaanku.
1: قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ

0: Majid.
1: Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi tidak ada penghuninya.

sudur. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada.

dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya, sehari di sisi Rabbmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu.

0: Mesir.
1: Dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya, karena penduduknya berbuat zalim, kemudian aku azab mereka, dan hanya kepada-Kulah tempat kembali segala sesuatu.
0: Qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirun mubin.
1: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai pemberi peringatan yang nyata.
0: Falladzina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa rizqun karim.
1: Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia.

0: الجحيم.
1: Tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka jahim.

0: حَكِيمٌ.
1: Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan syaitan itu, dan Allah yang menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dia, Allah, ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan syaitan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang yang berhati keras. Dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh.

0: dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Rabbmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh, Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.
1: وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ.
0: Dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai Al-Quran hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba, atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka.

Kekuasaan pada hari itu ada pada Allah. Dia memberikan keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.

0: حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
1: Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik atau surga, dan sesungguhnya Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik.
0: لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ.
1: Sungguh, Dia, Allah, pasti akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mereka sukai, dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

0: غَفُورٌ.
1: Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman, penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

0: basir.
1: Demikianlah karena Allah kuasa memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan sungguh, Allah Maha mendengar, Maha melihat.

Demikianlah kebesaran Allah, karena Allah dialah Rabb yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Dia, itulah yang batil. Dan sungguh Allah, Dialah yang maha tinggi, maha besar. Alam.

0: khabir.
1: Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh, Allah Maha Halus, Maha Mengetahui.
0: Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa inna Allah lahu wal ghaniyyul hamid.
1: Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji.
0: Alam

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah mendudukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

dan dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh, manusia itu sangat kufur nikmat.

0: لك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.
1: Bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan, maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan syariat ini, dan serulah mereka kepada Rabbmu. Sungguh, engkau Muhammad berada di jalan yang lurus. Dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah, Allah lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan.
0: Allah yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun.
1: Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu memperselisihkannya.
0: Alam.

Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh, yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfudz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah.

dan mereka menyembah selain Allah tanpa dasar yang jelas tentang itu, dan mereka tidak mempunyai pengetahuan pula tentang itu. Bagi orang-orang yang zalim, tidak ada seorang penolong pun.

0: Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya engkau akan melihat tanda-tanda keingkaran pada wajah orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku kabarkan kepadamu mengenai sesuatu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka? Allah telah mengancamkannya kepada orang-orang kafir, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.
1: Iya.

0: الطالب والمطلوب.
1: Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah.
0: Ma qadarullaha haqqa qadrihi, innallaha laqawiyyun aziz.
1: Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.
0: Allah.

0: Allah memilih para utusannya dari malaikat dan manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ila Allahi turja'ul umur.
0: Dia, Allah, mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Rabbmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Bersujud wajahku kepada Rabb yang menciptakannya, yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta.

0: dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu, Ibrahim. Dia, Allah, telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung, dan sebaik-baik penolong.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Rawahu al-Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali mereka yang enggan. Ditanyakan, siapakah orang yang enggan itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa mentaatiku, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa durhaka kepadaku, berarti dia telah enggan. Hadis riwayat Bukhari.
4: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
4: Serahke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kui?
4: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wis nengkanu, yuk aku diterunan siki.
6: Alam bawa rodo engkau tau kang, iki serenging ini panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil lah.
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
6: Wah lah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di

adalah zat yang qadim dan awal. Ia yakin bahwa dialah yang menciptakan segala sesuatu yang ada setelahnya. Jikalau tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu tidak akan ada makhluk setelahnya. Dia adalah zat yang berdiri sendiri dan bukan makhluk. Sedangkan orang jenis kedua adalah tipe orang yang lemah keimanannya. Ia baru akan mengimaninya jikalau melihat ciptaannya. Seharusnya bukan seperti itu. Yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Pencipta. Maka kita akan meyakini bahwa seluruh yang ada adalah ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu ada dan berada di dekat hambanya, bahkan lebih dekat dari urat leher. Bukanlah hijab yang menutup hati Anda, bukanlah hijab yang menutup hati kita, maka kita akan mengenalnya.

0: Tidaknya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boyo, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
4: Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat 2 kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh 2 kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudia Airlines tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177.

0: 101 koma 4 RDS FM. RDS FM.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah hidir ridal marhub ya'fu wa yasfahu wa yaghfiru dhunub ya ta'alak wa hubba amalin yuqarribuna hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah-langkah ayah dan bunda semuanya digantikan dengan keriduan Allah yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan hikmah selanjutnya dari hikmahnya Imam Ibnu Athaillah. Beliau mengatakan, "Mastujlibatil mawahib bimithlil idtirar walastunzilatin ni'ami bimithlil iftiqar." Tiada yang lebih cepat mendatangkan karunia Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan adanya hadirnya sifat idtirar. Idtirar itu sangat butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak ada yang lebih cepat mendatangkan karunia kecuali sifat kerendahan hati yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini, al-idtirar dan iftiqar, itu adalah salah satu energi yang bisa dengan cepat mendatangkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa dipercepat, ketika beribadah diterima oleh Allah dengan dua sifat ini. Yang pertama idtirar, yang kedua adalah iftiqar. Iltiror itu rasa butuh yang luar biasa dalam seperti dalam kondisi terdesak, di mana seseorang merasa tidak ada lagi sandaran kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah dijelaskan rasa butuh yang sangat dalam Al-Qur'an dikatakan seperti seseorang naik kapal, lalu kemudian ada ombak dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Di tengah-tengah lautan samudra, lalu kemudian naik kapal, tidak ada lagi pertolongan, tiba-tiba ada gemuruh ombak yang sangat kencang. Di sini kalau misalkan ada yang kemarin mudiknya pakai kapal, itu terasa. Di kapal saya ngelihat video teman saya yang pulang ke Lombok, naik kapal, masya Allah dia video di tengah-tengah lautan, masya Allah, mau minta pertolongan kepada siapa lagi? Yang menaklukkan kapal itu siapa? Yang mengangkat kapal di atas air itu siapa? Maka di sana itu dalam kondisi tenang luar biasa, kita sudah tidak ada sandaran lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini di tengah-tengah lautan, tidak ada yang bisa dijadikan sandaran keselamatan. Tiba-tiba ada ombak besar dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Maka sudah tidak ingat HP, tidak ingat nelpon minta tolong ke keluarga, sudah tidak ada lagi pikiran apa-apa kecuali nangis kepada Allah, ya Allah selamatkan aku. Dalam Al-Quran dikatakan, seandainya engkau menyelamatkanku, maka pasti aku akan beriman kepadamu, melebihi iman sebelumnya. Nah, ini adalah sifat idtirar. Ketika mendesak luar biasa, maka kita sudah tidak ada lagi sandaran lain kecuali bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini yang akan mempercepat datangnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari sifat idtirar itu apa? Lawan dari sifat idtirar itu adalah ghaflah. Tenangnya kita, santainya kita, sehingga kita lalai terhadap apa? Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Doa ya berdoa. Lalu kemudian kenapa enggak menangis? Bagaimana mungkin aku menangis? ATM masih tebal. Anak-anak sehat. Pekerjaan lancar, bahkan baru naik jabatan. Lalu kemudian ketika berdoa kepada Allah, ya biasa saja, karena yang akan menjaminku masih banyak ini. Masih banyak, dari mulai anak yang soleh pekerjaannya bagus, lalu kemudian istri juga bekerja. Terdesak apa? Terdesak harus dengan terdesak dengan apa? Padahal kita terdesak dengan hidup yang sangat singkat. Dengan kematian yang begitu dekat. Maka keterdesakan ini harus selalu dihadirkan di dalam hati. Jangan sampai kita terhalang dengan nikmat Allah sehingga sudah tidak merasa terdesak lagi ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta bisa hilang, harta bisa musnah. Lalu kemudian ATM bisa hilang, tiba-tiba lagi ngantri misalkan ke ATM, tiba-tiba ATM-nya hilang bisa. Lalu kemudian bisa ATM-nya kecurian bisa kena hack bisa. Ketika bersandar kepada makhluk, maka makhluk ini sangat lemah luar biasa. Maka bagaimanapun kita dikelilingi oleh makhluk-makhluk Allah, maka mestinya terus kita bersandar merasa terdesak butuh terhadap perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak sehat bisa jadi ketika makan apa tuh? Makan makanan sehat tiba-tiba kena penyakit. Kenapa? Kena virus. Makanannya basi misalkan, jajanannya kotor sehingga sakit bisa. Karena makhluk itu lemah, makhluk itu mudah hancur, makhluk itu bisa terkena sakit, bisa rusak. Maka ketika berdoa perlu menghadirkan idtiror, merasa kita terdesak, perlu bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan mengencangkan datangnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah iftikor, merasa fakir. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tulus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mengosongkan dari apa-apa selain Allah Subhanahu wa taala. Iftikor, merasa fakir, merasa tidak memiliki apa-apa. Kalau tadi terdesak, merasa terdesak, sekarang sudah merasa terdesak fakir, tidak ada lagi yang bisa memberikan apa? Memberikan pertolongan kepada kita. Benar-benar fakir, benar-benar kecil saya di hadapan-Mu ya Allah. Tidak ada daya dan upaya doanya saya mengangkat tangan saya kepada-Mu ya Rabb atas bantuan-Mu ya Allah. Semua kebaikan-Mu atas bantuan-Mu ya Allah. Nah, menghadirkan iftikor, merasa fakir, merasa kecil di hadapan Allah, ini akan mengencangkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lawannya dari iftikor adalah istighna, merasa kaya, merasa aman. Lalu kemudian cukup dengan usaha sendiri, pede, saya sudah punya keterampilan, saya punya kecerdasan. Merasa tidak butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, "Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna." Ketahuilah, manusia itu benar-benar melampaui batas ketika ia merasa dirinya cukup, merasa dirinya aman, merasa dirinya stabil, merasa dirinya paling sehat. Nah, ketika ada hilangnya rasa iftikor, hilangnya rasa fakir kepada Allah, maka ini yang akan memperlambat datangnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau tidak butuh kata Allah, ya kalau tidak butuh ya sudah. Padahal yang memberikan kekuatan siapa? Yang memberikan kesehatan siapa? Yang memberikan rezeki sih siapa? Maka kedua sifat ini kata Imam Ibnu Athaillah adalah kedua sifat yang akan mengencangkan, mempercepat datangnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kedua sifat ini sulit kita miliki kecuali ketika kita terkena luka. Ditimpa luka, otomatis tuh kedua ini datang secara tiba-tiba ke dalam hati kita. Ketika kita sehat, terdesak apa ya? Saya perlu apa yang begitu mendesak? Wah, kebutuhan saya masih banyak. Buat kebutuhan bulanan masih ada buat 4 bulan, buat 5 bulan ke depan. Butuh apa saya? Lalu kemudian ketika iftikor, merasa fakir. Enggak, saya merasa mampu, pekerjaan saya masih, kontraknya masih puluhan tahun. Lalu kemudian saya merasa butuh untuk apa? Nah, ini apa menghilangkan iftikor dan idtiror, yaitu ketenangan, kesehatan, lalu kemudian pekerjaan yang mapan, bisa menghilangkan dua sifat tersebut. Kecuali ketika luka, ketika datang ujian, tiba-tiba di PHK, tiba-tiba anak sakit, tiba-tiba suami meninggal, tiba-tiba, maka dua sifat ini tidak diundang sekalipun datang kepada kita, hadir kepada kita. Ketika ditawari bantuan, berdoa kepada Allah, saya cuma minta pertolongan dari Allah, ingin pertolongan dari Allah, ingin diberikan kesehatan, pokoknya anak yang penting sehat, pokoknya suami harus kembali, pokoknya ini dan itu. Nah, ketika luka, maka kedua sifat yang sulit dihadirkan ke dalam hati itu datang dengan tiba-tiba. Maka kita mengambil judul bertauhid dalam luka. Luka dijadikan sarana untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu dicatat, tidak ada satupun takdir dari Allah, tidak ada satupun takdir dari Allah takdir yang buruk. Tidak ada satupun takdir dari Allah takdir yang buruk. Semuanya baik takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung kita menerimanya seperti apa. Apa takdir yang buruk yang Allah ciptakan? Tidak ada. Allah ciptakan nafsu. Yang nafsu itu adalah menciptakan keburukan. Apakah itu takdir yang buruk? Enggak. Justru dengan nafsu kita menjadi memiliki pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang diciptakan sujud, tidak pernah maksiat sampai yaumil qiyamah. Apakah ketaatannya memiliki faidah yang luar biasa di sisi Allah? Biasa saja. Lalu yang diciptakan memegang aras tanpa melepaskannya, taat kepada Allah, biasa saja. Tetapi kita hanya senyum saja sama teman yang dingin, teman yang jutek. Bu mau kemana? Mau ke warung. Bu mau kemana? Kenapa sih kepo banget? Bu mau kemana? Mau ikut. Nah, jadi ketika kita menyapa orang yang dingin, orang yang gak santun, aduh sakit hati banget, saya udah capek-capek senyum, capek-capek nanya, tiba-tiba ditanggapin seperti itu. Kita besoknya dipaksakan lagi untuk senyum, enggak apa-apa, mau dibalas atau tidak terserah, yang penting mah saya mau senyum. Sakit hati, ya sakit hati, tapi saya tahan. Nah, menahan hawa nafsu untuk tetap senyum kepada orang yang pernah menyakiti kita, itu sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Jadi diciptakan nafsu kepada diri kita, kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Diciptakan setan, kebaikan untuk kita. Lakum aduwwum mubin, kita dipersiapkan musuh agar kita berjihad melawan setan. Menjadikan nilai pahala bagi kita, apalagi ketika takdir Allah yang buruk, terjatuh kepada maksiat, apakah itu takdir yang buruk? Bagi orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, itu bukan takdir yang buruk. Justru dengan, jangan berarti jangan oh gitu, berarti saya maksiat. Enggak, ini yang telah lalu. Yang telah lalu, maksiat yang telah kita lakukan, Allah mentakdirkan kita dulu pernah bermaksiat kepada Allah. Ketika kita diterimanya dengan ingin taqarrub kepada Allah, itu menjadi bahan kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat maksiat, ya Allah, ampuni dosaku, kalau melihat janjimu ketika saya bermaksiat, engkau akan memasukkanku ke dalam neraka yang khalidina kal, ya Allah, karena dosa aku begitu besar, ya Allah. Kalau seandainya aku membayangkan janji murkamu, karena aku telah berbohong, ya Allah, jangankan di dalam neraka, di dalam kubur pun disiksa. Bagaimana kata Rasulullah, bagi orang yang berbohong, di dalam siksa kubur engkau memecahkan kepalaku dengan batu besar. Lalu kemudian kembali lagi utuh, diambil lagi batunya, dipecahkan lagi. Lalu kemudian kembali utuh, dipecahkan lagi. Terus engkau melakukan siksa kubur seperti itu. Kayaknya saya enggak sanggup ya Allah. Menangis, mengingat maksiat yang pernah dilakukan. Menjadi nilai energi untuk menangis di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir apa lagi yang buruk? Apakah takdir ketika kita dulu lupa, tidak banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran? Ustaz, takdir saya buruk dulu, kenapa saya enggak pesantren? Jadi sekarang saya terbata-bata membaca Al-Quran. Apakah itu takdir yang buruk? Tidak. Bisa jadi ketika dia belajar Al-Quran di waktu yang sudah yang sudah sepuh, kadang lihat huruf pun dia lari-lari hurufnya, goyang-goyang hurufnya. Ternyata bacaan Al-Quran yang dibaca dengan kesulitan yang luar biasa, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pahala bacaan bunda, ayahanda dan bunda semuanya membaca Al-Quran bisa jadi lebih besar, berlipat-lipat ganda pahalanya dibandingkan ketika saya membaca. Ketika saya membaca enggak ada keluar keringet tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan tidak terasa. Tapi bunda, satu halaman keluar keringat, pegel lisan, waladzallin. Wah, pegel lisan, dipaksakan untuk membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Keluar keringat, pahala bunda ayahanda lebih besar daripada pahala yang saya dapatkan. Takdir apa lagi yang buruk? Dihilangkan harta, sehingga ketika dihilangkan harta kita bermunajat kepada Allah, apa itu takdir yang buruk? Tidak ada satupun takdir dari Allah, sebuah takdir yang buruk, kecuali kita menerimanya dengan prasangka yang buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menahan kita dari sesuatu yang kita inginkan. Bisa jadi Allah menahan karena Allah ingin memberikan sesuatu yang lebih besar lagi kepada kita, atau yang kita harapkan itu mengandung bahaya yang luar biasa menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Anak kecil seneng banget main api. Anak kecil, saya punya anak paling kecil, ketika ditunjukkan api, senangnya luar biasa. Yang tadinya nangis, kita nyalakan api langsung diem. Penasaran, apa itu menarik? Menarik, lalu kemudian mengeluarkan cahaya, goyang-goyang ketika kita goyang-goyangkan api tersebut, seneng. Tapi ketika mau meraihnya, kita pademin api tersebut. Nangis lagi, pokoknya harus dapat api, nyalakan lagi apinya. Tapi kita tahan, tidak boleh. Senangnya lagi mainan gunting, karena apa? Memotong kertas, krek krek. Wah, itu senang banget ketika mendengar apa? Suara gunting memotong kertas. Ketika ingin meraihnya, kita alihkan, kita tahan, kita simpan di tempat yang paling atas. Apakah menahan kita terhadap sesuatu yang disenangi oleh anak bukti kita benci kepada anak? Tidak. Justru bukti sayang kita kepada anak, takut berbahaya kepada anak tersebut. Maka menahannya Allah terhadap doa-doa yang kita panjatkan bukan berarti Allah itu cuek, bukan berarti Allah itu tidak mendengar. Allah takut ketika dikabulkan belum pada waktunya, kita menjadi lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalai kepada Allah bukan berarti Allah butuh perhatian kita. Tidak. Lalainya kita merugikan kita sendiri. Allah enggak rugi. Ketika kita tidak zikir kepada Allah, Allah tidak rugi. Tetapi apa? Yang rugi adalah diri kita sendiri. Allahu Akbar. Enggak ada takdir yang buruk. Satu pun, sekecil apapun, tidak ada takdir yang buruk dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Menghilangkan sesuatu, apakah itu takdir yang buruk? Tidak. Bisa jadi Allah ingin menggantikan sesuatu yang hilang dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Bunda punya pengalaman, ayahanda punya pengalaman yang dirasa itu adalah takdir yang buruk? Ya mungkin pernah merasakan, saya pun pernah merasakan ketika dikenakan ujian, seolah-olah ya Allah kenapa harus saya yang terkena ini? Orang banyak, lalu kemudian yang seperti saya banyak, kenapa harus saya? Sering seperti itu. Caranya bagaimana agar kita tidak cepat-cepat berprangka sangka buruk kepada Allah? Diam dulu. Ketika terkena musibah, diam. Lalu kemudian duduk, tenangkan. Jangan langsung berprasangka buruk. Tenangkan, sadar. Sadarkan diri. Lalu kemudian fikirkan, masukkan ke dalam hati. Difikir, lalu kemudian ditafakuri. Kedua ini harus bekerja. Kalau perempuan kan ada apa-apa langsung diterima dengan hati, tanpa masuk ke dalam logika terlebih dahulu. Sehingga kalau ada temannya, bunda nangis, ibu semuanya langsung nangis. Ada apa bu, ibu ikut nangis? Enggak tahu, dia nangis, saya ikut nangis terharu. Karena langsung ke dalam hati. Kalau laki-laki dominan kepada akal, hatinya nomor dua. Sehingga kalau ada masalah, apa nih kronologinya? Kenapa bisa gini? Siapa saja yang melakukannya? Terus difikirkan dengan, itu mah gampang. Kata-kata ibu, kok gampang? Itu bikin sakit hati loh. Nah, baru masuk ke dalam hati. Oh iya ya, emang sakit hati ya? Nah, bunda itu lebih dominan di dalam hati, kalau laki-laki lebih dominan di dalam pikiran terlebih dahulu. Keduanya harus bekerja. Ketika ada musibah, ada ujian, masukkan ke dalam hati, pikirkan, cari hikmahnya. Apa hikmah di balik ini? Kesalahan kita? Karena Allah menurunkan sesuatu kerusakan di muka bumi dan sebagainya, itu karena ulah tangan manusia. Apa yang kurang nih? Oh, kurang bersyukur. Oh, kurang ini, oh kurang itu. Lalu kemudian ditafakur dalam hati, oh iya, ini hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala agar taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi diam dulu, sadar dulu. Lalu kemudian, ibadah apa yang membuat kita sadar? Sholat. Ketika Rasulullah diberikan ujian, anak satu-satunya Qasim yang akan melanjutkan dakwahnya, maka Rasulullah bersedih luar biasa, menangis merunduk. Bangun dari merunduknya, Rasulullah tersenyum. Kok tadi merunduk, ketika tidak lama tersenyum? Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sesungguhnya barusan diturunkan oleh Allah surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Kenapa kamu fokus kepada kehilangan nikmat yang kecil? Nikmat yang banyak engkau lupakan. Fasholli, maka sholatlah. Di dalam sholat banyak kebaikan yang luar biasa. Maka sholat ini menurut ayah dan bunda semuanya, makna sholat itu apa sih? Kenapa Allah mewajibkan kita sholat? Sholat itu maknanya kewajibankah? Atau sholat itu agar kita mendapatkan surga? Ataukah sholat itu agar kita terhindar dari neraka sehingga sholat itu dijadikan tekanan? Apakah sholat itu beban? Apakah sholat itu paksaan? Menurut bunda, ayahanda, sholat itu apa? Kita sholat, yang dirasakan apa? Senang. Yang dirasakan kita terganggu kalau senang. Ketika bunda datang sholat dalam kondisi repot masak, lalu kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika masak repot, alhamdulillah sudah azan. Bunda tinggalkan masak, datangi sholat. Atau bunda, ya Allah ini baru belum selesai masak udah azan. Ya Allah, ini lagi baru menyiapkan untuk buka puasa, udah azan. Nah, apa yang bunda rasakan? Atau ayahanda ketika enak bekerja, nanggung bekerja nih, siang hari, Allahu Akbar, Allahu Akbar, aduh, udah adan lagi, cepet banget, belum selesai, aduh, ungkapan pertama, aduh, kok udah datang lagi. Nah, jadi sholat itu apa sih menurut kita? Menurut saya, mungkin penafsiran pertama yang dirasakan, sholat biar kita mendapatkan surga menjauhi neraka, sehingga suatu dirasakan tekanan. Oh, harus lagi malas dipaksakan, harus takut neraka. Padahal kalau kita renungkan, kata Rasulullah, arih nafsaka bisolah. Solat itu hakikatnya bukan tekanan, tapi tempat istirahat. Kok bisa tempat istirahat? Tidak dirasakan sebagai tekanan, tidak dirasakan sebagai paksaan, tidak dirasakan sebagai perintah Allah yang harus, tapi dirasakan bahwa kita butuh sholat. Karena di dalam sholat, ketika kita merasakan hakikat dari sholat, difikirkan, dirasakan dalam hati, maka sholat ini adalah sebuah kebutuhan yang harus kita dapatkan. Bunda, pernah enggak dalam hidup tidak diapresiasi kebaikan bunda, ayahanda? Bunda masak yang enak, ini enak nih kalau makan bareng suami. Suami datang pasti lapar di pulang kerja. Bikin opornya, bikin sambal, semur jengkol, udah lapar tuh bunda. Ah, ditahan nunggu suami, enak makan bareng. Ting tong, suami pulang masuk. Ah, alhamdulillah lagi lapar-laparnya suami datang. Pas dibuka, ayah, ibu sudah siapkan makanan yang kesukaan ayah, yang enak kesukaan ayah. Bunda lapar, ditunggu pengen makan bareng ayah. Kata ayahnya, aduh bunda, ayah udah makan di kantor. Merasa terpukul hatinya. Ya Allah, yang tadinya pengen makan nasi jadi pengen makan manusia. Aduh, ini kalau bukan suami pengen marah-marah, pengen maki-maki. Nah, tidak diapresiasi. Atau ayahanda, aduh ini udah gajian pertama, pengen bikin kejutan, nyari baju yang bagus untuk istrinya, cari baju yang bagus, cari sepatu yang bagus, dipersiapkan untuk istrinya. Wah, ini pasti istri saya seneng nih. Dibawa bikin kejutan, bu, bunda merem dulu ya bunda, ada apa sih ya, bunda, ayah bawa kejutan. Dipersiapkan, ketika buka matanya bunda, ada kado. Apa ini ayah? Buka aja. Ketika dibuka, pakaian yang warnanya bunda tidak sukai. Bunda senangnya baju polos, lalu kemudian warnanya yang anggun, yang lembut. Tiba-tiba suami bawa baju kotak-kotak, warnanya mencolok merah, lalu kemudian bawahannya enggak serasi, bawahannya misalkan ijo, karena enggak tahu selera suami, selera perempuan kan. Wah, kira-kira bunda bagaimana perasaannya? Kok enggak bilang sih, kan enggak tahu selera bunda seperti apa. Ini apaan, baju apaan ini, kalau ada sapi dikejar sapi ini ya, bentereng banget, mencolok banget, wah bla bla bla. Aduh, kata ayah, ya Allah, pengen bikin kejutan tapi tidak diterima, tidak diapresiasi. Sepatunya misalkan warna apa? Warna oranye. Aneh banget sih ya, warna oranye sepatu buat apa? Malu makainya bunda, enggak mau. Kasih kepada yang lain. Sakit hati. Pernah mungkin ayahanda, bunda semua merasakan itu tidak diapresiasi. Pak, saya pernah. Ternyata wanita itu, sebagian wanita, untuk makanan itu sebuah prestasi yang luar biasa. Saya disuruh untuk nyari bubur. Wah, kayaknya kata saya ini kalau bubur biasa, gak seru. Pokoknya harus bubur yang mahal. Saya nyari bubur yang mahal. Waktu itu di daerah Meluyung itu ada bubur goreng. Wah, ini keren nih bubur goreng. Lalu saya beli, bukan satu, empat saya beli, buat bisa keluar lagi. Pas datang, Tara, Mi, Abi beli bubur yang lagi viral. Ini buburnya mahal, belinya enggak satu, empat buat stok di rumah. Pas dilihat bubur goreng, dia memang apa? Saya selera banget sama bubur goreng, tapi istri tidak selera dengan karena memang tidak terbiasa. Kalau saya suka banget. Apa? Ya Allah Bi, kenapa enggak ikut apa perintah dari Umi? Bubur yang biasa kita beli. Bubur yang biasa kan harganya murah, 8.000, ini mahal. Enggak suka tapi sesek saya. Nah, pernah sering kita tidak diapresiasi. Maka ketika kita merasakan banyak tidak diapresiasi, datang sholat. Ketika datang sholat, banyak kita tidak diapresiasi kebaikan di dalam sholat. Jangankan diapresiasi, jalannya kita ditunggu oleh Allah. Kita mendekat satu jengkal, Allah satu depak. Ketika kita berjalan, Allah berlari. Diapresiasi, ditunggu oleh Allah. Mana nih Ustadz Ari belum datang-datang, baru satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Allah sudah nunggu lebih dulu. Lalu ketika datang masuk masjid, bagaimana apresiasi Allah? Dalam hadisnya dikatakan, Allah lebih senang daripada seorang kekasih yang menunggu kekasihnya sudah lama tidak bertemu, bertahun-tahun lamanya. Diapresiasi sampai apa? Ketika bertemu pun, ayah, bunda, larinya lambat banget, enggak sampai-sampai. Saking apa? Senangnya luar biasa. Allah lebih senang lagi. Allah apresiasi. Langkah kecil kita pun diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirkan di dalam hati, sadarkan. Oh iya, bolehlah manusia tidak mengapresiasi, tapi datangnya kita kepada sholat diapresiasi oleh Allah. Enggak perlulah apresiasi manusia. Yang penting apresiasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pernah enggak bunda ketika pengen curhat sama suami, suaminya ditinggal tidur? Ya, ngomong. Astagfirullah. Ya, ibu lagi cerita. Oh iya, cerita. Cerita apa bunda? Ayah kalau ini gak? Oh iya, dijawab oleh ayahnya. Ayah, pertanyaan ibu bukan itu, kok jawabannya gak nyambung? Oh emang nanya apa? Pernah gak seperti itu? Mungkin sering. Lalu kemudian ayahanda ketika punya masalah berat, pengen cerita kepada istri. Ketika cerita kepada istri, masalah suami yang begitu berat, tiba-tiba istrinya, jangan cerita sama ibu, ibu mual langsung, pusing. Ada tipe yang perempuan itu ketika punya masalah besar, muntah, mual, lalu kemudian stres. Aduh, ini ngomong sama siapa? Ada masa-masa ketika kita bingung harus cerita sama siapa. Maka ketika sholat, setiap bacaan ayat yang kita baca dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya sahih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamadani abdi bi, kata Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Athna alayya abdi. Dijawab setiap ayat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datangi sholat. Maka dengan sholat menyadarkan kita, tidak ada takdir yang buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada apresiasi manusia, sengaja agar kita merasakan apresiasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dikecilkan di hadapan manusia, sengaja agar kita membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada takdir yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan keterpurukan kita, ketidakapresiasi kita oleh manusia sebagai sarana untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amman yujibul muddar idza da'ahu wa yukshifus su wa ja'alakum khulafa al-ard. A'ilahun ma'allah qalilam ma tadhakkarun. Jadi Dalam surah An-Naml ayat 62 Allah mengatakan, bukankah dia, bukankah Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan, muttar, apabila berdoa kepada Allah, dan yang menghilangkan kesusahan, dan Allah menjadikan engkau pemimpin di muka bumi. Ketika kita dalam kondisi kesulitan dan menemukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kesulitan tersebut, maka Allah akan mempercepat karunia-Nya, mengabulkan doa-doa kita, keinginan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah percepat. Lalu kemudian, apa dalilnya ketika kita merasa fakir mempercepat karunia Allah? Allah berfirman dalam surah Al-Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nas antumul fuqara, wahai manusia, kalian itu fakir dan harus merasa fakir. Ilallah, kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah adalah yang maha kaya dan maha terpuji. Ketika kita berdoa minta kepada Allah yang maha kaya, yang maha terpuji, kitanya harus merasa fakir. Kalau tidak merasa fakir, kita merasa kaya, merasa aman, merasa sehat, lalu apa gunanya meminta kepada Allah? Hadirkan rasa fakir kita, rasa butuh kita. Ketika kita ada rasa butuh, rasa fakir kepada Allah, lalu munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun doa itu addu'a wal ibadah, doa doa kita walaupun tidak didasari dengan hati, itu adalah ibadah. Tetapi lebih dalam lagi ibadah ketika diiringi dengan fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit ada kisah Nabi Ayyub di dalam surah Al-Anbiya. Bagaimana karunia Allah datang bertubi-tubi kepada Nabiullah Ayyub ketika menghadirkan fakir, menghadirkan idtar, merasa desak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ayyuba idna rabbahu anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ketika Nabiullah Ayyub, berapa lama Nabiullah Ayyub ditimpa sakit yang luar biasa, sampai kulitnya membusuk, membuat mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Berapa lama? Sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan 19 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun lamanya. Lalu kemudian hartanya habis digunakan untuk berobat. Lalu kemudian anaknya meninggal. Nabiullah Ayyub punya anak 14, meninggal semuanya. Ada yang mengatakan hilang, ada yang mengatakan meninggal. Tapi mayoritas ahli tafsir mengatakan meninggal. 14 meninggal semuanya. Istrinya mengurus, awalnya taat, lama-lama lelah, capek, meninggalkan juga Nabi Ayyub. Tapi Nabiullah Ayyub menjalani itu semua dengan keikhlasan dan keridhaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mampu tetap beradab kepada Allah dalam suasana yang luar biasa terpuruk. Kalau kita terpuruk seperti itu, ya Allah, anak saya meninggal, kenapa anak saya semuanya meninggal, tidak disisakan? Ya Allah, saya punya istri, padahal saya nabi, kenapa istri saya pun meninggalkan saya? Ya Allah, saya sakit sudah bertahun-tahun, berapa tahun lagi lamanya? Ya Allah, berikan kesembuhan, berikan istri yang salihah, kembali lagi kepada saya. Lalu kemudian akan anak. Kalau kita preteli seperti itu. Tapi Nabiullah Ayyub di tengah-tengah keterdesakan yang luar biasa, apa doa Nabi Ayyub? Idnada rabbahu anni massaniyadurru. Ya Allah, saya sedang sakit, wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau maha kasih dan sayang. Kebutuhannya apa? Banyak. Tetapi hanya mengatakan, ya Allah, saya sedang sakit. Butuh apa? Enggak tahu, engkau yang maha lebih tahu. Karena belum tentu kesembuhan itu terbaik menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Kembalinya istri belum tentu terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan Nabiullah Ayyub, saya sedang sakit, dahsyat luar biasa. Di tengah-tengah keterpurukan yang luar biasa, mampu berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak mau cerita apa saja keterpurukannya, Allah Maha tahu lah. Seperti kita ban bocor datang bengkel. Pak, ban bocor. Kira-kira bengkel tahu enggak apa tugasnya? Tahu. Ada enggak yang dijawab oleh bengkelnya, "Pak, ban bocor." "Oh, ban bocor. Bapak perlu makan, Bapak perlu minum?" "Enggak. Bapak perlu ditambal ya bannya." Itu. Nyambung, karena tidak usah menceritakan, bengkel lebih tahu ketika ban bocor bukan ditambal doang, tapi diisi gas juga. Enggak usah kita mempretelinya. Lalu kemudian ketika Nabiul Ayyub massaniyad durru, memangnya Ustadz katanya harus mendetail ketika berdoa. Boleh mendetail, tapi jangan sampai mempengaruhi hati. Kadang kita mau sholat duha rezeki nih, pengen rezeki sholat duha. Ketika berdoa, Allahumma inna duha duha'uka wal baha baha'uka, Allahumma inkana rizki fis samai fa'angzilhu wa inkana fil ardi fa'akhrijhu. Ya Allah, ketika rizki itu di langit, turunkan ke bayang kita. Emas apa, uang gepokan dilempar dari langit. Wa inkana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau rizki itu di bumi, maka keluarkan kebayang oleh kita. Emas keluar, pepohonan, buah-buahan, tumbuh. Sehingga optimis, wah pasti dapat rizki nih. Rizki mana rizki? Dari mana nih? Dari bawah apa dari atas? Mempengaruhi hati. Karena belum tentu harta yang diturunkan oleh Allah itu terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ditahannya oleh Allah digantikan dengan anak yang sehat, itu lebih baik bagi kita. Maka ketika kita berdoa di preteli mempengaruhi hati, sehingga ketika Allah mengabulkan dengan jalan yang lain, kita ada apa? Ada keluhan, "Ya Allah, saya doanya bukan ini. Saya doanya minta, kenapa Engkau memberikan Z? Saya mintanya A bukan Z." Ketika mempengaruhi hati, maka globalkan ketika berdoa. Tetapi kalau tidak mempengaruhi hati, apapun yang Allah kabulkan terserah Allah, tapi yang ada dalam pikiran saya, berikan saya A, B, C, D, E, F. Ketika tidak mempengaruhi hati, silahkan preteli doa yang bunda-bunda ayahanda inginkan. Tapi kalau takut mengganggu hati, maka globalkan doa. Karena yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ridho terhadap ketentuan Allah, kadang kita berpikiran bahwa kita ini pencipta, bukan hamba. Ketika ayah nak sholat, ayah duluan, sakit hati. Kenapa sih enggak nurut? Ayah kan ustad, enggak malu punya ayah ustad, enggak pergi ke masjid. Wah, kok enggak dengerin sih? Kan ayah udah ngomong bertahun-tahun, sholat ke masjid. Pokoknya capek ayah ngomong kepadamu nak. Wah, seolah-olah kita pencipta, sehingga kita ngeluh, ya Allah, anak di pesantren kan mahal harganya. Kenapa ya ustad pulang-pulang kerjanya hapean terus? Saya stres. Karena di pikiran kita, kita adalah pencipta, padahal kita adalah hamba. Bunda, ya Allah, punya suami, padahal saya sering ngaji, tapi suami diajak ngaji susah banget ustaz. Padahal saya udah motivasi, udah diajak bareng, udah berbusa, tapi susah. Stres, saya punya suami, dia stres. Karena beranggapan bahwa kita adalah pencipta. Kita ini hamba. Ketika kita stres berdakwah, menasehati anak, menasehati suami, suami menasehati istri, siapa kita? Rasulullah saja ketika berdakwah, jangankan orang mukmin, orang ahlul kitab, orang kafir pun sujud ketika Rasulullah membacakan ayat berdakwah. Dahsyat dakwahnya. tapi tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Apalagi kita, levelnya tanah dan apa? Tanah, sumur dan langit yang ketujuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus ketika kita kita ngomong patuh anak. Capek. Karena kita memposisikan bahwa kita adalah pencipta. Ketika kita tidak lelah, ketika kita tidak lelah untuk terus memberikan dakwah, tapi hati kita, ya Allah, saya hamba, saya hanya ikuti perintahmu, jangan lelah menasehati, jangan lelah memberikan contoh. Anak belum, saya mah hanya menjalankan ikhlas dan ridho saja, ya Allah, saya titip anak dan keluarga saya, ya Allah. Ketika kita ikhlas menjalaninya, anak belum nurut, suami belum nurut, istri belum nurut, tapi kita ridho menjalaninya, maka dengan keridhaan kita menjalani takdir dari Allah, itu yang akan menurunkan karunia Allah yang berlipat-lipat ganda. Sayyidah Maryam difitnah pelacur, tidak punya suami tapi punya anak. Wah, fitnah dahsyat. Anak keluarga seorang nabi kok merasakan begitu, melakukan seperti itu, hina luar biasa. Suaminya tidak ada, memang ditiupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sakit, tidak ada yang menolong, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Lagi terdesak luar biasa, kata Allah, goyangkan pohon kurma. Nyambung gak kira-kira? Menggoyangkan pohon kurma dengan apa? Dengan rasa sakit akan melahirkan dengan ujian yang bertubi-tubi. Tapi dengan rela menjalani takdir, ikhlas menjalani takdir, gak usah dimasukkan akal. Goyangkan saja sesuai perintah Allah. Tiba-tiba dengan digoyangkan saja, yang menurut akal tidak nyambung, apa yang dibutuhkan dengan apa, apa yang harus dilakukan, tidak nyambung. Digoyangkan saja, jatuhan tuh kurma, berjatuhan kurma. Lalu kemudian dimakan sumber energi, dan kemudian melahirkan dengan lancar. Siapa tahu ridhonya, ikhlasnya ayah bunda saya menjalani takdir itu menjadi wasilah yang utama, bisa memberikan hidayah kepada anak, bisa memberikan hidayah kepada suami, bisa memberikan hidayah kepada istri. Saya mah menjalani takdir, menjalani kewajiban saya aja untuk memasantrenkan anak. Anak masih HP-an, anak masih nonton TV terus. Anak senangnya main, begadang. Saya ikhlas, ya Allah, ridho. Yang penting saya tidak pernah lelah memberikan nasihat kepada anak, tidak pernah lelah membiayai anak untuk pergi pesantren. Saya ikhlas dan ridho menjalaninya. Siapa tahu dengan ikhtiar yang sedikit, tetapi dengan ikhlasnya, ridhonya menjalani takdir Allah, itu justru yang mengetuk hidayah kepada anak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dahsyat. Maka kita apa? Kita perlunya apa, mengoneksikan pikiran dengan hati. Ketika ada ujian, ketika ada kesulitan, jangan langsung membuat respon. Duduk dulu, jangan sesak napas. Tarik napas. Bu, ada berita ini. Tahan dulu, jangan sesak dulu napas. Tenang, masuk dalam pikiran dulu. Pikirkan apa hikmahnya ya, kenapa begini ya, apa salah saya ya, kurang syukur atau apa. Tenang, rasakan dalam hati. Oh iya, saya sering jauh nih, sering kufur nih terhadap hikmat Allah. Ya Allah, terima kasih, ini adalah sentuhan yang indah darimu ya Allah, agar saya taqarrub mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Tenang, santai. Dari tenang dan santai ini keluar ucapan yang baik, keluar ucapan yang menyenangkan, keluar ucapan yang mengandung hikmah. Maka pergunakan akal dan pikiran, dilatih. Sekarang terakhir, cara melatih pikiran dan akal ketika menghadapi sesuatu, dipergunakan keduanya. Karena keduanya ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memberikan indera panca indah kepada kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Sam'a wal absara wal afidah qalilam tashkurun. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut-perut ibumu, lalu kalian terlahir tidak mengetahui sesuatu, dan aku, kata Allah, menjadikanmu pendengaran, menjadikanmu mata, dan menjadikanmu hati agar kalian bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gunakan mata, pendengaran, hati untuk mencerna apa yang diturunkan kepada kita dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dikit-dikit baper, dikit-dikit sedih, dikit-dikit merasa ujian paling banyak dibandingkan dengan yang lainnya, merasa terpuruk, merasa hina, bla bla bla bla bla. Coba digunakan akalnya. Jangan juga hanya melulu akal. Wah, ini harusnya sukses, harusnya begini. Kenapa tidak mendapatkan kesuksesan? Kenapa bla bla bla? Kenapa? Karena akal tidak dipergunakan dengan hati. Inna sam'a wa basara wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Mata kita, pendengaran kita, hati kita dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah. Diminta loh pertanggungjawabannya oleh Allah. Mata kita untuk mencari hidayah, untuk mencari hikmah di balik syariat, digunakan untuk apa? Bagaimana mata kita digunakannya? Apakah mata kita digunakan untuk apa? Membaca Al-Quran, mentadaburinya, melihat kekuasaan Allah, mentadaburinya dengan hati, lalu mentadaburi nikmatnya hujan, sehingga sebelum sholat disunahkan ini, sebelum sholat disunahkan kita menatap langit. Lagi jalan kan dari rumah, itu keluar, coba natap langit sebentar, jangan lama-lama, entar nabrak orang. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Tatap tu langit, sunnah. Rasulullah ketika mau sholat sunnah qiyamul lail, Rasulullah keluar menatap langit. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Engkau tidak menciptakan ini ada sesuatu yang apa, ada sesuatu aib, ada sesuatu yang cacat. Subhana faqina adzaban nar, maha suci Engkau ya Allah, maka lindungilah kami dari panasnya api neraka. Baca itu ketika mau sholat. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Sunnah. Nah, karena inna sam'a, pendengaran, penglihatan hati kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Tadabur Quran diminta pertanggungjawaban. Tadabur enggak dulu ketika membaca Al-Qur'an? Ketika jalan-jalan, ketika hidup di bumi berapa tahun? 60 tahun. Tafakur enggak tentang ciptaan yang telah aku ciptakan? Diminta pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka latih penglihatan, pendengaran, hati terkoneksi. Bagaimana cara melatihnya? Cara melatihnya, alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhana faqina adzaban nar. Melatihnya koneksikan dengan zikir. Ustaz, saya tuh kalau lagi jogging zikir kepada Allah, tetapi hati itu kayaknya enggak mentadaburi apa zikir kita. Apakah itu berpahala? Ya, berpahala. Karena memang untuk mengoneksikan hati perlu latihan. Kita ngangkat barbel, kalau kita belum pernah ngangkat barbel, mudah enggak ngangkat barbel? Susah banget. Enggak konek antara barbel dengan otot-otot kita. Susah. Tapi kalau kita latihan pakai barber yang kecil dulu, terus latihan, koneksi kita semakin lama, otot semakin membesar, mau sebesar apapun barbel, kita kuat mengangkatnya karena kuatnya koneksi antara pundak kita dengan barbel yang kita angkat. Zikir pun demikian, dilatih. Ustaz, saya sering zikir tapi terkoneksi ke dalam hati, terus baca lagi zikir. Lama-lama tali antara, dulu pernah disampaikan, lisan dengan hati itu ada ikatan, tetapi ikatan tersebut tebal atau tipisnya ikatan tergantung kita melatihnya. Bahkan terputus ikatan tersebut kalau kita tidak pernah melatihnya. Ada orang yang ngomong terus, ngomong nyakitin orang, nggak peduli, pokoknya saya mau ngomong ini, ngomong ini, orang lain nggak suka, peduli amat. Ada yang terputus antara hati dengan lisan.

0: Ntar aja, dicoba lagi, lama-lama ketagihan. Bukan menghalalkan ashabul uhdud ya, bukan. Ini memang terjadi perbedaan pendapat. Saya menghargai kedua pendapat tersebut. Silahkan menghargai perbedaan tersebut. Ketika ada yang merokok, awal apa sih rokok? Gak ada apa-apanya, pahit, batuk, terasa panas di tenggorokan, sesek dada. Terus dicoba, kayaknya keren itu teman-teman yang di kedua, ketiga. Rokok yang menurut nalar, ngisep udara, apa enaknya, tapi gara-gara kita dipaksakan, menjadi ada nilai kenikmatan. Zikir pun sama, paksakan dulu, sampai ikatannya semakin tebal di dalam hati kita, maka dengan ikatan yang tebal, kita banyak zikir, pasti terkoneksi dengan hati. Maka ketika kita sering zikir, ngomongin orang, astagfirullah, kok ngomongin orang, ini kan gibah, dahsyat dosanya, langsung konek. Tapi kalau kita jarang zikir, wah susah ngerem, lagi gibah, wah dari pagi sampai sore sampai malam gibah, susah ngeremnya, karena tali lisan dengan hatinya itu begitu tipis. Maka cara melatihnya adalah dengan zikir dan terus paksakan zikir sampai mendapatkan kenikmatan dari zikir tersebut. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Tidak ada? Oh ada, alhamdulillah. Udah senang saya udah menutup. Mangga silahkan.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari kajian ini saya dapat ambil 3 hal yang perlu kita pedalami, yaitu istihra, ya artinya kita benar-benar merasakan suatu kebutuhan terhadap Allah ya, karena kita tidak ada apa-apanya, itu impact-nya adalah kita bersedih dan kita harus benar-benar mengharapkan pertolongan Allah. Yang kedua adalah rasa syukur, bersyukur bahwa kita memang kalau kita merasa bahwa nikmat ini semua datangnya dari Allah. Terus yang ketiga adalah kita harus punya juga rasa berpikir positif, berpikir baik tentang hal-hal kejadian yang diberikan Allah pada kita. Pertanyaannya adalah diri tiga ini derajat yang paling tinggi atau mana yang paling baik yang kita harus terapkan dalam kondisi misalnya contoh dalam keadaan kita mampu atau kita makmur ya. Apakah kita harus lebih ke arah rasa syukur yang lebih dalam? Karena impact itu biasanya bukan sedih, tapi kebahagiaan yang diterima oleh Allah karena rasa syukur, bukan rasa sedih yang kita terima. Nah itu terus kondisi kalau kita dalam keadaan makmur yang mana, terus bagaimana dengan kalau kondisi kita sebaliknya dalam keadaan banyak musibah atau ahlul musibah, lebih baik mana kita bersyukur, berserah diri atau tadi istir. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dahsyat ini pertanyaannya. Ketika kita diberikan nikmat, tadi telah dijelaskan, maka sikap apa yang paling diutamakan ketika diberikan nikmat? Syukurkah atau merasa takut kepada Allah? Ketika kita diberikan ujian, syukurkah atau merasa takut kepada Allah? Wah, dahsyat. Saya tidak bisa menjawab, saya hanya bisa menjelaskan bagaimana sahabat dan para nabi terdahulu ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi ketika umatnya diberikan kemenangan, ketika umatnya diberikan rezeki, diberikan kesenangan, para nabi bersedih menangis di hadapan umatnya lalu kemudian memberikan nasihat. Wahai umatku, aku takut dengan diberikannya nikmat ini kalian menjadi ingkar seperti umat-umat terdahulu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai nasihat. Maka ketika kita mendapatkan nikmat, mendapatkan rezeki, maka yang pertama kita sebelum syukur

0: Yang pertama kita lakukan adalah menyandarkan segala nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, nikmat ini ya memang nikmat yang saya rasakan, tetapi saya kembalikan kepadamu. Ya Allah, mudah-mudahan dengan nikmat ini tidak menjauhkan diriku dengan ridhamu, dengan beribadah kepadamu. Jangan engkau jadikan nikmat ini sarana menjadi lalai hatiku kepadamu. Ada rasa takut ketika diberikan nikmat. Tetapi ketika diberikan ujian, kebalikannya. Para sahabat Umar bin Khattab, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, terbalik. Ketika diberikan ujian syukur, ketika diberikan nikmat, bermunajat kepada Allah. Nah, itu yang para sahabat lakukan. Ketika diberikan ujian, dia mengucapkan syukur kepada Allah karena ujiannya diberikan bukan ujian yang lebih besar, tapi mampu kita atasi. Bukan ujian iman, bukan ujian terhadap akidah, hanya ujian biasa saja, hanya ujian yang kecil. Lalu kemudian ujian yang dibarengi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga para Umar bin Khattab, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Karena ujian itu adalah diingatkan, hey, kita itu hamba, hey, kita itu lemah, hey, kita itu kecil. Oh iya, kita lemah. Munajat kepada Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, mengingatkan saya, menyadarkan saya, sehingga saya tenang, seorang hamba yang bersandar kepada Allah. Lalu kemudian ketika diberikan rizki, bermunajat kepada Allah, jangan sampai rizki itu menjadi penghalang syukur, penghalang ibadah kepada Allah, menghalang pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat dari ibadah syariat yang Allah turunkan adalah ibadah. Apa ibadah itu? Abdun, tunduk kita. Abdun itu menghamba. Ketika menghamba, apa yang kita lakukan? Merasa kecil, kita patuh, kita tunduk, dan kepatuhan itu memang kita lakukan untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Itu hamba. Jadi hakikat dari semua syariat adalah ibadah. Ibadah itu merasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Rasulullah SAW, "Man izdada ilman lam yazdadu hubban la yazdadu illa bu'dan." Orang yang bertambah ilmu, bertambah ibadah kepada Allah, tetapi tidak menghadirkan cinta kepada Allah, tidak menghadirkan rasa dekat kepada Allah, tidak merundukkan hatinya di hadapan Allah, maka tidak ada yang menghampirinya kecuali semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak ibadah, saya paling soleh. Banyak mencari ilmu, saya paling pintar. Sehingga orang lain rendah ibadahnya, orang lain salah, saya paling benar. Itu bahaya. Karena pintu hati kita adalah pintu, ketika pintu hati itu ditutup, kita itu memiliki sifat takabur. Takabur itu adalah pintunya hati. Tutupnya hati adalah sifat takabur. Ketika dibukanya bagaimana? Dengan ibadah. Penghambaan kita itu adalah membukanya pintu kita masuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita merasakan bahwa kita ini menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Alhamdulillah, tidak ada lagi pertanyaan. Mudah-mudahan kajian kita memberikan keberkahan khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk semuanya yang mendapatkan ujian sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita mudah-mudahan Allah berikan qurrata ayun, anak yang salih dan salihah. Keluarga kita diberikan keberkahan oleh Allah, keriduan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam keriduannya Allah kelak di yaumil qiyamah. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka antal hamidu majid. Allahumma la sahla illa ma ja'atahu sahla wa anta tajallul hazda idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dari segala kekhilafan dan kekurangan. Aku lu qali hadza wa astaghfiru lakum lakum min al-hubba du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk
2: satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat

Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: 101.4 RDS FM.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: 101 Kumambang RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

أشهد أن لا

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthubu idha huwa bi rajulin qa'im fasa'ala anhu faqalu Abu Israel nadara an yaquma fi syamsi wa la yaqud wa la yastadhilla wa la yatakallam wa yasum faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muruhu falyatakallam wal yastadhil wal yaqud wal yutim sawmah rawahu al-Bukhari.
2: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah berkhutbah, ada seorang laki-laki yang tengah berdiri. Lalu beliau menanyakan tentang orang itu. Para sahabat menjawab, Abu Israel. Dia bernadar untuk berdiri di bawah terik matahari dan tidak duduk, tidak berteduh dan tidak pula berbicara sedang dia berpuasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, suruhlah dia berbicara, berteduh, duduk dan menyempurnakan puasanya. Hadis riwayat Bukhari.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternal siki.
6: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
0: Satu satu kemampuan RDS FM.
5: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: تامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah suatu surah yang kami turunkan, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, agar kamu ingat.

0: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

0: الشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

0: فَاسِقُونَ.
1: Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: الرحيم.
1: Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: والذين يرمون أزواجهم ولم

dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Dan sumpah yang 5, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta.

0: dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia, suaminya, benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya jika dia, suaminya itu, termasuk orang yang berkata benar.
1: Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh wa annallaha tawwabun hakim.
0: Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.

0: احتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapatkan azab yang besar pula.

Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."

0: Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.
1: Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afadtum fihi 'adzabun 'adzim.
0: Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu.

mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
1: Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuh wa annallaha rahufur rahim.
0: Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya dia, syaitan itu, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar.
1: Yawma tashhadu alaihim ansinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun.
0: Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
1: Ya.

Pada hari itu, Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka. Dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan.

perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia atau surga. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat.

dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

0: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna.

dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putri suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya, agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu, dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa.

Dan sungguh, kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Allah.

0: Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah memberikan petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Fi buyutin adzina Allah an turfa' wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal.
0: Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih atau menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang.

Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang atau hari kiamat.

0: والله سريع الحساب.
1: Dan orang-orang yang kafir, perbuatan mereka seperti Fata Morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi, tidak ada apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna. Dan Allah sangat cepat perhitungannya.
0: يغشاه موج من

atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun.

0: Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: Walillahi mulkus samawati wal ard wa ilallahi masir.
0: Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk.

Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan.

dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Dan Allah memberikan petunjuk siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.

Dan mereka, orang-orang munafik, berkata, "Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad, dan kami mentaati keduanya." Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang beriman.

Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Tetapi jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh.

0: رَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
1: Apakah ketidakhadiran mereka karena dalam hati mereka ada penyakit, atau karena mereka ragu-ragu, ataukah karena takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya

Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, "Kami mendengar dan kami taat." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah sungguh-sungguh, bahwa jika engkau suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu bersumpah, karena yang diminta adalah ketaatan yang baik. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul jika kamu berpaling. Maka sesungguhnya, kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas.

0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
1: Wa aqimus salata wa atuz zakata wa athi'ur rasul la'allakum turhamun.
0: Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat.

Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat luput dari siksaan Allah di bumi, sedang tempat kembali mereka di akhirat adalah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

0: Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya, laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig atau dewasa di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itulah 3 aurat atau waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu, dan tidak pula bagi mereka, selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْ

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung, yang tidak ingin menikah lagi, maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Laisa 'alal a'ma haraju wa la 'alal a'raj haraju wa la

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu, makan bersama-sama mereka di rumah kamu, atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu, tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberikan salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu, agar kamu mengerti.

Yang disebut orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan apabila mereka berada bersama-sama dengan Dia dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sungguh, orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalai perintah Rasulnya takut akan mendapatkan cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Alah.

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Dia mengetahui keadaan kamu sekarang, dan mengetahui pula hari ketika mereka dikembalikan kepadanya, lalu diterangkannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira.
0: Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Qur'an kepada hamba-Nya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam.

yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.

Namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia untuk disembah, padahal mereka, Tuhan-Tuhan itu, tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan, dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya, dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan.

0: وَزُورًا.
1: Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, Muhammad, dibantu oleh orang-orang lain. Sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar.

Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang.

0: ilma.
1: Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia?
1: Atau

0: Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan? Atau mengapa tidak ada kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari hasilnya? Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: Unzur kaifa darabu lakal amthal fadallu, fala yastati'una sabila.
0: Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau. Maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu.

0: Allah.
1: Maha suci Allah yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Dia jadikan pula istana-istana untukmu.
2: Bal kadzabu bis-sa'ah wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira.
1: Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat.

0: Apabila mereka melihat neraka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan.
1: La

0: كَثِيرًا
1: Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang.

Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka?

bagi mereka segala yang mereka kehendaki ada di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Rabbmu yang pantas dimohonkan kepadanya.

Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah. Lalu Dia berfirman kepada yang disembah, "Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu? Atau merekakah yang sesat dari jalan yang benar?"

Maka sungguh, mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya kami timpakan kepadanya azab yang besar.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Rabbmu Maha Melihat.

0: Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, "Mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita? Atau mengapa kita tidak melihat Rabb kita? Sungguh, mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman."
1: Ya

0: mahjura.
1: Ingatlah pada hari ketika mereka melihat para malaikat. Pada hari itu, tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Dan mereka berkata, hijrum mahjura.

Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan.

0: Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul."
1: Ya wailata, laitani lam attakhidh fulanan khalila.
0: Wahai, celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku.
1: Laqad

Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan atau Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan syaitan memang pengkhianat manusia.

Begitulah, bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa, tetapi cukuplah Rabbmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong.

0: tartila.
1: Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar.
0: Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira.
1: Dan mereka, orang-orang kafir itu, tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik.
0: Allah.

0: orang-orang yang dikumpulkan di neraka Jahannam dengan diseret wajahnya, mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya.
1: Walaqad atayna Musa al-kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Harun wazira.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai wazir atau pembantu.

Kemudian kami berfirman kepada keduanya, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya.

0: dan telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka, dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih.
1: Wa'adan wa thamud wa ashabar rassi wa qurunan baina dhalika kathira.
0: Dan telah kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu.
1: Wa kullan darabna lahul amthal wa kullan tabbarna tatbira.
0: Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya.
1: Wa laqad

0: nushura.
1: Dan sungguh, mereka, kaum musyrik Mekah, telah melalui negeri Sodom, yang dulu dijatuhi hujan yang buruk atau hujan batu. Tidakkah mereka menyaksikannya? Bahkan mereka itu sebenarnya tidak mengharapkan hari kebangkitan.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: An Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه.
4: Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: tidaklah seorang muslim tertimpa kepayahan, penyakit, keguncangan, kedukaan, rasa sakit, maupun kesulitan. Bahkan sampai duri yang menusuknya, melainkan dengannya, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Muttafaqun alaih.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang anu, yuk aku diternan siki.
5: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil lah.
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rotok lo.
5: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
6: Lah ge mobilku ge.
5: Lah kok pickup ngene?
6: Lah kan yo bener, dua pintu. Ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
7: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
8: Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
9: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
8: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
9: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
8: Serahke wae ke si Barkas.
9: Si Barkas? Apa kuwi?
8: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
9: Wah, menarik ya.
8: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media.

pendengar, jika melihat kehidupan dengan mata optimisme, maka akan kita dapati keindahan di setiap sudutnya. Bahkan termasuk di dalam keburukan sekalipun, kita tetap bisa menemukan keindahan di sana. Jika itu membuat kita sakit dan karenanya kita jadi lebih mengingatnya, maka sungguh berarti Dia telah menyehatkan kita. Dan bila Dia membuat kita sehat, namun karenanya kita justru berpaling darinya, maka hakikatnya Dia telah mensakitkan kita. Saat Tawakal berkata, "Aku akan berangkat untuk bekerja," maka kesuksesan pun langsung menimpali, dan aku akan selalu bersamamu. Sedang ketika kemalasan berujar, "Aku akan duduk untuk bersantai," maka kemalangan pun atau kegagalan pun serta-merta menyahut, "Dan aku selalu setia menyertaimu." Rahasia kesuksesan dalam hidup adalah saat kita bisa menghadapi atau menyikapi ujian-ujiannya seperti cara burung bertahan di dalam pusaran badai. Hidup akan panjang jika diisi dengan hal-hal besar, dan sebaliknya menjadi pendek sekali bila dipenuhi dengan masalah-masalah yang remeh. Dunia ini bak si jelita. Jika kita mengejarnya, ia justru enggan. Akan tetapi saat kita enggan terhadapnya, ia malah berbalik mengejar kita. Dunia ini awalnya adalah tangis dan tawa, tengahnya lara, akhirnya adalah fana, dan setelahnya nikmat abadi atau azab yang pedih tiada henti. Jika orang-orang baik tidak tahu tentang cara atau manajemen kerja, maka Allah akan membiarkan orang-orang jahat memimpin atau menguasai mereka. Kondisi sakit adalah sebuah sekolah penempaan diri. Dimanapun jika pasien mampu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, niscaya akan menjadi nikmat yang tiada tara. Posisikanlah diri kita dalam hidup ini sebagaimana hidup itu sendiri telah menempatkan kita, seraya tiada henti berupaya terus meningkat dan meningkat dalam kebaikan dan takwa. Jika ingin tahu derajat kita di sisi Allah, maka lihatlah di mana Allah menempatkan kita dan dalam hal apa Ia memberdayakan kita. Terbanglah menuju Allah dengan dua sayap, sayap kecintaan kepada-Nya dan sayap keyakinan akan rahmat dan janji-Nya. Ilmu itu bukanlah apa yang telah kita ketahui dari yang semula tidak tahu, melainkan manfaat apa yang telah kita ambil dan dapatkan dengan mengetahuinya. Akhlak baik bisa mentabiri banyak keburukan, sedangkan moral buruk akan menutupi banyak kebaikan. Kebenaran itu memiliki pasukan yang senantiasa membela dan memperjuangkannya, termasuk diantaranya kebatilan itu sendiri. Istiqomah adalah jalan di mana awalnya kemuliaan, tengahnya keselamatan, dan akhirnya adalah surga penuh kenikmatan. Derita merupakan jalan keabadian bagi para pemilik jiwa besar, tapi sebaliknya menjadi jalan kebinasaan bagi yang berjiwa kerdil. Siapa yang dicintai oleh orang-orang yang soleh di antara hamba-hamba Allah, maka akan bisa mencium aroma surga. Demi mengetahui bahwa kita tidak sepenuhnya untuk-Nya, maka Dia pun memaksa kita butuh kepada-Nya agar total dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.

Sejenak lupakan tawa itu. Tinggalkan dulu segala urusan duniawimu. Luangkan waktu untuk sekedar mengingat, bermuhasabah akan sesuatu yang pasti menghampiri diri. Saat itu akan tiba, sahabat. Saat di mana wajahmu terlihat pucat pasi, tubuhmu kaku tak bergerak.

gelar hanya tinggal sejarah. Segala prestasi dan pencapaian yang didapat tak ada yang peduli. Bukankah hanya amal yang setia mengikuti? Saat itu kau sendiri mempertanggungjawabkan skenario hidup yang kau pilih. Baik buruk diperhitungkan di pengadilan dengan keadilan tertinggi. Mungkin ada banyak penyesalan akan waktu dunia yang terlewat sia-sia. Mungkin juga akan ada kelegaan atau kesadaran beribadah. Atau saat yang lain akan tiba, sahabat. Saat dimana kabar itu menghampirimu, siapapun yang tersayang meninggalkanmu untuk selamanya. Tak akan ada lagi dialog yang terangkai panjang. Tak bisa lagi canda tawa menggurat indah. Kau sendiri melihat tubuh yang tersayang terbujur kaku. Saat itu hilanglah kesempatan untuk mewujudkan niat baik membahagiakan. Hilang pula sosok yang paling menyayangi dan mengerti dirimu. Mungkin terlalu banyak penyesalan dalam keterlupaan dan kedurhakaan. Mungkin juga masih ada kelegaan atau doa yang pernah terpanjatkan. Maka yang manapun, sebelum kepastian saat itu tiba, masih ada waktu yang diberikan oleh Allah. Jika seorang kita terlalu lena dalam setumpuk aktivitas keduniaan, maka rehatlah. Berikan sedikit waktu bagi diri untuk mengingat yang kekal di sana. Apa yang sudah dilakukan? Sudah siapkah jika tamu itu tiba-tiba menjemput diri? Atau sanggupkah diri jika tamu itu menghampiri orang yang tersayang? Tak ada yang bisa menjamin batas hidup seseorang. Mungkin besok atau sekarang, saat diri sedang bergelimang prestasi, saat orang-orang banyak yang mengagumi, atau saat dunia kau terasa telah diraih, saat itu pula dia memanggilmu. Dan saat itu hanya predikat khusnul khotimah yang bisa menjamin hidup setelah meninggalmu.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat dua kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh dua kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudi Airlines tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas, segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariat.

0: 101.4 RDSFM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, pemirsa TikTok Rifki Ja'far Thalib, Instagram Rifki Ja'far Thalib Official, dan fanpage Rifki Ja'far Thalib. Dan ini ada baru nih yang masuk nih dari teman-teman Mario, namanya Mario itu Majelis Roblox Indonesia.
2: Wih,
1: wow, ngeri gak?
2: Mario ya?
1: Mario.
2: M-nya Majelis, R-nya Roblox, I-O-nya Indonesia. Mario, Majelis Roblox Indonesia.
1: Kita kita kode dulu nih teman-teman, udah mulai gitu ya.
2: Dulu kita pernah di majelisnya itu ya, di majelisnya apa yang Naruto itu?
1: Naruto.
2: Anime, di majelisnya anime.
1: Wibu.
2: Wibu, dan sampai sekarang masya Allah masih banyak yang nyebut Ustadz Naruto.
1: Alhamdulillah.
2: Ala kulli hal.
1: Ya, apapun itu kalau bisa membawa dampak positif kan ya, enggak apa-apa Ustaz ya.
2: Karena tujuan kita adalah, merangkul siapapun agar mereka semakin dekat dengan Allah dan agama Islam.
1: Gimana Bang siapa ini? Bang Rozan. Bang Rozan apa siapa namanya ya tadi? Ya, teman-teman Roblox udah ini belum ini? Udah nonton belum ini? Nah, ini mana lagi Ustaz? Yang siar RDI masih?
2: RDI masih.
1: Yang kemudian sudah
2: yang dua berikutnya nampaknya sudah sementara.
1: Masih ada
2: We Are Break Not Quiet.
1: We Are Break Not Quiet. Nah,
2: jadi kita ini sedang istirahat bukan berhenti. Kira-kira begitu.
1: Temporary.
2: Dan semoga, bismillah.
1: Dan semoga juga sesuai dengan tema malam hari ini, Ustaz.
2: Apa temanya?
1: Ekonomi itu lagi ini kan, lagi lesu.
2: Kabarnya. Siapa bilang lesu?
1: Tapi aman, Ustaz.
2: Selama Pak Purbaya masih bisa tersenyum, maka ekonomi masih aman.
1: Masih aman. Ya, tapi lesu. Aman tapi lesu.
2: Begitu ya.
1: Itu kan. Kayak Ustaz tadi kan lemes kan, lesu kan.
2: Aduh, ya saya astagfirullah.
1: Tapi kan hari ini.
2: Tapi aman.
1: Iya,
2: aman.
1: Itu maksudnya mungkin.
2: Walaupun lesu tetap aman. Jadi yang ditekankan malah keamanannya.
1: Malah
2: ya?
1: Amannya.
2: Bukan masalah ekonominya.
1: Bukan masalah apa ya? Apa istilahnya? Semangat apa itu? Naik itu apa?
2: Tren. Spirit apa?
1: Spirit.
2: Naik.
1: Spirit itu kan itu.
2: Minuman bersoda.
1: Minuman bersoda. Tapi kita akan banyak sharing Ustaz di
2: boleh,
1: di tema malam ini. Jadi tidak mungkin kita tidak akan banyak membahas tentang
2: materi ya.
1: Materi yang spesifik ya, karena tentu mengenai tema in this economy ini itu tentu yang terdampak itu sangat banyak. Sehingga yang dibutuhkan justru rasa
2: empati.
1: Karena semua merasakan gitu loh.
2: Dan ada banyak kisah tentang itu. Ada banyak kisah. Cuma memang sayangnya terkadang ada satu istilah fikih yang sangat bagus, Pak. Tapi nanti. Antum lanjut dulu. Ini materi soalnya. Antum lanjutkan dulu. Bagaimana?
1: Sambil nunggu ini, Ustaz. Sambil nunggu yang
2: teman-teman Roblox ya.
1: Ya. Nah, di apa namanya? Di indeks ekonomi ini semua terdampak dari sektor produksi terutama ya, dari produsen, terus yang paling merasakan, salah satunya yang paling merasakan tuh ekonomi kelas menengah.
2: Apalagi yang salah satu juga yang dampaknya itu besar karena memang bahan bakunya itu impor, kedelai, yaitu tempe. Padahal kan tempe itu menyasar masyarakat desa kan?
1: Jadi yang nggak bisa dibilang. Banyak loh, Ustaz. Tempe ini selain juga untuk konsumsi ya, juga sebagian besarnya juga untuk bahan pakan ternak.
2: Ternak,
1: kan?
2: Iya.
1: Itu kan
2: kedelainya.
1: Itu kan sangat vital.
2: Gitu. Betul, sangat vital. Dan mendasar pada langsung menyasar masyarakat bawah.
1: Iya.
2: Langsung menyasar masyarakat bawah. Tapi kok sayangnya nampaknya pemerintah kita masih adem-adem aja.
1: Masih adem. Tapi ya semoga lah nanti seiring berjalannya waktu juga akhirnya timbul kesadaran ya, harapan kita ya. Karena bagaimanapun ketika masyarakat itu terdampak, ya semua kan feedbacknya akan kembali lagi ke pemerintah itu sendiri kan.
2: Iya.
1: Ketika masyarakat itu kemudian lesu, kalau sekarang lagi gencar-gencarnya apa giat narik pajak, tentu kan lesu juga pajak.
2: Kita yang udah susah, ada nggak lihat nggak video ibu-ibu di Jawa Tengah yang kemudian teriak-teriak di gedung DPRD, beliau bilang kita ini kerja ngerintis dari awal, ketika mulai bergerak merangkak pemerintah datang narik pajak, pernah lihat nggak video itu? Baru-baru ini jadi artinya kok nampaknya negara seluas Indonesia dengan sumber daya alam sekaya Indonesia kok justru penghasilan terbesarnya dari dalam tanda kutip ya memeras rakyat gitu.
1: Yeah.
2: Jadi rakyatnya kayaknya nggak boleh hidup dengan mudah, diisep darahnya.
1: Jadi kalau kita ngomong ya negara ini hidup karena ada rakyat.
2: Iya. Yeah.
1: Jadi begitu kan.
2: Padahal seharusnya rakyat itu diopeni oleh negara. Ini malah rakyat ngopeni negara. Gimana dong?
1: Waduh, apinya kesini, waduh.
2: Berarti antum mulai tepi jurang ini. Diingatkan oleh api.
1: Soalnya kita kan sering ini ada istilah itu abdi negara kan.
2: Abdi negara.
1: Abdi negara itu kan kalau kita ngomong pegawai yang berstatus pegawai negeri,
2: PNS lah.
1: Terus mungkin pejabat, dan lain-lain lah. Nah, kalau kita kembalikan kepada arti yang sesungguhnya istilah abdi, itu kan budak ya Ustaz, abdun kan.
2: Iya.
1: Maka kita beribadah, itu kan mengabdi.
2: Tapi sekarang kan terjadi pergeseran makna. Justru mereka-mereka yang menjadi abdi negara itu terkesan mereka duduk di tempat itu untuk dilayani.
1: Nah, kebalik kan.
2: Mendapatkan fasilitas yang mewah, mendapatkan pengamanan yang luar biasa, mendapatkan kenyamanan dalam setiap aktivitasnya. Bahkan sempat muncul isu beberapa waktu yang lalu, bahkan gedung DPR pun minta dirombak kan.
1: Yeah.
2: Minta direnovasi, kemudian ada minta uang rumah, ingat gak?
1: Iya, benar.
2: Minta uang rumah. Yang dalam keadaan masyarakat kita di bagian bawah itu nyewa rumah aja susah.
1: Nyewa rumah
2: sementara aja mereka minta ada uang tunjangan rumah, masya Allah.
1: Dan sekarang kalau kita ngomong abdi negara, mungkin yang lebih pantas itu ya guru honorer. Nah, terus kemudian mungkin bisa nakes juga, karena dua pilar ini, kesehatan dan pendidikan ini kan ya salah satu yang sangat penting gitu untuk menjaga keberlangsungan kehidupan bernegara juga kan.
2: Nah itu maka artinya kan yo kita saling bersinergi, bersinergi. Bagaimana kemudian ekonomi ini bisa membaik dalam keadaan rakyat juga bisa tersenyum. Ya. Maka lebih bagus kita ini bahasanya apa ya, berperan aktif untuk memberikan kontribusi yang terbaik. Sip, gimana Abu Sanu? Kita mau bahas apa malam hari ini?
1: Ya bahas itu bisnis ekonomi. Jadi di ekonomi ini mungkin kalau kita ngomong konsep rezeki ya Ustaz, sudah banyak sekali ya pembahasan tentang bagaimana rezeki itu memang ya kita semua teruslah menyadarkan diri bahwa semua berasal dari Allah kan, dengan atas kehendaknya. Tetapi kemudian keadaan yang seperti ini yang Allah kehendaki sebagai ujian, tentu kan kalau itu bernilai kesulitan siapa yang pengen sih gitu loh.
2: Betul.
1: Dan ujian itu bukankah kepada masing-masing pihak yang berperan itu juga untuk diselesaikan. Misalkan kalau itu ekonomi melanda suatu negara, berarti ujiannya pemerintah untuk kemudian menyelesaikan itu demi kemaslahatan orang banyak.
2: Sesuai dengan kapasitasnya. Ya,
1: kalau itu melanda individu masyarakatnya, tentu mereka kan juga ada tanggung jawab keluarga.
2: Benar.
1: Terus bagaimana kemudian ketika semua merasakan itu kan ya, kemudian mesti ngapain sih gitu loh.
2: Betul.
1: Kita kan sabar udah gak karu-karuan nih. Kalau kita ngomong orang udah. Indonesia ini sabarnya udah.
2: Bahkan kalau boleh ngutip ucapannya Cak Nun ya.
1: Iya.
2: Kiai Haji Ainun Najib.
1: Iya.
2: Itu beliau bilang kayaknya rakyat Indonesia ini wali semua ini. Sudah dikuyo-kuyo seperti itu. Dikuyo-kuyo itu artinya udah dizolimi semacam itu. Kok seorep ail. Kok masih bisa hidup gitu. Artinya kan yuk. Memang udah nampaknya udah parah banget lah keadaan ini. Cuma yuk tetap kita tidak akan menjadi seorang provokator yang kalimat-kalimatnya itu provokatif. Enggak, kita tetap akan memberikan masukan-masukan, insight yang positif agar kemudian dari dua sisi bisa mendapatkan porsinya yang lebih jelas. Syekh, tambahin kayunya Syekh. Ya. Barakallahu fiik. Ayo, bismillah, kita mulai.
1: Kita langsung mungkin umumkan Ustaz ya. Umumkan.
2: Siapa tahu ada yang
1: mau bergabung di
2: ya.
1: Line interaktif ya, atau mungkin teman-teman dari komunitas Roblox ini udah mulai ada pertanyaan, silakan disampaikan lewat grup ya. Ah, ada pertanyaan yang masuk, tapi kita umumkan dulu nomor interaktif yang nanti teman-teman bisa langsung menghubungi ke sini. Jadi silakan bisa call WA di 0858-5500-6017. Nah, jadi bisa langsung di call WA di 0858-5500-6017. Sekali lagi kami bacakan, bisa call WA di 0858-5500-6017. Tentunya kita akan utamakan tema pada malam hari ini sesuai tema, yaitu In This Economy.
2: Dalam keadaan ekonomi semacam ini ya. Ya. Nah, saya kasih, atau ya, ada pertanyaan dulu sebagai pembuka
1: ada,
2: ya?
1: Ada,
2: ya, ya, boleh.
1: Nah, ini pertanyaan dari teman-teman Roblox yang ada di Roblox ini, Mario,
2: Majelis Roblox Indonesia. Masya Allah,
1: Majelis
2: Roblox Indonesia.
1: Ya, panas aja nih. Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biasanya kalau dengerin ceramah sering disuguhi dengan kata-kata seperti, jangan terlalu fokus mengejar dunia, uang tidak bisa dibawa mati.
2: Ya.
1: Pada kenyataan semua di dunia ini dari hidup sampai mati butuh uang.
2: Betul.
1: Bagaimana cara menyikapi dinamika seperti itu, Ustaz? Fokus apa yang harus kita lakukan? Apakah kata-kata ikut hanya menyuruh kita pasrah saja hidup tidak punya ambisi atau apapun untuk menaikkan derajat kehidupan? Ada juga orang yang bilang hidup itu jangan pasrah seperti air mengalir.
2: Wah, ini pertanyaan realistis banget.
1: Ya.
2: Jadi memang banyak yang seperti itu, terkesan para penceramah, para da'i, para mubalig itu kalau udah ngomong tentang agama, tentang akhirat, seakan-akan dunia itu gak ada artinya sama sekali.
1: Ya.
2: Nah, kita bisa jawab dari beberapa sisi. Yang pertama, setiap para nabi dan rasul tidak ada yang pengangguran. Maka semua dari mereka itu adalah orang yang bekerja. Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi nabi dan rasul, Nabi Muhammad sempat menggembala kambing. Nabi Muhammad sempat menjalankan bisnisnya Ibunda Khadijah sebelum menjadi istrinya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, tidak ada seorang pun yang memakan hasil yang lebih baik dibandingkan sesuatu yang dihasilkan dengan tangannya. Artinya orang yang bekerja. Bahkan kanan Zakaria Najaron, Nabi Zakaria itu tukang kayu, kan begitu. Jadi artinya ketika disampaikan bahwa dunia itu enggak penting, itu juga lucu juga. Kita mau sedekah pakai harta, kita mau umroh pakai harta, kita mau haji pakai harta. Kita bikin pondok semacam ini yang insya Allah bisa kita gratiskan, itu pun juga perlu harta. Nah, tapi titik poinnya bukan pada mencari hartanya, tapi tujuan kita mencari harta itu untuk apa. Nah, ketika tujuan kita mencari harta itu untuk kemuliaan agama Islam, kemuliaan kaum muslimin, untuk membangun akhirat, maka tidak ada aibnya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu al-mali salih li'abdi salih. Sebaik-baiknya harta itu ketika harta itu dipegang oleh seorang manusia yang soleh. Karena ketika harta itu dipegang oleh manusia yang soleh, maka harta itu akan keluar ke tempat-tempat yang baik. Nah, sehingga ketika kita itu disuruh pasrah seperti air yang mengalir, lah terus ikhtiar itu untuk apa? Kita berikhtiar semaksimal mungkin, kita berikhtiar untuk menjadi orang yang paling bermanfaat. Dan salah satu hal yang mendatangkan manfaat itu mau tidak mau adalah uang. Kalau kita punya uang, kita bisa nyekolahin orang lain, kita bisa membantu pengobatan orang lain, bahkan pemuda yang tidak mampu menikah karena kekurangan modal, kita bisa bikinkan usaha untuk dia sehingga dia bisa bekerja. Jadi artinya Islam itu bukan agama yang kemudian anti dengan dunia. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, وَابْتَغِ فِي مَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah dengan apa yang Allah karuniakan kepadamu. Yo, termasuk dari karunia dunia ini. Untuk apa? Untuk mencari kemuliaan kehidupan akhirat. Lalu Allah lanjutkan, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Tapi bagianmu di dunia jangan dilupakan. Nah, maka artinya Islam itu tidak mengajarkan kita untuk miskin. Ya enggak juga. Tidak, bahkan zuhud itu saja. Zuhud itu bukan berarti pakaiannya compang-camping, makanannya ala kadarnya. Tapi zuhud itu bagaimana dengan kekayaan yang kita miliki, kita tidak segan ketika kekayaan itu harus lepas dalam kemuliaan Islam. Jadi orang zuhud itu ya orang kaya. Tapi ketika uangnya harus dikeluarkan untuk Islam, dia enggak ragu sedikit pun.
1: Mungkin itu Satya, salah satu makna daripada kerja itu termasuk ibadah ya?
2: Kerja itu termasuk ibadah. Karena dari hasil kerja yang kita dapatkan, kita bisa menghindarkan diri dari meminta-minta kepada orang lain. Kita bisa memberikan nafkah kepada anak dan istri dengan nafkah yang halal. Kita bisa bersedekah, kita bisa umroh, kita bisa haji. Tentu dengan kerja. Kalau nggak kerja mau dapat duit dari mana? Yeah. Nah, ini mulai panas kayaknya ini. Nggak apa mas, aman mas.
1: Jadi nah, mungkin anu Ustaz, mungkin
2: jadi ini bukan sekedar apa seru-seruan ini karena emang dingin di sini. Dingin. Jadi kita perlu sesuatu yang lebih hangat.
1: Mungkin gini Ustaz ya, kalau gimana? Kadang itu yang sering salah paham ya, kita ini udah bahas berulang kali tapi ya perlu di reminder karena ini gendine Pak.
2: Enggak apa-apa. Iya, dikurangi dikit. Nah, gitu ya, biar lebih awet.
1: Wanginnya pas rene loh. Wah, melocot ya sih.
2: Terus gimana?
1: Jadi ya mungkin yang sering salah paham itu kan orang menggeneralisir mengenai perkara dunia itu. Jadi
2: seakan-akan dunia itu jelek gitu.
1: Iya, seakan dunia jelek itu sehingga orang yang tersinggung dengan dengan dia bekerja kemudian disinggung masalah dunia. Sedangkan yang dimaksud tubuh dunia sendiri itu kan ketika orang itu terlalaikan gitu kan.
2: Nah ini bagus nih. Ya, seperti yang Al-Akh Abu Shanum sampaikan tadi, kita pelajari dulu satu hadisnya. Dan kita akan cerita konteks hadis ini berbicara tentang apa. Ketika Rasul SAW mengatakan begini, kelak di akhir zaman, kalian itu akan menjadi mangsa untuk umat-umat selain kalian. Kemudian salah seorang di antara sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita menjadi sasaran mangsa dari mereka itu karena jumlah kita kecil? Kan Rasulullah mengatakan, tentu tidak. Justru jumlah kalian saat itu banyak. Tapi banyaknya kalian itu seperti apa? Ghutha. Ghutha itu artinya buih di lautan. Nah berarti Rasulullah mengatakan di sini bukan kuantitas. Tapi yang dicari sama Rasul apa? Kualitas. Nah sudah, kalau Rasulullah mengatakan, kenapa dengan jumlah kalian yang begitu besar, tapi justru kemudian kalian itu menjadi mangsa untuk umat yang lain, mangsa empuk untuk umat yang lain, karena kalian tertimpa penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunia, terlalu cinta dunia, wa karahiyatul maut. Cinta dunia itu bukan berarti bekerja. Cinta dunia itu disebutkan di dalam ayat Al-Quran yang lain sebagai pelengkap hadis ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Yaitu ketika kita ini bermegah-megahan dengan dunia tadi. Jadi hasil dunia yang kita dapatkan bukan kita setorkan untuk akhirat, tapi untuk kenikmatan kita di dunia. Dalam ayat yang lain disebutkan pula, ini harus ngebut ini karena kita mulainya terlalu malam. Wailul likulli humazatil lumaza alladhi jama'a malan wa'addada. Kesukaannya cuma mengumpulkan harta dan dihitung-hitung terus. Karena dia menganggap dengan harta itu dia akan kekal. Dia tidak menyumbangkannya, dia tidak mendermakannya. Dia tidak menggunakan harta itu untuk memuliakan orang tuanya. Dia tidak menggunakan harta itu untuk bermanfaat bagi kaum muslimin.
1: Apalagi udah punya tabungan banyak masih nyuri.
2: Ini saya mau kabur kemana ini? Antum gak sedang ngomong BGN kan?
1: Satu hari 1M.
2: Loh, bukan 1M loh. Oh, miliaran iya. Kalau yang konferensi pers itu kan. Miliaran itu kan miliaran. Artinya bisa jadi 2, 3, 4.
1: Satu orang.
2: Itu kalau buat bikin Pondok Rimba Wonagung sebulan kelar kayaknya ya.
1: Padadan itulah. Adalah
2: pinjakan. Sudah, nah. Maka sekarang kita ulang ya. Jadi ketika hadis itu mengatakan asabakumul wahan, kalian akan tertimpa penyakit wahan. Wahan itu apa? Hubbud dunia, cinta dunia. Dan cinta dunia itu jangan diartikan orang kaya. Oh, kaya, mobilnya bagus, berarti cinta dunia. Belum tentu. Tapi dijelaskan di dalam banyak ayat Al-Quran. Yang pertama tadi, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mereka yang senantiasa bermegah-megahan, sampai mereka lupa tentang akhirat, sampai mereka mati. Tidak didermakan uangnya.
1: Berarti ada embel-embel orang yang suka bermegah-megahan. Ini gak disebutkan orang kaya kan, Ustaz, bermegah-megahan.
2: Ya, orang-orang miskin pun ya bisa.
1: Artinya ya, orang miskin, kalau zaman sekarang kan, ada orang yang belan-belani pinjol agar dia terlihat kaya.
2: Iya. Maka ada kalimat yang keren yang sempat saya dengar. Kita ini sekarang meminjam uang untuk memamerkan diri kita kepada orang yang tidak kita kenal, atau kurang lebihnya seperti itu. Jadi artinya kita ini membela bela-belain harus pinjam uang untuk menunjukkan siapa kita kepada orang yang tidak kita kenal.
1: Validasi,
2: flexing lah, flexing di medsos segala macam. Nah, kemudian ayat yang kedua, alladzi jama'a mala wa 'addada. Jadi kerjaannya cuma mengumpulkan uang terus, sehingga uang itu tidak berputar. Dikumpulkan sama dia.
1: Tidak bermanfaat.
2: Nah, itulah baru yang disebutkan hubbud dunia.
1: Berarti di sini poinnya, Ustaz, yang bikin uang itu tidak bermanfaat ya personal itu sendiri.
2: Ya merekanya. Jadi karena harta itu kan tidak bisa dihukumi.
1: Ya.
2: Uang itu tidak bisa dihukumi jelek, tidak bisa dihukumi baik. Kan tergantung uang itu dipakai untuk apa. Sebagaimana pisau. Kita membuat pisau, pisau itu bisa jadi jelek kalau dibuat untuk kejahatan.
1: Ya.
2: Tapi pisau itu bisa berarti baik kalau digunakan untuk sesuatu yang manfaat.
1: Masak di dapur SPPG misalnya.
2: Saya kayaknya mau kabur aja ini. Nah, udah. Karena kalian tertimpa penyakit al-alwahan, hubbud dunia. Nah, kalau sudah terlalu cinta dunia, normal. Akhirnya apa? Takut mati. Kenapa takut mati? Karena dia tahu semua uang yang telah dia miliki hanya terkumpul di dunianya. Sehingga dia pun pada hakikatnya ngerti, kalau saya mati, saya belum punya simpenan untuk akhirat saya. Nah, itulah yang kemudian dibilang tercelanya dunia. Tapi kalau dunia digunakan untuk haji, umroh, membangun sekolah, memberikan makan gratis kepada siswa sekolah se-Indonesia, oh itu kan luar biasa.
1: Apalagi di saat banyak masyarakat itu terdampak, ada oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan untuk mengambil, mencurangi itu untuk dirinya. Ini kan double ini kan. Oh,
2: antum ingat gak waktu COVID, Corona? Itu kan ternyata uang bansos kan ditilap juga ternyata. Masuk kan sudah?
1: Oh iya.
2: Bayangin, ketika masyarakat sedang susah, ini uang bantuan untuk mereka dikorupsi oleh orang yang kaya.
1: Double.
2: Apa pelakunya?
1: Double.
2: Iya, bukan cuma double, itu triple bisa.
1: Iya, menyakiti orang banyak, mencurinya itu sendiri. Siapa lagi Ustaz satunya?
2: Mencurangi orang banyak, mencuri, tidak punya rasa empati. Banyak sekali.
1: Rakus, kikir, banyak ya.
2: Khianat.
1: Aduh,
2: banyak sekali. Jadi memang repot lah. Nah, maka dengan itu, tidak ada yang tercela dengan dunia ini kecuali ketika dunia itu digunakan untuk sesuatu yang buruk. Tapi coba kita lihat semacam ini. Kita sekarang berada di lokasi proyek pembangunan Pondok Rimba yang insya Allah ini dari harta yang kita kumpulkan dari kaum muslimin, yang tentu ketika mereka mampu menyedekahkan hartanya, berarti kan mereka punya dunia kan. Tapi dunia itu tidak menjadikan mereka lalai. Nah, begitu. Jadi kalimat seperti yang ditanyakan oleh teman-teman Roblox tadi atau Mario ya. Yeah. Majelis Roblox Indonesia itu kita akan jelaskan ya bahwa dunia itu tidak tercela ketika digunakan untuk sesuatu yang baik.
1: Keren loh tapi pertanyaannya, masya Allah.
2: Bagus.
1: Ini kita baca lagi Ustaz pertanyaannya.
2: Ya silakan silakan.
1: Ini agak sensitif, agak berat nih.
2: Karena apa? Menyangkut dadadan.
1: Enggak sih, cuman kita baca aja lah.
2: Ya,
1: assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon izin bertanya terkait tema indeks ekonomi. Pertanyaannya ada tiga nih. Yang pertama, apakah inflasi dan mahalnya biaya hidup saat ini termasuk tidak kompetennya pemimpin merupakan ujian, teguran, atau bentuk takdir yang harus diterima dengan pasrah?
2: Ini dulu saya jawab.
1: Siap.
2: Jadi, keadaan ekonomi saat ini, apakah itu takdir, teguran, atau kita harus pasrah saja? Jadi begini, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, terutama yang sedang bertanya dari Majelis Roblox Indonesia, tidak ada takdir yang datang kepada kita tanpa sebab. Jadi semua takdir itu pasti melewati sebabnya. Misalkan orang ditakdirkan kaya, pasti ada sebabnya. Sebabnya apa? Dia orangnya disiplin, etos kerjanya baik, orangnya juga hemat, kemudian orangnya itu juga pandai mengelola keuangan, sampai pada akhirnya dia mencapai takdir kaya. Nah, sehingga ketika keadaan ekonomi seperti ini, itu takdir. Kita bilang ya pasti takdir, karena kalau bukan takdir tidak akan sampai kepada kita. Tapi takdir itu ada asal-usulnya. Apa yang menyebabkan kita masuk pada takdir seperti ini? Apakah pemerintah yang kemudian salah kelola negara? Bisa jadi. Apakah karena dampak ekonomi global? Yo, bisa jadi. Tapi semua faktor itu saling berkaitan sehingga yang kita selesaikan terlebih dahulu yang mana? Yang paling dekat dengan kita. Yo, mungkin dalam keadaan ekonomi seperti ini kok pemerintah terlalu menghambur-hamburkan uang dengan program-program yang tidak terlalu penting, dengan program ke luar negeri yang mungkin terlalu sering, bahkan kemudian dibilang juga staf yang diajak ke luar negeri jumlahnya terlalu banyak, kemudian kunjungan. Nah, maka artinya kan pasti itu takdir, tapi takdir itu ada sebabnya. Kemudian yang kedua?
1: Nah, pertanyaan kedua yaitu bagaimana konsep tawakal yang benar terkait rezeki ketika mencari pekerjaan.
2: Tawakal yang benar itu ada dua rukunnya. Rukun tawakal yang pertama adalah ats-tsiqatu billah, yakin pada kekuatan Allah. Jadi dia yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak mungkin dia akan bertawakal. Yang tawakal itu artinya adalah bersandar kepada Allah kalau dia tidak yakin bahwa Allah itu maha kuat. Nah, itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua dari tawakal adalah ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Ya, berusaha semaksimal mungkin dengan setiap peluang yang Allah beri. Nah, maka contoh paling gampang hadis tentang tawakal itu kan seekor burung. Rasulullah SAW bersabda, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan benar, sebagaimana tawakalnya seekor burung, maka Allah akan berikan kepada kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Bagaimana tawakalnya seekor burung itu? Dia pergi di waktu pagi dengan tembolok yang kosong dari makanan, dan dia pulang di sore hari dengan tembolok penuh terisi makanan. Nah, maka artinya bertawakal dan ikhtiar. Nah, sekarang begini, masalahnya adalah ada yang menjanjikan 19 juta lapangan kerja.
1: Takdir.
2: Sempat ada kalau nggak salah ya?
1: Ada. Saya juga sempat dengar kok, Ustaz.
2: 19 juta lapangan kerja itu?
1: Iya, 19 juta lapangan kerja atau 19 ribu dolar Amerika.
2: Oh,
1: 19 ribu rupiah per dolar.
2: Wow. Nah, sekarang masalahnya adalah terkadang ada pekerjaan, tapi kita mungkin yang terlalu pilih-pilih. Nah, seharusnya kalau dalam keadaan yang seperti ini, gak usah terlalu pilih-pilih pekerjaan. Yang penting bisa menghasilkan uang dulu, kan begitu. Intinya apa? Halalan thayyiban, pekerjaan itu pekerjaan yang halal dan pekerjaan itu pekerjaan yang baik, tidak mendatangkan mudarat untuk kita. Yang penting dapur bisa mengepul. Itu yang pertama. Silakan berikutnya.
1: Kemudian yang pertanyaan ketiga yaitu saat pajak tinggi yang tidak rasional. Padahal
2: tunggu dulu.
1: Gimana?
2: Pajak tinggi tidak rasional. Nyindir siapa ini? Saya enggak ikut-ikut. Pak Purbaya, saya pro dengan Anda. Saya Purbaya lovers.
1: Apalagi kalau senyum.
2: Ah, udah ekonomi aman dah. Pokok kalau Pak Purbaya masih bisa senyum, ekonomi aman. Tapi kalau udah mulai batuk. Saya udah 3 hari ini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
1: Berarti
2: Allah
1: kurang aman Allah. Ya.
2: Kurang aman.
1: Saat pajak tinggi yang tidak rasional, padahal mendapatkan rezeki begitu susah. Apakah bersikap rebel? Rebel ini kontra apa?
2: Ya, melawan.
1: Melawan. Rebel ini melawan. Dengan mengemplang pajak termasuk dosa.
2: Wallahu a'lam bishawab. Saya enggak bisa jawab ini.
1: Sensitif
2: ini,
1: ya,
2: karena
1: sensitif.
2: Selain sensitif memang jawabannya bisa menjadi bumerang. Kalau kita bilang rebel itu nanti boleh, akhirnya orang pada rebel, pajak enggak dibayar, kita yang kena. Kalau kita bilang enggak boleh dalam keadaan juga ekonomi lagi susah. Terus mereka mau bayar pajak pakai uang apa? Sementara listrik mahal, kemudian biaya hidup juga mahal, makan kita belanja ke pasar juga semakin mahal. Bahkan untuk terkadang kehidupan sehari-hari aja, udah sekarang ini udah ngerem-ngerem banget. Jadi pertanyaan ketiga, wallahu a'lam bishawab, saya nggak bisa jawab. Walaupun kita pernah undang satu ustadz ya, antum ingat nggak di Sumber Agung dulu, Masjid Nurul Huda? Beliau itu mengatakan berbohong itu berbeda dengan tidak menjelaskan yang sebenarnya. Ingat gak Ustaz siapa?
1: Iya.
2: Ketika ada pertanyaan tentang pajak.
1: Iya.
2: Padahal beliau salah satu Ustaz yang berkompeten di bidang itu dan Ustaz yang thiqoh lah saya anggap. Thiqoh itu terpercaya. Beliau bilang berbohong itu berbeda dengan tidak menjelaskan kebenaran. Misalkan kita punya uang 7 triliun, terus datang petugas pajak, itu antara bohong dengan tidak menjelaskan apa adanya itu menurut beliau berbeda. Walaupun yo tentu ini statement yang bisa diperdebatkan ya, cuma kan artinya hukum pajak itu sendiri seperti apa juga terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan boleh ketika pajak itu kembali untuk kemaslahatan masyarakat, dan sebagian mengatakan tidak boleh karena Rasulullah menjelaskan dengan hadis yang jelas al-maksu haram, pajak itu haram. Wallahu a'lam bishawab.
1: Mungkin kalau tanyanya ke saya jawab.
2: Tapi Roblox ini pertanyaannya ngeri-ngeri juga ya. Wah, udah kita enggak usah live di Roblox lagi lah.
1: Mungkin kalau tanyanya ke saya mungkin saya jawab.
2: Apa jawabannya?
1: Saya loh ya, ya,
2: gimana?
1: Loh ya.
2: Kalau antum gimana?
1: Ya gimana caranya enggak bayar?
2: Gimana caranya biar enggak bayar tapi aman?
1: Tapi aman.
2: Gimana kira-kira?
1: Ya ke Pondok Rimba Wonoagung kan enggak dikejar.
2: Orang ini pajak. Apanya yang mau dipajekin di sini? Orang kita beli besi udah ada pajaknya, kita beli semen sudah ada pajaknya.
1: Iya sih ya.
2: Kita
1: jadi gini loh,
2: masukin listrik juga ada biayanya.
1: Kalau kita ngomong, kita pengennya nggak bayar, ya nggak bisa juga ya, karena setiap kita beli itu bayar.
2: Bayar, kita beli sabun bayar pajak, kita beli pasta gigi ada pajaknya.
1: Diplomatis
2: bahkan
1: banget.
2: Kita, ya semualah kita kesini tadi pakai mobil. Itu mobil juga ada pajak tahunannya.
1: Nah,
2: iya enggak?
1: Betul. Dan terkenal tinggi juga ini.
2: Masa sih?
1: Iya.
2: Enggak. Mobil antum itu berapa? Itu 4 juta lebih ya?
1: Aduh. 4 juta lebih.
2: Tapi masih taat pajak kan?
1: Gampang opname.
2: Lanjut, Seh. Lanjut, okay, lanjut, okay. Lanjut.
1: Dari teman-teman Roblox kalau masih ada monggo. Ah, ini ada.
2: Waduh, kayaknya berat-berat Roblox nih.
1: Iya. Ustaz, aku pribadi ingin nanya, di tengah sulitnya mencari pekerjaan dan penghasilan yang cukup, loh, ini kan sudah tadi ya.
2: Yang tadi ya.
1: Bagaimana cara menjaga tawakal tanpa menjadi pasif? Udah tadi ya?
2: Beda. Ini bagus ini. Jadi, dikala memang mencari pekerjaan itu susah, bagaimana tetap menjaga tawakal agar tidak merasa apa?
1: Tanpa menjadi pasif.
2: Pasif. Nah, ini bagus sekali. Jadi begini, saya punya satu video, cuma mungkin masih ada ya, ada satu orang berbicara di video itu, ana rasa keren banget. Beliau bilang begini, kalaupun saat ini aktivitasmu tidak menghasilkan uang, minimal aktivitasmu bermanfaat. Itu kalimat saya anggap luar biasa. Jadi, jangan berharap setiap aktivitas kita itu menghasilkan uang. Tapi, yakinlah, Anda harus yakin setiap apa yang Anda lakukan itu bermanfaat. Nah, itu kalimat keren. Karena apa? Sesuatu yang bermanfaat, kalaupun tidak menghasilkan uang saat ini, minimal menjadi simpanan untuk kita di masa yang akan datang. Misalkan, kita tidak bisa bekerja dengan pekerjaan yang menghasilkan uang saat ini. Minimal, bacalah buku. Menambah informasi, menambah wawasan, menambah ilmu. Karena apa yang kita baca saat ini, itu akan menghasilkan sesuatu yang positif di masa yang akan datang. Nah, sehingga tawakal kita ketika kita di masa susah mencari kerja seperti ini dengan menghasilkan uang yang begitu berat, isi waktu dengan sesuatu yang positif. Olahraga, membaca buku, mencari ilmu, mengikuti seminar-seminar yang gratis. Kalaupun harus buka YouTube yang mendatangkan insight yang positif. Jangan kemudian udah cari kerja itu susah, menghasilkan uang apalagi semakin susah, Anda malah rebahan, nonton Netflix yang kemudian gak apa disebut ya?
1: Gak apa-apa.
2: Nonton Netflix yang kemudian sekedar menjadikan hati Anda semakin mengharu biru, semakin melo segala macam, malah gak manfaat. Jadi setidaknya kalaupun aktivitas saat ini tidak menghasilkan uang, tapi Anda harus yakin aktivitas Anda bermanfaat. Membantu orang lain, menjenguk orang yang sedang sakit, membaca buku, olahraga, itu sesuatu yang positif supaya Anda tidak terlalu pasif. Nah, maka nanti dengan perbuatan-perbuatan positif yang tidak pernah Anda hentikan, maka insya Allah Pak, kita yakin satu hal yang merupakan janji Allah, balasan dari suatu kebaikan akan mendatangkan kebaikan yang serupa. Ini repotnya sekarang, udah cari pekerjaan susah, menghasilkan uang lebih susah, kerjaannya cuma cangkruan di pinggir jalan sambil ngopi. Lalu terus Anda sambil ngopi begitu terus mengeluh. Wah, yo kan yo lucu sekali.
1: Ya, itu tadi berarti malah nggak cocok dengan tuntutannya ya kan, pengennya tetap bisa survive kan.
2: Nah maka survive itu kan bukan berarti dengan diam kan, orang survive itu harus bergerak.
1: Kalau kalau kebiasaannya seperti itu ya dari masa ekonomi mudah pun ada orang kayak gitu kan.
2: Bah yo.
1: Dan yo sambat gitu.
2: Kalau cari yang seperti itu memang itu sudah watak sih ya. Wataknya memang watak mengeluh. Yeah. Mau dikasih kegiatan seperti apapun tetap mengeluh. Nah,
1: tentu ini beda dengan orang-orang yang memang kerjanya udah serius, udah ikhtiar apapun dilakukan. Apalagi sekarang kan teman-teman online shop yang di marketplace kan juga potongannya semakin banyak.
2: Yang awalnya nggak ada ya?
1: Bukan nggak ada,
2: bahkan ya kecil. Katanya, ya masih katanya ada. Bisnis online itu kan dulu nggak ada pajaknya, sekarang mulai ada. Atau itu yang antum maksud?
1: Mulai ada itu sudah beberapa waktu tahun terakhir sebelumnya. Ini. Kemudian ada pajak, terus ada lagi gelombang protes. Tapi ya terus okelah, ternyata masih dapat nih. Ya. Terus yang akhir-akhir ini yang rodok nemen gitu loh, agak-agak parah gitu. Sampai beberapa toko itu udah gulung tikar dan sebagainya itu. Seperti itu ceritanya.
2: Ada yang lain?
1: Ada Ustaz, ini. Ustaz tolong paparkan arti dari hadis kayaknya Ustaz ya. Sebelum keringat turun upah sudah dibayar ini loh.
2: Apa? Oh na'am, itu termasuk perbuatan baik seorang bos. Itu adalah bayarlah gajinya sebelum keringatnya mengering. Itu kan kinayah, itu hadis sahih. Yeah. Tapi itu seperti kiasan saja, artinya jangan sampai mereka itu pekerjaannya sudah beres, kemudian gajinya belum terbayarkan. Kewajiban sudah mereka tunaikan, tapi hak belum mereka dapatkan.
1: Atau tertunda-tunda gitu ya.
2: Tertunda. Nah, itu bisa diimplementasikan di dalam banyak bidang. Tentu yang pertama bisa juga untuk rumah tangga. Rumah tangga itu jangan sampai ketika istri sudah melakukan kewajibannya, kita tidak memberikan haknya. Begitu pula sebaliknya kepada suami. Jangan sampai ketika suami telah menunaikan kewajibannya, istri tidak menunaikan haknya. Atau pemerintah kepada rakyat, ketika rakyat sudah taat membayar pajak, jangan sampai dong pemerintah itu zalim dengan pajak itu yang kita bayarkan dengan keringat yang luar biasa, oleh kalangan atas dipakai untuk foya-foya, pesta, ulang tahun di luar negeri, kemudian apa lagi?
1: Beli sapi.
2: APBN ya. Jadi uang saya itu ya. Nah, maka termasuk untuk pekerja, jangan sampai bos, atasan itu zalim kepada anak buahnya. Dengan cara apa? Dengan cara anak buahnya sudah melakukan semua yang mereka, semua yang menjadi tugas mereka, ternyata bosnya tidak kunjung membayarkan kewajibannya kepada karyawan tersebut, kan seperti itu. Nah, sebenarnya masalah ini, Syekh, ramenya itu kan ketika ada salah seorang yang kemudian posting. Postingannya itu, Allah yang menjamin rezekimu ketika dolar seharga sekian, dia pun Allah yang akan tetap menjamin rezekimu ketika dolar itu 18.000 rupiah. Kan ramenya kan gara-gara itu ya, seakan-akan ada seorang mubalig, seorang da'i, tokoh umat yang kemudian terkesan tidak berempati dengan keadaan masyarakat dan terkesan mengentengkan masalah. Nah sebenarnya kan begini, sebenarnya ini 9:30 ini.
1: Padahal tengah hutan loh, kok ada lonceng.
2: Jadi lonceng ini artinya teman-teman yang sedang kerja lembur itu sudah waktunya berhenti, waktunya udah habis.
1: Yep.
2: Nah begini, ada satu kaidah emas. Apa kaidahnya itu? Mutabaqatul kalam ala muqtadhal hal. Jadi menyesuaikan topik pembicaraan sesuai dengan keadaan. Begini, ketika ekonomi susah seperti ini kan keadaannya yang kita anggap adalah keadaan, yaitu bagaimana pemerintah salah mengurus negara. Salah di dalam memanage suatu negara. Tapi kemudian justru yang disampaikan mengenai tauhid, akidah, keyakinan bahwa Allah itu menjamin rezeki. Kalau kalimat tauhid Allah menjamin rezeki, rezeki kita pasti tidak akan dimakan orang lain, akan itu perkara yang lain, itu keyakinan dalam bidang akidah.
1: Fundamental ya.
2: Fundamental, dan kita yakin semua itu. Nah tapi kemudian yang menjadi masalah adalah munculnya keadaan ekonomi seperti ini, itu bukan masalahnya sekedar sesederhana keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah pasti jamin rezeki, tapi ada salah kelola negara.
1: Ibaratnya nah, ibaratnya gini, Ustaz. Kita ini lagi ada syirkah sama orang, tapi syirkah sama orang tapi ada sesuatu penyelewengan.
2: Nah, ya. Terus kita bilang, oh, enggak apa-apa, yang kalau rezeki saya yo akan sampai kepada saya. Ya. Dia enggak ngurus penyelewengannya,
1: enggak, kan? Enggak.
2: Nah, atau contoh lain begini, misalkan lagi marak pembegalan.
1: Ya, pembegalan.
2: Orang dibunuh di mana-mana. Ya. Terus dia bilang, "Oh, tenang aja. Nyawa itu di tangan Allah, hidup matiku di tangan Allah." Kemudian begalnya tidak di tidak diringkus, tidak diselesaikan, kan? Yo, itu yang kemudian saat ini menjadi pemantik masalah. Seakan-akan agama itu hanya dijadikan penenang untuk orang-orang miskin. Faham enggak? Jadi, ya. Seakan-akan agama itu hanya untuk menjadi obat bius agar mereka tidak protes, padahal inti masalahnya bukan sekedar pada masyarakat yang mulai panik dengan keadaan dolar yang begitu tinggi, tapi kemudian kita melihat ada pengelolaan negara yang kurang tepat, mungkin penghambur-hamburan uang pada program-program yang tidak manfaat. Nah, sehingga dari situ ada satu hadis yang cukup menarik sih. Hadis ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh beberapa orang utusan dari suku Mudhor. Dan ketika mereka itu datang, itu kelihatan banget di raut wajah mereka, dari pakaian mereka itu kelihatan mereka itu sedang kelaparan. Maka apa yang terjadi? Disebutkan dalam hadis ini, saya bacakan aja hadisnya biar lebih jelas. Ketika Rasulullah mendapatkan utusan, ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika suatu hari sekelompok orang dari suku Mudhor datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kelaparan. Kondisi mereka sangat memprihatinkan, pakaiannya compang-camping dan guratan kelaparan itu terlihat jelas di wajah mereka. Ini kan menunjukkan masyarakat di kalangan bawah yang saat ini pun juga tidak sedikit kan? Karena angka kemiskinan di masyarakat kita ini ternyata juga banyak begitu. Ketika melihat pemandangan itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menceramahi mereka. Diceramahi, ini bapak-bapak tukang mau pulang, mau istirahat, tapi suara motornya masih, nanti kita dengerin dulu lah, kita santai dulu. Oh, gak masuk ya? Nah sudah. Maka ketika mereka datang dengan raut wajah yang menunjukkan kelaparan, dengan pakaian yang mulai kelihatan kusut, ketika mereka datang, Rasulullah tidak langsung mencegat mereka dengan kalimat apa? Tenang, rezekimu dijamin oleh Allah. Enggak. Karena Rasulullah tahu, ini saya sedang menghadapi orang yang sedang kelaparan. Mana mungkin orang yang sedang kelaparan, panik karena PHK, tidak tahu bulan depan mau bayar sekolah anaknya pakai uang apa, bahkan boleh jadi sekarang anaknya sedang sakit, dia tidak bisa membelikan obat untuknya. Itu maka kalimat tenang rezekimu dijamin oleh Allah itu bukan kalimat yang tepat di saat tersebut. Paham gak sampai sini? Nah tapi apa yang terjadi? Ketika orang-orang dari suku Mudhor itu datang, maka Rasulullah langsung wajahnya itu berubah pucat. Ini menunjukkan empati yang luar biasa. Bukan kemudian tiba-tiba langsung, tenang ya, rezekimu dijamin oleh Allah. Barang siapa yang sholatnya baik, maka Allah akan menjamin rezekinya. Enggak. Maka dibilang, fataghayyara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim minal faqah. Maka tiba-tiba wajah Rasulullah itu langsung pucat karena Rasul sangat berempati kepada mereka yang sedang tertimpa kelaparan. Nah, lihat ini metode dakwahnya Nabi. Bukan sekedar menenangkan dengan kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan konteks yang sedang dihadapi. Nah, maka ketika wajah Rasulullah berubah seperti itu, maka apa yang terjadi? Langsung Rasul turun tangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya. Lalu apa yang Rasul lakukan? Rasul cari apapun di dalam rumahnya yang bisa disedekahkan untuk orang-orang dari suku Mudhor yang kelaparan tadi. Jadi bukan ceramah dulu, tapi action dulu.
1: Talk less, do more.
2: Do more. Nah, itu kayak iklan rokok. Ya kan? Maka Rasulullah langsung masuk ke dalam rumahnya dan beliau mencari apapun di dalam rumah itu yang memang bisa disedekahkan kepada orang yang datang dalam keadaan kelaparan tadi. Apa yang terjadi setelah itu? Lalu Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Setelah Bilal azan, kemudian sholat, kemudian selesai sholat, maka Rasulullah berdiri di atas mimbar. Baru kemudian Rasulullah tidak menceramahi orang yang sedang kelaparan tadi. Tapi Rasulullah justru membangun empati untuk para sahabat agar mereka tahu orang kelaparan itu enggak enak. Bagaimana kita berusaha berempati, tapi empati itu bukan cuma perasaan saja, tapi betul-betul menggerakkan mereka untuk membantu orang yang sedang kelaparan. Maka Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran tentang pentingnya takwa. Rasulullah membacakan ayat tentang pentingnya berbagi. Lalu mengetuk hati para sahabat untuk segera bertindak nyata. Lihat ini. Antum cek nanti hadisnya dalam hadis riwayat Imam Muslim. Maka setelah ceramah Rasulullah selesai, maka para sahabat segera bergerak dengan cepat mengumpulkan gandum, mengumpulkan kurma, sampai pakaian, sampai apa yang disedekahkan oleh para sahabat itu menggunung sampai setinggi dua gunung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah bantuan itu terkumpul, konkret ini, bukan kemudian sekedar terkesan nir empati dengan mengucapkan rezekimu dijamin oleh Allah. Loh, tapi kan jaminan dari Allah itu bukan Allah itu turunkan gandum dari langit, Allah turunkan beras dari langit. Itu kan lewat uluran tangan kita. Lewat kita yang berempati kepada orang-orang yang sedang kesulitan mencari kerja, kesulitan anaknya berobat, kan seperti itu. Ketika bantuan itu telah terkumpul, apa yang terjadi? Hatta ra'aitu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahallal ka'annahu madhhabatun. Sampai setelah bantuan itu terkumpul, aku melihat wajah Rasulullah itu berubah dan wajahnya begitu bersinar karena Rasulullah tahu kelaparan yang dialami oleh suku Mudhor ini akan segera terselesaikan. Nah, ini kan menunjukkan bagaimana menyesuaikan apa yang diceramahkan dengan apa yang sedang terjadi. Nah, ini terkesan yang kemarin itu dan viral banget sampai di posting ulang oleh banyak orang. Kan walaupun yo tentu kalau ngomong niat, Pak, tentu semua orang punya niat yang baik kan. Tapi kan tidak hanya niat yang baik cukup. Nah, maka di dalam surat Al-Isra juga antum bisa buka nanti dalam surat Al-Isra ayat yang ke-28. Itu ketika terjadi keadaan-keadaan yang kurang baik, ketika ada orang-orang yang membutuhkan materi kepada kita, tapi ternyata kita tidak mampu membantunya. Itu bukan kemudian kita ceramai mereka untuk menguatkan akidah. Memang benar, penguatan akidah itu sumber dari semua penyelesaian masalah. Tapi kemudian Allah berfirman, ucapkanlah kepada mereka qawlan maisura. Ucapkanlah kalimat-kalimat yang menyenangkan. Nah, kalimat yang menyenangkan itu bukan kemudian kalimat yang seakan-akan menceramai mereka, seakan-akan mereka enggak yakin terhadap jaminan rezeki dari Allah. Nah, itu yang kemudian perlu kita luruskan. Jadi, narasi-narasi yang muncul di masa-masa ekonomi seperti ini, jangan narasi yang malah menyudutkan orang-orang miskin. Tapi narasi yang mengajak orang kaya untuk berempati kepada orang miskin, bukan sekedar dengan perasaan, tapi dengan tindakan.
1: Kalau boleh kita kasih pendapat, Ustaz. Agar orang percaya bahwa Allah menjamin rezekinya, ayo kita buktikan dengan
2: kita yang mengeluarkan rezeki itu. Kita keluarkan, kita bagi kepada mereka. Nah, ini tepat sekali. Itu kan artinya memindahkan dari narasi sekedar empati rasa dan ucapan menjadi narasi berpindah pada aktivitas yang konkret. Nah, seperti di teman-teman kita sekarang sudah lama bahkan ya berbagi telur itu ya.
1: Iya.
2: Sudah lama berbagi telur kepada guru-guru ngaji, kemudian bahkan di sekolah-sekolah yang kita bina juga kita berbagi telur di setiap bulannya. Itu kan artinya dari sekedar narasi Allah menjamin rezekimu, tapi kemudian berubah menjadi narasi perbuatan konkret di mana mereka betul-betul menjadi yakin, oh ternyata benar rezeki saya dijamin oleh Allah. Dengan cara apa? Kita yang masih Allah berikan kemampuan dan mudah-mudahan terus Allah jaga semua ini, kita datang kepada mereka, kita ulurkan bantuan kepada mereka. Kan begitu, Syekh. Apa pertanyaan dari teman-teman Roblox ini?
1: Dari YouTube ya sekarang.

0: aplikasi. Kan teori kalau nggak bisa diaplikasikan, ya terkesan, mohon maaf ya, dalam tanda bahasa kasar itu bullshit lah. Kalau cuma narasi tanpa bisa dijalankan menjadi sebuah aksi. Jadi yang pertama yang kita perlu fahami, tidak ada ujian di dunia ini yang melebihi batas kemampuan. Dan itu sudah menjadi kaidah dari setiap ujian yang Allah beri. Ini rumus baku dari ujian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu nomor satu. Yang kedua, kalau kita berbicara narasi secara teori ya. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah tidak akan menciptakan kesulitan itu sendirian. Tapi justru di dalam surah Wal-Asr, Allah mengatakan satu kesulitan akan Allah ganti dengan dua kemudahan. Kembali teori. Kemudian yang ketiga lagi tentang teori. Orang-orang yang Allah uji itu justru orang-orang yang Allah cintai. Maka disebutkan di dalam hadis, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahum. Allah itu ketika mencintai seorang hamba, maka Allah akan menguji mereka. Baru efeknya setelah itu, barang siapa yang ridho, Allah akan ridho kepadanya. Barang siapa yang murka, Allah akan murka kepadanya. Jadi bukan sekedar ngomong tentang ujiannya, tapi dampak apa yang ada di balik ujian. Kemudian teori lagi dalam surat Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat. Ujian itu pasti datang kepada orang beriman. Salah satu bentuk ujiannya apa? Kekurangan harta. Tapi Allah bilang, wabashiris sabirin, berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Siapa mereka yang sabar itu? Mereka yang yakin bahwa kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Itu semuanya tataran teori. Bahkan innallaha ma'as sabirin, pertolongan Allah akan senantiasa datang kepada orang yang sabar. Nah sekarang kita mau pindah dari narasi yang berupa teori tadi. Apa wujud konkretnya agar kita bisa sabar? Antum cek satu ayat saja. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan dua cara, dengan sabar dan dengan sholat. Nah sabar di dalam ayat ini yang menarik pertolongan Allah, sebagian ulama tafsir mengatakan puasa. Nah sehingga apa cara konkret kita untuk melatih sabar di masa yang serba terhimpit seperti ini? Perkuat ibadah. Memperkuat koneksi antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dunia ini seburuk apapun keadaannya, apabila kita dekat kepada Allah, maka tetap akan menjadi baik untuk kita. Kenapa begitu? Perut boleh lapar, tapi ketenangan hati Allah yang memberi. Badan boleh sakit, tapi ridho dengan penyakit itu Allah lah yang memberi. Kita boleh miskin, tapi hati yang kaya itulah anugerah dari Allah kepada kita semua. Dengan cara apa? Memperkuat ibadah kita kepada Allah. Tapi ingat, ibadah tok tanpa ikhtiar duniawi, yo diketawain sama Nabi. Karena apa? Dikatakan langit itu tidak akan menurunkan emas ataupun perak. Maksudnya, ibadah diperkuat, ikhtiar di duniawi itu harus dilakukan dengan penuh optimisme. Ikhtiar. Orang Jawa bilang, sing penting gelem, obah. Kalau orang Arab bilang, fil harakati barokah. Kalau orang itu mau bergerak, insya Allah ada keberkahan. Burung aja pergi di waktu pagi, gak tahu mau kemana, pulangnya Allah jamin temboloknya penuh terisi makanan. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Masya Allah, ini pertanyaan lagi. Mana ya tadi? Kita cari dulu pertanyaan. Enggak ada yang telepon ini? Belum ada yang masuk. Kita bacakan ya dulu nomor yang bisa dihubungi. Jadi teman-teman atau pemirsa sekalian, para jamaah bisa call WA melalui 0858-5500-6017 bagi yang langsung ingin bergabung. Saya bacakan sekali lagi di 0858-5500-6017. Nah, ada pertanyaan lagi Ustaz?
0: Silakan. Wah, Roblox ini Masya Allah ya. Suka saya bisa hidup acara kita ini dengan teman-teman Roblox ini.
1: Pertanyaannya Roblox ini sebenarnya nggak banyak. Ini gabungan tadi kan?
0: Iya.
1: Belum banyak yang masuk. Pertanyaan lagi Ustaz, bagaimana pandangan Islam terhadap generasi muda yang menunda menikah karena alasan ekonomi?

0: Baik, saya sampaikan sudah berulang kali. Uang itu bukan sesuatu yang remeh dalam pernikahan. Penting sekali. Penting. Jadi, jangan sampai kemudian sembrono. Walah, urusan duit Allah yang jamin. Yang penting, ente nikah dulu. Loh, ya nggak semudah itu. Mau bukti bahwa Rasulullah juga concern di dalam keuangan sebelum menikah. Ada buktinya begini. Ini hadisnya sahih. Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'asyara syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda yang telah memiliki kemampuan, dalam kalimat yang telah memiliki kemampuan. Siapa di antara kalian yang telah mampu menikah, hendaknya dia menikah. Kemampuan itu dua. Nomor satu, kemampuan secara fisik, sehat. Nomor dua, kemampuan secara finansial. Baru setelah Rasulullah mengatakan ini, faman lam yastati', orang yang belum memiliki kemampuan untuk menikah, artinya tidak punya harta. Fa'alaihi bisawm, hendaknya dia puasa. Nah, maka artinya dalam hadis ini, Rasul tidak memaksakan orang itu harus menikah dulu walaupun dia tidak punya uang. Buktinya apa? Rasulullah memberikan solusi untuk yang belum mampu menikah. Karena uangnya belum ada, Rasul membantu mereka dengan solusi berpuasa. Karena dengan berpuasa itu akan menahan nafsu mereka. Nah, menunjukkan di sini nikah itu juga perlu uang. Tapi hati-hati, uang itu tidak harus yang banyak, harus punya rumah dulu, punya mobil dulu, harus punya pekerjaan yang mapan dulu. Yang penting, uang itu cukup untuk kehidupan kita secara ekonomi keseharian. Untuk istri ada, untuk Anda ada, bisa buat ngontrak rumah atau ngekos segala macam, maka menikah. Karena jaminan rezeki itu salah satunya untuk orang yang menikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga kelompok manusia yang Allah menjamin rezeki mereka. Salah satunya, an-nakih yuridul afaf. Orang yang menikah dalam rangka ingin menjaga diri dari perzinaan. Di dalam hadis, di dalam ayat Al-Quran dikatakan, untuk orang-orang yang mereka itu menginginkan untuk menikah, Allah menjamin rezeki mereka. Dengan kalimat, astagfirullah, di dalam ayat Al-Quran, tentang jaminan rezeki kepada orang yang menikah, kok tiba-tiba hilang ayatnya. Astagfirullah. Artinya, Allah itu menjamin mereka bahwa ketika mereka menikah, Allah itu akan menjamin keluasan rezeki mereka dari karunia Allah. Nah, maka artinya, sebelum Anda menikah, you harus dipikir juga secara ekonomi. Anda pikir bagaimana nanti saya memberi makan istri saya, bagaimana ketika istri saya hamil, bahkan sampai dia melahirkan, itu perlu difikirkan. Nah, tapi jangan terlalu. Oh ya, iyakunu fuqara, sekiranya mereka itu dalam keadaan miskin, yughnihimullahu min fadli, maka Allah akan menjamin karunia rezeki untuk mereka. Itu untuk siapa? Untuk mereka yang menikah. Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Tapi hati-hati, yo tetap harus dipikir, ojo sakarepe dhewe, sing penting rapi. Baik, silakan Abu Sanum, ada yang lain?
1: Oh, ada.
0: Ini kalau temanya ekonomi agak sepi yang telepon, tapi kalau rumah tangga.
1: Iya, tapi sepi-sepi begini oh, muncul terus loh.
0: Pertanyaannya ya. Iya. Masya Allah.
1: Ini. Ada lagi. Assalamualaikum Ustaz. Apakah kemiskinan itu takdir? Ada orang yang bekerja siang malam namun kebutuhannya belum tercukupi. Ada orang yang sekedar bekerja tapi dia selalu kenyang dan kebutuhannya tercukupi.
0: Baik, begini, saya pisahkan menjadi dua. Ada miskin, ada kaya. Miskin itu di mata, kaya itu di hati. Sekarang lihat, miskin itu di mana? Di mata. Karena kita tidak mampu menundukkan pandangan kita dari orang yang berada di atas kita. Yang dilihat orang yang lebih kaya, terus akhirnya kita senantiasa merasa miskin. Sementara kekayaan itu di dalam hati, ketika orangnya qanaah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan kaya, Rasul mengatakan apa? Allah akan masukkan kekayaan, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah akan masukkan kekayaan ke dalam hatinya. Apa kaya hati itu? Allah menjadikannya senantiasa merasa cukup, merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan merasa cukup dan puas itu bukan cuma perasaan, tapi dia bisa mengatur dengan uang sekian saya makannya apa. Dengan uang yang saya dapatkan sekian, saya kalaupun lebaran beli baju yang harga berapa, itu Allah masukkan ke dalam hatinya. Tapi ketika orang itu miskin, Allah Ta'ala, Rasulullah mengatakan apa? Waja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Allah akan tancapkan kemiskinan di antara kedua matanya. Artinya, ketika dia walaupun secara finansial punya uang banyak, tapi yang dilihat orang yang di atasnya, sehingga senantiasa merasa kurang, merasa kurang, merasa kurang. Nah, sehingga kalau dikatakan apakah miskin itu takdir, karena ada orang yang kerja sampai malam, buat makan juga belum cukup. Ada orang yang kerja biasa saja, tapi cukup. Itu bisa disikapi dengan dua hal. Yang pertama, di dalam menyikapi pemasukan. Orang kalau pemasukannya kecil, ya pengeluarannya jangan terlalu besar. Yang kedua, dengan keimanan. Selama keimanannya kuat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memunculkan kecukupan di dalam hatinya. Tapi jangan sampai miskin dunia, miskin akhirat. Artinya kalaupun di dunia sudah merasa miskin, Anda harus kejar akhirat dengan cara apa? Dengan cara jangan sampai Anda itu ketika miskin, Anda protes, gak gelem ibadah, gak mau sholat, gak mau ngaji, ya semakin susah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
1: Mungkin akan saya kembangkan nih pertanyaan.
0: Silakan.
1: Karena kalau kita ngomong, ada orang yang kerjanya santai gitu ya.
0: Tapi cukup.
1: Terus. Tapi cukup. Ya kita ngomong orang yang punya warisan banyak lah. Itu mungkin gak kerja pun makan dia kan.
0: Makan.
1: Nah hal-hal seperti ini mungkin yang kalau seseorang itu melihat kok enak ya itu gitu loh. Lahir di keluarga yang berkecukupan, terus kemudian harta enggak habis 7 turunan.
0: Karin nikmati tok lah.
1: Karin nikmati tok, kok aku sih rekoso, saya kok susah-susah nih, ngelebur pun enggak cukup gitu loh. Nah, itu apakah bentuk takdir yang pertama? Yang kedua, kalau seperti itu salah enggak kalau sebagian orang mungkin ya sesekali
0: merasa iri,
1: merasa Allah enggak adil.
0: Nah, gitu kan. Ya, begini. Sebenarnya kalau kita ngomong takdir, ya semuanya pasti takdir. Semuanya pasti takdir. Tapi kan tinggal takdir itu bagaimana kita menyikapinya. Apabila takdir itu positif, kita menyikapinya dengan syukur, maka menjadi baik. Apabila takdir itu nampaknya negatif, kemudian kita menyikapinya dengan sabar, maka juga menjadi baik. Jadi intinya hanya pada syukur dan sabar saja. Nah, tapi kemudian kalau sampai memunculkan iri, itu yang kurang tepat. Karena apa? Karena jatah rezeki kita, umur kita, jodoh kita, hidup dan mati kita, itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 50 ribu tahun sebelum kita dilahirkan. Artinya apa? Artinya ketika memang semua telah ditetapkan oleh Allah, maka kita iri kepada orang lain pun tidak akan merubah apapun. Justru menambahkan semakin sesek, semakin dosa, semakin ngenes. Tapi ketika kita fokus dengan diri kita ikhtiar yang terbaik, kita positive thinking kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan kita dalam kehidupan kepada orang lain, maka insya Allah akan senantiasa positif. Yang penting ketika Anda masih memiliki perasaan iri kepada orang lain, maka ada yang salah dengan akidah kita. Karena di dalam rukun iman itu, rukun iman yang terakhir adalah percaya bahwa qadha dan qadar itu merupakan hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dilahirkan di mana, dari bapak siapa, bakal menikah dengan siapa, meninggal di usia berapa, semua itu merupakan kehendak dari Allah dan kita menyikapinya syukur, sabar, ridho, ikhlas. Selesai urusan. Walaupun ya tentu tidak sesederhana itu ya. Gimana Bu Sanur?
1: Wah, ya oke. Okay. Ini ada pertanyaan Ustaz. Enggak tahu ini udah kejawab apa belum ya. Tapi ada diksi yang hampir sama.
0: Gimana itu?
1: Takdir jodoh itu orangnya sudah ditetapkan atau bisa diubah?
0: Nah, ini bisa panjang ini. Bisa panjang. Jadi takdir kita berjodoh dengan siapa itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita tahu bahwa takdir kematian kita pun sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kemanfaatan dari umur yang telah Allah tetapkan itu tergantung kita memanfaatkannya. Misalkan umurnya sama-sama 60 tahun. Tapi ada orang yang 60 tahun itu tidak mendatangkan manfaat. Ada orang yang umurnya 60 tahun, tapi setelah dia wafat, 60 tahun itu manfaatnya masih berlanjut kepada orang-orang yang hidup. Nah itu kan padahal sama-sama 60 tahunnya. Nah sekarang ketika berbicara tentang jodoh, memang jodoh itu sudah ditakdirkan oleh Allah bakal menikah dengan siapa. Tapi menyikapi jodoh Anda yang sekarang ada di sisi Anda, itulah pilihan. Ketika jodoh itu kurang baik, Anda bersabar. Ketika jodoh itu baik, Anda bersyukur. Itulah pilihan di situ. Tapi ketika jodoh Anda tidak baik, Anda protes, maka takdir yang kurang baik dari satu menjadi dua. Sudah jodohnya tidak baik, menyikapi pun dengan cara yang tidak baik pula. Nah, maka kalau dibilang jodoh itu takdir, ya memang tidak ada di dunia ini yang bisa terlepas dari takdir. Semuanya adalah takdir. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Kadang yang dilupakan sama orang ketika melihat takdir, kadang gini, loh, kalau ditakdirkan buat apa ikhtiar. Susah payah gitu loh.
0: Jadi begini, tidak ada takdir yang datang kecuali dengan ikhtiar.
1: Syarat bagaimana? Syarat.
0: Yo, namanya kalau bahasa orang kerennya kan syariat sama hakikat itu.
1: Iya.
0: Ojo ngomong hakikat kalau syariatnya belum beres. Bagaimana orang bisa dapat takdir kaya kalau dia enggak ikhtiar, kecuali ya beberapa kasus seperti tadi. Memang turunannya wong sugih, warisannya banyak. Tapi umumnya orang kaya yo ikhtiar.
1: Anomali lah itu ya.
0: Anomali. Itu 1-2 kasus lah ya, 1-2 kasus seperti itu. Walaupun jadi yo akeh juga ya. Banyak, tapi kan artinya
1: dibandingkan dengan
0: yang umumnya enggak sebanyak itu. Nah, sehingga tidak ada takdir kecuali takdir itu berjalan dengan sebab. Seperti contohnya begini, Ustaz. Kalau kita itu sudah ditakdirkan surga atau neraka, buat apa kita ibadah? Loh kan begini. Kalau takdirmu surga, maka pasti surga itu diantarkan untuk kamu memasukinya dengan ibadahmu tadi. Kalau takdirmu neraka, ya sudah berarti dari awal kamu oleh Allah tidak akan diinginkan beribadah. Berarti bagaimana supaya kita meraih surga? Ya paksalah diri kita untuk ibadah. Dengan ibadah yang kita lakukan yang awalnya kita paksa, tapi kita yakin endingnya paksaan untuk ibadah ini akan mengantarkan kita ke takdir surga. Jadi jangan kemudian mikir ujungnya takdir, tapi awalnya tidak kita ikhtiarkan. Mikir ujungnya sogeh, tapi gak gelem kerjo. Mikir ujungnya menjadi orang besar, tapi gak mau capek di awal. Jadi kita ini terlalu sibuk dengan endingnya, tanpa kita melatih diri untuk menjalankan prosesnya. Padahal semua takdir itu tidak mungkin datang, kecuali dengan proses.
1: Dan yang sering orang lupa bahwa ketika orang membayangkan, oh sudah takdirkan, dia lupa bahwa dia nggak tahu
0: takdirnya bakal seperti apa.
1: Iya, jadi dia merasa sesuatu yang orang sesuatu dengan bahasa ditakdirkan seolah-olah dia sudah tahu, padahal dia nggak tahu kan gitu.
0: Itu jawaban dosen kami dulu waktu di Libya, Ustaz Yusuf Harun, hafizahullahu taala. Beliau ketika cerita masalah takdir, beliau jawabannya cuma satu itu, toh. Emang kamu tahu takdirmu mau kemana? Kan kita gak ada yang tahu takdir kita mau kemana kan. Selama kita tidak ada yang tahu takdir kita mau kemana, berarti kewajiban kita hari ini apa? Cuma taat kepada Allah.
1: Mengejar udah. Itu ya?
0: Iya, kejar aja. Wong podo-podo gak tahu kan. Ngapain sok-sok takdir saya miskin loh. Kamu tahu miskin dari mana? Kamu belum, hidupmu besok aja kamu belum tahu akan seperti apa kan.
1: Bahkan kisah inspiratif tentang orang-orang yang memulai ikhtiar usahanya itu di usia yang tidak muda, kemudian sukses duniawi, itu juga banyak kisahnya.
0: Ah, iya kan, artinya yang mungkin kalau untuk Anda sudah putus asa, aku melarat gitu. Tapi dia di saat itu baru mulai berkarir dan ternyata
1: bisa.
0: Sukses.
1: Assalamualaikum Ustaz, saya merasa terkena istidraj.
0: Masya Allah.
1: Dan akhirnya saya ingin istiqomah dan sekarang lagi memperbaiki diri. Bagaimana cara bertobat dan supaya diangkat istidraj ini?
0: Baik. Orang yang di istidraj kemudian sadar itu enggak banyak. Karena istidraj itu rumusnya adalah sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan mengistidraj mereka. Bahasa istidraj itu bahasa Indonesianya apa? Dilulu. Kami akan terus berikan kemewahan kepada mereka, kenyamanan kepada mereka dari tempat-tempat yang tidak mereka sadari.
1: Dimanja boleh enggak?
0: Dimanja ya, dimanja terus, betul ya, dimanja terus sama Allah. Nah, jadi ketika Anda merasa Anda itu oleh Allah di istidraj, itu pada hakikatnya sebenarnya tidak. Karena Anda sadar, berarti Anda itu oleh Allah diingatkan untuk tidak istidraj. Nah, terus bagaimana caranya supaya tobat? Ya, tobat itu dimana-mana juga sama. Yang pertama, menyesali apa yang telah kita lakukan dari keburukan. Yang kedua, berazam berkemauan kuat untuk tidak mengulanginya. Dan ketiga, ketika itu berkaitan dengan hak sesama manusia, dikembalikan terlebih dahulu. Nah, baru setelah itu muncul rentetan berikutnya. Kumpul dengan komunitas orang-orang yang baik, tidak pernah berhenti mencari ilmu, senantiasa istiqomah dalam ibadah. Tujuannya apa? Agar pertaubatan kita ini tidak pernah keluar dari rel yang benar. Semoga oleh Allah Anda diberikan keistiqomahan. Amin ya Rabbal Alamin. Ayo, jam 10 ini sudah ini.
1: Lah kok tambah banyak pertanyaan.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini bahasa apa sih?
0: Coba, coba, coba.
1: Enggak ini loh, kok seru banget di live IG ini. Tapi kok scroll saya kok error ya. Bentar. Ah, error. Bentar, bentar. Banyak kok yang masuk. Bentar, Ustaz ya. Satu lagi mungkin ya, Ustaz ya?
0: Boleh,
1: satu
0: boleh. Lagi. Silakan.
1: Satu atau dua?
0: Yo, satu aja lah.
1: Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya. Wah, panjang nih.
0: Saya izinkan. Ini tanya apa curhat?
1: Curhat ya ini, panjang, Ustaz. Kita skip dulu apa gimana ya?
0: Gak apa, eh? Minum aja.
1: Kunci? Oh, iya.
0: Truknya mau keluar ini ya.
1: Oke. Okay.
0: Truk mau keluar.
1: Apakah orang-orang yang telah berbuat zalim kepada kita akan mendapatkan kafaroh atau balasan dari Allah di dunia? Wah, apakah itu ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan kafaroh?
0: Masya Allah. Jadi begini, kezoliman itu akan senantiasa kembali kepada pelakunya. Innahu la yuflihu dzalimun. Dalam ayat Al-Quran jelas Allah katakan tidak akan pernah beruntung orang-orang yang zalim. Dan kemudian seperti ini, orang yang zalim kepada Anda di dunia ini, itu dia akan mendapatkan balasan dua kali lipat. Di dunia Allah akan balas kezolimannya, sebagaimana dia menzolimi Anda, dan di akhirat pun dia akan mendapatkan balasan setimpal dari kezoliman yang dia lakukan kepada Anda di dunia. Nah sekarang, kalau ngomongin orang zalim, itu sebenarnya kayak mubazir ya. Tinggal bagaimana kita menyikapi saja. Nah, Anda menyikapinya bagaimana? Nomor satu, orang yang dizolimi, dia punya hak yang luar biasa untuk berdoa. Jadi orang yang dizolimi itu, antara dia dengan Allah, doanya tidak ada hijab. Jadi doanya oleh Allah langsung diijabah. Kemudian, orang-orang yang terzolimi itu, dia akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah sesuai kadar kezoliman yang dia terima. Dan dia akan mendapatkan transferan pahala dari orang yang menzoliminya. Jadi kalau ngomong saya senantiasa dizolimi, bagaimana ngelihat orang yang zolim itu telah dihukum oleh Allah atau belum? Ya sebenarnya gak usah berharap dia dihukum ya. Tapi bagaimana dengan kezoliman yang dia lakukan itu kita mendapatkan pahala itu jauh lebih baik.
1: Karena janji dihukum itu sudah pasti itu kan.
0: Kalau itu sudah suatu hal yang pasti karena Allah itu maha adil kan. Nah cuma sekarang poinnya bagaimana kezoliman yang Anda rasakan itu membuahkan kebaikan untuk Anda. Doa Anda diijabah, dosa Anda diampuni, pahala Anda bertambah dari orang yang menzolimi Anda. Itu kan kebaikan-kebaikan yang besar yang bisa Anda dapatkan. Wallahu ta'ala a'lam
1: bisawab. Nah pertanyaan bagus nih Ustaz. Nah, bagaimana hukumnya suami yang memakai... Bagaimana hukumnya suami yang memakai harta istri dari hasil kerja istri? Dan bagaimana solusi suami istri yang LDR saat istrinya pergi ke luar negeri?
0: Iya, iya, iya, iya, iya. Ya,
1: berarti TKW ya, mungkin ya?
0: Yang pertama apa pertanyaan?
1: Yang pertama, bagaimana hukumnya suami yang memakai harta istri dari hasil kerja istri?
0: Kalau ridho ya boleh. Kalau kalau sesuai kaidah fikihnya, selama si istri ridho, ya harta itu boleh dipakai. Tapi kalau istri tidak ridho, ya haram. Karena hartanya istri adalah harta dia. Jadi kalau dia gak ridho, ya itu menjadi semacam pencurian. Pengambil hak orang lain. Tapi kalau istri ridho, ya gak apa-apa. Kemudian?
1: Bagaimana solusi suami istri yang LDR saat istrinya pergi ke luar negeri?
0: Nah LDR ini sudah kita pernah bahas panjang ya. LDR ini memang mau tidak mau dia bukan pernikahan yang ideal. Maka ketika pernikahan itu tidak ideal, harus ada treatment khusus yang ekstrim. Nomor satu misalkan, harus saling sering memberi kabar. Telepon, video call, segala macam. Harus sering. Supaya apa? Rasa itu tidak hilang. Yang kedua, harus saling memiliki rasa percaya. Karena kalau tidak saling percaya, ketidakpercayaan itu bisa menjadi semacam apa ya, semacam pemantik-pemantik masalah. Harus saling percaya. Bagaimana muncul kepercayaan itu? Ya dengan komitmen. Kemudian yang ketiga, harus saling mendoakan. Harus saling mendoakan. Dan yang terakhir, yang keempat, jangan lupa ketika Anda sedang LDR tadi, Anda perlu tahu banyak kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi seperti perselingkuhan atau yang lain, maka pintu ke arah sana ditutup. Dengan cara apa? Banyak melakukan ibadah kepada Allah, wabil khusus dengan cara puasa.
1: Sudah, Bibiat? Ya, oke. Okay. Ada ini pertanyaan sudah. Bagus, tapi apa? Masih mengetik.
0: Oh, masih mengetik? Ya, antum tahu bagus dari mana kalau masih mengetik?
1: Aduh. Mungkin akan terpotong, tapi ini bagus untuk closing mungkin, Ustaz, ya. Tapi gimana ini nyambungkan ya? Ustaz, mau bertanya tentang syafaat Nabi dalam konteks korupsi. Lagi piye? Terus, singkat cerita bermula dari reuni sekolah. Ada beberapa teman yang sudah di pusat atau Pemkot. Mm-hmm. Obrolan kami menjadi seru dikala menyinggung korupsi. Waduh, ini belum selesai ceritanya ya. Gak apa, di
0: lain waktu kita baca. Lain
1: waktu kita baca, boleh diketik sampai habis dulu ya. Ya, kayak seru itu.
0: Nanti kita screenshot ya, kita screenshot nanti. Karena ini memang posisi badan juga lagi kurang nyaman, pemirsa. Cuma karena kita udah lama gak live, kita juga kangen live. Kita kepingin berbagi info juga kepada jamaah sekalian. Juga menunjukkan perkembangan proyek Pondok Rimba Wonoagung yang sedang kita bangun. Alhamdulillah. Masjid untuk rangkanya udah beres, alhamdulillah. Sekarang udah mulai pemasangan dinding. Nanti insya Allah kita tutup dengan pintu segala macam. Insya Allah 1 bulan ke depan insya Allah sudah beres masjidnya.
1: Bentar. Ini ada pertanyaan dari Roblox. Cuman kenapa kayaknya ya? Tadi udah kejawab ya. Menghadapi kondisi Indonesia saat ini. Sebagai seorang muslim yang mana kondisi Indonesia saat ini ya mengkhawatirkan mungkin ya.
0: Iya.
1: Bentar. Di saat kondisi perekonomian negara yang penuh ketidakpastian, apabila melihat media sosial banyaknya rasa takut yang tersebar mengenai masa yang akan datang di depan dan yang nyata dihadapi saat ini. Namun dalam diri tetap tenang karena yakin Allah akan memberikan jalan keluar atas ini semua tentunya dengan berusaha dan berdoa. Apakah itu merupakan hal yang tepat atau seharusnya lebih waspada dan lebih bekerja keras?
0: Ya, waspada dan kerja keras tentunya.
1: Karena memang secara ilmiah, secara apa ya, bisa di apa
0: prediksi.
1: Ya, bisa dihitung lah ya.
0: Kalkulasi.
1: Ya, kalau ada kekeliruan lagi maka akan begini. Itu kan penting. Tapi juga kan.
0: Itu video antum kirim itu kan? Tentang ekonomi yang berbicara itu ternyata mengerikan sekali. Ini nanti bisa sampai di angka 24.000 ya. 24.000 artinya ya kita harus senantiasa waspada. Dan ada kisah di zaman Nabi Yusuf kan? Ketika Raja Mesir itu bermimpi ada seekor sapi tua dimakan sapi gemuk segala macam.
1: Mimpi itu ya.
0: Mimpi itu kan ternyata Nabi Yusuf dengan mimpi tadi tidak mengatakan, oh tenang aja Raja, rezekimu dijamin Allah, rakyatmu dijamin Allah. Enggak kan, tapi memberikan solusi-solusi yang konkret. Bagaimana caranya? Setiap panen dibagi 3. Sepertiga dimakan, sepertiga disimpan untuk lumbung padi ketika nanti muncul musim kekeringan. Dan sepertiga lagi kembali ditanam. Itu kan artinya solusi untuk menghadapi masa-masa sulit.
1: Konkret ya.
0: Konkret, bukan kemudian sekedar ditunjukkan Allah itu maha menjamin. Tapi jaminan Allah itu kan ada ikhtiarnya. Apa ikhtiar kita untuk meraih jaminan Allah tadi? Jadi ya, seperti tadi ya, maka tentu harus
1: juga ya.
0: Harus waspada. Jadi
1: terlebih Nabi Yusuf itu waktu itu bendahara kan ya.
0: Bendahara, jadi dia harus tahu betul.
1: Bukan hanya sekedar teori.
0: Bukan teori, jadi
1: umpama sekarang itu bendahara itu Menteri Keuangan lah ya.
0: Pak Purwanto. Baik, bismillah. Baik, jazakallah khairan mirsa. Ya Allah, ini mohon
1: menarik,
0: maaf sekali malam hari ini. Ngomongnya speednya terlalu cepat.
1: Iya.
0: Kemudian kurang konsentrasi juga karena posisi badan juga lagi enak ini.
1: Enak sekali, Masya Allah. Dan ini loh, Ustaz, permasalahannya itu kadang kenapa sekarang itu pembahasan yang mengarah kepada agama mungkin kurang begitu dilirik oleh orang atau mungkin sebagian ada yang meremehkan.
0: Ya.
1: Tapi karena kebanyakan yang menyampaikan itu juga tatarannya teori masalahnya tuh.
0: Selain teori sih, kadang-kadang gimmicknya mimik wajahnya, kemudian cara penyampaiannya itu terkesan tidak berempati. tidak berempati kepada orang yang sedang mengalami masa-masa krisis seperti ini. Jadi terkesan mengentengkan masalah, terkesan tidak sedang ada masalah, terkesan seperti sedang baik-baik saja. Itu kan menjadikan orang, loh, kok dia nggak merasa apa yang saya rasa ya. Bahkan kadang-kadang juga sampai terkesan dianggap alah omong tok, omong kosong. Karena apa? Mereka tidak pernah terjun langsung ke masyarakat bagian bawah. Mereka hanya duduk dari satu mimbar ke mimbar yang lain. Duduk dari satu ceramah ke ceramah yang lain. Mereka tidak pernah merasakan bagaimana masyarakat di bawah itu sekedar beli beras saja susah. Sehingga yang muncul ya teori-teori tanpa efek.
1: Padahal kalau kita ngomong cerita tentang pemberian solusi konkret itu banyak sebenarnya.
0: Ya, kalau mau ya banyak. Masalahnya kan kadang-kadang
1: nggak diangkat.
0: Kadang-kadang kita itu hanya sudahlah berat beb. Lanjut. Bismillah.
1: Baik, gini kita tutup karena
0: sebelum ditutup, ini program bagi-bagi telur jalan terus ini.
1: Bagi-bagi jadi telur,
0: walaupun dolar sudah sampai 18.000 rupiah,
1: ya, alhamdulillah telur malah murah.
0: Curhat.
1: Rodok.
0: Curhat, ya. Kita masih ada program bagi-bagi telur, insentif kepada guru ngaji di pelosok yang mereka mengajar ngaji tanpa dibayar, termasuk program pembangunan Pondok Rimba Wonoagung juga masih jalan terus, kemudian program sekolah gratis juga masih jalan terus, alhamdulillah berkat dukungan dari teman-teman sekalian.
1: Masya Allah, dan juga ini progres Pondok Rimba Wonoagung masih terus berjalan, masih membuka peluang, jadi yang ingin berkontribusi, tersedia nggak nih? QRIS atau apa namanya itu? QRIS sama running text ini.
0: Kayaknya nggak malam ini.
1: Kalau yang ada di TikTok ada di klik link di WA untuk
0: klik
1: berkontribusi.
0: Bio.
1: Klik bio. Klik link di bio. Di Instagram juga gitu. Ada di bio, di berbagai link. Kita selesaikan bareng-bareng, nanti kita bisa sharing juga di Pondok Rimba ini kalau sudah selesai.
0: Wah, kayaknya seru di sini kalau
1: makan-makan di sini. Insya Allah kita saling sharing lah ya. Kita kan juga pengen ilmu juga kan, masukan juga kepada teman-teman. Apa nih yang bisa dikaryakan bersama nih, yang bisa bermanfaat
0: kita
1: bersama
0: apa
1: nih? Gitu ya. Kita bikin bareng-bareng. Jadi, Insya Allah kita pengen
0: tempat ini terbuka.
1: Terbuka dan pengen memberikan kontribusi nyata gitu loh
0: untuk masyarakat.
1: Insya Allah
0: gitu. Itu cita-citanya
1: ya, juga mungkin untuk teman-teman juga
0: ya.
1: Terima kasih yang sudah berpartisipasi malam hari ini. Mohon maaf yang belum terbaca pertanyaannya ya. Baik di channel ini nggak pecah ini ya,
0: enggak.
1: Baik aman. Di kanal YouTube maupun apa ini,
0: YouTube, Instagram, TikTok, Facebook
1: sama teman-teman di Roblox ya. Ini apa ini kok?
0: Mario, Majelis Roblox Indonesia.
1: Dibacain gak nih?
0: Apa itu? WGN? Dari DKM.
1: Kata Ustaz tadi kita dapat takdir melalui ikhtiar. Kalau misalkan mengharapkan keluarga cemara, kemudian di pernikahan-pernikahan penuh konflik dan menghasilkan keadaan yang selalu tidak damai. Apakah kemudian bercerai dan menikahi wanita lain yang sekiranya lebih bisa mendukung tujuan kita untuk keluarga cemara itu, termaksud ikhtiar untuk takdir yang kita tuju?
0: Iya, jawaban gampangnya iya.
1: Iya.
0: Yang cerai itu gak semudah itu. Anda cerai dari rumah tangga yang pertama kan juga sebab mungkin pilihan yang salah. Jadi Anda yakin dari mana kalau pilihan yang kedua bakal lebih baik?
1: Iya. Itu jawaban. Singkatnya, tapi jawaban...
0: Ini jawaban kepala untuk ngeluh begini.
1: Ini pernah sih dibahas ya. Karena kalau kita ngomong konflik itu terkadang itu tidak mesti loh. Kadang konflik itu disebabkan oleh yang nanya juga bisa masalahnya tuh.
0: Masalah itu datangnya kadang-kadang tidak kula nuwun.
1: Iya.
0: Tiba-tiba datang ya Allah.
1: Kalau kita hanya ngomong bisa ya, bisa saja kan Ustaz ya.
0: Iya.
1: Dan banyak cerita juga orang kemudian bisa lebih bahagia, terlihat bahagia di pernikahan kedua.
0: Ada yang seperti itu. Ada yang malah pernikahan keduanya lebih hancur dibanding yang pertama.
1: Terus
0: ya, mudah-mudahan yang terbaik lah dari Allah.
1: Masya Allah. Udah ya teman-teman, Roblox ya. Kayaknya ini mau...
0: Kita mau makan ikan asin.
1: Mau makan ikan asin dulu.
0: Masakannya siapa?
1: Mr. Anto.
0: Jenggot.
1: Wis gak ono tapi jenggotnya.
0: Gaya saiki.
1: Baik, terima kasih teman-teman. Dimanapun berada. Instagram, TikTok, YouTube. Kemudian...
0: Selamat Selamat menikmati musim dingin.
1: Menikmati musim dingin, musim dingin, dan semoga ketemu lagi sama teman-teman di Mario Majelis Roblox Indonesia.
0: Ah, senang sekali saya, alhamdulillah. Ya.
1: Nanti
0: alhamdulillah.
1: Minta majelis khusus katanya.
0: Insya Allah.
1: Insya Allah ya. Ada kekurangan, ada sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri dulu. Mohon doanya semoga Ustaz diberikan kesehatan.
0: Amin ya Allah.
1: Yang paripurna ya, karena ini lagi kurang enak badan sebenarnya. Ya, insya Allah kita akan ketemu lagi di Senin depan. Tetap di program The Show Sharing OLED with Ustaz Rifki Ja'far Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-23, yaitu haji, sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang menunaikan ibadah haji dan tidak melakukan rafats dan fasik, maka dia pulang seperti hari ketika ibunya melahirkan dirinya. Pada hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dosa bagi hambanya yang selesai menunaikan ibadah haji selama hamba tersebut melakukan ibadah haji dengan tidak melakukan rafats atau berkata jelek dan bercumbu rayu dengan istrinya, dan juga tidak melakukan perbuatan fasik, yaitu perbuatan maksiat atau berbuat suatu keburukan. Dijelaskan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkan dosa hambanya tersebut seperti hari di mana hamba tersebut dilahirkan, maksudnya yaitu tanpa dosa, seperti bayi yang baru lahir. Wallahu ta'ala a'lam.

Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, kebiasaan orang yang taat adalah ibadah, sedang ibadahnya orang yang lalai adalah sekedar kebiasaan.

0: Obrolan penuh makna bersama Narso dan Jamal.
1: Eh, bro.
2: Weh.
1: Eh, tak kadang digelung ora.
2: Apa toh, so?
1: Aku mau bar sakoma lho. Wah,
2: terus?
1: Jen. Anggere pamesan karo wong wedok iki mesti wangi-wangi tenan iki, bro. Sajake parfume larang-larang yo.
3: Asiki. Sajake kumat meneh bocah iki.
4: Aduh, suloyo tenan bocah iki.
1: Suloyo piye to, bro? Wong wedok iki kan kudune ya ngono kuwi. Yen metu omah ya kudu wangi to.
3: Aduh. Ngene lho, so. Rumah noso, wanita muslimah kuwi so, yen metu omah kuwi yo kudu nutup aurat lan ora itu nganggu wangi-wangian so.
1: Loh, berarti sing nganggu wangi-wangian kae wong kafir ho?
4: Yo ora ngono kuwi so, tidak semuanya itu begitu loh so.
1: Terus
4: mungkin ada di antara mereka yang muslimah tapi belum tahu hukumnya memakai parfum bagi wanita gitu so.
1: Oh, sesek jo. Coba terangno sing rada jelas ngono jo, hukume piye?
3: Oh, ngono jo. Terangno jo ben dalan uripe bocah ora patek ngrunjel ngono kuwi jo.
4: Oh, alah. Ngene lho so. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang intinya itu so, seperti ini. Wanita muslimah itu keluar dari rumah memakai parfum sehingga bisa tercium oleh orang sekelilingnya, maka wanita itu adalah wanita pelacur so. Tapi sebaliknya so, kalau di dalam rumah justru malah dianjurkan tapi khusus untuk suaminya so.
1: Oh lah, kok ngasih ngono toh Jo?
3: Mergo so, mergo parfum yang dipakai wanita itu bisa membangkitkan syahwat bagi laki-laki di sekitarnya. Ya termasuk kue kuwi.
1: Loh.
4: Biasa, Mas Mudeng urung.
1: Sampun Mas Paijo. Berarti ngene yo. Sumben, nek aku wis di bojo to, tak kon nganggo parfum terus. Tapi pas neng omah.
3: Se. Nah, terus kapan kowe di bojo nih so?
1: Santai to, sabar. Iki ayo lagi proses iki.
4: Alah. Apa so ket tahun wingi lagi proses wae.
1: Lah, niat kan sebagian dari proses to, Bro.
4: Alah, proses.
3: Lah.

Nanti sampai masanya dicari oleh malaikat. Ainal muta'abuna bijalali? Mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku? Kita semuanya berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu. Dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu. Dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Ya Allah, jadikan akhir kalam kami saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka gunakan telinga. Kawan-kawan kita yang belum memakai telinga, maka ajak dia menggunakan telinganya. Kirim video-video, yang punya uang teruslah tambah pulsanya untuk mengirim hak, tapi bukan menebarkan hoax. Menebar kasih sayang, bukan menebarkan kebencian. Menebarkan rahmatan lil alamin, bukan menebarkan laknat, caci maki dan sumpah serapa. Karena itu yang akan membuat kita akan tetap bersama dalam surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boyo, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Islam mengajarkan kita agar memandang kematian sebagai suatu perkara yang tidak bisa dihindari. Kematian merupakan takdir yang sepenuhnya di dalam rahasia pengetahuan Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana ia akan menemui ajalnya. Demikian pula ia tidak tahu pada usia berapa kematian akan menghampirinya. Allah Ta'ala berfirman, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Luqman ayat 34. Seorang mukmin tidak sepatutnya berpikir untuk menghindari kematian, apalagi lari daripadanya. Sebab pada hakikatnya tidak mungkin hal ini dilakukan. Cepat ataupun lambat, kematian akan menghampiri setiap manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Bahkan Allah memperingatkan manusia bahwa dirinya tidak mungkin menghindar dari kematian, sekalipun ia berusaha melakukan sekuat tenaga dan pikirannya. Kendati ia berusaha menghindarinya dengan tinggal di dalam sebuah benteng yang super kokoh, bagaimanapun keadaannya. Allah Ta'ala berfirman, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi, lagi kokoh. Quran Surat An-Nisa ayat 78. Oleh karena itu pendengar, maka Allah menyuruh seorang mukmin untuk selalu memperbaharui komitmennya dalam hidup di dunia yang fana ini dengan berikrar bahwa segenap kesibukannya harus ditujukan hanya untuk meraih keridhaan Allah. Baik itu menyangkut sholatnya, berbagai ibadahnya, berbagai aktivitas hidupnya, bahkan hingga kematiannya. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Maka seorang mukmin yang faham dan sadar akan hal ini akan senantiasa berharap hidupnya berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Bahkan seorang mukmin akan mengembangkan seni menjemput kematiannya. Dan di antara salah satu seni terbaik dalam menjemput kematian kita di dalam ajaran Islam ialah mengembangkan kerinduan untuk meraih mati syahid. Di antara sahabat Nabi Muhammad SAW adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menjelang kematiannya beliau berdoa, ya Allah, karuniailah aku mati syahid di bumi Rasulmu. Maka tidak lama semenjak doa dilantunkan, Allah pun mengabulkannya. Sehingga ketika Umar bin Khattab memimpin sholat subuh, tiba-tiba Abu Lu'lu'ah al-Majusi menusuk berkali-kali tubuh beliau dengan pisau belati sehingga darah mengalir dengan derasnya. Dan tak lama kemudian, Al-Faruq pun menghadap ilahi Rabbi dalam keadaan mati syahid. Subhanallah. Inilah barangkali maksud hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memohon syahadah atau mati dalam keadaan syahid dengan sungguh-sungguh, maka sungguh ia akan diberi pahala seperti pahala mati syahid meskipun ia tidak mati dalam keadaan syahid. Hadis riwayat Muslim. Apa yang sebenarnya menyebabkan seorang mukmin merindukan mati syahid? Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa satu-satunya kelompok manusia yang setelah menemui ajalnya berharap dapat dihidupkan kembali ke dunia hanyalah orang yang mati syahid. Sedemikian mulianya kematian jenis ini. Dalam sebuah hadis, telah bercerita kepada kami Abdullah bin Muhammad, telah bercerita kepada kami Muawiyah bin Amru, telah bercerita kepada kami Abu Ishaq dari Humaid berkata, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang meninggal dunia di mana di sisi Allah dia mendapatkan balasan yang lebih baik sehingga membuatnya berhasrat untuk kembali lagi ke dunia. Dan sungguh dia mendapatkan dunia beserta isinya, kecuali orang yang mati syahid karena dia melihat keutamaan mati syahid. Sungguh dia menginginkan dapat kembali ke dunia, kemudian dia berperang dan mati syahid sekali lagi. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah hadis juga diriwayatkan, orang yang mati syahid itu tidak merasakan kesakitan pembunuhan
kecuali sebagaimana seorang di antara kalian merasakan sakitnya cubitan. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Dalam riwayat lain juga disebutkan, bagi orang yang mati syahid di sisi Allah mendapatkan 7 kebaikan. Yang pertama, diampuni dosanya dari mulai tetesan darah pertama. Yang kedua, mengetahui tempatnya di surga. Yang ketiga, dihiasi dengan perhiasan keimanan. Yang keempat, dinikahkan dengan 72 istri dari bidadari. Yang kelima, dijauhkan dari siksa kubur dan dibebaskan dari ketakutan di hari kiamat. Yang keenam, diletakkan pada kepalanya mahkota kewibawaan dari Yakult yang lebih baik dari dunia seisinya. Dan yang ketujuh, berhak memberikan syafaat 70 kerabatnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pendengar RDS, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah kepada orang yang mati syahid di jalan Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang mendapatkan karunia mati syahid di jalan-Mu. Amin. Ya Rabb.

0: إنما الدنيا فناء، إنما الدنيا فناء، إنما الدنيا فناء.
1: Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut, saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah. Bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. RDS FM.

0: Pagi, Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah.

0: And
1: indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baik pula seluruh diri dan amal perbuatan manusia. Dan apabila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh diri atau amal perbuatan manusia tersebut. Dan ingatlah bahwa daging itu adalah hati. Hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu. Saudaraku, meskipun tidak seorang pun yang mengetahui isi hati orang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala dan dirinya sendiri, hati yang bersih mempunyai tanda-tanda yang nampak di zahirnya. Sebab hati yang baik dan suci akan melahirkan amal ibadah yang soleh dan tindak tanduk yang baik. Tanda-tanda hati yang suci sebagaimana disinggung dalam Al-Quran bisa disebutkan sebagai berikut. Tentram apabila zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Gemetar hati bila ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anfal ayat 2 disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Berkompetisi dalam kebaikan. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 hingga 61 yang berbunyi, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Mengagungkan syiar-syiar Islam. Dalam surat Al-Hajj ayat 32 yang berbunyi, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Tidak mencintai dan tidak loyal kepada penentang Allah dan Rasulnya. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 22 disebutkan, kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan pertolongan dengan pertolongan yang datang daripadanya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itu adalah golongan yang beruntung. Tidak dengki kepada saudara Islam. Disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 10, ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Tidak mengharapkan balasan. Dalam surat Al-Hasyr ayat 9 disebutkan, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman atau Ansor sebelum kedatangan mereka atau Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Keimanan senantiasa bertambah. Dalam surat Al-Fat ayat 4 disebutkan, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Senang mengikuti petunjuk Al-Quran. Surat Az-Zumar ayat 22 hingga 23 menyebutkan, maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Allah, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya,
maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya. Hidayah semakin bertambah. Surat Muhammad ayat 16 hingga 17 disebutkan, dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan atau sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Dan Allah hanya menerima hati yang bersih, yaitu hati yang selamat atau qalbun salim, seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 27 hingga 30, yang artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wallahu

0: 101 Kumambang RDSFM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad ja'alana mu'minina ukhuwatan fiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan amin amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat solehin solehat rahimani wa rahimakumullah. Mari yang pertama kembali kita haturkan rasa syukur alhamdulillahirrabbilalamin atas segala kebaikan, karunia, nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Wabil khusus kenikmatan kita bisa bermajlis ilmu setelah menunaikan salah satu di antara kewajiban kita untuk sholat maghrib. Dan semoga ini semua menjadi salah satu di antara nilai pembuktian bahwa syukur itu perlu pembuktian dari diri kita. Dan pembuktian daripada syukur itu adalah menggunakan setiap nikmat dari Allah untuk amal soleh. Dan semoga setiap apa yang kita lakukan dari amal soleh ini menjadi amal kebaikan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah. Dan semoga kita termasuk di antara umatnya Rasulullah yang insya Allah nanti di yaumul akhir kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat bapak ibu rahimani wa rahimakumullah. Pripun kabaripun, sehat? Ibu-ibu dagingnya dan kulkas tasih kata bu. Tasih ini ku memang dereng dimasak napa mboten doyan. Alhamdulillah. Ya ala kulihal alhamdulillah. Bapak ibu hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan yang Allah muliakan ini, insya Allah kita akan mencoba membahas satu alasan yang mana alasan ini nanti menjadikan para penghuni langit itu mencintai atau meridhoi kita. Tidak hanya Allah tapi para malaikat. Ya. Yang mana kalau itu kita bisa lakukan dengan baik, maka insya Allah, ya, insya Allah seluruh makhluknya Allah yang ada di langit tentunya yang dimuliakan oleh Allah, para malaikat juga akan mengenal kita. Karena pada dasarnya kaidah yang selalu kami ingat sampai hari ini, yang kaidah ini datang dari guru-guru kami. Kaidah ini pun ngeten. Kam mim majhulun fid dunya masyhurun fis sama wa kam mim masyhurin fid dunya majhulun fis sama. Ya, ada sebuah kaidah, berapa banyak orang-orang yang dia itu sangat populer di dunia, setiap orang disebut namanya itu pasti langsung tahu, oh orangnya itu. Tapi berapa banyak tiang ingkang populer itu tidak dikenal oleh para penghuni langit, yaitu para malaikat. Dan sebaliknya, wakamim majhulin fit dunia masyhurun fis sama. Dan berapa banyak orang-orang yang dia sangat tidak populer. Dia di dunia ini hanya apa ya, terasingkan. Tapi ternyata orang itu justru masyhurun fis sama, orang yang sangat populer di langit. Seluruh malaikat mendoakan, seluruh malaikat memberikan permohonan ampun atas nama kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena malaikat kenal dengan kita. Nah itu kalau saya kembalikan ke Bapak Ibu pilih terkenal di dunia gak dikenal sama langit atau tidak, gimana tadi? Dikenal di dunia tapi tidak dikenal di langit atau tidak dikenal di dunia tapi terkenal di langit. Pilih mana? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Karena kalau terkenal di dunia kebutuhan kita, kalau misal panjenengan seorang penjual nggih butuh namanya apa? Link, harus ada saling, semakin kita semakin menebar link maka semakin mudah kita memasarkan dagangan kita. Tapi sejatinya para malaikat atau perhatian malaikat yang harus lebih kita prioritaskan Bapak Ibu. Dan caranya itu sangatlah banyak. Nah maka pada Malam hari ini kita akan mencoba menyampaikan satu saja di antara sekian banyak yang menjadikan seseorang yang memiliki akhlak ini akan menjadi orang yang dicintai oleh penghuni langit, yaitu para malaikat. Tentunya orang ini kalau dicintai sama malaikat, Allah juga akan meridhai dan mencintainya. Ya. Akhlak nopo niku sebenarnya sederhana. Di dalam sebuah hadis niku disebutkan Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman Irhamu Ahlal Ardi. Ya, Irhamu Ahlal Ardi Yarhamukum Mang Fis Sama. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman. Orang yang memiliki sifat kasih sayang, ya, orang yang memiliki sifat kasih sayang, yarhamuhumur rahman, orang itu akan disayang oleh Yang Maha Penyayang. Ya, jadi kaidah pertama bahwasanya orang-orang yang hidup di dunia ini yang memiliki akhlak sifat mendahulukan cinta daripada amarah, mendahulukan kasih sayang daripada menghukum, maka orang itu menjadi salah satu di antara orang yang dicintai oleh Allah. Ya. Kasih sayang ini bentuknya kan sangat banyak sekali. Dan kepada siapa? Di situ Rasulullah menyebutkan irhamu ahlal ardi. Cintailah seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Seluruh makhluk di sini berarti tidak hanya manusia, Bapak Ibu. Termasuk salah satunya adalah hewan. Saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah enggak makan di salah satu warung, kemudian didekati kucing, kucingin jenengan gajul itu pernah enggak? Pernah? Gajul mboten, Bu? Mosok, Bu. Niki jawaban-jawaban sing tenanan nggih, mboten jawaban pengajian nggih. Disuntai malah banyu panas barang. Nah itu. Maka perintah irhamu ahlal ardi di sini tertuju kepada seluruh makhluk. Artinya tidak bisa kita ketika berbuat baik kepada manusia kita oke, tapi kita tidak baik kepada makhluknya Allah yang lain yang kita kenal dengan namanya hewan. Ya. Tapi terkadang kita ini terlalu ya, terlalu untuk fokusnya itu kepada hanya kepada manusia. Tapi kita melupakan bahwa petunjuk perintah itu juga tertuju kepada makhluknya Allah yang lain. Ya, kalau alhamdulillah Bapak Ibu belum pernah, alhamdulillah. Tapi contoh lain niki, ini yang lebih realistis lah Bapak Ibu, saya kira pernah. Kalaupun panjenengan pernah hidup di desa. Ibu-ibu ketika panjenengan goreng bandeng, Bu. Bandengnya tinggal satu. Ini ku rencana, ya wes tak nggungku makan siang. Kemudian pas jenengan mau ngambil, ternyata jenengan melihat ada seekor kucing itu gondol. Itu pertanyaan-pertanyaan kami, panjenengan mengikhlaskan atau bandem nopo sing cedak? Sing pundi kira-kira? Gimana Bu? Misale sampingnya enten wajan, nggih wajan jenengan bandem. Nah, itu kita itu. Itu kita, Pak. Coba kita lihat dari apa namanya? Sudut pandang yang lain. Ketika ibu-ibu melihat kondisi itu, kemudian panjenengan ada sandal, jenengan lempar sandal. Kalaupun kucing itu kena, bandengnya dilepas dari mulutnya, masihkah kita mau makan? Masih mboten, Pak? Enggak mau. Kalau sama saja tidak makan, mending diikh. Jenengan berani ikhlas gak kayak gitu? Kalau berani saya berdoa semoga rumah panjenengan kemasukan kucing. Ya. Langsung praktek gitu loh maksudnya ya. Karena itu berat Bapak Ibu, ya sangat berat. Karena kita ini sudah terlalu sering, terlalu apa ya, sudah terlalu terbiasa untuk melukai tanpa kita sadari nggih, ya. Bahkan kalau kita lihat di beberapa kisah yang pernah kami temui itu ada seorang ulama ini tidak sengaja nginjek semut, mboten sengojo. Taubatnya 40 tahun. 40 tahun. Nah sekarang Bapak Ibu sudah berapa ratus atau berapa ribu semut yang jenengan pun paten ini. Kita sengaja apa mboten? Seringnya sengaja. Itu kita itu Bapak Ibu. Mohon maaf nggih. Ya. Saya bilang kita ya mungkin termasuk salah satunya adalah al-fakir yang di depan ini. Tapi kita sama-sama belajar Bapak Ibu dan ternyata kasih sayang ini akan mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kepada hewan. Contoh lain kalau kepada sesama manusia nggih. Ada satu kisah yang kisah ini cukup bisa menggambarkan ketika kasih sayang itu bisa memberikan keberkahan di dunia dan di akhirat. Saya agak lupa, ini ulama ini dari mana? Kalau tidak salah dari Maroko. Ada seorang ulama dari Maroko, beliau itu pernah bermimpi selama 3 hari berturut-turut, di dalam mimpinya itu ditunjukkan, ada seorang laki-laki yang rumahnya Mekah, dan yang mana seorang laki-laki itu penghuni surga, calon penghuni surga. Jadi mimpi selama 3 hari berturut-turut, ditunjukkan di dalam mimpinya ada seorang laki-laki dari Mekah, yang mana dia itu calon penghuni surga. Singkat cerita, beliau mengazamkan dirinya untuk datang ke Mekah untuk mencari itu orang. Ya, setelah tibanya ulama ini di Mekah mencari orang yang dimaksud di dalam mimpinya. Ya, ya kalau bahasa kita ya tanya Pak Lurah, tanya Pak RW, sampai tanya Pak RT, akhirnya ketemu Pak. Tapi orang yang dimaksud itu tidak merasa ada kelebihan apapun di dalam dirinya. Ya, Anda itu seorang ulama, jauh-jauh kenapa mencari saya? Saya itu tidak punya amalan istimewa. Ulama ini bilang, enggak mungkin. Coba kamu ingat-ingat, ada amalan apa yang pernah kamu lakukan sehingga engkau ini mendapatkan kemuliaan dari Allah. Dan ternyata beliau baru ingat, beliau itu pernah beberapa waktu menyantuni janda tua miskin. Ada beberapa redaksi itu yang mengatakan hartanya si laki-laki ini kalau gajian itu 50% diberikan kepada janda tua miskin. Kalau saya tanya sama bapak-bapak, misal gajinya panjenengan 5 juta, 2,5 jutanya untuk janda tua miskin sing jenengan mboten kenal. Sedulur nggih mboten, tonggo nggih mboten, tapi jenengan tahu itu seorang janda tua miskin. Itu kira-kira jenengan berani enggak menginfakkan sebanyak 50% gaji? Saya enggak tanya ibu-ibu. Ibu-ibu nyambung atau Bu? Nanti setelah ini baru ibu-ibu nih. Ya, gimana Pak? Kalau dari sudut pandang yang mengeluarkan uang, kita bisa nggak mengeluarkan sebanyak itu untuk seorang janda tua? Sulit Pak, ya sulit. Kalau ibu-ibu sebagai istrinya, kalau bapaknya ingin menginfakkan 50% gajinya untuk janda tua miskin, ridho mboten Bu? Rawanin jawab. Ridho mboten Bu? Mboten tak? Ya, realistis saja kita akan sulit. Ya. Maka bapak-bapak tadi juga akan mengatakan sulit karena janda tua miskin. Lah nek rondo enom, Pak. Masih mikir atau tetap enggak? Ya Allah, semoga kita dihindarkan dari fitnah-fitnah itu ya. Ya. Insyaallah. Ya karena memang masyaallah, memang kulolan panjenengan sami niki kalau sudah dihadapkan dengan sebuah amal soleh, yang amal soleh itu tidak ada kemanfaatan secara langsung di dalam diri kita, itu kita berat sekali. Ya. Tapi karena amal soleh ini, ya, amal solehnya orang yang dianggap penghuni surga, calon penghuni surga ini kan menunjukkan bahwa sifat kasih sayang. Untuk menyampaikan empati dan simpatinya, akhirnya memberikan sebagian hartanya untuk janda tua miskin itu. Dan yang terjadi, akhirnya si laki-laki itu yang awalnya tidak terlalu soleh di dalam ibadah, menjadi orang yang sangat taat ibadah. Ya, ini menunjukkan ternyata pentingnya kita memiliki sifat ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Memiliki sifat kasih sayang. Dan di antara nilai-nilai kasih sayang yang lain itu adalah memaafkan kesalahan saudara kita. Ya, memaafkan kesalahan saudara kita. Ya, kalau memang kita punya teman, ibu-ibu, bapak-bapak punya saudara yang mungkin pernah melukai hati kita. Ya, kita mencoba untuk mendahulukan. Mendahulukan untuk mencari alasan kenapa orang itu melakukan kesalahan ini sampai kita tidak punya alasan lagi untuk dia. Jadi kalau orang itu melakukan kesalahan mungkin mengambil sesuatu yang bukan haknya, coba kita cari alasan, oh mungkin dia butuh, mungkin dia ini, mungkin dia ini, mungkin dia ini, terus begitu terus sampai kita tidak ada suudon. Ya, sampai kita tidak ada suudon sedikit pun. Ya. Dan ini juga digambarkan kok di dalam sebuah hadis yang sangat populer. Saya ingin sambung dulu dengan satu kisah Bapak Ibu. Dengan satu kisah yang kisah ini ada hubungan eratnya tentang bagaimana cara Allah mengajarkan kasih sayang kepada kita. Pernah suatu waktu dalam sebuah hadis, Rasulullah Muhammad SAW bersama para sahabat setelah melakukan peperangan. Ya, setelah melakukan sebuah peperangan, Rasulullah dan para sahabat ini menunggu tawanan perang, rombongan tawanan perang. Ya, singkat cerita, tawanan perang itu tibalah di hadapan Rasulullah. Ada peristiwa menarik ketika rombongan tawanan perang ini datang di hadapan Nabi. Menariknya di mana? Di antara tawanan perang itu ada seorang wanita yang seorang wanita itu menangis. Ya. Kita tahu Nabi Muhammad memiliki akhlak yang luar biasa. Ketika ada seseorang sedih, beliau langsung bergejolak. Ya, jangan sampai, walaupun itu tawanan, jangan sampai tawanan yang dilakukan, apa seseorang yang ditawan oleh kaum muslimin setelah perang, itu mereka merasa terdolimi. Kemudian Rasulullah mencari informasi, ternyata perempuan itu menangis karena kehilangan bayinya. Ya, seorang perempuan itu kehilangan bayinya, sehingga menangis begitu luar biasa. Ya, ibu-ibu, sudah gini aja bu, gak usah kehilangan bayi. Ibu-ibu lahiran, kemudian panjenengan sudah boleh pulang, bayinya masih harus di rumah sakit. Itu di hati gimana itu? Sedih tidak, Bu? Itu kita tahu loh posisi bayi kita di mana. Dan itu pernah saya rasakan, Pak, di anak pertama saya. Anak pertama kami itu lahir normal, Pak. Normal di bidan. Tapi di hari akikoh, mau tidak mau anak saya harus opname. Ya, tahu sendiri harganya kan ya ugal-ugalan di Bekasi lahirnya. Ya, luar biasa, habis wah banyak sekali lah. Ya, bagi panjenengan mungkin mboten kadane, bagi saya banyak. Ya. Dan yang lebih menyakitkan lagi, ya kita bukan menyalahkan takdir ya, yang lebih menjadikan hati kita itu merasa sangat luar biasa bergejolaknya itu masuk rumah sakitnya pas akikoh, Pak. Jadi orang jenguk akikoh, orang jenguk untuk ke rumah kami di hari akikah itu tujuan orang-orang jenguk apa? Amunan. Oh, tujuan bapak ibu membesuk seorang wanita habis melahirkan niku sing digoleki ibuke napa bayine? Kok iso bapake ya? Niki kok kula salah dengar mboten nggih? Bener. Nah, begini Bapak Ibu, mayoritas di antara kita kalau ada informasi lahiran itu pasti yang kita cari pertama bayinya. Dan waktu itu orang pada besok tanya, lah bayinya mana? Dan ternyata bayinya di rumah sakit. Itu ya kak saya sebagai seorang laki-laki ya jenenge wong lanang nggih, ameh nangis ning ngarepe tamu kan ya rada isin. Tapi kan berniku lah lagi mbledos. Ya, sulit Pak. Menghadapi situasi seperti itu sangat sulit. Ya, sangat sulit. Tapi sebenarnya Bapak Ibu kalau kami boleh memberikan sedikit tambahan ya tentang masalah adab menjenguk orang lahiran. Itu sebenarnya yang paling bagus kalau ibu-ibu menjenguk seorang perempuan lahiran, itu yang ditanya jangan bayinya mana. Yang ditanya keadaan dan kabarnya yang pertama kali itu adalah ibunya yang melahirkan. Karena banyak kasus baby blues itu bukan karena faktor-faktor sebelum melahirkan. Tapi ternyata itu banyak faktor baby blues seorang ibu, itu karena ketika banyak orang yang menjenguk dia, tapi dia tidak dianggap. Padahal yang merasa kesakitan, ibunya. Ngoten nggih Bu nggih. Semoga kesalahan ibu diampuni sama Allah nggih. Lah mau malah golek bapake mau. Ora ana hubungane niku golek bapake niku. Niki wae sing jawab wae nggih sadar to. Semoga sadar nggih semoga. Nah ini Bapak Ibu ya, artinya di kondisi situasi yang seperti itu saja kita sulit sekali menerima keadaan. Apalagi seorang ibu ini kehilangan. Kehilangan bukan di rumah sakit. Jenengan bisa bayangkan seberapa beratnya perempuan ini untuk menahan hatinya untuk tetap bisa pasrah dengan keadaan. Ya, singkat cerita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat diperintahkan untuk mencari bayi itu dan qadarullah ketemu. Setelah bayi itu ditemukan, bayi itu diberikan kepada ibunya. Setelah diberikan kepada ibunya, Masya Allah, tangisannya tetap ada, tapi hatinya berbeda. Sebelum dipertemukan tangisan kesedihan, setelah ditemukan menjadi tangisan kebahagiaan. Kemudian Rasulullah yang melihat peristiwa itu, Rasulullah tanya kepada para sahabat, kira-kira dengan situasi yang kita lihat, ya, melihat ada seorang ibu kehilangan bayi dan dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira dengan kebahagiaan ibu itu, ya, apakah mungkin ibu yang dipertemukan dengan anaknya tadi rela, ya, waladaha finnar. Apakah rela seorang ibu yang baru dipertemukan dengan anaknya ini ketika ibu diperintahkan untuk memasukkan anaknya ke kobaran api, apakah ibu itu rela? Rela tidak? Tidak mungkin. Kenapa? Karena saking besarnya kasih sayang seorang ibu kepada seorang anak. Kalau kepada suami sayang enggak, Bu? Sayang enggak, Bu? Lebih sayang istri. Lebih sayang suami atau anak, Bu? Enggak boleh milih dua-duanya. Kira-kira lebih condong mana? Biasanya anak. Kalau ibu, saya punya satu cerita. Tapi ampun kesinggung nggih. Ya kesinggung nggih mboten napa-napa jane. Ada dokter yang baru viral hari ini yang terkenalnya soft spoken, dokter Gia. Yang viral nih di sosial media, di YouTube. Dokter Gia itu kan seorang spesialis apa itu namanya? Cuci darah nih kali, Pak. Napa? Ginjal. Beliau itu pernah mengatakan ketika ada suami istri yang sakit istrinya. Kemudian suaminya dipanggil sama dokter Gia. Pak, jikalau ada kemungkinan terburuk istri panjenengan harus melakukan donor ginjal dan kebetulan ginjal panjenengan cocok. Kira-kira jenengan rela tidak untuk mendonorkan ginjal Anda? Kata dokter Gia, seorang suami mendengar pertanyaan itu 100% langsung mengatakan siap. Tapi berbeda ceritanya kalau yang sakit suami. Ibu-ibu ya guyang-guyung apa, Bu? Suaminya sakit. Istrinya dipanggil. Ibu, jikalau ada kemungkinan terburuk, suami panjenengan harus melakukan ini itu, kira-kira ibu siap enggak untuk mendonorkan ginjalnya? Kata dokter Gia, siap, tenang nih lho, Bu. Kata dokter Gia, hanya 50% yang mengatakan siap, yang 50% mikir-mikir. Pak, kita sebagai laki-laki, Pak, minum air putih yang banyak ya, Pak ya. Makan sehat, olahraga, karena kalau kita sakit belum tentu istri kita membantu kita. Siap bang ya? Ya, pokoknya jangan mengandalkan istri lah. Jenengan apa ngoten toh, Bu? Jane nggih mboten toh tiyang mriki toh. Ya, semoga saja tidak. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan ketika pertanyaan itu dijawab, tentu tidak mungkin ya Rasulullah, mana mungkin seorang ibu berkenan atau mau melemparkan anak yang baru ditemukan kepada kobaran api, enggak mungkin.
0: Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Kata Rasulullah, demi Allah, ya, Allah itu lebih mencintai hambanya daripada cintanya seorang ibu kepada anaknya. Walaupun seorang hamba itu seringkali melakukan dosa atau seringkali hamba itu mengecewakan Allah. Kalau saya boleh tanya jujur Bapak Ibu, kulolan panjenengan sami ini termasuk orang yang sering mengecewakan Allah atau tidak? Sering ya? Kita seringkali mengecewakan Allah. Kita seringkali diberikan peringatan sama Allah tidak peduli. Itu kita banget itu bagi manusia. Dan itu memang tabiatnya kita. Imam Ibnu Abbas ini pernah menyampaikan di dalam kaidah tentang masalah manusia. Sumial insanu insanan innaha uhida ilaihi fanasiya. Kata Imam Ibnu Abbas, kenapa manusia itu di dalam Al-Quran banyak dibahasakan dengan al-insan? Karena manusia itu seringkali berkomitmen, mereka itu mengingkari apa yang menjadi komitmennya. Itu manusia. Seringkali kita berjanji untuk tidak mengulangi, tapi ternyata mengulangi. Seringkali kita berjanji kepada pasangan kita, seringkali kita mengingkarinya. Seringkali kita berjanji di dalam hal-hal sepele, tapi karena perkara itu sepele, akhirnya itu kita ingkari. Itu kita sekali Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi Allah itu sangat mencintai kita. Walaupun kita di tengah-tengah kepungan kemaksiatan yang kita lakukan. Sudah sehitam itu hati kita. Sudah sebusuk itu diri kita. Tapi Allah tidak menganggap kita busuk selagi kita tidak mensyirikan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis qudsi juga disampaikan. Jikalau ada seorang hambaku, ya, datang kepadaku tanpa membawa kesyirikan, tidak pernah melakukan kesyirikan, walaupun dosanya itu setinggi awan di langit, walaupun dosanya itu seluas samudra, apa kata Allah? La ubali. Aku gak peduli. Aku tidak peduli sebanyak dan setinggi apapun dosa yang dilakukan oleh hambaku, selagi dia datang tulus untuk meminta kepadaku ampunan, selagi dia tidak syirik, aku akan ampun. Ya. Kasih sayang Allah sebesar itu Bapak Ibu. Maka mari kita mencoba untuk memahami, ternyata Allah itu sudah tanpa kita sadari, Allah itu ternyata sudah memberikan kesempatan kepada kita berkali-kali. Jikalau rumusnya Allah, siapa yang bermaksiat akan langsung dihukum, kira-kira

kali-kali mendengar ini. Tulisannya sepenting apa toh? Sepanjang apa? Tidak panjang, pendek. Kata Allah, inna rahmati, sesungguhnya rahmatku, sabaqot, telah mendahului ghadabi, murkaku. Rahmatnya Allah lebih dipilih daripada menghukum kesalahan seorang hamba. Allah lebih memilih menunggu dan memaafkan daripada cepat-cepat menghukum. Ya. Maka kalau misal rumusnya siapa yang bermaksiat langsung dihukum sama Allah, habis kita Bapak Ibu. Misal, barang siapa yang ghibah, maka dia akan bisu, gitu misal. Masih bisa ngomong kita? Nggak bisa. Tapi kok kita rasa lebih baik begitu ya daripada kita ngomong tapi ghibah. Ya. Kenyataannya Allah masih membiarkan kita, Pak. Masih memberikan kesempatan pada kita. Misal pun kalau ada aturan, barang siapa yang melihat keharaman, dia akan buta. Mungkin kita hari sudah tidak bisa tampak lagi itu penglihatan kita. Ya, ini menjadi satu renungan penting, Bapak Ibu. Ternyata, kasih sayang Allah kepada kita sebesar itu. Bahkan lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ya. Dan terkadang, mohon maaf, dan terkadang caranya Allah untuk memperingatkan kesalahan kita itu sesuatu yang datang kepada kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, bahkan sesuatu yang kita benci. Kami ingin memberikan satu contoh. Kami punya satu kisah nyata. Ada seorang anak muda, Bapak Ibu. Anak muda ini ya baru proses lah untuk hijrah. Beliau ini dulu ahli maksiat. Apapun yang pernah dia lakukan, zina pernah, ya pacaran, lah kok pacaran, zina we tahu apa meneh, pacaran, mabuk dan sebagainya. Dia itu cerita, bukan dia cerita deh, saya tanya, karena si anak ini secara dohir, secara tampak itu, secara langsung itu, beliau itu tampak cakep, ganteng, wonge putih, dhuwur, rambutnya api, pokoknya bagus lah. Nek karo kulo yo kaduan. Ya, yo gerbedo nih kulo menang espayu ngoten mawon. Ya, bagus. Tapi masalahnya bagus tiang niku cuman kalau pas tutup mulut, pas mingkem. Jadi nek mangap sidik ngoten gantengnya niku 50% hilang. Mergo nopo gigi tengah dua atas itu ompong. Saya penasaran, Mas. Kok gigimu itu ompong tuh kenapa? Ngapa tuh? Masuk untungmu ompongnya apa lagi culture ngono kula ngoten. Ya mboten Ustaz, ini karena kecelakaan. Beliau cerita. Beliau itu pernah kecelakaan 3 kali. Pernah kecelakaan 3 kali dan semua penyebabnya karena mabuk. Kecelakaan pertama jedar opnam 2 sampai 3 hari. Saya lupa antara 2 atau 3 hari. Kecelakaan kedua, opnam sampai 1 minggu. Kecelakaan ketiga, kecelakaannya di mana? Di dekat tempat saya, Pak. Di daerah Bekunang. Itu sampai hampir 2 pekan. Kecelakaannya penyebabnya karena mabuk. Dan setelah kecelakaan, opnam. Ya. Niku nek panjenengan sing dadi tiang niku, pun wayahe sadar nopo dereng. Sudah diberi kesempatan 3 kali ini, ku tersebut mendemleh mboten nek cara panjenengan. Kudune kan sadar nggih. Tapi anak ini ketika kami tanya, ketika kita ngobrol, nak saiki wis ora mendem to Mas kula ngoten nggih. Alhamdulillah Ustaz, nek riyen-riyen niku kula seminggu bisa 4-5 kali Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, sekarang niku namung seminggu sepindah. Masih mabuk seminggu sekali, Pak. Niku nek jenengan ketemu wong ngoten niku jenengan kapakne weh. Kula gregeten Pak demi Allah. Sampai-sampai saya itu pernah ngechat sama dia tuh, saya chat. Bahkan saya punya nomornya, saya pernah telepon. Jam berapa ya? 11 atau setengah 12 malam saya telepon. Mas, posisi ngoten. Ada cah nom. Niki nembe ten, "He Ustaz. Lagi ngopo? Ya kare rencang-rencang. Kula iseng, coba potonan kowe ngombe apa?" Tamatikan di foto, cekrek sing dikirim niku gelas es teh yang sudah habis setengah. Oh ya wis, lanjutkan. Let setengah jam, si anak ini tiba-tiba ngirim emotikon nangis. Ngapa Mas kok nangis, Mas?

0: Ngapunten Ustaz, niku wau kula ngapusi, asine niku wau kula bibar mendem. Pripun Pak nek ngoten niku, Pak? Sampai dia itu cerita. Ketika opnam yang ketiga, orang opnam itu bisa mendengar enggak siapa yang berbicara di sampingnya? Bisa. Sampai dia ini ngomong, Ustaz, sampai ibu saya itu ketika saya opnam, ibu saya bilang begini, ya Allah, ambil saja anak saya, ya Allah, saya ridho. Saking judeke si ibu ini. Terus saya tanya, lah, terus setelah ngerti kowe tangi, piye ibumu? Ya rodok gelo, Ustaz. Gak kecewa. Saya jadi berpikir, Bapak Ibu, caranya Allah menjadikan anak itu kecelakaan itu kan caranya Allah untuk supaya balik lagi. Dan dia opnam masih bisa bangun. Sampai saya gini kan, Mas, kue nek pisan kas mendem, kecelakaan, opnam, bumbuan balik oporanya wong. Saya sampai bilang begitu. Saking, apa ya Pak ya, saking kita ini harus pakai cara apa Allah mengingatkan kita supaya kita kembali sama Allah. Allah itu serahmat itu, sesayang itu, secinta itu sama kita, Bapak Ibu. Tapi sayangnya, bodohnya kita enggak peka terhadap caranya Allah menunjukkan cintanya kepada kita. Nah, itu kita itu. Ya, maka Bapak-bapak termasuk kalau kita hari ini mungkin sering sakit atau kita punya bisnis kok tiba-tiba Allah gagalkan. Ya bisa saja itu caranya Allah untuk membersihkan apa yang menjadi kotoran di dalam hati kita supaya kita tidak terlalu cinta dunia. Sehingga dunia ini Allah hambat. Ya, karena memang Allah kalau sudah cinta sama hambanya itu Masya Allah. Allah akan jadikan kemudahan untuk amal soleh dan Allah akan jadikan sulit dia untuk melakukan keburukan-keburukan itu. Ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya. Karena kata inna rahmati sabaqat ghadabi yang Allah letakkan saking pentingnya ayat, saking pentingnya hadis ini, tulisan ini, Allah letakkan di atas arsnya Allah. Ini memiliki makna. Ya, di beberapa literasi yang pernah kami baca itu, rahmatnya Allah mendahului murkanya Allah ini apa? Ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala melihat seseorang hamba ini melakukan kesalahan, maka Allah akan melihat. Allah menunggu kira-kira pelaku dosa ini ahli istighfar atau tidak. Kalau seorang hamba ini pelaku maksiat ini ahli istighfar, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Tapi kan tidak semua pelaku dosa ahli istighfar. Maka Allah akan menunggu. Kalau dia tidak ahli istighfar, Allah tak pakai kesempatan yang lain. Kesempatan kedua, Allah akan melihat orang ini punya amalan istimewa atau tidak. Amalan istimewa ini apa? Amalan yang dia rutin lakukan walaupun tidak banyak. Ya, amalan-amalan yang bisa kita jadikan amalan andalan. Kalaupun ini juga tidak ada, Allah kasih kesempatan ketiga, Allah akan uji orang ini sabar atau tidak. Kalau orang ini sabar, Allah akan ampuni. Baru kalau Allah tidak menjumpai orang itu ahli istighfar, Allah tidak menjumpai orang ini ahli ibadah, Allah tidak menjumpai orang ini sabar ketika menghadapi ujian, baru Allah akan menunggu dia nanti dihisab untuk dimasukkan ke nerakanya Allah. Dan Allah memasukkan seseorang hamba muslim ke nerakanya Allah, itu bentuk rahmatnya Allah supaya dia bisa diangkat masuk ke dalam surga. Ya. Maka Allah itu sedetail itu melihat kita di dalam kesalahan-kesalahan kita. Maka tidak ada seseorang pelaku dosa yang tidak ada kesempatan untuk kembali niku mboten enten. Ya. Bahkan kami pernah safar, Pak, sama beberapa anak-anak muda. Anak-anak muda itu tiba-tiba tanya beberapa pertanyaan dan anak-anak muda ini biasanya enggak ikut kok tiba-tiba ikut. Ternyata mereka itu menceritakan keluh kesahnya. Ada yang pertama menceritakan begini, Ustaz, saya ini kira-kira kalau taubat, saya diampuni enggak ya Ustaz dosa-dosa saya. Lah dosa mungkin apa? Apa ora salat? Nggih Ustaz. Saya itu salat hanya Jumatan Ustaz. Loh kenapa begitu? Karena kata Nabi kalau tidak Jumatan 3 kali itu kita jadi kafir. Lah rumangsamu nek ora subuh dhuwur asar maghrib isya aman dirimu. Ya itu pertama. Terus kenapa Mas kok kamu gak sholat? Aku ki rumah kulon itu sulit sekali Ustaz sholat. Apa yang pernah kamu lakukan? Dia bilang, saya itu Ustaz pernah memukul ibu saya sampai bonyok ibu saya. Sebanyak 3 kali. Matanya sampai hitam. 3 kali. Itu kira-kira saya masih diampuni gak dosanya Ustaz? Ada lagi satu lagi. Ustaz, Saya juga mau menceritakan itu, Ustaz. Loh, kamu dosamu apa? Yo ngamplengi mbokmu lho ngoten iki. Tidak, Ustaz. Kalau saya itu pernah berzina dengan 14 wanita yang berbeda. Yang 5 hamil. Coba bayangkan, Pak. Saya baru sadar ternyata permasalahan anak muda sekarang separah itu. Itu kejadian belum lama, Pak, tahun ini. Cerita itu muncul tahun ini. Ya. Orang berzina di mana-mana, kemudian ada orang yang Masya Allah sama orang tuanya sebegitu beraninya. Belum lagi kita hari ini ditampakkan dengan permasalahan LGBT, Masya Allah. Boti itu loh. Ya, hari ini Masya Allah banyak sekali orang yang mengatakan hargai mereka. Lah piro regane? Ya, hargai mereka, itu pilihan mereka. Masya Allah, ngapunten Bapak Ibu. Ya. Orang yang memiliki karakter, seorang laki-laki yang memiliki karakter ke perempuan-perempuan itu bukan fitrah. Fitrahnya manusia itu kalau enggak laki, perempuan sudah, enggak ada pilihan ketiga. Kok sampai ada influencer terkenal mengatakan hargai mereka. Mereka juga berhak untuk mendapatkan perdamaian. Sampai ada yang mengatakan, saya ingat betul nih, ada seorang influencer, ya komika terkenal, dia mengatakan, saya itu sedih kalau melihat kaum LGBT di Indonesia. Mereka dipersekusi. Saya ingin bilang kepada mereka, pergilah ke Amerika supaya bebas. Ya lu ngakono, alhamdulillah malah no. Gitu bu ya? Insyaallah. Boten. Sopo aja memang. Nah, saya itu pernah Bapak Ibu, ternyata kasus-kasus anak laki-laki yang memiliki sifat kecewek-cewean ini ternyata faktornya banyak. Salah satunya nggih. Ini saya harap tidak menyindir siapapun, khususnya para bapak-bapak. Saya pernah ngisi di salah satu MTS. Yang di situ saya perhatikan, pas saya ngisi itu Pak, ada seorang laki-laki, murid laki-laki duduk di paling depan. Dia ngelihat saya itu koyo tertarik kali kulo ngoten lho. Jadi jenengan ngertos wong tertarik ta? Jadi bibir bawahnya itu digigit. Mboten sak kula contone nggih. Mengke gila jenengan. Ya. Kulo bingung iki. Kulo sampai enggak berani lihat itu anak itu. Iki anak iki enggak beres iki. Setelah selesai, saya ketemu sama guru BK. Pak, mohon maaf Pak. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, saya pengen tanya satu hal, Pak. Tadi kok saya lihat ada seorang santri, bukan santri ya, ada seorang murid yang dia kok gelagatnya agak aneh, Pak. Terus beliau cerita, "Oh iya Ustaz, saya tahu maksud panjenengan. Itu namanya ini, rumahnya di sini. Kenapa bisa demikian? Faktornya satu. Si anak ini deh, ini kan kasusnya banyak nih. Si anak ini faktornya satu. Apa? Fatherless. Dia punya bapak, tapi bapaknya kayak enggak ada. Jadi di rumah itu karo ibu terus. Jadi tidak ada keberanian, tidak ada jalannya itu ya. Kenapa niku bahasane niku? Melambai. Karena yang dia lihat itu adalah hanya ibunya. Bapaknya hidup, Pak. Bapaknya ada di rumah, tapi tidak mengajarkan nilai-nilai ke laki-lakiannya itu. Ya. Bahkan ya itulah kasus-kasus sangat banyak lah. Kalau kami ceritakan tidak akan ada ujungnya. Tapi hari ini yang jelas, masalah kita di kalangan umat ini luar biasa banyak. Ya, dan anak muda hari ini PR kita sangat luar biasa. Ya. Dan ternyata, kalau Allah itu sudah memberikan kesempatan kita untuk berubah, itu Allah bebas dengan cara apapun. Kalau si anak muda tadi, caranya Allah berikan kecelakaan. Tapi ya masalahnya pengen telu loh dadaan. Harusnya kan sekali jedar opnam, tobat kan harusnya begitu kan? Ya. Harusnya begitu, tapi ternyata kembali lagi sampai 3 kali. Tapi alhamdulillah hari ini sudah tidak mabuk sama sekali. Ning salate jek bolong. Wis gak apa-apa. Ya alon-alon pelan-pelan. Ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Itu gambaran yang disampaikan oleh Allah kepada kita bahwasanya rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, cintanya Allah telah mendahului murkanya Allah. Maka kita juga harus demikian. Kalau ada masalah, ada orang masalah sama kita, dahulukan memberikan maaf. Jangan terlalu cepat untuk membalas. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya. Saking pentingnya Allah letakkan tulisan ini di atas arsy-Nya Allah. Panjenengan bapak-bapak saya yakin punya sertifikat rumah. Punya, Pak? Sertifikat tanah punya? Nah, jenengan kalau nyimpen sertifikat-sertifikat berharga ngoten niku di lemari itu di atas, tengah atau bawah? Atas to, Bu nggih? Atas. Tapi enten jamaah kula niku kula tanglet ngoten niku jawabe mboten atas. Dan jenengan nyimpennya ten pundi, Pak? Ten BRI jare. Ya memang aman. Ini kan stres. Aman ning stres. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kami ingin sambung dengan satu kisah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan ini merupakan bentuk cinta dan kasih sayangnya Rasulullah kepada sesama manusia. Ya, supaya kita punya gambaran bagaimana cara kita untuk bisa memuliakan sesama manusia, terlebih lagi orang-orang yang lemah. Ya, terlebih lagi orang-orang yang lemah. Ada sebuah kisah yang menyentuh, yang sangat menyentuh. Pernah suatu waktu setelah sholat Idul Fitri, ya, di Madinah itu ada, setelah sholat Idul Fitri, ya, setelah Idul Fitri, Rasulullah melihat ada seorang anak kecil yang dia tidak bermain sebagaimana kawan-kawannya yang lain. Dia hanya merenung, dia hanya melihat, dan pakaian anak ini tidak baru. Rasulullah melihat peristiwa itu, Rasulullah datang itu anak. Kemudian tanya kepada anak itu. Dan ternyata anak itu tidak tahu bahwa yang dihadapannya adalah Rasulullah. Rasulullah bilang, "Wahai anakku, kenapa engkau tidak mau bermain dengan kawan-kawan?" Kurang lebih begitu. "Kenapa pakaianmu tidak baru?" bla bla bla, ditanya sama Rasulullah. Kemudian anak ini dengan lugunya menjawab, "Wahai paman, bukannya saya tidak mau bermain, bukannya saya tidak mau berpakaian dengan pakaian yang baru, tapi karena memang saya enggak punya." Rasulullah menimpali, "Lu kemana bapakmu?" Kata anak ini, "Wahai paman, bapak saya telah meninggal syahid di medan perang ketika ikut berperang bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Niku nek panjenengan menjadi Nabi Muhammad, apa yang jenengan lakukan, Pak? Hah? Akan dipeluk tuh anak? Diangkat enggak jadi anak? Diangkat enggak jadi anak? Rasulullah mengatakan, "Wahai anakku, ridhokah engkau aku menjadi bapakmu? Ridhokah engkau Aisyah menjadi ibumu? Ridhokah engkau Hasan Husain menjadi saudara laki-lakimu? Dan ridhokah engkau Fatimah menjadi saudari perempuanmu?" Anak ini baru sadar, oh ternyata yang dihadapannya adalah Rasulullah Muhammad. Dan anak itu mulai detik itu menjadi anak yang paling bahagia, menjadi anak yang paling murah senyum, menjadi anak yang paling gembira di antara anak-anak yang lain. Ya, artinya Rasulullah itu sangat peduli, Bapak Ibu, dengan kondisi umatnya. Maka kulolan panjenengan sami juga diminta untuk peka terhadap situasi di masyarakat. Ya, maka jadi orang muslim itu tidak hanya soleh, tapi juga muslim. Ya. Jangan mengandalkan pemerintah, gak akan selesai masalah-masalah umat ini. Loh, kan faktanya begitu kan? Faktanya begitu. Kita mau mengandalkan pemerintah, gak akan selesai. Kita sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia ini harus ikut andil. Panjenengan bisanya apa? Ikut andil. Ya. Kalau pemerintah semua menyantuni anak-anak yatim yang ada di muka bumi di Indonesia ini, enggak mungkin mampu. Ya enggak akan bisa. Negara kita tidak sebersih itu, Pak, Bu. Ya. Tapi kita yang ada di sekitar anak-anak yatim ini, kita sikapnya bagaimana? Kita biarkan mereka dengan apa? Ketelantarannya mereka, kita biarkan dan kesusahan mereka, atau kita bisa bantu? Bahkan kata Nabi, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada." Kedudukanku dan orang yang memberikan kebahagiaan, penyantun anak yatim di surga akan seperti ini. Artinya kedudukan seorang yang memberikan santunan kepada anak yatim dan Rasulullah, tidak ada jeda dan tidak ada tabir antara dirinya dan Rasulullah. Bahkan beberapa ulama itu memberikan satu penjelasan. Bahkan penyantun anak yatim itu memiliki kemungkinan bisa satu surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak bisa kita sampaikan semua kepada pemerintah yang memiliki kuasa di dalam negara ini, enggak bisa, Pak. Kita harus bantu mereka, Pak. Kita harus ikut andil. Ya. Panti-panti asuhan hari ini, Pak. Mohon maaf, Ge, saya ingin buka sedikit. Panti asuhan yang hari ini ada di Solo Raya, mereka semuanya kekurangan. Jenengan silakan cek. Silakan cek di panti asuhan terutama yang kami temui, ya. Di panti asuhan, panti asuhan yang di situ muslim, pengelolanya muslim, hampir semua rata-rata kekurangan. Pengeluarannya misal 1 bulan 30 juta, itu pemasukannya setengah itu dalam alhamdulillah. Artinya kan kita hari ini yang diberi kecukupan sama Allah, kita kemana? Padahal Rasulullah sendiri memberikan satu informasi penting bahwasanya orang-orang yang memberikan kebahagiaan, orang-orang yang memberikan senyuman kepada, yang menjadikan anak yatim itu senyum, maka kita mendapatkan sebuah kehormatan untuk bisa bersama Nabi Muhammad di dalam surga. Itu bentuk rahmat kasih saya. Ya, contohnya sangat banyak sekali. Entah yang dicontohkan sama Nabi langsung atau dicontohkan oleh para ulama. Ya, terakhir deh. Imam Hasan Al-Basri, ini kisah yang sangat sering disampaikan oleh para guru-guru kita. Imam Hasan Al-Basri itu adalah seorang ulama yang sangat luar biasa ketika menghadapi sebuah fitnah perilaku buruk masyarakat. Beliau itu pernah di rumah mendengar informasi yang disampaikan oleh pembantunya bahwa di pasar itu ada masyarakat yang mereka menyebarkan fitnah atas nama Imam Hasan Al-Basri, dan itu salah dan itu dusta. Kabar itu sampailah ke telinga Imam Hasan Al-Basri yang dibawa oleh pembantunya tadi. Niku nek cara panjenengan sebagai Imam Hasan Al-Basri diparani napa mboten, Pak? Parani mboten. Pembantunya bilang, "Pak, tadi aku di pasar ketemu sama orang. Orang ini memfitnah Anda, menyampaikan kepada seluruh orang di pasar bahwa Anda ini begini begini begini, padahal itu faktanya tidak." Itu nek cara panjenengan nesu napa legowo. Parani mboten? Parani ngejak uang mboten? Nek dhewe kan gak mungkin wani, ya. Ya. Nah, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Wahai pembantuku, kamu gak usah khawatir dengan kondisi itu. Sekarang kamu pergi ke belakang. Di belakang ada satu karung isinya kurma terbaik yang aku punya. Kamu silahkan panggul itu kurma, satu karung, Pak. Kamu bawa ke pasar, tapi jangan engkau jual. Lantas untuk apa? Sampaikanlah kepada mereka yang memfitnahku bahwasanya satu karung kurma ini adalah hadiah bagi mereka dari Hasan Al-Basri." Ada enggak di sini, Pak, yang didolimi malah ngasih hadiah? Kalau ada, saya dolimi sekarang nih. Ya. Sulit, Pak. Memaafkan aja sulit, apalagi memberi hadiah. Ini diberi hadiah, Pak. Bu, diberi hadiah itu orang. Ya. Pembantunya tidak terima dengan apa yang dilakukan Imam Hasan Al-Basri. Anda ini gimana, Imam? Anda ini didolimi, Anda difitnah. Tapi kenapa Anda memberikan hadiah? Make sense atau tidak? Enggak nyambung, Pak. Orang didolimi, kok beri hadiah? Buatan nyambung. Tapi perhatikan jawaban Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Wahai saudaraku, salahku di mana? Salahku di mana kalau aku memberikan hadiah kepada orang yang mendolimiku?" Sambung beliau, "Salahku di mana? Kesalahanku apa ketika aku memberikan hadiah kepada orang yang sudah mengirimkan banyak pahala kepadaku? Salahku di mana aku memberikan hadiah kepada orang-orang yang memberikan pahala kepadaku?" Bapak Ibu, kalau kita hari ini termasuk orang yang terfitnah, orang yang didolimi, orang yang dipersekusi, orang yang dibicarakan keburukan kita pada itu salah, ataupun kalaupun benar itu juga salah, maka kita diperintahkan untuk tetap tenang, jangan gegabah, jangan terus kita mengambil sikap yang terlalu berlebihan. Maafkan mereka, kalau perlu dikasih hadiah mereka, ya, kasih hadiah. Nanti suwe-suwe engko isin dhewe, ya. Kalau kita selalu didolimi terus, kita kasih hadiah, bisa saja yang awalnya musuh bisa berubah menjadi kawan. atas izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum Bapak Ibu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Intinya mari kita memahami ternyata cara kita untuk mendapatkan cintanya Allah dan para malaikat begitu banyak. Salah satunya adalah sifat kasih sayang. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang memiliki sifat kasih sayang akan disayang oleh Yang Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Sibarkas,
2: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Wahai saudaraku, apabila saat ini malaikat maut menghampiri kita, waktu sholat kita hari ini adalah sholat terakhir kita. Wahai saudaraku, ingatlah satu desah nafas adalah satu langkah menuju kubur kita. Semakin hari, sesungguhnya kita semakin dekat dengan kematian kita. Kematian bukan hanya milik orang lain, tapi juga milik kita. Ingatlah bahwa ajal dapat menjemput kita di mana saja, mungkin di kala tidur, di kala berjalan. Ingatlah bahwa ajal tidak bisa diduga. Wahai saudaraku, kita pasti akan mati dan kita pasti akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan. Tidak ada sedikit pun yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Tidak ada sedikit pun yang kita lakukan akan kembali kepada kita sendiri. Allah melihat persis apa yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi. Siapkah kita andai kata malaikat maut menjemput kita hari ini? Ingatlah pada sakaratul maut adalah saat yang paling pahit. Kita sering melihat bagaimana hewan kurban yang tidak punya dosa. Allah memperlihatkan kepada kita pahitnya saat ajal memisah dari tubuh kita. Mata terbelalak, lidah menjulur, badan menggelepar. Sesungguhnya kita pun akan demikian. Walaupun tampak tenang, sesungguhnya pahit, kecuali bagi orang-orang yang merindukan Allah. Andaikan kita sudah mati, tidak ada lagi yang bisa menolong. Harta-harta kita yang mati-matian kita kumpulkan tidak bisa kita bawa karena bukan milik kita, tapi milik Allah. Tinggal sehelai kain kafan yang dililitkan di tubuh kita. Bayangkanlah, apabila tubuh ini sudah kaku, wajah ini sudah beku, kain kafan sudah mulai dibungkus. Bersyukur kalau kita ada yang mengurus. Bayangkanlah bila tubuh kita sudah terbujur kaku. Bersyukur bila ada yang menyolatkan kita. Istri, suami, anak-anak kita hanya bisa menangis di sekitar kita. Kita akan diusung ke kamar kita yang baru, yaitu ke liang lahat. Wajah kita akan dibuka untuk menyentuh tanah, dan papan akan ditutup di sekitar kita. Pelan-pelan orang yang kita cintai akan menaburkan tanah sehingga semakin gelap, semakin kini sendiri, tanah semakin penuh, semakin jauh dari mereka. Mungkinkah nanti anak-anak kita yang menaburkan tanah, sahabat-sahabat kita, inilah pertemuan terakhir dengan mereka. Tinggallah kita sendiri di liang lahat, mereka semua akan pulang. Belatung, cacing, sudah mulai mengunyah tubuh kita. Tapi yang menjadi masalah ketika mulai datang malaikat kubur. Mungkin pertanyaannya, wahai makhluk malang, berpuluh-puluh tahun engkau hidup di dunia, betapa banyaknya engkau mengkhianati Allah yang selalu menjamumu. Betapa banyak nikmatnya yang kau balas dengan pengkhianatan. Mungkin saat itu dinding kubur mulai menghimpit tubuh. Sebetulnya solat kita akan membela, tetapi solat kita terlalu lemah karena tidak pernah khusyuk. Mungkin sedekah kita akan membela, tapi sedekah kita terlalu lemah karena kita terlampau kikir. Mungkin saum kita akan menolong kita, tapi saum kita hanya saum perut. Mata tidak pernah saum, mulut tidak pernah saum, hanya bisa menyakiti orang lain. Mungkin haji kita akan menolong, tapi ternyata haji kita haji yang mardun, yang tertolak karena niatnya tidak benar. Tinggallah kita menderita, paling hanya doa anak dan keluarga kita yang kita tunggu-tunggu. Tapi bagaimana? Mereka tidak bisa berdoa karena kita tidak pernah mengajarkan mengenal Allah dengan baik. Tahukah saudaraku, siksa kubur terhenti apabila anak kita berdoa atau orang yang Allah titipkan doa tersebut bagai cahaya yang masuk sehingga kubur kita menjadi terang benderang. Berbahagialah bagi orang-orang yang cukup bekal. Kubur akan menjadi salah satu kenikmatan. Solatnya menjadi cahaya terang benderang. Sedekahnya menjadi ganjaran. Wakafnya menjadi pahala yang tak pernah putus. Orang-orang yang ditolong akan selalu mendoakan. Ilmu yang diajarkan akan mengalir tiga ganjaran. Wahai saudaraku, kenapa kita selalu menganggap kematian itu kelihatannya adalah untuk orang lain? Padahal kita pasti mati. Setiap perbuatan kita di dunia akan dihitung lengkap. Apakah kebaikan, keburukan yang lebih banyak? Wahai Allah, Engkaulah yang Maha tahu kapan ajal akan menjemput kami. Kain kafan mana yang akan dililitkan di tubuh ini? Juga liang lahat mana yang akan kami huni? Wahai Allah, izinkanlah kami memiliki sisa umur yang benar. Ampunilah andai kata selama ini kami mengkhianatimu. Jadikan harta yang engkau titipkan benar-benar dapat menjadi cahaya dalam kubur kami kelak. Jadikanlah solat-solat kami menjadi pendamping kami, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin.

Hasan al-Basri rahimahullah berkata, barang siapa yang tidak menganggap kenikmatan Allah Ta'ala selain pada makanan dan minuman saja, maka berarti ilmunya sedikit dan azabnya telah dekat. Hasan al-Basri mengisyaratkan atas kenikmatan-kenikmatan yang lebih besar dan lebih agung dari sekedar makanan dan minuman, karena orang kafir juga mendapatkan kenikmatan ini. Bahkan terkadang orang kafir mendapatkannya lebih besar dari seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 20 yang artinya, kepada masing-masing golongan, baik golongan yang menginginkan dunia maupun golongan yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Rabbmu, dan kemurahan Rabbmu tidak dapat dihalangi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 32 yang artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Perhiasan dunia adalah rezeki-rezeki yang baik, dan ini bukan hanya untuk orang-orang beriman, walaupun ia diperuntukkan untuk mereka di akhirat, selain mereka tidak terlibat di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah Al-A'raf ayat 50 yang artinya, para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Hasan al-Basri rahimahullah tidak hendak merendahkan nikmat berupa makanan dan minuman, tetapi beliau mengingatkan kepada kita akan nikmat yang jauh lebih besar kedudukannya, karena sebagian manusia tidak memperhatikannya, seperti layaknya mereka memperhatikan kenikmatan makanan dan minuman. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 34 yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Hamba-hamba tidak mampu menghitung kenikmatan-kenikmatan Allah Ta'ala, lebih lagi kewajiban bersyukur atasnya. Sebagian ulama mengatakan, hak Allah lebih besar dari apa yang dilakukan oleh seorang hamba, dan kenikmatan-kenikmatan Allah jauh lebih besar dari apa yang dihitung para hamba, agar mereka bertaubat di pagi hari dan bertaubat pula di sore hari. Kenikmatan-kenikmatan ini sebagiannya lebih baik dari lainnya. Di manakah kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan hidayah Islam serta kelapangan dada untuk menerima Islam? Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Quran surah Al-An'am ayat 125. Pendengar, di manakah kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan hidayah taufik untuk meniti jalan Islam ini? Di manakah kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan kelapangan dada untuk mendirikan sholat dan saum di siang hari? Kemudian di mana pula kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan hidayah taufik untuk bermunajat kepada Rabb bumi dan langit, ridho dia sebagai Rabb kita, ridho Islam sebagai agama kita, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya? Di manakah posisi kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan merasa tenang dengan Allah, kecintaan terhadapnya, tenggelam dalam zikir kepadanya, dan rindu bertemu dengannya? Hasan al-Basri rahimahullah berkata, barang siapa yang tidak menganggap kenikmatan Allah Ta'ala selain pada makanan dan minuman saja, maka berarti ilmunya sedikit dan azabnya telah dekat. Wallahu a'lam bishawab.

Dengar, ada seorang bapak tua yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Di mata banyak orang, beliau sangat berhasil memberi jalan keluar dari setiap masalah. Sehingga banyak orang berkonsultasi pada si bapak tua tersebut. Dan semua sangat berharap mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah yang mereka hadapi. Namun pada suatu saat ada seorang pemuda yang keren, pintar, dan cerdas. Bila berjalan, ia selalu membusungkan dada karena merasa dirinya orang hebat dengan segudang keahlian yang dimilikinya. Pemuda itu mendengar perbincangan dua orang pria yang berbagi tentang masalah mereka dan sudah mendapat jalan keluar dari bapak tua itu. Si pemuda itu penasaran dengan tanpa bertanya. Mungkin dia merasa gengsi untuk bertanya. Dia mencari alamat pak tua tersebut. Dia berjanji bila dia mendapatkan jawaban yang memuaskan, dia akan hormat mengacungkan kedua jempolnya dan akan menceritakan ke semua orang yang dia temui. Setelah dia sudah menemukan alamatnya, dia bertemu ke rumah bapak tua itu. Kemudian dia bertanya, apakah bapak orang tua bijak yang terkenal itu? Bapak tua menjawab dengan rendah hati, ah, orang-orang terlalu berlebihan nak. Saya hanya berusaha sebaik mungkin membantu orang yang membutuhkan. Ada yang bisa saya bantu anak muda? Kata si bapak tua tersebut. Kalau memungkinkan, saya akan membantu sebaik mungkin dan akan bantu dengan sepenuh hati. Si pemuda menjawab, pertanyaannya sangat mudah pak. Apa rahasia hidup bahagia? Saya sangat berkecukupan, tapi saya tidak merasakan bahagia. Jika bapak mampu memberi jawaban akan pertanyaan saya akan hormat sama bapak dan akan memberi dua jempol dan akan menceritakan pada orang lain yang saya temui. Pemuda itu memang tidak pernah memberikan pujian kepada orang lain karena menganggap dirinya lah yang paling hebat. Jadi meski hanya sekedar mengacungkan jempol pun dianggap olehnya suatu perilaku yang menjatuhkan martabat, yang mana selama hidupnya belum pernah dia melakukan kepada siapapun. Orang tua itu mengernyitkan alis atas hadiah yang akan diberikan kepada dirinya. Ia menatap pemuda itu tajam namun sekilas. Lalu ia berkata, saya tak bisa menjawab sekarang nak. Pemuda itu menyeringai seraya berkata, apa bapak tidak mampu menjawab pertanyaan saya? Bukan tidak bisa wahai anak muda. Sebentar dulu, karena saya ada sedikit urusan di belakang rumah. Begini saja, kata bapak tua itu sambil beranjak masuk ke kamarnya. Tak berapa lama kemudian bapak tua datang lagi membawa sebuah sendok dan sebotol tinta. Lalu tinta itu dituangkan ke sendok dan berkata, saya ada urusan sebentar, butuh waktu kira-kira 20 menit. Nah, sambil menunggu saya kembali nak, silahkan, kamu boleh melihat-lihat berkeliling seisi rumah dan halaman rumah ini, kata bapak tua itu sambil merentangkan kedua tangannya, di mana rumah tua itu penuh dengan barang-barang antik berharga mahal dan indah. Bahkan di halaman rumah pun penuh dengan tanaman berbagai bunga yang indah-indah. Sambil kamu melihat sekeliling rumah dan halaman, kamu pegang dan bawa sendok yang berisi tinta ini. Pemuda bertanya, untuk apa sendok isi tinta ini saya bawa-bawa hai bapak? Pak tua pun menjawab, pemuda, gak usah banyak tanya dulu, lakukan saja permintaanku, kata pak tua sambil pergi meninggalkan si pemuda sendirian. Setelah 2 menit, orang tua itu pun kembali menemui si pemuda dan bertanya, apa yang sudah kamu lihat dari seluruh isi ruangan dalam rumahku dan halaman di sana? Menilik dari gaya pakaianmu, pasti seleramu tinggi. Nah, coba kamu ceritakan. Sontak, si pemuda pun menjawab, ya, saya sudah lihat pak, tapi saya hanya sekedar saja dan tidak menikmati keindahannya. Bagaimana saya bisa menikmatinya, pak? Bapak memerintahkan agar tinta di sendok ini tidak tumpah. Saya terfokus akan sendok ini. Saya takut tinta ini tumpah mengotori rumah bapak yang sangat bersih ini. Dengan bijak pak tua itu pun berkata, nah, itulah jawaban yang kamu butuhkan. Kamu telah mengorbankan keindahan yang telah ada tersedia di rumah ini, yang seharusnya bisa kamu nikmati. Tapi karena kekhawatiranmu tinta yang ada dalam sendok ini takut tumpah, maka itulah yang terjadi. Keindahan rumah ini tidak bisa kamu nikmati.
Jika kamu memilih kejelekan di balik setumpuk keindahan, hidup kamu akan dipenuhi oleh rasa penderitaan dan kesengsaraan. Sebaliknya, jika kamu mampu melihat keindahan di balik tumpukan kejelekan, hidup kamu akan lebih indah. Itulah rahasia kebahagiaan, wahai anak muda. Pemuda itu pun terberangah mendengar penjelasan bapak tua itu. Ia sungguh salut dan puas akan jawaban yang ia dapatkan, dan dia pun memberi hormat dan acungan dua jempol jarinya kepada bapak tua itu. Pendengar, pernahkah melihat orang yang selalu mengeluh meskipun di sekelilingnya ada begitu banyak hal yang dimiliki yang membuatnya sebenarnya bisa merasakan bahagia? Pendengar, pernahkah melihat orang yang selalu tersenyum meskipun di sekelilingnya begitu banyak masalah yang menghimpit hidupnya, dia dapat menatap hidup dengan hati yang tegar. Hidup ini bagikan roda berputar, kadang di atas atau di bawah. Dengan kata lain, bahwa hidup ini dinamis, bergerak sesuai suasana hati kita. Hari ini bisa jadi rasa bahagia tak ada, bahkan isak serta rasa bosan menerpa. Namun itulah hidup yang selalu bergulir tanpa kita tahu dengan pasti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kebahagiaan dan ketidakbahagiaan adalah ungkapan rasa yang tidak ditentukan oleh apa yang terjadi pada diri kita, tetapi bergantung pada pilihan bersikap yang kita ambil. Orang akan tidak merasakan kebahagiaan apabila selalu melihat setitik saja sisi gelap di balik terang sinar cerah. Walaupun ia memiliki semua yang diperlukan untuk bahagia, akan selalu ia melihatnya berfokus pada sisi negatif, bukan melihat hal yang positif yang sudah ada tersedia di depan mata. Wow.

dalam kehidupan ini ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LCMA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang berhati kasar dan keras, pasti banyak orang akan menjauh. Yang dimaksud dengan hati yang kasar dan keras di dalam pembahasan ini adalah hati yang tidak beriman, yaitu yang tidak beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab suci, kepada para rasul, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar. Pada masa dahulu, Bani Israel telah menerima janji dari Allah untuk ditunaikan sebagai tanda keimanan. Namun akhirnya mereka melanggar janji tersebut. Maka Allah menjadikan hati mereka keras membatu. Itulah hati Bani Israel yang keras, hati yang tidak memiliki keimanan, hati yang melanggar perjanjian, hati yang memperturutkan hawa nafsu sendiri, hati yang tidak ada rasa takut kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-74 yang artinya, kemudian setelah itu, hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu, sungguh ada yang mengalir sungai-sungai darinya, dan di antaranya, sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya, dan di antaranya, sungguh ada yang meluncur jatuh, karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Kapan sebuah hati itu mulai menjadi kasar dan keras? Jika sebelum ini kita telah memahami bahwa hati menjadi kasar dan keras bila tidak ada keimanan pada diri, maka berarti sebuah hati mulai menjadi kasar dan keras jika mulai meninggalkan keimanan. Semakin jauh meninggalkan keimanan, berarti semakin keras dan kasar hati yang dimiliki. Semakin lama meninggalkan keimanan, berarti semakin lama dalam kekerasan dan kekasaran. Maka kita orang-orang yang beriman tidak mau meninggalkan keimanan. Kita berusaha sekuat tenaga untuk memelihara keimanan. Di antara akibat yang diterima jika berhati kasar dan keras adalah akan dijauhi manusia. Semakin kasar dan keras, maka semakin banyak manusia menjauh. Itulah salah satu sunnatullah di alam ini. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah yang pertama, memelihara hati sehingga tidak menjadi kasar dan keras, yaitu dengan senantiasa memperhatikan Al-Quran. Yang kedua, mengambil pengajaran dari kisah-kisah masa lalu. Dan yang ketiga, berdoa supaya ditetapkan di atas ketaatan kepada Allah. Seperti doa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Ya mukallibal kulub, thabbit kulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Hadis riwayat Ahmad. Semoga pembahasan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang pentingnya menjaga hati supaya diri kita tetap terpuji di dunia dan di akhirat.

Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Dr. Mu'inuddinillah Basri MA.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin, hafizakumullah. Sebagaimana yang diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di akhir zaman banyaknya fitnah. Akan terjadi fitnah. Fitnah itu seperti malam yang gelap gulita. Paginya iman, sorenya kafir. Dan ada yang sorenya beriman, paginya kafir. Menjual agamanya dengan kehidupan dunia yang sedikit. Ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat perkembangan di Indonesia dan di seluruh dunia pada kali ini, banyak sekali fitnah-fitnah yang terjadi. Yang kita maksud fitnah adalah penghalang seorang dari jalan Allah atau yang memalingkan seseorang dari kebenaran. Kita melihat fenomena yang begitu banyaknya. Pelecehan terhadap kalimat-kalimat Allah seperti kalimat Allah ditulis di sendal, bahkan surat Al-Ikhlas ditulis di bawah sendal, kemudian celana jeans ditulis Al-Fatihah, bahkan Al-Quranul Karim dijadikan bahan cetakan roti, dan berbagai macam kesatan-kesatan yang luar biasa. Gelombang kekufuran dan kemurtadan tak terhitung banyaknya. Aliran-aliran sesat yang jelas-jelas kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Syiah yang telah menuduh Al-Quran palsu, atau Ghafatar yang mencampur adukkan ajaran Islam, Kristen, dan Yahudi jadi ajaran satu. Ternyata banyak kaum muslimin tidak sadar, bahkan banyak kaum muslimin terjebak di dalam kekufuran. Bahkan satanik pun banyak pengikutnya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, inilah fitnah yang begitu banyaknya. Apa seharusnya yang dibimbing oleh Islam di dalam menghadapi berbagai macam fitnah tersebut? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah hendaklah seorang mukmin merasa dan menyadari bahwa hidup dunia ini ada perang, ada permusuhan. Allah mengatakan dalam surat Fatir, inna syaitona kana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh kalian, maka jadikanlah setan itu musuh kalian. Ada peperangan. Allah mengatakan, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabili taghut. Orang-orang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang kafir berperang di jalan taghut. Faqatilu awliya asyaitan. Perangilah wali-wali setan. Kita lihat, innal kafirina kanu lakum adu wa mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir buat kalian adalah musuh yang nyata. Jadi, sejak awal Al-Quran diturunkan, mau tidak mau, di sana ada peperangan antara setan dan manusia. Peperangan antara pengikut setan dan orang-orang beriman. Peperangan antara Nabi Adam keturunannya dengan orang-orang kafir ila yaumil qiyamah. Nah, ini adalah fakta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beritakan kepada kita dan merupakan suatu realita. Manakala kita tidak merasakan adanya peperangan ini, maka kita bisa terjebak di dalam perangkap-perangkap orang-orang kafir. Yang kedua, ketika ada peperangan, maka kemudian kita bertanya, di sana ada sesuatu